0: jamak ini lebih ketat. Bagaimana aturan jamak? Allah Subhanahu wa taala menegaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Karena itu hukum asalnya salat itu harus pada waktunya. Dan jamak berarti dia melaksanakan salat di luar waktu untuk salah satu salatnya. Tapi ini boleh jika ada uzur yang menyulitkan seseorang untuk tidak jamak. Makanya jamak ini disebut oleh para ulama dengan sunnatun aridah. Amalan yang sifatnya diperbolehkan karena ada sebab kuat. Misalnya apa? Dokter mau operasi, atau pasien mau dioperasi, atau pasien yang sakit sehingga dia butuh banyak istirahat. Saat dia bangun di waktu maghrib, maka dia bisa sholat maghrib dan isya, setelah itu istirahat lebih panjang. Duhur asar juga demikian. Sehingga di posisi ini jamak dilakukan sebisanya agar membuat nyaman yang bersangkutan. Contoh yang lain, seseorang yang harus melakukan aktivitas tertentu yang tidak bisa ditinggal, sehingga harus jamak. Karena kalau nggak jamak, nanti ini beresiko. Hukumnya boleh untuk jamak. Nah, sekarang bagian cacah daging, kira-kira bisa nggak itu jadi alasan untuk jamak? Apakah repot bagi dia untuk sesaat misalnya dia sholat ya tepat waktu, walaupun mungkin ada serpihan-serpihan daging yang nempel di bajunya? Tidak bisa. Kenapa? Sulit ya? Daging itu najis nggak? Darah. Darah yang najis itu darah yang bagian mana? Darah yang najis hanya darah yang memancar. Jadi darah yang memancar yang disebut dengan ad-dam al-masfuh. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu fiskun fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillahi bihi. Sampaikan nama Muhammad, aku tidak jumpai dalam kitab yang telah diwahyukan kepadaku ada sesuatu yang haram untuk dimakan selain ya, bangkai dam masfuh, darah yang memancar. Darah yang memancar itu adalah saat penyembelihan dilakukan, muncrat darah. Nah, itu adalah darah memancar. Sedangkan darah yang tersimpan di dalam badan, di urat-urat dan seterusnya, ini semuanya tidak najis. Dan dulu para sahabat memakruhkan ketika seseorang sebelum masak daging dicuci dulu. Oh, ini kok merah, cuci. Kemudian baru dimasak. Ini makruh hukumnya. Karena seperti ini meninggalkan sesuatu secara takalluf. Menghindari sesuatu yang berlebihan padahal syariat tidak sampai menilai itu haram. Maka boleh yang melekat-melekat tadi dimakan. Sehingga bagian cacah daging ini, kalau dia tidak kena darah muncrat pada saat penyembelihan, mungkin merah-merah itu adalah darah yang ada di daging-daging tadi, dia boleh sholat dengan menggunakan pakaian itu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah ikut dalam kegiatan jagal, pas waktu sholat boleh sholat dengan pakaian yang dipakai untuk jagal tadi. Di posisi beliau ada ya mungkin titik-titik merah yang melekat di pakaiannya. Tapi kalau masuk masjid kan tidak boleh pak. Ya sholatnya berarti jangan di dalam masjid. Sholatnya di luar masjid. Tapi dia masih bisa sholat tepat waktu. Wallahu a'lam. Orang di sawah masuk waktu asar, ah nanggung, nanti aja sholatnya. Kan ini penuh dengan lumpur. Boleh nggak sholat penuh dengan lumpur? Badannya berlumpur boleh gak sholat? Kenapa boleh? Lumpur gak najis. Sehingga gak perlu misalnya adzan asar ditunda sampai jam 5. Ada gak pak daerah sini? Daerah mana itu? Di kampung-kampung, daerah pertanian kayak gitu, adzan asarnya jam 5. Nunggu petani pulang. Ini kan mengakhirkan waktu sholat tapi berlebihannya. ya ini bisa sampai pada tingkatan dosa. Nah terus gimana Pak? Ya para petani ya, nanti ketika berada di ladang kebun silakan sholat, walaupun mungkin kotor, dengan kotor tapi dalam bentuk tanah yang itu tidak najis, suci. Wallahu a'lam. Menjawab? Sudah cukup?
1: Masih ada
0: ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang santri usia 16 tahun dan sudah hafid Quran menjadi imam salat id atau salat fardu? Ya, sangat boleh ya. 16 tahun sudah balik belum? Balik ya. Kalau yang ditanya adalah imamnya belum balik gimana Pak? Kalau dia sudah tamyiz boleh. Sudah tamyiz itu sudah bisa salat dengan baik. Di zaman Nabi SAW ada orang yang salat dijadikan sebagai imam dan anaknya masih kecil, usianya 7 tahun. Tapi dia hafalan Qur'annya paling banyak di antara kaumnya. Dan Nabi SAW berpesan kepada masyarakatnya, wal ya ummukum aktsarukum Qur'ana. Hendak yang jadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Akhirnya orang ini, anak ini disuruh untuk jadi imam di usia sekitar 7 tahun. Maka boleh jadi imam walaupun masih anak-anak. Bagaimana hukumnya menukar uang di dalam masjid? Tukar menukar uang termasuk praktek jual beli. Jual beli tukar menukar uang, dan tentu saja tidak boleh di masjid. Baik. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Muslim yang sudah mengundang panitia kurban. Nah, alhamdulillah. Kalau suami saya pinjam uang ke saya untuk kurban, apakah ahsan? Ini tidak ahsan. Yang lebih tepat dikasihkan. Setuju gak? Wah, istrinya gak bersedia. Boleh-boleh saja ya, kurban sambil utang selama tidak berlebihan. Dalam arti masih memungkinkan bagi sang suami untuk segera melunasi, dan itu tidak memberatkan bagi beliau. Tapi kalau terlalu memberatkan, misalnya utang sapi, padahal pendapatan dia per bulan 1 juta, dia mau kurban sapi sendirian dengan cara utang, ya ini nanti memberatkan yang bersangkutan. Kalau misal ada dana, tapi dana itu sebelumnya untuk memasukkan daftar anak ke sekolah sunnah, namun pas mau kurban uangnya diambil dulu dari uang daftar, akhirnya kurban pakai uang anak, tidak masalah. Apakah boleh? Jawabannya tidak masalah ya, boleh. Dan ini kembali kepada pemilik uang, yaitu orang tua. Kalau orang tuanya tidak mempermasalahkan itu, atau pemilik uang tidak mempermasalahkan itu, ya sah-sah saja. Wallahualam. Baik, hadiahnya. Sebutkan kriteria subjek kurban. Nah, angkat tangan duluan belakang. Satu, muslim, balik, berakal, berkemampuan. Satu lagi, merdeka. Mas, dapat tadi apa ya? Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Nah, hewan ternak meliputi apa saja? Sapi, unta, kambing, domba, lele enggak masuk? Ternak lele. Jelaskan rincian kurban atas nama mayit. Jelaskan rincian kurban atas nama mayit.
2: Ada wasiat.
0: Ada wasiat. Hukumnya gimana? Boleh dengan bisa dilengkapi Bapak. Kalau ada wasiat.
1: yang dilihat yang mana?
3: Salam. Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Demikian para pendengar mukmullah, kajian langsung dari Bandung dalam safari dakwah bersama Ustaz Aminur Baiz hafizahullah, pembahasan fikih kurban. Waktu di studio menunjukkan pukul 8:15 waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadirkan program berikutnya, Merotel Satu Juz Satu Hari. Saat ini kita berada di tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan tidak lama lagi tentunya kita akan memasuki bulan Zulhijjah, sebuah waktu yang sangat mulia di mana kita disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil di sana, ibadah kurban, ibadah haji, dan yang lainnya. Kami hadirkan pembacaan di Juz yang ke-26 bersama Qori Syekh Wadi Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Namun sebelumnya beberapa jeda ilmiah kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM, Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
7: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
8: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Para pendengar Rumukumullah, di setiap Jumat pagi mulai pukul 9 lewat waktu Indonesia bagian tengah, kembali kami hadirkan program Kisah Para Nabi dan Para Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena berkaitan dengan ibadah kurban dan juga ibadah haji, tentunya kita akan membahas tentang kisah salah seorang nabi yang mulia, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali ini temanya tentang tamu spesial Nabi Ibrahim bersama Ustaz Dr. Firan Dandir Jahafizullah. Kajian beliau di Masjid Al-Muwahidin di Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman di tahun rekaman di bulan Agustus atau bulan Safar yang lalu. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam beberapa surat, di antaranya Allah sebutkan dalam surat Hud, kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, dan juga Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat. Dan ini menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya kisah ini, kisah tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim, adalah kisah yang penting, di mana Allah membuka dengan di antara surat, di surat Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan sudahkah datang kepada engkau wahai Rasulullah tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dan hal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabuqiyah, bahwasanya kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah dengan dua metode, di antaranya dengan ala, seperti ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ketahuilah bahwasanya seluruh dan di langit yang di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak perlu dikhawatirkan dan mereka tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Atau Allah buka dengan kata hal. Hal yaitu istifham, tetapi bermakna qad. Istifham itu apakah sudah datang, tapi untuk penekanan bahwasanya itu berita penting. Dan ini datang dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Dan apakah sudah datang kepada manusia suatu masa di mana manusia bukanlah suatu apapun. Sini Allah menggunakan kata hal, seperti hal ataka hadithu Musa, dan apakah telah datang kepada engkau tentang kisah Musa. Wa hal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab, dan sudahkah datang kepada engkau tentang berita orang-orang yang bersengketa yang memanjat pagar, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah, dan sudahkah datang kepada engkau tentang kisah al-ghasyiyah. Ada yang mengatakan al-ghasyiyah maksudnya neraka, ada yang mengatakan maksudnya penghuni neraka jahannam. Dan di antaranya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan telah datangkah kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Di sini Allah buka dengan kata hal yang menunjukkan kisah ini kisah penting. Demikian juga di antara yang menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kisah ini. Di surat Al-Hijr Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan beritakanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Di antara juga Allah menggunakan berita tentang mereka dengan naba, dan naba biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang berita yang penting ya, seperti amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ya. Tentang apakah mereka bertanya tentang berita yang agung, seperti tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dan demikianlah dari berita-berita, yaitu tentang masa lalu, tentang kisah Nabi Nuh. Sehingga banyak hal yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi tamu-tamu Nabi Ibrahim adalah kisah yang penting. Apalagi Rasulullah SAW disuruh untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah, Nabi ibadi wa nabbihum an dhaif Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita sebagai penyambung berita, ya, kita menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita perlu tahu karena Rasulullah diperintahkan untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah. Siapakah tamu Nabi Ibrahim? Sebagaimana kita tahu, tamu-tamu tersebutlah para malaikat. Khilaf di kalangan para ulama, siapa para malaikat tersebut dan berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan malaikat tersebut satunya Jibril, sembilannya malaikat yang lain. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut 4. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut adalah 3. 3 tersebut maksudnya Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Dan ini banyak ahli tafsir mengatakan jumlah mereka 3 dan mereka adalah sadatul malaikah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Yang kita tahu bahwasanya ketiga malaikat ini muwakkaluna bil hayat. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk urusan kehidupan. Adapun Jibril alaihissalam ditugaskan untuk kehidupan ruh, kehidupan ruhani. Makanya kitab suci diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan dengan kitab suci tersebut maka ruh jiwa-jiwa menjadi hidup. Di antaranya Jibril menurunkan Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka siapa yang perhatian terhadap Al-Quran maka ruhnya akan hidup. Yang tidak perhatian sama Al-Quran maka jiwanya akan mati. Kemudian malaikat Mikail ditugaskan mengenai kehidupan di atas muka bumi, tumbuhan, yang dengan adanya tumbuhan tersebut maka hiduplah hewan dan manusia. Yang mana malaikat Jibril ditugaskan terkait dengan air hujan ya. Kemudian ditugaskan juga untuk masalah tumbuhan. Ini tugas malaikat Mikail sehingga terkait dengan kehidupan bumi. Adapun Israfil sebagaimana kita ketahui ditugaskan untuk kehidupan kebangkitan manusia di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamu yanzurun." Kemudian malaikat Israfil atau ditiupkanlah sangkakala pada tiupan yang kedua, yang meniupnya adalah malaikat Israfil, fa idza hum qiyamu yanzurun, kemudian tiba-tiba manusia pun bangkit berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga malaikat-malaikat yang utama yang mereka datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu. Baik. Malaikat alaihi wassalam ya. Mereka adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertasyakul, untuk menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sangat sempurna. Ketika mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam, mereka menjelma menjadi manusia sampai Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwasanya mereka adalah malaikat. Makanya dia sibuk bikin menyiapkan jamuan dengan memanggang sapi, anak-anak sapi untuk dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Karena ketika para malaikat menjelma menjadi manusia, penjelmaannya sangat sempurna. Di antaranya misalnya contohnya malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia dalam banyak hadis, banyak berita. Karenanya untuk melihat bentuk malaikat Jibril yang asli ini perkara yang berat, tidak mudah. Rasulullah SAW hanya melihat bentuk malaikat Jibril yang asli cuma 2 kali. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di kesempatan yang lain, yaitu ketika di Sidratil Muntaha, ketika Al-Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah melihat ketika setelah turun wahyu, Rasulullah SAW kemudian melihat Malaikat Jibril, yaitu bernaung di antara atau berada di antara langit dan bumi, membuka 600 sayapnya yang penuh dengan keindahan. Sayapnya dibuka menutup cakrawala. Jadi suatu makhluk yang sangat dahsyat, yang sangat indah. Oleh karenanya tidak mudah untuk menyaksikan kedahsyatan malaikat. Karenanya di antara kemudahan bagi manusia, malaikat Jibril ketika turun biasanya dalam bentuk manusia. Di antaranya pernah sering menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang tampan, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihyah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga malaikat Jibril pernah menjadi Arab Badui sebagaimana pendapat sebagian ulama, ketika dalam hadis masyhur, ya, kata Umar tentang seorang datang kepada Nabi, syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r, datang menemui Nabi seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Orang ini siapa? Kalau orang sekitar penduduk situ tentu kami sudah mengenalnya, tetapi kami tidak ada yang mengenalnya sementara tidak ada bekas safar. Kalau bukan orang sini pasti orang dari jauh. Kalau dari jauh harusnya rambutnya semerawut, bajunya berdebu. Ini kok rambutnya hitam, tidak ada debu-debunya, kemudian bajunya juga sangat putih, tidak ada kotorannya. Kemudian dia datang menemui Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad. Ini kebiasaan orang Arab Badui. Kalau panggil Rasul apa ya? Ya Muhammad. Makanya kalau ada orang panggil kiai namanya langsung Badui. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad. Akhbirni anil iman. Ya Muhammad. Akhbirni anil ihsan. Dan itu ciri Arab. Arab Badui. Jadi Jibril pernah menjadi Arab Badui. Di antara Jibril, sebagaimana pendapat yang kuat, ketika pertama kali ketemu Nabi juga dalam bentuk manusia, ketika Rasulullah SAW sedang di Juwa Hira, maka datanglah seorang, kemudian ghattan hatta balaga manil jahdu, dia memelukku dengan pelukan yang kuat sampai aku tidak atau susah bernafas, summa arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Ya, sebelum dipeluk Nabi, malaikat Jibril berkata, ikra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Tapi berulang tiga kali. Dapat yang lebih kuat dalam bentuk manusia. Di antaranya ketika datang ke Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Manusia. Dan malaikat seperti juga kisah misalnya orang yang menjenguk saudaranya karena Allah. Inna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Fa'arsadallahu ala madrajihi malakan. Ada seorang yang menjenguk saudaranya di kampung yang lain, maka Allah kirim di tempat lewat orang tersebut malaikat, tapi menjelma jadi apa? Manusia. Ketika dia lewat, malaikat itu bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya ingin jenguk saudara saya di kampung ini. Dan seterusnya. Kemudian kata malaikat, halaka min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau ada urusan duniawi, urus peternakan atau persawahan atau perdagangan atau ada utang sehingga kau jenguk dia untuk urusan duniawi? Kata dia, la illa anni ahbabtuhu fillah, tidak ada urusanku menjenguknya, menziarahinya, kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Kata malaikat, akhirnya buka kartu, fa inni rasulu rabbik anni annallaha ahabbaka ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintai saudaramu karena Allah. Ada juga kisah tentang tiga malaikat yang menjelma ketika malaikat datang kepada orang yang tadinya gundul atau kepalanya korengan, satunya buta, ya, dan satunya kena baros. Malaikat datang menjelma seperti mereka. Intinya malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Saking sempurnanya penjelmaannya, padahal kita tahu malaikat terbuat dari unsur yang berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min ruh wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, manusia dari tanah, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tetapi meskipun tercipta dari cahaya, dia bisa menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Datanglah dia kepada Ibrahim. Allah sebutkan di sini, Daifi Ibrahim al-Mukramin. Daif secara bahasa Arab bisa untuk satu orang, bisa untuk dua orang, bisa untuk jamak. Ya, meskipun terkadang di di musannakan atau ditasniakan atau dijamakan, tapi kalimat dhaif saja bisa untuk satu dua orang, jamak juga boleh. Sini katakan hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan? Al-mukramin isim maf'ul, maksudnya dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya malaikat-malaikat ini memang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, bal ibadu mukramun. Bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah juga berfirman tentang mereka, kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Kiramim bararah. Malaikat-malaikat yang mulia yang baik, ya.

oleh Allah memuliakan malaikat, ya. La yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Tidak pernah, kalau Allah perintahkan, mereka tidak kurangi, mereka tidak lebihkan. Tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. La yasamun, dalam bahasa Arab mereka tidak pernah bosan. Para malaikat luar biasa, ibadah yang tiada henti-hentinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, kenapa? Karena sebagian orang ketika berbicara tentang malaikat terkadang jadikan gurauan, terkadang candaan, ya. Tidak boleh, ya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, Ibnu Abidis Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dia membahas satu pembahasan yang sebenarnya menurut dia juga kurang penting, yaitu Al-Mufadalah Bainal Malaikati wa Salihil Bashar. Mana yang lebih utama, malaikat ataukah orang-orang soleh dari kalangan manusia? Ini pembahasan sebenarnya tidak begitu penting dalam akidah, tetapi dia bahas dengan panjang lebar, dia, kemudian dia sebutkan dalil-dalilnya, pendapat pertama, pendapat kedua. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya membahas ini karena saya melihat sebagian orang tidak beradab kepada malaikat. Seperti mereka mengatakan, malaikat adalah khadimul bashar, pelayan manusia. Atau khuddamul bashar, para pelayan manusia. Karena malaikat ada yang tugas mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan seterusnya. Sehingga ada istilah malaikatlah pelayan manusia. Ini perkataan tidak pantas. Karena ketika Allah menyebut malaikat, Allah selalu apa? Memuliakan malah malaikat. Perkataan ini tidak pantas. Apalagi kemudian ada yang bercanda dengan malaikat maut terkadang, bercanda tentang malaikat penjaga neraka, bercanda tentang malaikat penjaga surga, ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh malaikat jadikan candaan. Bercanda tentang malaikat pencatat amal, ya. Coba yang bilang, kalau kau lakukan gitu, malaikat juga bingung nyatatnya apa. Tidak boleh bilang malaikat bingung, kau yang bingung, ya. Malaikat dia tahu tugasnya. Mana malaikat bingung, ya. Tidak boleh, perkataan seperti ini kita harus hati-hati. Tidak boleh kita berucap tentang malaikat dengan posisi candaan merendahkan. Apalagi seperti dahulu sempat ada seorang wanita, ya, yang protes tentang malaikat ketika ada hadis yang mengatakan, idza ar-rajul mar'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadban la'anatahal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim di malam hari, kemudian sang istri tidak mau, dia menolak tanpa alasan, maka istri ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ada yang komentar, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Ini perkataan gini enggak baik, ya. Jadi kalau kita sebut malaikat, Allah mengatakan bal ibadu mukramun. Ya. Walladzina indahu la yastaghfiruna ibadatihi. Ya. Wala yastahsirun, ya. Sungguh yang di sisi Allah mereka tidak pernah enggan untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah letih. Allah kalau sebut malaikat pasti muji. Pasti muji malaikat dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka malaikat disifati oleh Allah dalam ayat ini al-mukramin, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Tinjauan pertama, mereka dimuliakan oleh Allah. Tinjauan kedua, mereka dimuliakan oleh Ibrahim. Karena kisah dalam kisah ini, Ibrahim alaihissalam sedang memuliakan apa? Para malaikat dengan menjamu mereka dengan jamuan yang luar biasa. Sehingga mereka dimuliakan oleh Ibrahim sebagai tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan dua pendapat ini, tetap saja ini adalah ujian madah kepada Ibrahim alaihissalam. Dari tujuan pertama, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka tidaklah tamu-tamu mulia datang kecuali ke rumah orang yang mulia pula. Kecuali rumah orang yang mulia pula, Ibrahim mulia dengan datang tamunya yang mulia. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga terpuji karena menjamu tamu-tamu tersebut dengan jamuan yang luar biasa. Di manakah rumah Nabi Ibrahim? Sebagian ahli tafsir kalau tidak salah Tahib bin Ashur menyebutkan maksudnya di Madinatul Khalil, di sekitar Quds Masjid Al-Aqsa ada sebuah kota namanya Madinatul Khalil, yaitu kota Al-Khalil. Al-Khalil maksudnya Khalil Ibrahim.

0: salam, sangga kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa umumnya disebut Hebron, disebut apa? Hebron. Kalau bahasa Arab Madinatul Khalil. Hebron mungkin nisbah kepada kabilah atau raja ya, selain Ibrahim, tapi dikenal oleh orang Arab dengan Madinatul Khalil. Mereka meyakini Ibrahim dikubur di situ, Sarah dikubur di situ. Wallahu alam bisawab. Disitulah rumah Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh malaikat dan Ibrahim menjamu mereka. Wallahu alam bisawab, yang penting Ibrahim tinggalnya di Syam, di Syam. Datang malaikat-malaikat tersebut. Allah, bagaimana cara datang mereka? Bagaimana cara bertemu mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idkhalu alaihi faqalu salama." Ya. Ketika mereka menemui Ibrahim, mereka mengucapkan salama. Salama yaitu keselamatan bagimu. Perhatikan sini, salaman fathah atau dhamma? Fathah, salaman itu mansub. Kata Allah, qala salam. Ibrahim menjawab salamun. Qala salamun. Sekarang jawaban Ibrahim salamun. Fathah atau dhamma? Dhamma. Salamun. Qaumun munkarun, kaum yang tidak dikenal. Jadi mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim dengan kata salaman. Ibrahim menjawab kata dengan salamun. Dan para ahli tafsir menyebutkan di sini jawaban Ibrahim lebih baik daripada salamnya para malaikat. Karena ketika malaikat mengucapkan salaman dalam bahasa Arab itu adalah takdirnya salamna alaika salaman. Atau yaitu takdirnya adalah al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Kalau kita artikan, malaikat berkata kami mendoakan keselamatan bagimu. Dan jumlah fi'liyah, meskipun dengan fi'il mudhari', hanya menunjukkan hudus atau tajaddudul fi'il, hanya perbuatan yang baru terjadi atau sedang terjadi. Berbeda dengan ketika Ibrahim menjawab. Ibrahim menjawab salamun. Ketika Ibrahim menjawab salamun, dia adalah jumlah ismiyah, yaitu bisa maknanya salamun da'imun alaikum. Yang kalau kita terjemahkan artinya keselamatan yang berkesinambungan, kontinu terus-menerus atas kalian. Sehingga dari sini jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Antum enggak tahu bahasa Arab kan? Apa jumlah fi'liyah? Apa jumlah ismiyah? Salah sendiri tidak tahu bahasa Arab. Intinya saya ingin sederhanakan, kalau jumlah fi'liyah itu maknanya kami mendoakan keselamatan bagi engkau, Ibrahim menjawab keselamatan berkesinambungan kontinu untuk kalian. Maka doa mana yang lebih kuat? Doanya Ibrahim atau doanya para malaikat? Doanya Ibrahim. Jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah terdulu adalah istimrar. Istimrariyah. Baik. Dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum fahayyu bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyitum bitahiyah, kalau kalian diucapkan salam atau tahiyat penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan lebih baik, aw rudduha, atau semisalnya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab semisal waalaikumsalam, atau kita jawab yang terbaik, lebih baik daripada kalau dia assalamualaikum, kita jawab dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada yang lebih baik daripada itu, maka kita jawab sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau dia memberi mengucapkan salam dengan kehangatan, maka kita berusaha juga jawab salam dengan hangat, dengan semangat, selama memungkinkan hal tersebut ya. Kalau ustaz disalim banyak orang susah, hangat melulu ya. Terlalu banyak yang salam ya. Tapi maksud saya kalau ada orang salam, dia semangat, kita juga semangat. Kalau dia senyum, kita juga apa? Senyum. Nah, Ibrahim alaihissalam didoain keselamatan oleh malaikat, maka Ibrahim mendoakan mereka dengan lebih baik, dengan lebih baik. Dan demikianlah dalam segala kebaikan, kalau ada orang buat kita kebaikan, kita balas dengan setimbal, kalau bisa lebih baik secara umum. Kalau kata Ibrahim qala salamun, keselamatan atas kalian wahai para malaikat, wahai para tamu, dia tidak tertipu para malaikat. Qaumu munkarun, kaum yang munkarun, itu kaum yang tidak dikenal, yang aneh, yang asing. Kenapa Ibrahim mengatakan kaum munkarun? Ada beberapa pendapat, diantaranya Nabi Ibrahim heran karena kok ada tamu mengucapkan salam. Ibrahim tinggal di orang-orang yang tidak beriman, ya. Dan tidak ada kebiasaan orang mengucapkan apa? Salam, ya. Maka dia aneh. Ini mirip seperti kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, dia dapati Nabi Khadir musajjan dalam kondisi menutup tubuhnya dengan kain. Kemudian kata Nabi Musa, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Maka Khadir kaget. "Waalaikumsalam." Dia mengatakan, "Anna bi ardi salam." "Kau ada di kampungku orang mengucapkan salam." Ini siapa orang ini? Karena tidak kebiasaan orang kampungnya mengucapkan apa? Salam. Maka Khadir bertanya, "Man anta?" "Siapa engkau?" Kata Nabi Musa, "Ana Musa." "Saya Musa." Khadir bertanya lagi, "Musa Bani Israel?" "Kau Musa Bani Israel?" Karena Musa banyak, mungkin Musa Medan, Musa mana. "Musa Bani Israel?" Kata Nabi Musa, "Naam." Ya. Pantas Nabi, makanya mengucapkan apa? Salam. Ya, makanya mengucapkan salam. Maka di sini Ibrahim heran, kok ada tamu mengucapkan apa? Salam. Ini maka dia mengatakan qaum mungkarun. Pendapat kedua, Ibrahim mengatakan qaum mungkarun karena Ibrahim tidak mengenal mereka. Mereka ini tidak pernah Ibrahim kenal sebelumnya. Qaum mungkarun, makanya dikatakan qaum mungkar maksudnya kaum yang asing, aku tidak kenal. Ada yang mengatakan, makanya sebenarnya mengatakan ini ucapan dalam hati Ibrahim. Qaum mungkarun maksudnya keselamatan, waalaikumsalam dalam hatinya qaum mungkarun, kaum yang aku tidak kenal. Ya. Tetapi bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Meskipun beliau tidak mengenal orang-orang ini, tapi beliau menjamu dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Ya. Disinilah salah satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan bil fadl. Ya. Muamalah kepada manusia secara umum, ini saya ada kajian khusus tentang hal ini, tapi saya singkatkan aja. Bahwasanya sikap muamalah kepada orang lain ada tiga model. Yang pertama adalah al-muamalatu bil adil, bermuamalah dengan keadilan, itu balas dengan setimpal. Ini adalah yang wajib seperti itu. Dia baik, saya baik. Dia buruk, saya boleh balas buruk. Artinya kalau balas buruk boleh, ya. Tapi dengan keadilan. Dia jamu saya jamu dia. Dia tidak jamu saya, ya saya tidak jamu dia. Dia senyum, saya senyum. Dia tidak senyum, ya sudah saya tidak senyum. Misalnya. Yang kedua, al-mu'amalatu bidzulm, dengan menzalimi orang, yaitu kita berbuat buruk kepada orang tersebut, ya. Dia tidak ngapa-ngapain, kita ganggu dia. Yang ketiga adalah al-mu'amalatu bil fadl, yang bermuamalah dengan yang lebih utama. Di antaranya, dia tidak punya kebaikan sama kita, kita berikan kebaikan sama dia. Di antaranya, dia berbuat baik sama kita, kita balas dengan lebih baik. Itu namanya al-mu'amalatu bil fadl. Kalau ada tamu, kita kenal sebelumnya, dia pernah jamu kita, kita jamu dia juga, ya wajar. Itu namanya al-mu'amalatu bil adl. Tapi yang menajubkan Ibrahim alaihissalam, dia tidak pernah mengenal orang-orang tersebut. Maka dia mengatakan, kaum mungkarun. Kaum yang asing, yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi dia jamu dengan jamuan yang luar biasa. Ini namanya mu'amalah bil fadl. Dia bermu'amalah dengan yang lebih baik. Baik, maka dia jamu tamu-tamu tersebut, padahal tidak pernah mengenal sebelumnya. Dan ini adalah ibadah yang agung, menjamu tamu. Ibadah yang agung menjamu tamu, ya. Saking agungnya maka Allah sebutkan ini di antara ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim. Ya, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, ya. Di antara ajaran Nabi Ibrahim mengajarkan selain tauhid juga mengajarkan apa? Adab. Allah sebutkan Ibrahim halim, mudah memaafkan. Orang yang sangat penyabar, ya. Sangat taat kepada perintah. Wa Ibrahimul ladzi waffa, yang menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Ibrahim, ya. Syakiran li an'umi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan seterusnya. Di antaranya Ibrahim menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa. Oleh karenanya menjamu tamu itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamunya. Karena tidak semua orang baik dalam menjamu tamu. Karena menjamu tamu itu butuh keyakinan tentang adanya hari akhirat. Kalau kurang keyakinannya, dia pasti pelit. Karena jamu tamu butuh biaya enggak? Butuh. Harus ada biaya, ada waktu untuk berbicara dengan mereka, ya. Berbicara dengan mereka, memuliakan mereka, ya. Ya, makanya Umar pernah berkata kepada Nabi, suruh beli baju sutra. Kata Umar, untuk Id dan untuk ketika datang wufud, menjamu tamu-tamu. Jadi kita menjamu tamu juga dengan baju yang apa? Mulia, sebagai bentuk memuliakan mereka. Dan ini butuh iman kepada hari akhirat. Tapi kalau orang pelit, susah jamu tamu. Tamunya datang, AC-nya tidak dia nyalakan, biar keringatan cepat pulang. Berat bagi dia jamu apa? Tamu. Apalagi tamunya berdatang pas jam makan siang. Jam makan siang lanjut makan malam. Aduh, panjang. Ya. Berat ya. Kalau bilang, Fulan, saya mau main ke kotamu. Oh, mau tinggal di hotel mana? Enggak di hotel, di rumahmu lah. Waduh, berat. Berat. Terus kamu mau pulangnya kapan? Belum datang juga, sekalanya kapan pulangnya? Kalau orang sudah pelit, berat ya. Makanya kemarin saya ketemu dengan salah seorang guru saya. Dia mengatakan, ya Firanda, kok bisa kita bisa bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk kecuali satu, jangan pelit. Kata Rasulullah SAW, pelit adalah apa? Ada, ada. Ya, itu penyakit yang paling parah ya. Penyakit yang paling parah ya. Penyakit yang berat. Kita mungkin bergaul sama orang penakut mungkin. Kita mungkin bergaul dengan orang yang pemarah mungkin. Bergaul sama orang pelit menderita. Menderita. Jadi kalau ada istri suaminya pelit, menderita. Menderita. Tersebutlah ada seorang kawan, saya kenal dia. Terkenal pelit. Teman-teman gibahin dia. Jadi ada orang, ya aduh itu pelit sekali, maksudnya mungkin agar kita nasihati. Dia pernah ngundang kita makan, kita semangat sekali, orang pelit tumben ngundang kita apa? Makan. Sudah semangat makan sampai di restoran. Habis makan semua dia bilang, aduh saya lupa dompet. Saya lupa dompet. Dulu belum ada kiris, belum ada. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Jadi orang pelit susah, menderita. Ya, menderita. Makanya di antara cerita yang masyhur tentang kisah seorang yang kaya raya meninggal dunia, akhirnya ahli warisnya dipanggil oleh qadhi, diceritakan, tahukah kalian wahai ahli waris, sungguhnya ayah kalian ini meninggalkan warisan yang banyak. Supaya kasih kabar gembira, ternyata anak-anak tersebut marah-marah, jengkel. Loh, kenapa marah-marah dikasih tahu warisan banyak? Kami selama ini hidup susah. Ternyata bapak kami kaya, kaya raya. Orang pelit susah. Susah. Dan tingkat pelit paling tinggi, pelit sama diri sendiri. Paling itu repot. Sampai saking pelitnya, saya ada kenal orang, dua saya kenal ya. Dua-duanya meninggal gara-gara pelit. Kok bisa? Di antara sebabnya, jadi dia sakit, mau berobat, aduh ini dokter mahal, kata dia, janganlah, mahal. Ini aja, enggak, penyakit jantung parah. Ini aja lebih murah. Mati akhirnya. Benar ini? Benar. Satu lagi, ada yang begitu juga. Berobat di rumah sakit yang bagus, mahal. Mahal satu, baru berapa hari sudah sekian puluh juta, ratus juta. Udahlah, ngantri BPJS aja. BPJS kan butuh antrian. Akhirnya meninggal. Ini kisah nyata. Jadi ada orang pelit, dan pelit paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Maka kita bisa bergaul dengan siapa aja kecuali dengan orang pelit. Baik, jadi menjamu tamu itu butuh kedermawanan. Dia dermawan harta, dermawan waktu. Ya, karena dia akan menjamu apa? Menjamu tamu. Dia akan menjamu tamu. Dan ini suatu ibadah yang agung. Karena orang yang menjamu tamu, di antara salah satu amal yang membuat dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW ya, turun dari Gua Hira ketakutan setelah dipeluk Jibril dilepas, Iqra, bacalah ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dia turun menemui Khadijah SAW radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi, dalam kondisi gemetar dia bilang, sungguh aku mengkhawatirkan suatu keburukan menimpa diriku. Di situ Khadijah kemudian berkata, kalla fa wallahi abshir, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau.
1: selama-lamanya.
0: Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau tidak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Kau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak berkecukupan. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau bekerja untuk orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Wa takrid dhaif, dan kau memuliakan apa? Tamu. Ini, kau memuliakan tamu. Wa tu'inu alana wa bil haq, dan kau bantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Khadijah menyampaikan tersebut karena dia tahu tentang kabar-kabar orang terdahulu. Orang-orang yang mulia seperti ini di antaranya menjamu tamu, maka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, karena ini merupakan amal saleh, niat harus karena Allah, bukan cari pengakuan, bukan cari pujian supaya dikenal orang sebagai orang yang suka menjamu tamu, yang dermawan. Tidak, harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka tidak ada faedahnya. Ada dua orang terkenal, ya, suka menjamu tamu. Ya. Di antaranya Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan adalah seorang Quraisy yang meninggal dalam kondisi musyrik. Ini dari Bani Taim, yaitu Abdullah bin Judaan At-Taimi, yaitu satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Dan dia terkenal menjamu tamu. Ya. Oleh karenanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Abdullah bin Judaan, bagaimana dia? Kana yasilur rahim, kana yakrid dhaif, kana yutimu ta'am. Dia dulu suka menjamu tamu, suka menyambu silaturahmi, suka bagi-bagi makanan. Hal yang fa'uhu dhalik, apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laqad du'itu fi dari Abdullah bin Judaan ila hilfin. Ya. Sungguhnya aku pernah diajak untuk rapat di rumahnya Abdullah bin Judaan. Karena Abdullah bin Judaan rumahnya sering jadi rapat, dia bagi-bagi makanan, ya, dalam ada pertemuan persekutuan untuk menentang kezaliman. Kata Rasulullah SAW, "Lau du'aituhu fil Islam la ajabtu." Kalau saya diajak lagi sementara saya sudah jadi nabi, saya akan memenuhi undangan seperti itu. Rasulullah juga berkata ketika di akhir perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Carilah mayat Abu Jahal." Carilah mayat Abu Jahal. Kalau kalian bingung tentang mayatnya karena berlumuran darah atau banyak tikaman-tikaman, lihatlah ada luka di kakinya. Dulu saya dan Abu Jahal pernah diundang oleh Abdullah bin Jundan makan-makan. Lalu kami dorong-dorongan, saya dorong dia dan dia jatuh sehingga ada luka di kakinya, masih ada bekasnya. Tapi Rasulullah dan Abu Jahal diundang di mana? Di rumah siapa? Abdullah bin Jundan. Suka jamu tamu. Saking masyhurnya, maka Aisyah bertanya, karena Aisyah dari Bani Taim juga, dari Quraisy tapi Taimi. Maka dia tanya, bagaimana dengan Abdullah bin Judaan? Apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Kata Rasulullah SAW, la lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat. Karena dia tidak pernah berdoa sekalipun, sehari pun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Kala itu dia meninggal dalam kondisi musyrik. Sehingga kebaikannya tadi tidak bermanfaat di akhirat. Mungkin bermanfaat di dunia. Karena orang kafir kalau berbuat baik sosial akan Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Contoh kedua adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i yudrabu bihi al-mathal fil karam. Kalau orang berbicara tentang mulianya, dermawannya orang Arab, mereka selalu menyebut Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini terkenal dengan sangat dermawan. Sampai disebutkan dalam berita Hatim At-Ta'i, dia bilang sama budaknya, di malam gelap gulita musim dingin, dia bilang, nyalakan api. Kalau ada berhasil kau datangkan tamu, bisa kau jamu. Di malam dingin seperti ini kau merdeka. Subhanallah. Jadi budaknya dimotivasi, kalau mau merdeka cari tamu. Bayangkan. Luar biasa. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya. Ya Rasulullah, Abi Hatim, ayahku Hatim dulu begini, begini, begini, begini. Baik sekali. Suka menjamu tamu dan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada amran fa'asabahu. Kata Rasulullah, ayahmu dulu memang baik. Tapi dia melakukannya karena sesuatu, yaitu zikr. Dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut orang. Dan dia mendapatkannya. Artinya tujuan dia menjamu tamu, membuat kebaikan supaya dikenang. Sampai sekarang dia terkenal. Kata Rasulullah, fa'asabahu, dia mendapatkan tujuannya tersebut untuk dipuji-puji. Artinya di akhirat tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya kalau kita melakukan ibadah yang mulia ini, menjamu tamu, harus niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum jamu orang dengan jamuan luar biasa, terus antum ke rumah dia, antum tidak dijamu, jangan marah. Karena antum menjamu dia tadi karena Allah. Ya, karena Allah. Ini tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang luar biasa, menjamu tamu. Menjamu tamu. Ya. Dan lihat bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Kita baca bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Dan risalah paling bagus bahas ini yang pernah saya baca, itu banyak yang bahas di tafsir-tafsir juga saya baca, tapi yang paling bagus Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Risalah Tabuqiyah. Dia nyinggung tentang masalah ini. Dia mengatakan di awal risalah tersebut, kalau kau baca kisah ini kau pikir hanya sekedar ada tamu Ibrahim jamu, padahal banyak faedah di balik kisah ini. Masalah iman, masalah tauhid, masalah macam-macam. Di antaranya dia sebut tentang adab menjamu tamu. Dia berkata atau Allah berfirman, faraga ila ahlihi, faraga ila ahlihi. Maka dalam ayat ke-26 surat Az-Zariyat kata Allah Subhanahu wa taala, faraga ila ahlihi, maka Ibrahim pun pergi ke istrinya. Siapa istrinya? Sarah. Faraga ila ahlihi, maka dia pergi. Faraga di sini pertama kita perhatikan Allah menggunakan kata rogo. Rogo itu pergi diam-diam. Pergi diam-diam. Dikatakan rawaganu sa'lab. Sa'lab diam-diam. Ya. Sa'lab maksudnya serigala. Jalan diam-diam. Diam-diam. Ila ahlihi. Yang kedua Allah menggunakan kata fa. Segera. Fa. Karena kata gandeng bisa wa, bisa fa, bisa summa. Kalau wa artinya kata gandeng tanpa ada urutan, kalau fa ada urutan tanpa jeda, kalau summa maksudnya kemudian, urutan dengan jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid, maka saya tidak sebut mana yang lebih dahulu. Pokoknya dua-duanya sudah datang, saya menggunakan wa artinya dan. Tapi kalau saya bilang fa, ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti siapa yang diluan? Muhammad. Kemudian Khalid tapi tidak ada jeda. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun tsumma Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti Muhammad datang dulu kemudian ada jeda baru datang siapa? Khalid. Allah menggunakan fa menunjukkan cepat. Begitu tamunya datang, Ibrahim langsung pergi diam-diam menuju istrinya untuk menyiapkan jamuan. Untuk menyiapkan apa? Jamuan, bahkan diam-diam ya. Dan ini di antara faedah, yaitu Ibrahim segera menyiapkan jamuan sebelum tamunya pergi. Karena dia ingin ibadah, dia ingin bisa menjamu apa? Tamu. Tapi kalau banyak ngomong dari mana, keburu pergi tamunya. Itu yang kita harapkan, tamunya segera pergi. Kalau kita, Ibrahim tidak, ya, dia ingin jamu sebelum tamunya apa? Pergi. Beda antara kita dengan Ibrahim, beda tipis cuma dibalik. Baik. Yang kedua pakai rogo, rawagan. Maksudnya diam-diam. Kenapa diam-diam? Maksudnya agar tamunya nyaman. Ketika Ibrahim pergi diam-diam, tamunya nyaman. Beda kalau Ibrahim bikin sibuk di depan tamunya. Misalnya kalau kita ada tamu, oh, Masya Allah silakan, sebentar ya, saya beli nasi kuning dulu ya. Pakai ini, pakai anu, meskipun uang saya tinggal sedikit, tapi Insya Allah saya beli. Udah gak usah, pasti tamunya jadi gak enak kan. Tapi jadi enggak enak, atau dia motong-motong apa cabai, sebentar ya, sebentar di depan, kemudian ambil ini mas, tamunya mungkin enggak enak, aduh ngerepotin, udah enggak usah, cuma Indomie aja enggak usah, ceplok telur kayak repot-repot. Ibrahim tidak ingin terlihat kerepotan di hadapan apa tamunya, sehingga tamunya tidak pekewo, ya tidak sungkan kalau bahasa kita, maka dia diam-diam pergi menuju istrinya. Faraga ila ahlihi, istrinya Sarah. Faja'a bi'ijlin samin, kemudian dia segera mendatangkan anak sapi yang gemuk. Ya. Dalam ayat yang lain, fama labita an ja'a bi'ijlin hanif. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan membawa sapi yang dipanggang. Hanif kalau bahasa kita sekarang di Saudi namanya maddi. Maddi itu apa, daging yang dipanggang bukan di atas kayu, tapi di atas batu. Al-hijarah al-muhammah, yaitu radhf, yaitu batu dipanaskan kemudian baru taruh apa dagingnya. Enak banget itu ya, daging kambing dibakar di atas batu itu lezat luar biasa. Di Madinah ada restorannya, enak sekali ya, jadi bayangin. Jadi bukan panggang di atas arang, tapi di atas apa? Batu yang dipanaskan. Itu namanya hanif, ya. Seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, ya. Itu dibakar, dipanggang di atas batu yang dipanaskan. Dan ini cara tercepat ketika itu. Beda kalau dimasak lama, dipanggang langsung dagingnya taruh di atas batu, maka cepat. Dan Ibrahim cepat menguliti daging sapi tersebut, apalagi cuma sapi, anak sapi. Bi'ijilin samin. Dan dia cepat melakukannya. Kemudian dia pilih sapi yang gemuk. Jadi bukan ceplok telur, ya. Bukan tempe goreng. Bukan bubur ayam. Ayamnya cuma disuir-suir. Apalagi gorengan. Tapi kita suka gorengan, enggak ada masalah. Maksud saya, ketika dia menjamu tamu karena ibadah kepada Allah, maka dia totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menjamu tamu. Maka dia hidangkan sapi yang, anak sapi yang gemuk. Di antara pemulihan Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut, Ibrahim tidak menyediakan sapi yang kurus, tapi sapi yang gemuk. Ini yang pertama. Yang kedua, sapi tersebut dihidangkan utuh, yaitu lengkap, sehingga terserah mereka untuk pilih yang mana. Karena ada yang suka paha, ada yang suka ini, suka ininya, suka anunya, dan ini luar biasa. Saya dua kali pernah diundang di Madinah, satu di Kota Madinah, satunya di areal Badui. Dan dihidangkan kambing, kambingnya dihidangkan dalam kondisi berdiri, subhanallah. Jadi dipanggang itu kambing, dihidangkan berdiri, ya. Oh, gagah. Tinggal kita potong pantatnya, kita potong ininya. Entah gimana cara mereka masak. Tentu apa sudah diambil isinya. Intinya dihidangkan di atas nampan itu dalam kondisi apa? Berdiri. Luar biasa, ya. Jadi benar-benar lengkap, ya. Pernah juga saya pas di daerah agak badui sedikit, juga ada teman saya waktu itu, dia undang, dia laki-laki kalau enggak salah 21 bersaudara. Laki-laki saja 21 bersaudara. Gimana lagi perempuannya? Jadi saya makan, aduh, jadi ingat makan ini. Jadi, apa namanya? Mohon maaf yang belum makan malam, ya. Jadi nampannya gede. Gede, kambingnya berdiri gede juga. Masyaallah. Nasinya terus kambingnya. Jadi saya pernah makan seperti itu. Dia panggil saudaranya semua, wah, 21 orang. Tapi gak hadir semua, cuma banyak. Jadi ternyata kita makan gak habis-habis, kambingnya gede. Setelah kita selesai makan, udah kenyang semua, kita pergi, baru rombongan anak-anak bagian sapu bersih. Oh, ternyata begitu cara makannya, ya. Kalau kita mungkin udah bersih, anak-anak gak sempat. Jadi Ibrahim alaihissalam totalitas dalam menjamu tamu, maka dia mendatangkan sapi yang gemuk, ya. Nggak tahu medan seperti ini nggak, ya. Allah alam, ya. Di antara bentuk pemulihan dia kepada tamu, kata Allah, faqarrabahu ilaihim. Di antara faedah yang bisa diambil, bahwasanya menjamu tamu adalah kebiasaan Ibrahim. Sehingga ketika ada tamu, dia sudah biasa melakukan SOP yang biasa dia lakukan. Dan ternyata dia punya ternak sapi, yaitu dia punya sapi yang dia ternak dalam rangka untuk menjamu apa? Tamu. Siapa yang berniat untuk bersedekah di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Jadi siapkan jamuan untuk apa? Menjamu, ya, ternak untuk menjamu tamu. Saya punya kawan, ya. Saya pernah ke rumahnya, kemudian dia jamu dengan kambing dari peliharaannya. Jadi cerita, saya pernah ikut pengajian, kemudian dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan tentang ayul Islam afdal, Islam apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, antut'imut ta'am. Di antara jawaban Nabi, engkau memberi, membagi maka makanan. Setelah mendengar hadis itu, maka saya beli kambing, kemudian saya pelihara sampai jumlahnya 40. Setiap lebih dari 40 saya sembelih. Setiap lebih dari 40 saya sembelih. Saya bagikan kepada tamu, kepada tetangga. Sehingga dia niatkan, ketika dia dengar hadis itu, dia niatkan, dia jalankan sampai sekarang. Saya ke rumah dia, dia hidangkan apa? Kambing, Masya Allah, kambing dimasak, apa, nasi mandi, luar biasa, ya. Jadi memang dia sengaja pelihara kambing untuk menjamu tamu atau untuk bagi-bagikan kepada orang-orang. Jadi siapa yang berniat, kalau niat untuk melaksanakan amal soleh, Allah akan apa? Mudahkan. Para sahabat dahulu bercerita, ya. Ketika Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah, di antara mereka ada yang enggak punya uang. Akhirnya mereka bekerja. Jadi apa? Tukang pikul, angkat-angkat barang atau jual kayu untuk bisa bersedekah. Dan mereka bisa. Niat kerja apa? Buat bisa bersedekah. Ibrahim alaihissalam ingin menjamu tamu. Tetapi Allah berkahi. Setiap ada tamu datang, potong apa sah? Sapi. Ini bukan pertama kali Ibrahim. Maksudnya itu kebiasaan dia. Dan ini bentuk ta'awun, kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Sama-sama tidak pelit. Sama-sama beribadah kepada Allah. Ya. Kalau istrinya pelit, susah. Saya ingin ada sapi. Oh, jangan sapi lah. Ayam aja, ayam. Kalau istri pelit, enggak jadi. Tapi kalau istri semangat, ayo, semangat. Semangat. Azan ya? Ya sudah, azan dulu kalau begitu. Azan dulu, lanjut apa sholat dulu? Lanjut ya, silakan azan dulu.
1: Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kalau soleh dan solehah, maka bertakwa kepada Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah, diantaranya menjamu tamu. Ya. Sehingga saroh kerjasama dengan Ibrahim. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa mura'atuhu qa'imatun, dan istrinya berdiri di situ. Ada yang mengatakan istrinya Sarah ikut menjamu tamu, yaitu membantu suaminya untuk menjamu apa? Tamu. Sehingga sebagian ahli tafsir berdalil boleh seorang wanita hadir ketika ada suaminya punya tamu, tentu dengan adab. Misalnya menyiapkan suaminya yang menghidangkan, tapi membantu suaminya untuk menjamu tamu. Sebagian ulama dia mengatakan qa'imatun wara'a sitar, dia berdiri di balik sitar. Tapi intinya sebenarnya berpendapat tanpa sitar, maksudnya Sarah membantu apa? Suaminya ketika menjamu tamu. Ini kerjasama luar biasa antara suami dan istri dalam beribadah, dalam membagi-bagi makanan, dalam kedermawanan. Kemudian Ibrahim pun datang dengan bi'ijlin samin, dengan sapi yang utuh, yang gemuk, dipanggang. Kemudian kata Allah, faqarrabahu ilaihim, maka dia pun dekatkan makanan kepada mereka. Ini diantara adab juga dari Ibrahim alaihissalam, di mana dia mendekatkan makanan kepada tamu. Ini mungkin apalagi tamunya cuma sedikit ya. Dia tidak bilang ayo berdiri ambil, enggak. Tamunya mungkin enggak enak. Tapi kalau makanan dihidangkan depan tamunya sehingga tamunya leluasa untuk mengambil apa? Makanan, tidak perlu pekewuh, sungkan untuk berdiri ngambil apa? Makanan. Karena makanan sudah dihidangkan, justru enggak enak kalau enggak dimakan, ya. Justru enggak enak kalau enggak dimakan. Tapi kalau di depan, ayo berdiri, waduh berdiri kayaknya gimana gitu ya. Ini, tapi kalau tamunya cuma sedikit bisa dilakukan. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Orang Arab kalau makan, maka mereka sering potong-potongin dagingnya, dia taruh depan apa? Kita. Kita kalau makan sebagian dengan sebagian masyayikh, dengan sebagian guru kita, begitu. Dia potongin makanan, taruh. Tapi makan apa? Taruh. Kita makan nasi kambing guling, dia potongin, ditaruh. Kalau kita juga bisa, tempe goreng kita potong dan maksudnya itu membuat orang makan dengan nyaman. Ya saya pertama makan juga gitu, jadi enggak enak. Tapi begitu habis dia lihat, dia taruh lagi, potongin taruh lagi, sehingga tamu tidak sungkan untuk apa? Memakan ya, karena langsung dihidangkan di hadapan sang tamu ya. Ternyata mereka tidak makan. Falamma ra'aida aydiyahum la tasilu ilaihi, ya tatkala Ibrahim melihat ternyata tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan. Ya, dalam ayat ini kata Allah, Ibrahim bertanya, "Ala ta'kulun?" Tidakkah kalian makan? Di antara adab juga kata Ibnu Qayyim itu menawarkan. "Ala ta'kulun?" Tidak perintah, "Kulu," enggak, tapi "Ala ta'kulun?" Tidakkah kalian makan, itu dengan kata-kata yang lembut, "Tidakkah kalian makan?" Ya, ternyata malaikat tersebut tidak makan. Kata Allah, "Fa'aujasa minhum khifah." Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Karena ini hal yang aneh. Sudah dihidangkan sapi dengan begitu sulitnya, dengan dipanggang, dihidangkan. Kenapa tidak makan? Aneh. Ini tamu-tamu jangan-jangan ada sesuatu. Kenapa tidak makan makanan yang istilahnya begitu mewah, begitu nikmat. Apalagi mereka tamu, tidak dikenal, kemungkinan dari jauh. Dan namanya tamu dari jauh, kemungkinan apalah? Lapar. Kok tidak makan? Maka Ibrahim pun jadi takut. Ketika malaikat melihat Ibrahim ketakutan, maka mereka akhirnya buka kartu. Kata mereka, la takhaf, qalu la takhaf, jangan takut, jangan takut. Ya, dalam ayat yang lain, inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Ini di antara keajaiban malaikat. Saya sering sampaikan hari ini dalam pengajian tentang iman kepada malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak ada asupan energi. Beda kalau kita enggak makan, cacing-cacing di perut protes, lapar. Kemudian kalau kita kegiatan, enggak makan kita enggak bisa kegiatannya. Ya. Kita kenyang, ngantuk, enggak makan juga ngantuk. Malaikat subhanallah enggak makan, enggak minum, mereka sumut, yaitu tidak berongga. Dan mereka diciptakan dari cahaya, ya. Tapi mereka luar biasa, aktif yang luar biasa, tidak layak turun, tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Fasabihati sabaha, yang bergerak dengan sangat cepat. Fasabiqati sabqa, yang maju dengan cepat, berpindah dari langit ke bumi, balik bumi ke langit dengan begitu cepat. Energi yang luar biasa, energik, tiada henti-hentinya. Padahal tidak ada asupan makanan. Allahu Qadir, Allah Maha apa? Kuasa. Saya sering kita renungkan, tidak usah malaikat, yang kita lihat sekarang dengan mata kepala matahari. Matahari, kata sebagian ahli fisika, jaraknya matahari dengan bumi sekitar 120 juta kilometer lebih. Jauh sekali. Saya enggak pernah ukur, tapi jauh, ya. Jauh. Bayangkan. Kemudian kata mereka umurnya mungkin jutaan tahun. Tetapi sejak jutaan tahun, matahari mengeluarkan cahaya yang konsisten, tidak berubah. Tidak kadang-kadang panas sekali, tidak kadang-kadang apa dingin, dingin sekali. Sehingga cahayanya konsisten berjuta-juta tahun. Padahal kita kalau ingin nyalakan cahaya, butuh energi yang luar biasa, apalagi cahaya tersebut bisa sampai 150 juta kilometer. Cahaya kayak apa yang bisa membuat, berarti energi luar biasa. Kita kalau bikin api yang besar butuh batu bara, butuh bensin, butuh pom bensin, kita bakar semuanya. Tetap aja sebentar kemudian hilang. Tidak lama bertahan kemudian apa? Hilang. Itu pun apinya tidak sampai jauh-jauh. Gimana matahari, lihat bagaimana kekuasaan Allah, jutaan tahun konsisten dengan energi yang luar biasa. Siapa yang bisa bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Dari mana ya urusan Allah? Allah bisa ciptakan malaikat dengan energi cahaya yang sekali cipta dia energi tidak habis-habis. Tanpa makan, tanpa minum. Luar biasa. Ini malaikat tidak makan, tidak minum, tapi luar biasa energiknya. Maka Allah di luar, maksudnya kekuasaan Allah luar biasa. Allah ala kulli syai'in apa? Qadir. Kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Akhirnya kata malaikat, la takhaf, jangan takut. Ya, kata malaikat jangan takut, ya. Dalam ayat yang lain, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami diutus kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya sedang hadir di situ berdiri, ya, sedang membantu Ibrahim melayani tamu-tamu tersebut. Fadhahikat, dia pun tersenyum atau tertawa. Dhahik bisa maknanya tertawa, bisa dengan suara, bisa maknanya tersenyum dengan kelihatan apa? Giginya. Baik. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya sarah tertawa atau tersenyum? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan bahwasanya sarah tersenyum karena tadi lihat Ibrahim ketakutan, kemudian tidak jadi takut lagi. Karena dia suami tak khawatir, dia ikut tak khawatir enggak? Setelah malaikat mengatakan kami malaikat, maka dia jadi apa? Tersenyum, alhamdulillah aman. Dia tersenyum gembira dengan gembiranya apa suaminya. Ada yang mengatakan dia tersenyum karena dikabarkan akan punya anak, maka dia pun tertawa atau tersenyum. Namun secara zahir ayat tidak demikian urutannya. Dan pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia tersenyum karena dia senang. Ternyata malaikat tersebut diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Inna muhliku ahli hadhil qarya, inna ahlaha kanu zalimin. Kata para malaikat, kami diutus dalam surat Ankabut, kami ingin membinasakan penduduk negeri kaum Sodom. Penduduk negeri Sodom itu kaum Nabi Lut, karena mereka orang-orang yang zalim. Ya. Ya. Jadi Sarah senang karena ada orang-orang zalim yang akan dibinasakan. Kalau kita gembira ada orang-orang zalim dibinasakan, Allah enggak apa-apa. Sarah gembira. Sarah gembira. Ya.
0: Karena Nabi Ibrahim, malaikat akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Katsir, karena dia gembira akan dibinasakan orang zalim, maka Allah balas kegembiraannya dengan dia digembirakan dengan akan punya anak yang berilmu, yaitu Ishak. Dia gembira karena Allah, dibalas dengan kegembiraan yang lain. Ini di antara dalil bahwasanya gembira akan binasanya orang-orang zalim adalah perkara yang baik. Karena dengan orang-orang zalim binasa, maka keadilan akan muncul. Orang-orang yang dizalimi akan selamat, sebagaimana Sarah gembira ketika dikabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut akan dibinasakan. Kemudian kata Allah, wabasyaruhu bigulamin alim. Dan para malaikat pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat berilmu. Anak tersebut adalah siapa? Ishak. Ya. Kata Allah, فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Kemudian istrinya datang sambil memekik tercengang, فَسَقَّتْ وَجَهَهَا, dia pukul-pukul wajahnya, gembira, ekspresi wanita seperti itu. Pukul-pukul wajah, kemudian dia mengatakan عَجُوزٌ عَقِيمٌ, wanita tua yang mandul. Ya, wanita tua yang mandul. Dalam ayat yang lain, dia berkata, قَالَتْ يَا وَيْلَتَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِ شَيْخَا Inna hadza la syai'un ajib. Dia berkata, sungguh menakjubkan, sungguh aneh. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, sementara saya adalah orang yang sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, ini perkara yang menakjubkan. Dalam ayat yang lain, Ibrahim juga bingung, Ibrahim juga heran. Ya. Kata Ibrahim, abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun? Ya, fabasyaruhu bighulamin alim. Ketika dikabarkan akan punya anak yang berilmu, kata Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian mengabarkan aku tentang anak sementara saya sudah sangat tua? Fabima tubasyirun, bagaimana kalian bisa memberi kabar gembira? Kenapa? Karena orang tua, lelaki kalau sudah, di sini ada disebutkan tiga sulitnya punya anak. Yang pertama, Sarah mandul. Dia udah nikah lama sama Ibrahim, ketika masih muda udah nikah sama Ibrahim, dan Ibrahim masih muda dan tidak punya anak. Ternyata dia yang mandul. Buktinya apa? Buktinya Ibrahim nikah dengan Hajar. Ketika Ibrahim nikah dengan Hajar, usianya sekitar 80 tahun. 80 tahun. Kemudian ternyata punya anak siapa? Ismail. Berarti yang bermasalah Sarah atau Ibrahim? Sarah, berarti Sarah mandul. Yang kedua, masalah kedua, dia sudah tua. Sudah menopause, disebutkan Sarah ketika punya anak Ishak umurnya 90 tahun. Dan Ibrahim ketika itu umurnya lebih tua lagi, karena jarak disebutkan dalam tarikh, jarak antara Ismail dengan Ishak sekitar 13 tahun. Jadi Ismail lahir dulu baru kemudian apa? Ishak sekitar 13 tahun. Itu Ibrahim sudah sangat tua ya. 90 tahun lebih, mungkin 100. Sudah sangat tua. Sehingga Ibrahim juga sudah tua. Dan kalau tua, memang benar lelaki-lelaki itu produktivitasnya ada hentinya. Jadi kalau perempuan menopause selesai ya. Lelaki-lelaki bisa produktivitas, tetapi kalau semakin tua, kemampuan dia untuk mengeluarkan air mani semakin sedikit. Semakin kemampuannya kurang, air maninya pun kurang aktif. Sehingga ini diantara penghalang. Makanya Ibrahim berkata, abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru. Kalian masih bilang saya masih punya anak, sementara saya sudah sangat tua. Kok bisa? Fabima tubashirun. Ya. Malaikat tegur. Ya. Qalu basyarnaka bil haqq fala taqum minal qanitin. Dalam surat Al-Hijr kata malaikat, kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran, akan terjadi, kau akan punya anak. Fala taqum minal qanitin. Maka jangan kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Malaikat nasihat Ibrahim. Ibrahim menjawab, ya. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun. Saya tidak putus asa. Karena tidak, kata Ibrahim, tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Itu dia bukan putus asa, cuma dia kaget gimana caranya bisa punya anak sementara sudah tua. Sementara harapan dia selalu ada. Ini dalil kata para ulama bahwasanya Ibrahim meskipun sudah tua masih berharap ingin punya anak dari siapa? Sarah. Makanya dia mengatakan, siapa yang putus asa? Yang putus asa hanya orang-orang sesat. Sementara saya bukan orang sesat. Berarti dia selalu punya harapan, meskipun secara sebab sudah enggak ada. dia udah tua, istrinya udah tua, udah mandul menopause, dari mana mau punya anak kalau sudah menopause? Tetapi ternyata dia masih menggantungkan harapan, maka dia mengatakan, saya bukan termasuk orang-orang yang sesat, yang putus asa. Ini luar biasa dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya malaikat berkata, ya, ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Apakah kalian heran dengan keputusan Allah? Ya, sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan akan turun kepada kalian wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid, sungguhnya Allah Maha terpuji, Maha agung. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan faedah tentang perkataan Sarah ketika dia berkata, kata Allah, fasaqat wajhaha, ini wanita kalau ekspresi seperti itu, ya, memang kaget, mukul-mukul pipi, biasa itu wanita. Kalau laki-laki begitu kita yang heran, ya. Gemulai ya. Dia mukul-mukul pipi, kemudian dia mengatakan, ajuzun akim, tua lagi mandul. Kata Ibnu Qayyim, sebenarnya ada takdirnya, wa ana ajuzun akim, dan saya adalah wanita tua dan mandul. Tetapi ini mubtada khabar, mubtadanya dihilangkan oleh Sarah. Cukup dia mengabarkan dengan menghilangkan mubtada, dia mengatakan ajuzun akim. Dia tidak mengatakan saya, tapi dia hilangkan sayanya, wanita yang tua lagi mandul. Makanya belajar bahasa Arab, apa itu mubtada apa? Khabar. Ya. Belajarlah bahasa Arab biar apa namanya? Lebih khusyuk dalam salat, lebih semangat belajar agama, lebih mudah menghafal sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan mudah menghafalkan apa? Al-Quran. Ya. Dulu ada orang tanya sama saya, Ustaz, saya baru hafal 3 juz, kok saya ujub ya Ustaz? Saya bilang 3 juz aja ujub, ngapain ujub? Di Madinah anak kecil langsung tahu bahasa Arab, tidak ujub. Ini bahasa Arab aja belum bisa. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini antara faedah, kata beliau, Sarah ketika berbicara dengan tamu-tamu yang asing, karena malaikat dalam bentuk manusia, maka dia berbicara secukupnya, dia tidak panjang lebar. Dia nyamat ajuzun akim dengan kata yang singkat, yang penting dipahami oleh lawan jenis yang asing. Dan itulah adab wanita berbicara dengan lelaki asing. Jangan panjang lebar. Panjang kali lebar, ya, dalam-dalam, ngalur ngidul, ngelan muton, ya, apa? Ngetan mulon, ya. Jangan. Bicara secukupnya. Karena kalau perempuan terlalu asik bicara sama lelaki yang bukan mahramnya atau lelaki asing ajnabi, lama-lama ada stromnya. Repot. Maka saya ingatkan kepada para lelaki maupun wanita, kalau bicara secukupnya. Secukupnya, yang penting dipahami sudah, jangan panjang-panjang lebar, ya. Bahkan sama ustaz pun demikian, jangan panjang lebar, secukupnya. Ustaz, apa hukumnya ini? Haram ukhti. Syukran ustaz, jazakallahu khair. Sudah selesai. Atau asana alaik, sudah selesai. Masa si ustaz haram? Ustaz masih ingat saya kan? Yang mana? Kalau udah gitu, ustaz juga goyang ya. Ustaz juga manusia, kecuali ustaznya tidak normal. Jangan panjang lebar, secukupnya. Kata Sarah, ajuzun akim, cukup. Hati-hati pembicaraan ya. Ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Akhirnya cinta lokasi. Sudah cinta lokasi, cinta interlokal, internasional akhirnya. Akhirnya berkembang ya. Oleh karenanya di antara adab wanita berbicara dengan laki, boleh. Suara wanita juga bukan aurat, tapi secukupnya. Kalau mau ketawa ketiwi panjang lebar sama suami, bicara ngalur ngidul enggak ada masalah. Bicara kanan kiri, panjang lebar, naik turun, terserah. Yang penting sama suami. Kalau sama suami orang, jangan panjang lebar. Ini sama suami, bicaranya sempit, sama suami orang panjang lebar. Gak boleh ya. Baik. Kemudian kata para malaikat pada ayat berikutnya, ayat ke-30, qalu kadzaliki qala rabbuki, demikianlah keputusan Allah. Ata'jabina min amrillah, jangan heran, Allah ingin apa saja tinggal kun fayakun, ya. Allah bisa bikin semua yang Allah kehendaki. Maka malaikat menyampaikan demikian. Kata malaikat di akhir ayat yang ayat 30, innahu huwal hakimul alim, ya,
1: dalam ayat yang dalam surat Hud, Hamidum Majid, innahu Hamidum Majid, dia maha terpuji dan dia maha agung. Dalam ayat surat Az-Zariyat, innahu huwal hakimul alim, sungguhnya Allah maha bijak dan maha berilmu. Kalau antum baca risalah Tabuqiyah, maka Ibnul Qayyim memperinci ayat ini, Al-Hakim Al-Alim. Tapi saya tidak memperinci sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Cuma malaikat ingin menenangkan mereka, Ibrahim dan terutama Sarah, yaitu malaikat ingin mengatakan Allah maha bijak. Allah mentakdirkan kalian yang baru punya anak sekarang, sungguhnya Allah maha bijak. Dan dia maha ilmu, dia tahu kapan memberikan anugerah anak kepada kalian, kapan Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Subhanallah maha bijak. Saya ajak antum merenungkan. Seandainya, bukankah kisahnya Ibrahim nikah dengan apa? Sarah. Kemudian setelah lama tidak punya anak. Kemudian Sarah lewat Mesir, dia dinaksiri oleh Raja Mesir. Akhirnya Allah jaga Sarah, akhirnya tidak bisa disentuh Sarah. Akhirnya Allah kasih, akhirnya Raja tersebut kasih hadiah Hajar sebagai pembantu siapa? Sarah. Akhirnya mereka tinggal bertiga. Ibrahim, Sarah dan Hajar. Hajar statusnya pembantu. Lama-lama Sarah kasihan suaminya enggak punya anak. Akhirnya dia suruh Ibrahim nikah sama siapa? Hajar. Akhirnya punya anak siapa? Ismail. Kemudian ketika Ismail muncul, biasa di antara madu, ada yang dimiliki oleh madu yang lain, dia tidak punya. Akhirnya cemburu. Sarah akhirnya cemburu karena madunya punya anak, dia tidak punya. Akhirnya dia berniat untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar pergi ke Mekah dengan anaknya Ismail. Dan seterusnya. Coba, saya bilang sama antum, seandainya ketika Ibrahim nikah dengan Sarah langsung punya anak, kira-kira Ibrahim bakalan nikah dengan Hajar enggak? Enggak ada. Enggak akan ada namanya Ismail. Kemudian juga, kalau seandainya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, kira-kira Hajar akan ke Mekah atau tidak? Tidak. Di balik kecemburuan ada manfaat. Benar atau tidak? Ya ikhwan, benar atau tidak? Benar. Akhirnya dibawalah Hajar ke Mekah, akhirnya Ismail, akhirnya punya anak Quraisy, akhirnya keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada ceritanya Nabi Muhammad. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zamzam Tower. Tidak ada travel-travel antum, enggak ada. Enggak ada ceritanya. Ternyata di balik itu semua ada hikmah. Subhanallah, saya renungkan luar biasa. Luar biasa. Allah kasih anak kepada Sarah pada waktunya. Ada saatnya. Ada saatnya. Innahu huwal hakimul alim. Dengan begitu kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika dikabarkan Yusuf hilang, Binyamin tertahan dituduh mencuri, kakak tuanya pun tidak mau pulang. Dia mengatakan fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah tanpa mengeluhkan kepada manusia meskipun saya tidak pahami hikmahnya. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka ketika di puncak kesulitan. Dia semakin yakin Allah akan segera mendatangkan pertolongan, tiga anakku akan Allah datangkan kepadaku. Ya. Kata Yakub, innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Meskipun dia tidak paham. Wa tawala anhum faqala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Ternyata dia tidak tahu apa hikmahnya dan dia menangis sampai matanya buta, tetapi tetap berharap. Berharap meskipun secara sebab sudah tidak ada sebab, semua sebab sudah putus. Sama seperti Ibrahim tadi. Kata dia, "Wahai yang kena tumir rahmat Rabbi la dalin, ilah dalun. Tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang sesat. Saya enggak termasuk orang sesat. Meskipun secara sebab sudah tidak ada, tapi harapan punya anak dari Sarah masih ada, masih ada. Dan ternyata Allah berikan. Ternyata Allah berikan. Ya. Jadi inilah innahu huwal hakimul alim. Di balik semua kejadian yang tidak kita sukai, pasti ada hikmah. Ya, ada hikmah. Ya. Jadi ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Husnuzan aja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Kalian ada urusan apa selain memberi kabar gembira bi gulamin alim? Tapi anak ini bi gulamin alim ada khilaf, ada yang mengatakan dia adalah Ishak, ya. dia adalah Ishak. Ada khilaf apakah yang disembelih Ismail atau apa Ishak. Yang benar yang disembelih adalah Ismail. Kenapa? Karena dalam surat Hud Allah mengatakan fabasyarnahu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Kami beri kabar gembira kepada Sarah, dia akan punya anak namanya Ishaq, dan Ishaq ini akan punya anak juga namanya siapa ya? Yaqub. Berarti sudah dikabar gembirakan akan punya anak sekaligus cucu. Seandainya setelah itu Ibrahim disuruh nyembelih Ishaq, tentu tidak pas. Lah katanya dia punya anak, kenapa disuruh sembelih? Tentu tidak pas, maksudnya kontradiktif. Faham maksud saya? Ini dalil yang paling kuat kata Ibnu Katsir bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan siapa? Ishaq. Dan di antara latifah bahwasanya faedah Allah mengatakan wa mra'atuhu qa'imah

yang tertawa, fabasyarnaha biishaq. Kami beri kabar gembira kepada dia tentang Ishaq. Ishaq bahasa Ibrani dari yizhaq, artinya dhahak atau alladhi yadhak. Itu lelaki yang suka tersenyum. Dhahak karena tertawa itu dhahik bisa maknanya tertawa, bisa maknanya senyum dalam bahasa Indonesia. Dhahak itu lelaki yang suka tersenyum. Pas ketika Sarah tersenyum, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat, dia berdiri kemudian dia tersenyum, maka Allah beri dia kabar seorang anak yang juga namanya anak yang suka senyum. Seperti ini disebutkan dalam buku-buku literatur ya. Tapi saya dapat faedah ini dari seorang kawan namanya Abdullah Swedi. Kan tadi di YouTube ada dia. Dia ini subhanallah orang Swedia. Swedi maksudnya dari Swedia. Bapak ibunya kafir. Bapak ibunya kafir, bahkan ibunya dari keturunan keluarga raja. Subhanallah, dia masuk Islam. Orang bule ya. Kalau kita bule potan, dia bule. Kemudian dia belajar di UIM S1, kemudian S2, kemudian S3. Subhanallah. Yang isyraf risalahnya adalah Syekh Shaleh Sindia fidhallahu taala, S2 maupun S3. Yang S3 tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat ateis. 3 jilid. Saya punya buku bahkan 2. 3 jilid. Satu saya beli, satu dapat hadiah. Ya. Tentang, dan subhanallah, bagaimana orang yang tinggal di tengah kekufuran masuk Islam, akhirnya sekarang membantah orang-orang ateis. Dan dia bisa bahasa Swedia, dia juga bisa bahasa Inggris. Makanya dia sering diundang di Malaysia untuk ceramah dengan bahasa Inggris. Dan dia juga pandai bahasa Arab, dan dia punya ceramah-ceramah di YouTube dengan bahasa Arab. Dia juga sedang belajar bahasa Ibrani. Makanya dia yang kasih tahu saya faedah ini bosnya. Ishaq itu dari yizhaq, maknanya dhahak, yaitu orang yang suka tersenyum. Maka pas Allah kasih nama sesuai dengan sikap sifat Sarah ketika tersenyum. Tapi setelah itu Allah berfirman sedikit lagi, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kata Ibrahim, apa urusan kalian wahai para tamu? Yani ini diantara adab yang lain dari seorang tuan rumah kepada tamu, bertanya ada apa urusan. Ya, artinya untuk memudahkan, mungkin saya bisa bantu ya. Jangan suruh habis makan pulang ya. Entah. Masih berlanjut menjamu tamu. Ada urusan apa? Mungkin saya bisa bantu. Sudah makan kenyang, ada urusan apa? Mereka mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami diturunkan, diutus oleh Allah kepada kaum-kaum yang mujrim, yaitu para pendosa. Kalau mujrim sekarang bahasa Arab maksudnya tukang kriminal ya. Kriminal, penjahat. Diturun kepada orang penjahat. Linursila alaihi mihjaratan min tin. Untuk kami turunkan hujan kepada mereka, hujan batu dari tanah yang keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang setiap batu tersebut sudah dikasih tanda kepada orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang mujrim, pendosa, penjahat. Dan kaum Nabi Lut disifati oleh Allah dengan banyak sifat. Zalimun, innahum kanu, inna ahla kanu zalimin. Disifati dengan zalim, musrifin, kaumun tajhalun, jahil, israf, kaum su, fasiqin. Allah sifati kalau enggak salah 8 sifat yang Allah tidak pernah sifati kepada kaum nabi-nabi yang lain. Tapi kaum Nabi Lut Allah sifati dengan sifat yang banyak, antara mujrimin, para penjahat, para pendosa. Terus subhanallah. Kalau kita dengar cerita tentang mereka, aduh, di antara kisah menyedihkan, saya kenal seorang kawan, dia pendakwah juga, anaknya sholat subuh, kemudian diculik oleh kaum tersebut, kemudian 3 hari hilang, digauli. Setelah dia balik, dia akhirnya terkena penyakit tersebut. Subhanallah ya, mari. Itu jahat atau tidak? Jahat. Oleh karenanya, ini adalah perkara yang menjijikkan yang harus kita ingatkan agar jangan dianggap, jangan normalisasi. Di antara kejahatan mereka, secara kita logika, kalau semua orang seperti mereka, maka akan hilang spesies manusia itu tidak. Kalau semua orang seperti mereka, tidak ada keturunan, akan hilang spesies manusia, tinggal monyet-monyet dan babi-babi yang rame. Mungkin dinosaurus hidup lagi. Ini kejahatan terhadap spesies manusia. Kalau semua orang seperti itu, hilang. Dia enggak? Hilang. Belum lagi banyak penyakit.

0: Sampai kadang-kadang, mohon maaf, sebagian membeli Pampers, Pampers buat laki-laki kadang-kadang. Nggak usah lah, nggak usah dilanjutin. Pokoknya, pokoknya Allah sifati dengan kaum mujrimin, ya. Mereka adalah kaum yang para pendosa, para penjahat, dan kejahatan mereka juga juga banyak, ya. Di antaranya merubah tabiat manusia yang tadinya gagah jadi kemayu, jadi gemulai, ya. Ya, kadang kalau sudah badannya kekar tapi sifatnya seperti apa? Wanita. Seperti wanita karena disodomi. Baik, demikian saja ya kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian buat ibu-ibu kalau enggak salah ya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammul lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemerhati Raja Kendari, khawatir iman dan para pendengar azanillahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillah seperti biasa di setiap Jumat pagi menjelang siang hari sebagaimana di hari ini hari Jumat penanggalan 19 Zulqa'dah 1441 Hijriah kembali kami menghadirkan program Bincang Syar'i bersama dengan guru kita Ustaz Abu Ibn Taslim MA Allah Taala. Dan karena saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah, maka tema pembahasan kita adalah berkurban untuk kurban. Ya, kita akan membahas dan menggali lebih lanjut tentang keutamaan kurban dan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita semangat untuk bisa berkurban paling tidak seumur hidup kita. Kita akan bahasnya bersama beliau Hafizullah Taala, dan Anda pun bisa bergabung bersama kami untuk juga turut serta mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi di nomor kami di 0822 9298 6295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz ya. Baik, Ustaz, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah Ustaz ya, dan di sana ada hari raya Idul Kurban, dan mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Ustaz tentang keutamaan kurban. Kalau tidak salah kurban itu merupakan sedekah yang paling utama Ustaz ya, dibandingkan sedekah kepada fakir miskin Ustaz. Ya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di pertengahan mungkin ya, bulan Dzulqa'dah saat ini atau sudah lebih pertengahan ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, yang kita tahu bersama di awal bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang merupakan musim kebaikan yang terbaik dalam Islam. Ya, musim kebaikan yang terbaik dalam Islam. Kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amal kebaikan, amalan saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka kita memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amal kebaikan termasuk bersedekah, dan yang paling utama adalah berkurban, di samping tentu pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat 5 waktu bagi laki-laki secara berjamaah. Kemudian ada puasa sunnah, yang paling utama adalah puasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sehubungan dengan masalah kurban, ini juga adalah satu ibadah yang sangat besar, satu amalan harta yang paling utama, karena di dalam beberapa ayat Al-Quran bahkan digandengkan dengan sholat yang merupakan amalan anggota badan yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, sembelihan yang aku korbankan di jalan Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rab yang menguasai alam semesta, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian dari para ulama, dengan digandengkannya kurban, sembelihan yang kita kurbankan dengan sholat, menunjukkan ibadah harta yang paling utama adalah dengan berkurban. Sampai kata sebagian dari para ulama, seperti ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa ibadah kurban itu lebih utama jika dibandingkan dengan orang bersedekah dengan harta yang senilai dengan harga hewan kurban yang kita kurbankan, yang kita beli kemudian kita kurbankan, lebih utama dengan kurban tersebut. Ya, makanya digambarkan di ayat ini berkurban seperti sholat, ya, adalah simbol dari tauhid yang benar, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah simbol kecintaan kepada Allah. Makanya digandengkan dengan ibadah sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain yang menggandengkan antara sholat dengan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Allah dan sembelilah hewanmu untuk kurban. Ya, untuk kurban. Ini juga menunjukkan keterikatan antara ibadah ini sebagai ibadah harta yang paling agung dengan ibadah sholat yang merupakan ibadah anggota badan yang paling agung. Makanya di dalam Islam berkurban itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji, yang di situ juga ada kurban. Bagi yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, ada al-hadiyu, menyembelih sembelihan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala jadikan berkurban ketika itu adalah sebagai simbol dari ketakwaan yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging maupun darah hewan sembelian yang kalian kurbankan, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang bersumber dari hatimu. Oleh karena itu kurban ini keadaannya sangat agung sekali. Makanya kita ingat yang berhubungan dengan ibadah kurban ini, kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang asal pensyariatan kurban adalah kisah Nabiullah yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail putranya alaihi salatu wassalam. Dua nabi yang mulia ini yang merupakan contoh panutan kita dalam mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai untuk kita dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail alaihi masallatu wassalam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka lihatlah bagaimana pandanganmu dalam masalah ini. Dijawab oleh anaknya yang seorang yang soleh, yang mengetahui mimpi bapaknya, mimpi seorang nabi adalah wahyu, berarti ini perintah dari Allah, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Ini adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi sebab disyariatkannya menyembelih sembelihan, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala gantikan ya sembelihan di sini dengan kambing yang besar yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi kecintaannya kepada siapapun yang paling disayangi dan dicintainya di kalangan makhluk di dunia ini. Oleh karena itulah berkurban adalah ibadah yang agung, meskipun kita ketahui kebanyakan ulama atau banyak dari para ulama mengatakan hukumnya berkurban tidak wajib, dikatakan dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Sebagian berpendapat hukumnya wajib, dan insya Allah yang berpendapat hukumnya wajib ini adalah lebih kuat pendapat, yang mengatakan bahwa orang yang mampu, punya kelapangan, kelebihan harta, wajib untuk berkorban. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan demikian. Ya, di antaranya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat indahu sa'atun falam yadhbah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan dalam harta tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, ya, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat pelaksanaan salat Id. Jangan dia sekali-sekali mendekati tempat pelaksanaan salat Id. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang berhubungan dengan perintah yang diwajibkan di dalam Islam, dan ini adalah pendapat yang terkuat, dan inilah pendapat yang dikuatkan juga oleh banyak dari para ulama yang meneliti, yang terkenal dengan ketelitian dalam berpendapat. Tabarakallahu fikum. Inilah tentang pensyariatan kurban yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita lakukan, dan kurban ini tentu termasuk ibadah yang terbaik yang kita laksanakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah juga, atau yang ketika dilaksanakan di hari-hari tasyrik, ya. Maka kita berusaha untuk melapangkan sebagian dari harta kita, karena yang kita korbankan ini tidak akan sia-sia, ini justru akan menjadi bukti benarnya ketakwaan, tauhid, penghambaan diri kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, Ustaz. Tadi telah dijelaskan keutamaan kurban yang sangat besar, tapi sebagaimana masalah sedekah yang lain, masalah sedekah mengeluarkan harta di jalan Allah, memang sulit bagi kita, ya siapapun kita terkadang agak sulit untuk mengeluarkan harta, karena sebagaimana kita ketahui, mungkin setiap jiwa itu punya sifat bakhil, Ustaz, ya, kikir, ya. Dan hanya orang-orang yang beruntung saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari sifat kikir. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari sifat bakhil seperti ini, Ustaz? Padahal secara ilmu teori kita sudah tahu keutamaan sedekah, keutamaan kurban, tapi masih ada saja hal-hal yang mengganjal dalam diri kita berkaitan tentang masalah mengeluarkan harta di jalan Allah.
2: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita tahu seperti yang dikatakan tadi, memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa uhdiratil anfusush, dijadikan tabiat asal jiwa manusia itu punya asyuh, kekikiran. Untuk dikeluarkan untuk orang lain. Beda kalau untuk dirinya sendiri, dia akan hamburkan berapapun harta untuk memuaskan keinginan dirinya. Ya. Apalagi harta sendiri adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anakmu itu merupakan fitnah. Ditegaskan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Maka cara untuk melindungi kita dari fitnah harta, yang ini merupakan fitnah yang besar yang banyak memalingkan manusia. Kita bahkan ingat, harta itu bisa menjadikan manusia berbuat syirik, menyembah hartanya. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celakalah, binasalah orang yang menjadi hamba, menghambakan dirinya beribadah kepada uang dinar, uang emas, atau kepada uang dirham, uang perak. Ya, ini kepada harta yang dimilikinya. Dia bisa menghambakan dirinya karena fitnah besar yang tidak berusaha untuk dihilangkannya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa meminta perlindungan dari fitnah harta ini yang bisa melalaikan, menjerumuskan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dan kita meminta pertolongannya untuk menjauhkan kita dari fitnahnya. Kemudian kita latih diri kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan dengan Islam sehubungan dengan harta. Sehubungan dengan harta. Setelah kita berlindung dari fitnahnya, maka kita gunakan harta kita, ya. Pertama, hak-hak yang wajib seperti mengeluarkan zakat, kemudian bersedekah, di antaranya adalah berkurban, ya, mengeluarkan harta kita untuk menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melatih diri kita untuk menundukkan harta, bukan kita yang tunduk mengikuti fitnahnya harta, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita praktikkan hal-hal yang seperti ini, termasuk waktu berbelanja tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hamba yang bertakwa, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak terlalu berlebihan sampai boros, tidak juga sampai terlalu menahan pelit, tapi mereka mengambil jalan tengah. Ini semua adalah cara untuk menjaga diri kita dari fitnah harta tersebut. Maka berkurban ini kesempatan untuk kita sucikan harta kita sekaligus sucikan jiwa kita dari fitnahnya. Maka kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memurnikan kecintaan dan tauhid kita kepadanya. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Mungkin bisa diberikan sedikit tips, Ustaz, ya, bagaimana supaya kita bisa untuk tahun ini paling tidak atau seumur hidup kita bisa untuk berkurban. Kita kan biasa dan mampu misalnya untuk berkurban untuk misalnya mencicil motor, berkurban untuk mencicil mobil, yang kemudian dengan itu kita menghemat uang belanja kita, hal-hal yang tidak perlu bisa kita pending dulu untuk tidak beli, semata-mata hanya untuk mendapatkan benda-benda yang kita inginkan tadi. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk bisa berkurban, untuk bisa kurban gitu, Ustaz, ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya agama kita kan mudah, Ustaz, ya. Dan juga ada mungkin kita bisa mencicil dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 dengan mengisikan 100.000, 200.000, dan pada waktu ini kita bisa kemudian mengumpulkan 1 juta atau hampir 2 juta untuk paling tidak kurban jama'i gitu, Ustaz, ya. Mungkin ada sedikit tips yang bisa diberikan agar kemudian kita bisa paling tidak tahun depan lah kita bisa merencanakan sehingga kita akan bisa paling tidak dalam seumur hidup kita bisa berkurban, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum, ya. Tentu ini merupakan niat yang sangat baik. Ya, niat yang sangat baik. Sudah kita kita ketahui, saya jelaskan juga tadi, memang berkorban itu ulama yang mewajibkan tentu bagi orang yang mampu, karena secara umum kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, ya, semaksimal yang bisa kamu usahakan. Ini hukum asalnya. Akan tetapi memang pengertian dari kesanggupan di sini, ada orang yang bermudah-mudah padahal dia sanggup. Dia waktu urusan-urusan seperti ini dia akan mengatakan, oh saya bukan orang yang mampu, saya tidak sanggup. Tapi ketika dia membeli yang lebih mahal, dia bisa mengusahakannya, dia bisa menabung, bahkan dia bisa meminjam uang untuk membeli hal-hal yang merupakan hal keinginannya, keinginannya tersebut. Ya seperti tadi masalah kendaraan, atau bahkan mengganti kendaraan, atau membeli satu perabot yang dibutuhkannya meskipun tidak sampai dalam dalam hitungan hajat yang mendesak, misalnya kebutuhan yang mendesak. Kenapa untuk kurban yang merupakan sebab untuk memurnikan kecintaan dan penghambaan dirinya kepada Allah, dia tidak usahakan seperti itu? Maka jelas ini merupakan kekurangan. Maka seperti yang dikatakan tadi, hendaknya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menabung. Kita menabung uang kita sedikit demi sedikit, kita niatkan untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya kita memperkirakan bisa membayar uang, ya, bisa kita pinjam bagi seorang yang mau meminjamkan uang, kemudian kita cicil untuk membayar uang kurban, atau kita simpan uang kita kepadanya untuk kita tabung sedikit demi sedikit. Insyaallah ketika tiba waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan ibadah yang agung ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Baik, pemerhati Roja Kendari Mukomlo, Anda bisa bergabung bersama kami mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi di 0822-9298-6295. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan materi pembahasan kita kali ini, ya, baik dari 0852255 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukum arisan dan juga berhutang kalau kami ingin berkurban, Ustaz? Sebagaimana karena kami tidak bisa untuk mengumpulkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Jazakumullah khairan.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, arisan atau berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini sudah kita katakan tadi, hukum asalnya berhutang pun kita tidak boleh bermudah-mudah. Ya, berhutang itu sebagian dari para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, berhutang itu hanya dilakukan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok saja, bukan kebutuhan sampingan. Beliau sampai menyebutkan misalnya orang yang sudah punya rumah, untuk memperindah rumahnya dia berhutang, ini tidak boleh. Karena ini kamaliat. Ya, sekedar sampingan, menambah keindahan saja. Beda kalau memang kebutuhan untuk yang mendesak, rumahnya misalnya sudah hampir rubuh atau sudah parah kerusakannya, ya, mungkin dia butuh berutang untuk itu, maka ini kebutuhan yang memang kebutuhan, termasuk kebutuhan penting atau kebutuhan utama. Ya. Maka demikian, termasuk nanti dalam masalah misalnya arisan atau berutang. Banyak orang yang sekarang dia mengadakan arisan untuk hal-hal yang bukan merupakan kewajiban atau kebutuhan yang mendesak. Misalnya arisan untuk membeli handphone yang model terbaru karena tidak sanggup, maka dia melakukan arisan. Ini tidak boleh. Buat apa Anda membeli handphone yang seperti itu dengan sementara dengan handphone yang biasa saja, yang atau yang Anda punya saat ini sudah mencukupi kebutuhan yang paling penting adalah untuk bisa SMS, untuk telepon, atau mungkin untuk WA kalau memudahkan komunikasi dan seterusnya. Maka seperti itu juga kalau hukumnya kita ingin berkorban. Karena arisan kan termasuk utang piutang juga, ya. Meminjam atau arisan untuk berkorban. Kalau itu tidak memberatkan kita, karena ini juga perkara yang penting, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, tidak memberatkan kita, tidak menjadi beban nantinya, maka kita berkorban dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, baik itu dengan arisan atau yang semacamnya, maka tidak mengapa. Selama kita tidak menjadi beban, ya, bagi diri kita setelah nanti kita dapatkan bagian, kemudian kita akan susah untuk membayarnya. Kalau tidak seperti demikian, maka diperbolehkan. Ini karena ini termasuk tolong-menolong, ya, dan juga untuk kebutuhan yang memang mendesak, kebutuhan yang penting. Beda kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting seperti yang tadi kita contohkan. Oleh karena itu, dilihat kondisi orang yang melakukan arisan tadi. Kalau dia melakukan arisan ini, dia tahu ada kelonggaran, ada kelebihan, sehingga dia tetap bisa tanpa memberatkan dirinya, memberatkan suaminya, tanpa melalaikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih wajib, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Toh arisan juga adalah tolong-menolong. Ya. Maka ini tidak mengapa dilakukan kalau sampai kondisinya seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Ayo, fikum barakallahu. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0813. Baik, dari 08 13 986 dan seterusnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, tapi kita sendiri belum pernah berkurban, Ustaz? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Kata para ulama, yang seperti ini hendaknya kita dahulukan diri kita sendiri dulu. Orang tua kita yang sudah meninggal tidak wajib bagi dia. Kalau dia tidak mampu juga dalam hidupnya, maka dia tidak wajib. Yang saat ini wajib adalah bagi Anda yang masih hidup. Apalagi Anda sendiri tidak pernah berkorban, maka usahakanlah berkorban dulu untuk diri sendiri. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, kita angkat pertanyaan yang berasal dari luar materi kali ini. Pertanyaan yang masuk, ya. Baik, dari Bapak Farid Salatun melalui live Facebook Radio Roja Kendari. Dari Bapak Farid Salatun di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beliau bertanya, Afwan Ustaz, bagaimana kondisi sholat berjamaah di tempat kami? Karena saat ini jumlah masyarakat di sekitar kami yang terpapar COVID sudah lebih dari 20 orang. Apakah sholat berjamaah masih wajib bagi kami di masjid, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, tentu kondisi satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Saat ini kita sudah ketahui pemerintah sendiri sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Maka yang dimaksud dengan daerah Bapak tadi, apakah daerah di sekitar rumahnya atau daerah yang jauh, ini juga perlu dirinci. Yang jelas saat ini ya, pemerintah kita sendiri sudah mengizinkan kita melaksanakan sholat dengan mengikuti protokol kesehatan yang juga dibolehkan oleh para ulama untuk kita lakukan di tempat-tempat yang mungkin penyebarannya sudah parah, atau di tempat-tempat yang mungkin lokasi masjidnya tempat persinggahan, maka tetap kita boleh laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti tadi, pakai masker ketika ke masjid, kemudian cuci tangan sebelum masuk, kemudian menjaga jarak, ya. Ini juga termasuk perkara yang difatwakan dan diperbolehkan oleh para ulama kita. Tentu saya katakan tadi berbeda antara daerah, artinya di lingkungan kita, di sekitar masjid kita banyak yang sudah kena, atau di masjid-masjid yang letaknya di posisinya di pinggir jalan yang menjadi tempat persinggahan, dengan masjid-masjid yang tidak seperti itu keadaannya. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang sekitar saja. Tentu beda kondisinya dengan masjid yang lebih ramai dikunjungi oleh orang lain. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Baik, pertanyaan berikutnya dari 08 22 92 4283 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang berkurban. Apakah boleh bagi sebuah instansi atau misalnya sekolah dengan tujuan untuk mendidik anak-anak muridnya untuk berkurban, mereka semua patungan untuk membeli satu sapi, tetapi jelas jumlah muridnya ini lebih dari 7 orang, Ustaz. Ini hanya untuk sekedar pendidikan. Apakah yang demikian diperbolehkan? Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Masalah ini telah dijelaskan dalam fatwa para ulama bahwa ini bukanlah perkara yang sesuai dengan syariat Islam, karena kita tahu patungan untuk seekor sapi ya hanya diperbolehkan untuk 7 orang saja. Ya, untuk 7 orang saja. Tetapi yang seperti ini diperbolehkan untuk sedekah biasa. Jadi tidak usah dilakukan dalam rangka misalnya hari raya kurban. Lakukan saja di hari-hari yang lain untuk melatih mereka, misalnya menyembelih sembelihan, kemudian disedekahkan dagingnya untuk orang-orang miskin misalnya, kemudian sebagian juga dimakan oleh mereka sendiri untuk makan bersama, tidak mengapa. Jadi jangan kita jadikan sesuatu yang ibadah yang memang momennya tertentu dan ada syaratnya, kemudian kita langgar syaratnya dengan alasan untuk mendidik. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang miskin, tapi beliau tidak melakukan pendidikan dengan cara seperti ini, karena ini bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditentukan di situ kadarnya. Maka bagi yang tidak mampu, maka jangan melakukan. Kalau ingin mendidik anak-anak bersedekah, maka bersedekahlah dengan kumpulkan uang, kemudian misalnya mau bentuk sembelian kita sembeli, kemudian dibagikan dagingnya untuk orang miskin, atau misalnya kita kumpulkan uang, kemudian nanti kita beli hal-hal yang bermanfaat dikasih kepada orang miskin, itu diperbolehkan untuk melatih mereka. Tapi untuk hal-hal yang sudah ada ketentuan seperti ini, jangan kita melanggarnya, karena ini menyelisihi kesepakatan para ulama tentang masalah berkurban itu untuk sapi, ya, hanya diperbolehkan maksimal 7 orang. Maksimal sebanyak 7 orang yang boleh ikut serta di dalam penyembelihan atau kurban satu ekor sapi atau satu ekor unta. Tidak ada ulama seorang pun yang membolehkan yang melebihi dari itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya perceraian dan juga pernikahan dari 08238245 dan seterusnya. Beliau bertanya di sini, Afwan Ustaz, ada sebuah perceraian yang terjadi di mana seorang akhwat diceraikan suaminya pada bulan Januari yang lalu, dan surat cerainya sudah dia terima sewaktu hari raya Idul Fitri kemarin. Dan akhwatnya itu mau dilamar oleh seorang ikhwan. Akhwat ini sudah tidak lagi mendapatkan halangan, artinya dia baru saja menopause. Apakah boleh bagi dia untuk menikah dengan ikhwan tersebut? Ini mungkin masalah iddah bagi seorang wanita yang baru dicerai suaminya, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Saya tadi tidak begitu jelas tentang kapan dia mulai suaminya resmi jatuh talak kepadanya. Jadi jatuh talaknya itu dimulai dari ketika suaminya menceraikan dia, mentalak dia, meskipun belum keluar suratnya.
1: Jadi ucapannya, Ustaz, ya?
2: Iya, ucapannya yang disaksikan, ada saksi yang misalnya, makanya sudah jatuh talaknya. Di Al-Quran kan disebutkan ya, fa'iddatuhunna thalathatu quru. Masa iddahnya adalah 3 kali quru, 3 kali haid. Sudah ketika kali haid, mungkin sekitar 3 bulan perempuan tersebut sudah suci, maka diperbolehkan setelah itu dia menikah sama yang lain. Kalau sudah sampai 3 kali haid, maka dia hitung sendiri dari pertama kali suaminya mentalak dia, setelah itu dia telah melewati masa 3 kali haid, maka berarti dia sudah diperbolehkan untuk menikah lagi.
1: Nah, jadi tidak berkaitan dengan kapan surat cerainya dia terima, Ustaz.
2: Iya. Tidak mesti harus menunggu kapan surat cerainya terima.
1: Nah, baik, barakallahu fikum. Setelah nampaknya pertanyaan tadi merupakan yang terakhir, mungkin ada kesimpulan dan ikhtitam sekaligus juga mungkin ini sebagai bentuk informasi bahwasanya Masjid As-Sunnah dan juga Radio Rujak Kendari serta Taman Surga Kendari telah meluncing atau telah membuka pendaftaran kurban bagi untuk di Masjid As-Sunnah dan juga akan dibagikan bagi masyarakat yang tidak mampu, Ustaz. Mungkin ada sedikit informasi yang bisa diberikan dan juga ikhtitam, Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, masalah yang berhubungan dengan kurban, sekali lagi ini adalah ibadah yang agung yang hendaknya kita berusaha untuk ikut serta agar bisa melaksanakannya. Dan tentu saja yang namanya kurban, ya kita menyembelih sembelihan, ya, kambing atau sapi ataupun unta, ya, dengan tentu dengan ciri-ciri atau umur yang tertentu yang sudah kita ketahui bersama, seperti sapi paling tidak umurnya adalah 2 tahun. Adapun kambing, dibedakan antara kambing domba dengan kambing biasa. Ya, dengan kambing biasa, kambing domba itu lebih mudah, bahkan setengah tahun dia sudah bisa, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun kalau kambing biasa yang tidak berbulu itu, dia minimal usianya 1 tahun. Ada juga pendapat yang lain. Yang jelas ini yang kita usahakan untuk kita bisa lakukan, dan kita bisa lakukan di mana saja. Seandainya kita bisa lakukan di tempat kita dengan orang yang bisa kita percaya benar-benar memilih atau menyembelih dengan benar, kemudian dibagikan untuk orang yang berhak mendapatkannya, termasuk yang berkorban sendiri juga mendapatkan bagian darinya, kita lakukan. Ataupun kita ikut misalnya melakukan tempat-tempat yang menyelenggarakannya, seperti yang tadi diumumkan, ya, ini di Masjid As-Sunnah, di Radio Roja Kendari juga menyelenggarakan kurban ini, insyaallah untuk menjadi sebab kita bisa tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan yang besar ini. Semoga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum, demikianlah sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul bin Taslim hafizahullahu taala di pembahasan bincang syar'i kita kali ini dengan tema berkurban untuk kurban. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengikuti dan juga melaksanakan sunnah yang mulia ini, dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan keikhlasan pada seluruh amal ibadah kita. InsyaAllah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Jazakumullah khairan juga kepada Anda pemerhati Roja Kendari yang telah menyimak kajian ini baik di 95.1 FM ataupun juga melalui live Facebook Radio Roja Kendari. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenterapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenterapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama, dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal saleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibnul Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insyaallah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu A'lam. Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersabar menghadapi kezaliman pemimpin. Dan itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia bersabar. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satalqauna ba'di al-atharah." Kalian nanti akan menemukan setelahku al-atharah. Itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasul bersabda, "Fasbiru," bersabarlah. "Hatta talqauni ala haud," sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang jahat lagi zalim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya mereka membuat undang-undang sendiri. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin, kulubuhum kulubu syayatin, hati mereka hati setan, fi jusmanil ins, dalam badan manusia. Bayangkan Rasulullah mensifati pemimpin tersebut, hatinya hati setan dalam tubuh manusia, saking jahatnya ia. Apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Isma' wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk," walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dalam riwayat Asar Suaid bin Ghafalah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Suaid bin Ghafalah, "In umira alaikum abdun habasyyun mujaddal atraf fasbir." Apabila kamu diberikan pemimpin, dia orang Ethiopia yang hidung demikian pula telinganya putus, sabarlah. "Wa in darabaka fasbir," jika ia memukulmu, sabarlah. "Wa in akhadha malaka fasbir," dan kalau ia mengambil hartamu. "Wa in haramaka fasbir," jika ia tidak memberi harta kepadamu, maka sabarlah. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in beliau mengatakan, "I'lamu anna jawral a'immah niqamun min niqamillah." Ketahuilah oleh kalian bahwa kezaliman pemimpin itu adalah adab Allah. "Wa niqamullah la tulaqa bisuyuf." Sedangkan adab Allah tidak bisa dihadapi dengan pedang, kata Al-Hasan Al-Basri.
وإنما تتقى وتستضحى بالإنابة والتوبة والرجوع إلى الله. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu ditolak dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara kita bertaubat kepada Allah, dan dengan cara kita, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, memperbaiki diri kita. Dan asar-asar tentang masalah ini sangat banyak sekali, ya akhul Islam. Maka kewajiban kita sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat, apalagi melakukan tindakan menusuk ataupun yang lainnya. Lihat di zaman salaf terdahulu, ketika mereka memberontak, sebagian salaf terdahulu memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan, apa hasilnya? Hasilnya dunia mereka tidak perbaiki, agama pun mereka tidak tegakkan. Bahkan 120 ribu kaum muslimin dibunuh pelan-pelan, 80 ribu kaum muslimin dipenjara, 30 ribu diantaranya wanita. Lihat di zaman setelahnya juga, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Yang ada adalah terkucurnya darah kaum muslimin. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, saat beliau disiksa 2 tahun lamanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, demikian pula anak-anaknya itu Al-Mu'tasim Billah dan Al-Wathiq Billah. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau menolak. Beliau disiksa dengan dicambuk setiap harinya. 2 tahun lamanya setelah beliau disiksa, beliau dibebaskan. Ketika beliau telah sampai di rumahnya dalam keadaan telah remuk badannya, datanglah para fuqaha Baghdad, para ulama Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan, wahai Aba Abdillah, urusan ini telah menjadi berat. Bagaimana kalau kita memberontak saja? Kita lawan Al-Wathiq Billah ini. Subhanallah, ternyata jawaban Imam Ahmad bukan dengan emosi. Padahal beliau sudah disiksa, saudaraku sekalian. Beliau mengatakan, ad-dima, ad-dima, jagalah darah kaum muslimin, jagalah darah kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang banyak yang mewajibkan untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Dan ternyata para ulama Baghdad pun menaati Imam Ahmad. Dan subhanallah, saudaraku sekalian, hasil dari kesabaran itu ternyata lebih manis dari madu. Tak lama kemudian Al-Wathiq pun meninggal, digantikan oleh Al-Mutawakkil Alallah. Dan ternyata ia sangat mencintai sunnah Rasul dan mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu, ya akhal Islam, kewajiban kita, ya akhal Islam, ketika diberikan kepada kita pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pertama kita introspeksi diri. Semua itu pasti akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, dikarenakan juga Allah tidak akan memberikan pemimpin kecuali sesuai dengan keadaan rakyatnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan yang sama juga, disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Maka benar kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kezaliman pemimpin tidak bisa dilawan dengan pedang, ya akhi. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu kita berusaha lawan dengan cara taubat kepada Allah, dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara memperbaiki diri-diri kita. Karena semua itu akibat dosa-dosa kita, ya akhal Islam, ya umat al-Islam. Maka ya akhal Islam, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan terorisme tidak akan memberikan sama sekali manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Yang ada adalah Islam semakin dikerdilkan, sunnah semakin dianggap sesuatu yang menyeramkan, sehingga akhirnya orang melihat sunnah itu sesuatu yang menyeramkan, bahkan dianggap itu sebagai ciri terorisme. Maka kita, kewajiban kita tawakallah kepada Allah, kewajiban kita serahkan semuanya kepada Allah, kewajiban kita bertaubat kepada Allah, sembari terus kita memperkuat takarub kita kepada Allah. Karena ketika terjadi fitnah-fitnah yang muncul, Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak bertakarub kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW suatu malam bangun malam tiba-tiba,
Lalu Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan. La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, kata Rasulullah. Wa mada unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqid li sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan para pemilik-pemilik kamar itu untuk salat tahajud. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di saat muncul di zaman fitnah, hendaknya kita banyak bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri kita. Demi Allah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas Islam dan iman. Kita berusaha untuk wafat di atas keimanan kepada Allah, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal islam. Perintah bersabar terhadap pemimpin yang zalim bukan berarti kita tidak hati kita ridho terhadap kezaliman mereka, tidak. Hati kita tetap mengingkari, hati kita tidak ridho, dan kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah perintahkan, man arada an yansah li dzil sultan falayubdi alaniyah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Falyakhud biyadih, ambil tangannya, kemudian nasihati ia secara rahasia. Fa in qabila, kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Wa illa, jika ia tidak menerima nasihat kita, faqad adda allazi alaihi, ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Umat al-Islam, kita berusaha menyikapi segala macam permasalahan sesuai dengan dalil, bukan dengan perasaan dan emosi kita. Memang hati kita panas, hati kita marah, hati kita emosi ketika melihat sikap-sikap sebagian pemimpin misalnya mengucapkan ataupun melakukan perbuatan yang hati kita merasa kecewa rasanya. Akan tetapi ya akhi, perasaan emosi ini harus diikat dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika tidak, yang muncul adalah fitnah, yang muncul adalah kekalutan, demikian pula kekacauan yang tak pernah ada ujung-ujungnya. Kata para ulama, imamun zalum khairun min fitnatin tadum, pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang tak pernah ada ujungnya, kekacauan yang terus menerus. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, tulisnya dan kedua

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mass. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.

masih merokok. Kata-kata masih itu artinya apa? Ya dari dulu sebelum nikah dia memang sudah perokok. Kita nikah sama dia, kita tahu dia adalah seorang perokok. Setelah menikah barulah kita katakan dia masih merokok, kan gitu ya. Ya, alur ceritanya kan seperti itu. Yang jadi pertanyaan yang sangat mendasar adalah kenapa laki-laki perokok seperti ini dipilih? Itu pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Yang menjadi kunci jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa? Apa enggak tahu? Enggak bisa dicium bau rokoknya. Ya. Kalau orang perokok itu kan dapat kita ketahui kan gitu ya. Ya, maka sebelum kita menerima seorang laki-laki sebagai pemimpin kita, itu perlu juga melakukan apa yang namanya fit and proper test. Perlu ya. Uji kelayakan dan kepatutan, Pak ya. Betul. Kalau perlu diselidiki, ini orang gimana agamanya? Oh, perokok berarti ada sumbing pada agamanya. Jangan pilih. Itu kan kata Nabi. Jika datang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, maka terima. Jadi ada dua hal untuk pemimpin ya. Untuk seorang wanita ketika memimpin seorang laki, memilih seorang laki sebagai pemimpinnya, dia harus pastikan dua hal. Agama dan akhlak. Dan ini pemimpin. Selain agama, perlu dipastikan juga akhlaknya baik begitu. Akhlaknya baik. Ustadz kan sama aja agama dan akhlak. Nah, di sana ada yang namanya karakter, tabiat, watak. Mungkin dia taat beragama, tapi ada watak-wataknya itu yang apa nih? Negatif. Ya. Sebagai contoh. Ya. Sahabat Nabi itu enggak ada yang agamanya enggak bagus, betul enggak? Tapi enggak semua itu jadi pilihan. Ketika Fatimah binti Qais ya, melaporkan kepada Nabi adanya dua orang lelaki yang menerima apa yang melamarnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abul Jahm. Nabi menyebutkan kepada Fatimah sisi-sisi negatif ya, ya ini berkaitan bukan dengan agama tapi masalah akhlak atau watak ya. Apa kata Nabi? Adapun Muawiyah miskin, fakir, su'luk. Adapun Abul Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ada yang mengartikan bahwa dia sering bersafar ini. Ya. Agama, kalau soal agama bagus, tapi masalah kebiasaan hidup seperti itu, apa bisa? Apa bisa dipimpin oleh laki-laki seperti itu? Kira-kira demikian. Cocok dengan karaktermu. Muawiyah sering di rumah, tapi miskin. Abul Jahm, kaya raya, tapi jarang di rumah. Maka nikahilah yang sedang-sedang saja, yaitu Usama. Enggak kaya, enggak miskin, tapi sering di rumah.

0: gak bagus agamanya. Bukan Abu Jaham gak bagus agamanya. Mereka sahabat-sahabat Nabi, tentu saja bagus agamanya. Cuma masalah karakter, kebiasaan hidup. Apa bisa cocok dengan kita? Ya. Nah itu, jadi di dalam memilih calon suami itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Kecocokan latar belakang juga perlu di situ. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi yang jadi pertanyaan yang sangat mendasar di sini, kenapa laki-laki seperti ini masih dipilih? Tahu atau enggak tahu? Kalau tahu ya, masalahnya ada pada kita. Jawabannya ada pada diri kita juga, yaitu bertaubatlah kepada Allah karena telah memilih calon telah memilih suami yang salah, tidak mengikuti petunjuk Nabi. Mungkin kita memilihnya dengan hawa nafsu. Karena ganteng dia, udahlah enggak merokok pun enggak apa-apalah, yang penting ganteng. Kaya dia, enggak apa-apalah merokok, yang penting kaya. PNS. Gajinya besar, kan begitu ya. Merokok-merokoklah sana. Ya kalau seperti itu prinsip kita milih suami, artinya salah itu pada kita. Maka mulailah, ya maka jawab sebagai jawabannya adalah mulailah dari diri kita, yaitu apa? Bertaubat. Banyak-banyak minta ampun sama Allah, mudah-mudahan dengan taubat kita Allah memudahkan urusan kita ke depannya. Mengasih solusi begitu. Tapi kalau kita enggak mau mengakui salah begitu, selalu yang salah suami. Oh, itu suami basar, suami itu masih merokok. Ya kenapa dipilih? Siapa yang salah? Ya suami pun dia bengong aja kan gitu. Saya salah ya katanya. Kenapa dipilih saya? Dia pun bingung gitu ini dia. Ya jadi dia jelas merokok dari dulu kan gitu. Nah, tapi kalau ya dia itu baru ketahuan merokok setelah menikah, kan gitu ya. Ngulah istilahnya. Nah, ini perlu digugat ini. Ini perlu dikasih pelajaran, dikasih ultimatum. Iya. Karena merokok itu luar biasa buruknya. Dia bukan hanya membunuh dirinya sendiri, tapi juga membunuh orang lain, orang-orang dekatnya. Ya. Luar biasa itu kejahatan merokok itu sebenarnya. Maka coba baca di sabuk rokok. Apa tulisannya? Merokok membunuhmu. Ini urusan bunuh membunuh. Iya, kan betul. Merokok bisa membunuh kita dan dengan rokok kita bisa membunuh orang lain. Masih ada yang kurang sebenarnya dalam tulisan di sambul itu. Merokok membunuhmu dan membunuh orang-orang di sekitarmu. Ya. Merokok itu bisa membunuh kita dan dengan merokok kita bisa membunuh orang lain. Antum pernah dengar istilah perokok pasif? Tahu enggak? Apa maksudnya perokok pasif, saya tanya? Maka saya kalau ditanya tentang hukum rokok jarang pakai dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya pakai dalil wa syahida syahidun min ahliha. Dalilnya dari pembuat rokok itu sendiri, gitu ya. Jadi itu dalilnya itu. Wa syahida syahidun min ahliha. Ya, persaksian itu datang dari apa? Dari mereka sendiri yang buat rokok itu sendiri sebenarnya. Yang tertulis di sampul rokok itulah. Ya. Tahu enggak maksudnya perokok pasif? Perokok pasif tahu enggak ya? Yaitu orang yang tidak merokok tapi terpapar
1: asap rokok.
0: Dia ya, kerusakan dari rokok itu sebenarnya bukan hanya nikotin yang terkandung di dalamnya. Kalau antum mau mempelajari bagaimana buruknya rokok itu. Nikotin itu kan mencekik pembuluh darah sehingga kerja jantung menjadi apa? Berat. Sehingga terancam antum terkena serangan jantung. Gagal jantung namanya. Maka dulu ya, sebelum tulisan itu, yang tertulis apa? Merokok dapat menimbulkan serangan jantung dan seterusnya. Itu dicekik

pembuluh darah kita, karena zat nikotin itu sifatnya mencekik pembuluh pembuluh darah kita yang menyebabkan kerja jantung kita semakin berat, semakin letih kerjanya, dan itu terancam dia jadi bermasalah. Ya, ujung-ujungnya disebut gagal jantung. Is dead, mati. Mengancam keselamatan juga. Itu zat nikotinnya ya. Dari itu yang terkena adalah si perokok aktif. Yang perokok pasif mana kena itu. Lalu, kenapa perokok pasif itu juga jadi korban? Nah, di sana ada zat lain ataupun keburukan lain dari rokok, yaitu asap rokok. Nah, ini yang terkena bukan hanya perokok, tapi orang yang tidak merokok. Ada apa dengan asap rokok itu? Asap rokok itu kan terhirup ya. Dia jadi mudarat karena dia terhirup. Dia menyatu dengan udara, terhirup. Makanya kalau antum merokok, gak boleh di ruangan AC, dilarang keras itu. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan bagi orang-orang yang ada di ruangan itu. Karena udaranya terputar-putar di situ saja dia. Maka orang satu ruangan bisa kena semua itu. Yang jauh maupun yang dekat. Itu kalau di ruangan AC seperti ini, misalnya ada AC begitu. Nah, ketika orang itu menghirup asap rokok itu, yang terkena dampaknya adalah bagian apa? Bukan paru-paru, bukan. Orang ngerokok itu kan asapnya gak dia telan. Dia telan asapnya. Dia apa kan? Dia keluarkan. Ya, yang menghirup asap rokok itu, perokok-perokok pasif tadi, dia hirup juga. Tahu yang rusak apa? Tahu gak yang rusak apa? Hah? Apa? Tahu gak yang rusak apa karena menghirup asap rokok itu? Gak tahu yang rusak apa? Yang rusak itu hidung. Baru pertama dengar maksudnya. Kok hidung yang rusak? Nah, di hidung ini ada rambut-rambut getar yang bernama silia. Dia bergerak melambai-lambai dia. Dia tujuannya menyaring udara. Udara-udara kotor yang kita hirup tersaring dengan silia tadi. Gerakannya itu ke bawah dia lambat, ke atas cepat gini. Nah, gitu. Itu namanya silia, rambut-rambut getar yang ada di hidung, di pangkal hidung. Jadi dia menyapu. Ya, udara kotor yang disaring itu, kotoran itu disapunya ke atas. Sehingga dia masuk ke saluran yang menuju ke lambung. Di lambung kemudian dia dimusnahkan dengan zat asam yang ada di lambung. Itu kotoran-kotoran yang disaring oleh silia tadi dalam bentuk dahak kan begitu ya, lendir. Itu di hidung itu adalah air conditioner itu. Air conditioner yang mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, itu tugas silia tadi, rambut-rambut getar tadi. Sangat penting itu. Dan itu hanya apa namanya, silia itu kalau sudah rusak dia nggak bisa diregenerasikan. Ya rusak ya rusak, selesai. Dia hanya sekali seumur hidup kita dipakai itu. Kalau rusak sudah nggak ada istilahnya spare part itu ada. Dia sekali pakai selesai, buang. Kalau rusak nggak tergantikan lagi, nggak akan tumbuh lagi dia. Sekali saja dipakai selama hidup kita itu. Silia itu. Dan itu sangat penting. Itu saringan pertama untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, silia ini bisa rusak karena asap rokok tadi. Terhirup ya. Rusak dia. Sekali dua kali mungkin gak rusak. Tapi kalau berkali-kali terus menerus, dia akan mengering dan rusak. Sehingga bobollah saringan pertama bagi udara yang masuk ke paru-paru. Berikutnya itu bisa ditebak apa yang rusak, yaitu apa? Paru-paru. Itu prosesnya, Pak, kalau mau tahu. Maka orang yang merokok enggak langsung mati, Pak, ya? Enggak ya? Enggak. Makanya orang merokok kan dalil

itu. Wah, enggak ada orang yang merokok mati katanya. Iya, enggak mati kontan, mati pelan-pelan. Itu prosesnya. Ya, maka kalau kita deket-deket dengan orang perokok tadi terus-menerus, itu bisa terpapar juga kita dan bisa rusak juga kita. Ya. Para jemaah yang muliakan Allah. Nah, maka sayangilah diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu tentang rokok ya. Buruknya rokok itu. Jadi kalau antum memilih laki-laki untuk putri antum yang merokok, itu antum membunuh diri sendiri, membunuh anak antum sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi demikian. Jadi maka kalau itu sudah baru diketahui setelah dia menikah ya dengan kita, wah ketahuan merokok, wah dari sekarang dia jadi perokok begitu, maka ini perlu dikasih ultimatum yang sangat keras. Bahkan ini boleh dijadikan sebagai satu ultimatum untuk apa? Pisah. Bisa. Ya. Saya pisah sama dia kalau dia enggak berhenti merokok. Boleh. Tapi ingat ya, apabila itu memang kumat setelah menikah, penyakit yang muncul setelah menikah. Tapi kalau memang dia dari dulu memang perokok, ya kita terima dia ya memang seorang perokok, ya maka nggak bisa di sini kita menyalahkan dia. Ya ini ada salah kita juga di situ. Ya, Allahu a'lam bishawab.

Bagaimana hukum wanita bersuami keluar rumah untuk bekerja sedang suaminya sudah bekerja? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, perempuan bekerja tidak haram, mubah, boleh. Tetapi lebih wajib lagi, tetapi jangan lupa kewajibannya. Kewajibannya adalah mengurus rumah suami dan melayani suami dan mendidik anak-anak suami. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi wa an baitihi wa auladihi." Artinya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas istrinya, atas anak-anaknya. Maka boleh dia bekerja dengan syarat kewajibannya dia tunaikan. Yang kedua, pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan perempuan tersebut. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran syar'i seperti berikhtilat, membuka aurat atau yang semisalnya. Pekerjaannya seperti pekerjaan yang memang khusus untuk perempuan. Coba antum bayangkan sekarang iklan-iklan yang ada, jualan truk-truk besar tuh. Kemudian di sampingnya ada perempuan dengan pakaian minim. Kemudian silahkan coba, mana yang dicoba ini? Apa hubungannya truk dengan perempuan pakaian minim? Coba. Ini tidak benar pekerjaan seperti ini. Dan saya berpesan kepada perempuan, ini kejadian nyata, bahwa seorang perempuan itu memang digoda oleh syaitan agar keluar rumah. Kejadian nyata, ada kawan saya di sebuah kota di Sumatera, beliau ingin agar istrinya berhenti bekerja. Sang istri tetap tidak mau, bisa membantu ekonomi suami, padahal suami biasa. Kemudian sang suami mengatakan, berhenti, kalau hitunganmu gaji begini, sekarang kamu gaji per bulan berapa, kemudian pensiun sudah tinggal berapa tahun. Setelah dihitung-hitung keluar angka 1,5 miliar. Maka sang suami mengatakan, "Dek, sayangku, ini 1,5M cash, tunai. Silahkan berhenti bekerja." "Sebentar ya, Bang, saya mikir-mikir lagi." Lihat. Jadi sebenarnya bukan tujuannya untuk, kadang-kadang bukan tujuannya suami, akan tetapi tujuannya memang ingin keluar rumah. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, "Al-mar'atu 'awrah idza asrafa." Wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah. Memang dia digoda oleh perempuan, oleh

Sulaiman. Nah, saat ini kota di mana?

0: Rasulullah kemudian menjawab, mereka sesungguhnya telah diampuni. Kemudian dua orang yang ini mengatakan lagi, mengapa ya Rasulullah, tanya mereka. Maka Rasulullah menjawab, karena dia telah berbuat baik kepada ibunya. Kemudian beliau melanjutkan, dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, hai, ada musuh yang hendak memperkurnakan kalian. Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan ia turunkan ibunya, kemudian ia gendong kembali ibunya di dalam di depannya. Kemudian ia simpan telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya ikhwatul iman hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh. Maka ikhwatul iman bahwa hati rajin kendari, hal ini menjadi renungan bagi kita semua. Bila kita simak kisah yang telah disebutkan tadi, maka kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu dalam hal ini, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka sebaiknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian kita harus membandingkan, kita membandingkanlah keadaan di zaman kita yang sekarang ini dengan kisah yang telah disebutkan tadi. Maka sungguh alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepadanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh yang terdahulu? Apa yang menghalang kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita, yang hal tersebut akan membuat kita justru akan bahagia dan menjadi orang yang kaya. Ini kaya akan pahala dan mendapat ketentraman dalam hati. Dan jadi kota iman sungguh merugilah kita yang telah mengetahui dekatnya surga. Nah, dekatnya surga yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita justru malah menganiayakannya. Nah, disebutkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, orang itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Nah, sia-siakanlah, kata Rasulullah SAW, jika kau ingin masuk ke dalam itu, ya, maka jagalah orang tuamu. Jika tidak, maka sia-siakanlah ia. Nah, kemudian dalam hadis ini, kota iman, disebutkan juga ada hadis yang mengatakan celaka. Ya, hadis yang sangat masyhur juga kita sering mendengarnya, kota iman. Ya, ada yang bertanya, siapa yang wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, orang yang celaka itu adalah orang yang ketika mendapati salah satu dari kedua orang tuanya yang telah berlanjut usia, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim tentunya. Kita sering mendengarnya, ikhwatul iman, pemerhati raja kendari. Nah, jadi ikhwatul iman, pemerhati raja kendari, dimanapun anda berada, nah, berbakti, ya, baktinya seorang anak ketika orang tua telah tiada. Bagaimana ikhwatul iman? Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni berbakti kepada kedua orang tua apabila telah tiada. Ya, yang tadi kita bahas adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya, ketika mereka masih hidup. Nah, bagaimana kan ikhwatul iman berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada? Disebutkan ikhwatul iman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua kita telah wafat. Nah, maka jika memang seperti itu, alangkah bakhilnya diri kita ini. Sungguh amat pelit bagi kita ini, ya, alangkah singkatnya berbakti kepada kedua orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak, lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ikhwatul iman, pemerhati raja kendari, kendari dimanapun anda berada, ketahuilah bahwa saat setelah wafat adalah saat dimana kedua orang tua paling
1: membutuhkan, ya, bakti anak-anaknya kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Yakni ketika mereka telah memasuki alam barzakh, mereka sangat membutuhkan doa yang baik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ikhwatul iman, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu bagiku sebagai bukti baktiku kepada kedua orang tuaku yang telah yang keduanya telah wafat?" Maka Rasulullah mengatakan, "Yah, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi kota liman, begitulah bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya ketika ia sudah meninggal. Senantiasa menjadi utang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya, selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama napas masih berhembus. Oleh karenanya ikhwat aliman, sangatlah keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah selesai ketika kedua orang tuanya telah wafat. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Sungguhnya, ya, kata Rasulullah SAW, Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lantas ia bertanya, wahai Rabbku, mengapa aku mendapatkan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini semua kau dapatkan karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, apabila seorang anak telah meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga perkara. Nah, di antaranya adalah, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi kota liman pemahatan juga kendari, berbakti kepada orang tua membuahkan banyak keutamaan. Nah, berikut kita akan menyebutkan beberapa manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan yang pertama ikhwat aliman, ya, faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah dikabulkannya doa sebagaimana kisah yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, sebab dihapuskannya dosa-dosa yang besar. Dikisahkan seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar, apakah ada taubat untukku? Maka Nabi bertanya, apakah engkau memiliki seorang ibu? Maka laki itu menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang bibi? Ia menjawab, iya. Maka Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepada bibimu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwat aliman, manfaat yang bisa kita dapatkan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah, berbakti kepada orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Nah, ya, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka ketika ia telah mempunyai anak nanti, sudah berkeluarga, maka dia juga atau anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya. Nah, dan begitu sebaliknya, apabila durhaka kepada orang tuanya, maka ketika dia mendapatkan anak juga nanti, ketika dia sudah berkeluarga, maka anak-anaknya pun akan durhaka kepadanya juga. Nah, Thabit Al-Bani mengatakan, aku melihat seorang memukul bapaknya di suatu tempat. Maka dia katakan kepadanya, apa-apaan ini? Sang ayah berkata, biarkanlah dia. Sesungguhnya dulu aku memukul ayahku pada bagian ini. Maka aku diuji oleh Allah dengan anakku sendiri. Ia memukulku pada bagian ini. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, inilah kisah dari para ulama salaf terdahulu. Kemudian selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Nah, kemudian yang keenam, akan diterimanya amalan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalannya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat tentunya. Ya. Jadi kota di mana pemerhati roja kendari, marilah kita renungkan kisah ini, ikhwatul iman, agar kita tahu betapa luas dan dalamnya kasih sayang kedua orang tua kita, terutama ibu dalam hal ini kepada anak-anaknya. Nah, dikisahkan ikhwatul iman, pada masa kekuasaan Al-Abbasiyah, ada seorang laki-laki mendatangi rumah seorang wanita. Lalu ia mengetuk pintu dan memintanya untuk melunasi utang. Perempuan itu menampakkan ketidakmampuannya untuk melunasi utang, sehingga orang itu pun marah dan memukulnya lantas pergi. Kemudian dia datang sekali lagi menemui wanita tersebut. Akan tetapi kali ini yang membukakan pintu adalah anak laki-laki dari wanita itu. Tamu itu menanyakan di mana ibunya. Maka anak ini menjawab, ibuku pergi ke pasar. Laki-laki itu menyangka bahwa anak tersebut berdusta, sehingga ia memukul anak itu dengan pukulan yang tidak begitu keras. Tiba-tiba ibunya muncul dan melihat laki-laki itu memukul putranya. Maka ia menangis sejadi-jadinya. Laki-laki itu bertanya kepadanya, aku tidak memukulnya dengan keras. Mengapa engkau menangis? Padahal kemarin aku memukulnya lebih keras, tetapi engkau tidak menangis. Maka sang ibu ini mengatakan, kemarin engkau memukul kulitku, dan sekarang engkau memukul hatiku. Nah, Masya Allah ikhwatal iman, ya. Ini adalah bentuk kasih sayang orang tua, terutama ibu dalam hal ini, kepada anak-anaknya, ya. Sekiranya dia dipukul, ya, dia merasakan walaupun pukulannya keras, tetapi dia mungkin bisa menahannya. Akan tetapi ketika anaknya dipukul, nah, walaupun mungkin pukulannya tidak keras, nah, hati seorang ibu pasti akan terluka. Sehingga, ya, sebagaimana kisah tadi, ibu itu pun sambil sampai-sampai dia menangis, walaupun mungkin anaknya dipukul dengan pukulan yang tidak keras. Inilah ikhwatul iman, bentuk kasih sayang kedua orang tua kepada kita semua. Nah, ikhwatul iman, pemerhati rujakan dari manapun Anda berada. Nah, ketika kejadian ini, ikhwatul iman, laki-laki yang memukul tadi tersebut menjadi tersentuh hatinya. Ia terharu. Maka setelah itu, ia pun meminta maaf. Nah, meminta maaf kepada ibu itu dan anak yang telah ia pukuli, dan bersumpah untuk tidak menuntut utangnya lagi. Maka khotib iman, orang pemuda laki tadi itu telah bersumpah untuk tidak menuntut utangnya lagi, atau sudah melunaskan utang dari ibu tersebut. Nah, ya, inilah khotib iman, pemerhati rujakan tadi dimanapun Anda berada. Pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang berbakti kepada orang tua, yang tentunya wajib bagi kita semua, terutama bagi laki-laki, ya, wajib, walaupun ya secara umum maupun laki-laki maupun wanita sama saja, berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib di dalam syariat agama Islam. Namun terutama bagi laki-laki, ya, baik yang belum menikah maupun setelah menikah, tetap kondisinya sama, yakni tetap yang jadi prioritas utama adalah berbakti kepada orang tua, wajib hukumnya. Nah, semoga yang sedikit ini khotbah iman dapat menjadi tambahan ilmu dan faedah bagi kita semua. Ya, insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya di pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Demikian dulu apa yang dapat kami sampaikan di khotbah iman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: tetap bersama kami di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis penentuan waktu dalam salat. Dan di bagian pertama, kedua yang akan kita bahas akan berkaitan dengan waktu salat Isya. Dan ini akan kita mulai. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang hadis orang yang salat sedangkan ada hidangan yang sudah siap. Kemudian ada waktu larangan. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya dengan izin Allah. Baru setelah itu ditutup dengan hadis yang ternyata masih berkaitan dengan kemarin tentang sholat asar yang tertunda karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disibukkan dengan membuat parit, berjaga juga untuk menghadapi perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan hadis ini sudah kita baca pada syarah hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ribat, kemudian terlambat salat. Dan kita sebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabatish syams. Umar bin Khattab datang pada saat terjadi perang Khandaq setelah matahari terbenam. Fa ja'ala yasubbu kuffara Quraisy fa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'ashra hatta kadat asy-syamsu taghrub. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai mencela orang kafir. Dan kita sebutkan kemarin di antara pelajarannya, boleh seseorang mencela orang kafir terutama karena mereka telah menyebabkan salat seseorang tertunda. Bukan melaknat personalnya, akan tetapi mencela tindakan dan juga orang kafir secara umum. Karena mereka telah menyebabkan salat asar tertunda. Kemudian disebutkan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum salat. Dan kita sebutkan kemarin di antara pelajarannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa kemarahan, kekecewaan dan kesedihan Umar itu masih ada lebih parah. Aku belum salat. Kalau kamu salat menjelang waktu habis dan kamu ngamuk-ngamuk ini, aku masih belum salat sekarang. Lalu Nabi sallallahu salat bersama para sahabatnya. Qala faqumna ila Buthan. Maka kami semua beranjak untuk menuju ke Buthan. Buthan adalah sebuah tempat di kota Madinah. Fatawadda'a lis-salati wa tawaddana laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian kami juga sama-sama wudu. Di sini tidak ada yang menunjukkan ada syariat wudu bersama. Ya, tidak ada sama sekali ulama yang mengambil kesimpulan bahwa tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawaddana laha, Nabi SAW wudu dan kami akhirnya wudu, berarti ada anjuran untuk wudu bersama. Enggak ada itu. Enggak ada para ulama yang ambil kesimpulan seperti itu. Fasalla al-'asra ba'da ma gharabat asy-syams. Kemudian Nabi SAW salat setelah matahari terbenam, salat asar. Tsumma shalla ba'da al-maghrib, kemudian baru salat maghrib. Kita sebutkan kemarin bahwa salat yang tertinggal tetap dilakukan dengan urut. Kecuali sebagian ulama mengatakan kalau sholat yang berikutnya khawatir akan keluar waktu juga. Kalau masih ada waktu yang senggang, maka hukum asalnya semua dilakukan secara urut. Nah, ini di antara contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di waktu maghrib, dan waktu maghribnya ditunda karena rupanya waktu maghribnya masih ada kesempatan yang agak luas. Kalau seandainya waktu maghrib pun akan habis, maka para ulama menyebutkan mending awalkan maghribnya, karena khawatir asar sudah kelewat, nanti maghribnya jadi kelewat pula, dua-duanya jadi sholat qadha. Mending maghribnya ada, yang qadha hanya asar. Ini menurut sebagian ulama. Baik, ini kita sebutkan kembali karena memang Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan ini di bagian akhir dari pembahasan Al-Mawaqit, tentang masalah waktu sholat. Kemarin dibahas tentang masalah waktu sholat asar, ini tidak segera disebutkan, tetapi justru diakhirkan setelah melewati sholat isya terlebih dahulu. Maka kita sebutkan sekarang untuk digabungkan dengan yang kemarin. Dan kita sebutkan di antara pelajarannya, untuk orang yang sudah terlambat juga sholatnya, meskipun keluar waktu, tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan itu, bahkan bukan hanya sholat berjamaah. Beliau bahkan kalau perlu sholat sunnah dulu. Seperti ketika beliau terlambat sholat subuh, sudah ngomong sama para sahabatnya, siapa nanti yang mau bangunkan kita? Ini kecapean semua ini, kita baru pulang dari perang, capek, safar, kita mau istirahat di akhir malam. Siapa yang akan membangunkan kita? Maka Bilal mengatakan, ana ya Rasulullah. Akhirnya Bilal siap-siap untuk membangunkan. Rupanya ketiduran semua, Bilal pun tidur. Pertama kali yang bangun adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar orang pemalu. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, dibiarkan. Baru Umar bin Khattab bangun. Umar bin Khattab bangun langsung teriak Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bangun. Ya, baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun karena diteriakin oleh takbirnya Umar radhiyallahu anhu, baru akhirnya beliau mengatakan tahawwalu an makanikum allati asabatkum fihi al-ghaflah. Ayo kita pindah dari tempat yang kita ketiduran tadi. Ada sebagian ulama mengatakan karena di situ ada setannya, kita enggak pengin setan menyaksikan keterlambatan kita. Ya. Dan semacamnya. Itu adalah hikmah yang memang tidak terlalu penting. Tetapi yang jelas memang ada anjuran seorang ketika ketiduran di mana? Ketiduran di sini misalkan. Ketiduran di sini sampai kelewatan sholat, pindah. Karena ada perintahnya. Nabi SAW menyebutkan tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah. Pindah ke tempat yang kalian terkena lengah. Baik. Kemudian kita akan membahas malam hari ini tentang waktu sholat isya. Ya, dari hadis yang ke-57. Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qal a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil isya. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya sampai waktunya terlampau malam. A'tama artinya mengakhirkan sampai masuk waktu atamah. Maka karena waktunya malam, gelap, akhirnya sebagian orang menamakan salat isya adalah sebagai salat al-atamah. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, yang sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin para sahabat menamakan salat isya dengan salat atamah. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum ala innahal isya wa hum yu'timuna bil ibil. Jangan kalian terpengaruh oleh orang-orang Arab Badui dalam menamakan salat isya sebagai salat atamah. Itu namanya salat isya. Hanya mereka waktu itu sedang mengistirahatkan unta mereka. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja satu saat beliau mengakhirkan sholat malam. Dalam beberapa riwayat disebutkan ila nisfil lail dalam hadis Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat sampai pertengahan malam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau sholat sampai sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi ini beliau sekarang sengaja mengakhirkan sholat. Tapi mengakhirkan sampai kapan? Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik dan dalam Sahih Bukhari disebutkan akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i ila nisfil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam. Gimana ngukurnya pertengahan malam? Gampang. Para ulama mengatakan, antum lihat waktu terbenam matahari, kemudian antum hitung sampai matahari terbit. Setelah itu antum jumlah berapa itu? Bagi dua. Kayak sekarang misalkan setengah enam sore, kemudian bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit fajar misalkan sekarang jam setengah empat. Ini misal aja. Kan jam empat kurang berapa. Nah, kemudian maghribnya jam lima lewat berapa gitu. Anggap setengah enam terbenam matahari. Kemudian sholat subuh masuk waktu fajar setengah empat misalkan. Nah hitung aja berapa. Nah setengahnya itu berarti waktu berakhir sholat isya. Selama ini kita barangkali menyangka bahwa waktu sholat isya sampai subuh enak sekali ya. Ya tidur aja begitu. Yang penting bangun sholat tahajud plus isya. Harusnya itu isya plus tahajud. Ini dibalik. Ya maksudnya bangunnya biar apa ekonomis. Ya jadi sholat isyanya nanti begitu. Nah ini salahnya dua. Salahnya yang pertama dia ketinggalan sholat isya. Kemudian yang kedua sholat nya sudah keluar waktu. Baik. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai sepertiga malam. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah bahwa dalam riwayat itu disebutkan salluha. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan perintahkan. Perintahkan waktu salat Isya, salluha fi ma baina an yaghiba asy-syafaq ila thulutsil lail. Salatlah Isya di awal waktunya ketika mega merah hilang. Itu permulaan waktu sholat isya. Kemudian sampai batas akhirnya sepertiga malam terakhir. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, apakah ada kontradiksi pada waktu akhir ini? Beliau mengatakan tidak. Akan tetapi ini terkadang beliau lakukan sepertiga malam, terkadang beliau lakukan sampai setengah malam. Dan ini menjadi waktu ikhtiari. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini merupakan waktul ikhtiar. Waktu yang memang ditentukan sebagai

kelelahan, kecapean, atau dia enggak sengaja kelewat dan seterusnya, maka baru dibolehkan dia sampai sebelum waktu subuh. Ada sebagian ulama memang mengatakan bahwa itu merupakan waktu yang dibolehkan sampai sholat subuh. Ya, akan tetapi ini tidak kuat pendapatnya. Baik. Jadi intinya ini dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya. Dalam riwayat Bukhari ada tambahannya. Disebutkan wa dzalika qabla an yafshul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan itu ketika Islam belum menyebar kemana-mana. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan maksudnya belum menyebar di luar kota Madinah. Karena kaum muslimin pada saat itu hanya terbatas di kota Madinah. Sementara di tempat lain termasuk di Mekah, mereka sholat pun sembunyi-sembunyi. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Orang yang bisa bebas sholat, menegakkan syiar Islam hanya di kota Madinah waktu itu. Sehingga para ulama mengatakan, antum pengen tahu. Ini kayak yang berkali-kali ditegaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Antum pengen tahu negeri antum Islam atau tidak? Coba lihat syiar Islamnya. Adzan, salat Jum'ah, salat Jama'ah, salat Idain, kemudian penentuan awal bulan, syiar Islam kelihatan. Sudah, itu negara Islam, kata beliau. Dan kita lihat bahwa kaum muslimin bebas sekali untuk menunaikan ibadah, simbol-simbol Islam di mana-mana. Ada kekurangan, tetapi itu merupakan sebuah ciri negaranya Islam. Apalagi pemimpin kita salat syahadat. Lalu kok bisa dikafirkan? Ini dari mana ini? Ya. Kok bisa ada orang mengatakan kafir-kafir? Gampang sekali mengkafirkan. Ya. Maka ini merupakan pelajaran. Ya. Pelajaran bahwa di kota Madinah dulu, awal-awal Nabi SAW pun pernah mengakhirkan sholat. Pada saat Islam belum dikenal di mana-mana. Di Mekah baru mulai menyebar Islam ketika Fathu Mekah. Tapi rupanya Nabi SAW di awal-awal sudah mengakhirkan sholat Isya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fakharaja Umar faqal as-salata ya Rasulullah. Ini kalau antum dilihat di apa namanya, di nuskhah Umdatul Ahkamnya as-salatu, ya. Tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan as-salata mansuban, kata Hafidz Ibnu Hajar mansub. Mansub maksudnya ya Rasulullah salli salatan, begitu. Jadi Umar bin Khattab itu tidak sedang mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya ada salat, bukan begitu. Tapi maksudnya as-salata ya Rasulullah. Ini sekarang kita mau salat ya Rasulullah. Ayo kita salat. Itu maksudnya begitu. As-salata ya Rasulullah raqadan nisa'u was-sibyan. Ini perempuan dan anak-anak sudah pada tidur. Dalam Al-Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan maksudnya perempuan dan anak-anak yang ada di masjid, bukan yang tinggal di rumah, itu gak usah diurus. Tetapi perempuan dan anak-anak yang hadir di masjid sambil menunggu, mereka sudah ketiduran karena kecapean nunggu, kok gak mulai-mulai begitu. Nah ini kalau di zaman sekarang kira-kira di mana ini? Langsung pensiun tuh imam tuh. Ya. Nanti kita akan bahas bahwa Ibnu Battal rahimahullah beliau mengatakan bahwa ini tidak pantas kita kerjakan oleh imam-imam zaman sekarang. Antum bayangkan, Ibnu Battal itu meninggal tahun 488 Hijriah. Beliau mengatakan ini sudah tidak pantas kita lakukan sekarang, orang akan kesulitan sekali. Ya. Karena Nabi SAW juga perintahkan agar kita salat sambil meringankan, memendekkan. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang diantarkan menjadi imam sholat, hendaklah dia memendekkan sholatnya. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah. Karena di sana ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang punya kebutuhan. Agar tidak merepotkan mereka, maka enggak pantas sekarang ini dipraktikkan. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini pendapat beliau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu. Bahkan Nabi SAW ketika diprotes oleh Umar bin Khattab menunjukkan bahwa memang sejak zaman itu keberatan mereka. Keberatan mereka. Dan di bagian akhir, akhirnya Nabi SAW mengatakan, laula anna syukka ala ummati au ala nas la amartuhum bihadihi salati hadihi sa'ah. Kalau tidak karena khawatir akan memberatkan umatku, akan beritahu mereka.

Ini waktunya nih sekarang. Waktunya sekarang. Tapi aku khawatir akan memberatkan, maka Nabi SAW melaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, sebenarnya pernyataan Ibnu Battal rahimahullah yang mengatakan enggak pantas di zaman sekarang, enggak benar juga secara umum. Karena Nabi SAW melakukan ini dan memberatkan memang. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kalau enggak memberatkan, innaha la waqtuha, dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Inilah waktu idealnya ditunda. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, yang tepat adalah hadis yang pernah kita pelajari dalam hadis Jabir tentang waktu salat. Awal-awal kita pelajari, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuakhkhira min al-isha' allati tad'unaha al-atamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat Isya yang kalian katakan namanya salat al-atamah. Nah, maka dalam hadis itu dikatakan, wa kana idza ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Nabi sallallahu melihat para sahabatnya, kalau mereka sudah ngumpul mulai salat. Tapi kalau mereka masih datang satu, dua, belum banyak yang datang, maka Rasulullah SAW sengaja untuk mengakhirkan. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, berarti kalau seandainya ada imam, dia memperhatikan makmum siap tempur semua, mereka siap untuk diakhirkan, kemudian tidak ada yang sakit. Karena memang ketika ada di antara jamaah yang sakit, ya, maka Nabi SAW pernah menyampaikan satu pesan kepada sahabat yang ingin jadi imam dan dilantik oleh Nabi SAW, ya sudah kamu jadi imam, anta imamuhum waqtadi bi at'afihim, kamu perlu perhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Memang ada orang yang semangat, Ustaz satu juz, ya salah ya, tapi rupanya di antara makmum ada yang lemah sekali, dari awal sudah batuk-batuk itu. Antum perlu perhatikan ini batuknya beneran apa. Ya, karena sebagian orang itu, ini para ulama juga memperhatikan ketika antum pelajaran juga, kok ternyata apa dia bilang gitu, idza istama'ta ila kathratil quhat. Kalau sudah banyak yang batuk, maka antum perlu perhatikan, jangan-jangan antum ngomong sudah kepanjangan gitu. Itu dulu kita pelajari dalam fiqh dakwah. Ya. Yeah. Jadi intinya, kalau seandainya di antara makmum memang ada yang lemah, tidak siap, ya sudah diawalkan, kemudian dipendekkan. Tapi kalau ternyata makmumnya kuat semua, maka tidak apa-apa. Seorang terkadang menunda, kemudian apa namanya memanjangkan. Itu sesuai dengan kemampuan. Dalam hadis ini disebutkan, kenapa kok rokok dan nisa wasibyan? Umar bin Khattab kenapa menyebutkan yang ketiduran ini adalah para perempuan dan anak-anak? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, karena memang kalau perempuan sampai ikut menunggu sholat isya berjamaah, mereka yang paling kasihan itu, yang paling lemah. Kalau laki-laki kerjaannya memang gedang tuh, jangan khawatir. Tapi kalau perempuan, mereka lemah sekali. Kemudian yang kedua, madhonnatu syafaqah fihim akbar. Jadi yang perlu untuk diperhatikan dan di apa istilahnya tidak seperti laki-laki begitu, lebih kuat, mereka adalah kaum wanita dan anak-anak, diperhatikan kelemahan mereka. Kemudian dalam hadis ini ditambah, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtur. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah sementara kepalanya meneteskan air. Itu merupakan tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam habis mandi janabah. Habis mandi janabah. Karena memang para nabi tidak sampai bermimpi seperti yang kita pernah bahas dulu. Para nabi tidak sampai bermimpi mimpi junub. Akan tapi mereka janabahnya karena berhubungan badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil meneteskan air. Dan ini kata para ulama memang karena beliau habis berhubungan badan, sehingga beliau mandi, airnya tidak sampai dihandukin sampai kering. Kita sudah bahas dulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibawain handuk oleh istrinya Ummu Habibah atau Ummu Salamah, begitu, Ummu Salamah akan dibawain handuk, fa ataituhu falam yuridhu, aku bawain handuk ternyata beliau tidak mau, fa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeringkan air dari badannya dengan tangannya saja. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa mengeringkan
air itu dengan handuk, tidak boleh. Boleh saja, tidak ada masalah. Akan tapi Nabi SAW airnya banyak itu karena mandi janabah, bukan karena wudu. Sebagian orang kalau wudu pak, cah, kayak gini-gini sampai ini gak ngerti sudah. Bukan hanya dia yang basah, orang lain ikut basah. Ya, ini mengganggu ketertiban. Ya. Jadi ini gak seperti ini. Nabi SAW tidak suka orang boros dalam menggunakan air. Kata Nabi SAW, faman zada ala hadha faqad ta'adda wa zalam. Orang yang wudunya berlebih dari ini, maka dia telah berbuat zalim, kata Nabi SAW. Ya gak boleh lebih dari 3 kali. Apalagi sampai wow kayak gini. Ini mau mandi atau mau nyemplung sekalian ini. Begitu. Baik. Hadis ini juga menunjukkan kondisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengakhirkan salat sampai malam. Dan di beberapa riwayat disebutkan sampai hatta ibharral lail. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hatta ibharral lail. Ibharr ini diartikan oleh ahli bahasa macam-macam. Ada yang mengatakan hatta tashtabikan nujum, sampai bulan mulai banyak dan bertaburan. Bulan bertaburan ini tengah malam. Afwan, bukan bulan, bintang. Bintang ini bertaburan di tengah malam. Dan subhanallah, Syekh Abdul Razak mengatakan kita ini sudah di zaman yang tidak perhatian sama ini. Coba kita tidak ada lampu, kita akan sangat menikmati itu bintang. Orang sampai punya syair menggambarkan bintang indah sekali. Ya, sekarang gara-gara lampu ini kita udah enggak bisa menikmati itu. Dan orang dulu bukan hanya menikmati, bahkan mereka menjadikan sebagai tanda. Ya. Apa wa alamat wa bin najmihum yahtadun, kata Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan bintang itu sebagai tanda dan mereka menjadikan itu sebagai petunjuk perjalanan. Ya, Syekh Abdul Razak cerita itu. Pertama, dulu beliau mengatakan orang dulu di laut atau di darat, sama-sama di padang pasir, ketika melihat ke atas, oh ini kayaknya bisa bintang di arah selatan, maka mereka ambil jalan. Misalnya ke Madinah, kemana? Madinah itu ke arah utara, sudah, berarti jalannya ke arah sini, begitu. Ketika mereka tidak menggunakan bintang, mereka menggunakan gunung dan semacamnya. Dan itu masih berlaku sampai zaman mbah-mbahnya Syekh Abdul Razak. Beliau cerita, mbah saya saja ketika naik haji, dulu belum ada apalagi kereta cepat, ya, mobil aja sudah setengah mati. Mereka naik itu mungkin nunggu berapa jam sekali mobilnya, wah gak ada AC segala macam. Ceritanya itu mereka kalau naik haji, beliau apalagi tidak melihat, buta. Akhirnya beliau mengatakan, kita sudah sampai gunung ini belum? Kalau sudah sampai gunung ini berarti kita sudah dekat. Subhanallah, ada aja Allah Azza wa Jalla kasih kemampuan masing-masing untuk menjadikan tanda. Begitu. Nah, jadi intinya hatta bharral lail, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirkan salat Isya itu sampai bintang-bintang mulai bertaburan. Ada yang mengatakan hatta dhahaba mu'dhamul lail. Maksudnya al-bahir itu artinya adalah mu'dhamus syai. Waktu yang lebih banyak. Sehingga dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Muslim dikatakan hatta dhahaba 'ammatul lail. Nabi SAW mengakhirkannya itu panjang sekali, sampai waktu malamnya banyak sekali. Dan subhanallah, kejadian ini diunggah oleh beberapa ulama ahli hadis sebagai keutamaan orang yang bergadang karena ilmu. Ibnu Hibban dalam sahihnya, beliau menyebutkan tentang dalil tidak disukainya orang begadang malam. Kita sudah pelajari dalam hadis Ummatul Ahkam, Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang ketika melihat ada para sahabat yang sudah ngumpul, maka beliau mulai awal. Tapi kalau masih bercerai-berai, belum datang, terlambat apa, maka beliau akhirkan salat isyanya. Tapi dikatakan bahwa beliau wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Beliau ini disebutkan tidak suka meskipun salat isyanya diakhirkan, tidur dulu sebelumnya. Atau sholat, habis sholat ngobrol, tidak suka beliau. Dan ini menjadi makruh. Ngobrol setelah sholat isya itu makruh. Kecuali beberapa hal. Di antaranya ada beberapa riwayat, musamaratir rajuli zaujatah. Seorang sedang bercanda atau berbasa-basi dengan
keluarganya dengan istrinya. Kalau nggak punya istri, tidur aja lah. Ya. Kemudian seorang menghormati tamunya, seorang menghormati tamunya, atau seorang mempelajari ilmunya. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis ini. Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban dikatakan, ta'akhkhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila an yadhhaba syatrul lail. Ini ceritanya Anas bin Malik. Tadi sudah disebutkan, ini riwayat Ibnu Hibban juga seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat dari kami sampai setengah malam. Kemudian thumma kharaja alaina fa shalla bina. Kemudian beliau keluar mengimami kami, thumma khatabana. Kemudian beliau berkhutbah depan kami. Kemudian beliau mengatakan, innan nasa qad sallaw wa raqadu. Sungguhnya orang-orang semua sudah salat dan mereka tidur. Wa lazaltum fi innakum lazaltum fi sholati man tadhartum as-salah. Dan antum masih tetap menunggu sholat dan kalian tetap dihitung dalam kondisi sholat selama kalian menunggu sholat. Anas bin Malik komentar, innan nasa lam yazalu fi khairin man tadharul khair. Sungguhnya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan. Berarti belajar sambil nunggu sholat isya ini khairun ila khair. Ya. Makanya pengajian itu kalau habis maghrib sampai isya enak sekali. Kalau habis subuh, wah orang ngantuk. Orang ngantuk, mau aktivitas. Tapi kalau maghrib sampai isya, waktu yang ideal memang. Dulu senior-senior kita mengatakan, antum jadikan waktu habis maghrib sampai isya di majlis para ulama sudah. Di majlis masyayikh. Karena waktu ini istimewa berharga sekali. Kalau kita enggak manfaatkan, kita hanya di rumah saja. Ya kalau manfaat. Kalau enggak, minimal mubah. Itu minimalnya. Itu kalau tidak haram. Kalau tidak haram. Kadang orang itu iseng karena waktu kosong. Status itu muncul dari keisengan. Ya kan? Yang lebih iseng yang baca status. Ya kan? Sampai ada orang komen lagi sama statusnya. Jazakumullah khair, sudah baca status ana. Ya Allah, ini komplotan orang-orang yang pengangguran. Ya kan? Nah, orang kalau sibuk gak sempat ya. Dia pasang status karena memang ingin menyampaikan hadis, nasihat para ulama. Kemudian cuek saja sudah. Ada orang mau komentar, mau celah, mau apa, cuek aja gitu. Ya. Tapi maksudnya waktu maghrib sampai isya, kalau seandainya kita bisa manfaatkan dengan suatu yang bisa berpahala, luar biasa. Dan orang bisa mengisi dengan kajian, luar biasa. Dalam Sahih Bukhari ini juga disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghayrukum." Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, as-salah raqad an-nisa was-sibyan." Ya Rasul, salat ini sekarang. Ini orang sudah ketiduran semua. Dalam riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka juga mengatakan, "Kami sampai ketiduran." Jadi yang tidur itu bukan hanya perempuan dan anak-anak. Bahkan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga mengatakan, kami ketiduran, kami yang laki juga ketiduran, begitu. Nah, riwayatnya sahih. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sempat protes kan? Beliau sampai teriak, "Ya Rasul, as-salata ya Rasulullah." Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengkritik, kalian tuh enggak pantas untuk mengkritik ini. Dalam hadis disebutkan, "Ma kana lakum an tanzuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalian tuh enggak perlu protes-protes ke saya itu, ke Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak perlu. Dalam riwayat disebutkan an tanzuru, maksud dari ini kata Hafidz Ibnu Hajar maksudnya an tulihu. Kalian minta-minta, "Ayo salat." Enggak perlu kayak begitu. Biarkan saja. Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes seperti itu, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil mengatakan, ya, beliau mengatakan, "La ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghayrukum." Enggak ada ini penduduk dunia ini sekarang yang nunggu salat isya seperti kalian itu, ya kalian dok. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini merupakan fadilah takhir salat isya. Salat isya di takhir memiliki keistimewaan luar biasa. Sampai dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri cerita,
Faraja'na farihina bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pulang dengan keadaan bahagia sekali. Memang awalnya jengkel ya. Awalnya jengkel ini kok lama enggak keluar-keluar gitu. Tapi setelah diberitahu itu mereka bahagia sekali. Ini menunjukkan bagaimana mereka ini bisa berbahagia dengan janji akhirat. Kalau orangnya punya iman terbatas kayak kita ini, bahagianya itu kalau dikasih berita ujiannya dipotong kasih bonus. Ya kan? Tapi ya akhi ihtasib, antum ngafalin hadis itu pahalanya besar. Pahala tok Ustaz. Ya, lillahi taala zaman sekarang enggak ada yang gratis. Lillahi taala nilai gitu. Dan subhanallah. Jadi memang kita bandingkan orang-orang zaman sekarang ini kalau dikatakan Masya Allah, antum akan dapat pahala yang besar insya Allah, enggak tertarik. Enggak tertarik. Tapi kalau sudah bilang persenan bisnis boleh. Tapi maksudnya kita ini motivasi akhirat kurang. Nah gila para sahabat, sudah lama nunggu. Kemudian setelah itu mereka juga sholatnya panjang bersama Nabi SAW. Ketika pulang bisa bahagia. Biasa ya. Tak iri sekali itu. Ini yang bedakan sebenarnya hidupan orang zaman itu dengan orang zaman sekarang. Gak bisa dibandingkan itu. Hati mereka itu bersih. Kalau orang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, ini sering disampaikan oleh orang-orang filsafat, orang-orang yang pengen mengambil intisari sendiri. Kenapa harus dikit-dikit salaf, dikit-dikit salaf? Kan hadis pakai bahasa Arab kita bisa pelajari sendiri, Al-Quran pakai bahasa Arab kita bisa pelajari sendiri. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang-orang kesatria, kita juga kesatria bisa gitu. Jadi bangganya luar biasa hanya bisa bahasa Arab untuk baca terjemah. Subhanallah. Tapi bedanya bagaimana hatinya para sahabat yang bersih itu, siap berkorban itu, mereka rindu dengan surga itu. Tersusah sekali untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka siap untuk meninggalkan semuanya demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini makruh aja kan cuma makruh tetap dikerjakan. Yang sunnah kan cuma sunnah ditinggalkan. Nah, ini gimana kita membandingkan antara kita dengan mereka? Ini jauh sekali. Dan orang yang enggak tahu malu aja yang mereka tidak tahu diri. Seperti itu. Baik. Ini tadi di antara pelajarannya bahwa seorang apabila mampu untuk mengakhirkan sholat isya maka dia lebih utama. Baik. Seandainya ada orang yang ingin mengakhirkan sholat isya, tetapi jamaah semua sholat isyanya di awal. Apakah boleh dia mengakhirkan sholat isya untuk mendapatkan afdhaliyah tapi kehilangan sholat berjamaah? Jawabannya enggak boleh. Enggak boleh. Karena sholat berjamaah lebih ditekankan daripada mendapatkan fadilah diakhirkannya waktu sholat. Baik, silakan adzan dulu.

Baik. Ini ada tambahan yang disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan bahwa para ulama mayoritas membenci atau memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Kalau orang pengen sholat isya-nya nanti, maka dia tetap nunggu tapi tidak tidur dulu. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi makruh. Nah, kemudian sebagian ulama menganggap bahwa itu dibolehkan, diberi keringanan kalau menyongsong waktu Ramadan. Karena Ramadan dia pengen sholat malam yang panjang, sehingga kalau seandainya pengen dia tidur dulu, enggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan bukan karena Ramadannya, akan tetapi kalau sudah masuk waktu sholat isya, maka makruh seorang tidur, nanti malah kebablasan. Kalau belum masuk waktu sholat isya, seperti habis maghrib tidur, maka mereka mengatakan ini rukhsah, tidak apa-apa. Kalau capek sekali tidur sebelum waktu sholat isya, maka mereka mengatakan ini rukhsah atau keringanan. Tapi kadang-kadang orang kalau di kamar maghrib sampai isya nggak kerasa dia, nggak tidur, tapi pengajian tidur gitu. Ini urusannya lain lagi nih pembahasannya. Baik, nah, sebagian ulama menyebutkan rukhsah itu yang disebutkan kalau ada orang yang siap untuk mencari orang yang membangunkan. Orang siap untuk mengingatkan kepada orang lain, tolong bangunkan saya. Atau dia tahu kalau tidur dia tidak nyenyak. Kalau dia ternyata merasa dan menyadari tidur saya ini, kalau sudah tidur kebablasan, maka nggak boleh tidur, makruh. Karena dia berarti telah melakukan tidur sebelum isya dengan sengaja, sehingga khawatirnya isyanya bablas. Orang tidur sampai kelewatan sholat, ma'zur memang. Tetapi kalau dia tidur sebelum sholat, ini kelewatan. Ini kelewatan sekali. Ini terutama waktu-waktu yang memang orang istirahat, seperti asar. Siang beraktivitas, mau tidur dulu. Tidur nunggu azan. Ketika azan itu memang subhanallah ya, mata itu semakin berat. Tapi kayak gitu dihantam aja dengan air wudhu, bukan juga dengan tidur. Orang bilang mau menghilangkan ngantuk itu dengan tidur. Tapi masalahnya berubah jadi ngantuk, dari ngantuk menjadi bablas. Ini bahaya, nggak boleh. Ini namanya sengaja. Dan subhanallah, Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis yang sama dengan judul bab waktu isya ila nisfil lail. Afwan, bukan ini. Tapi beliau menyebutkan tentang pembahasan bab ma yukrahu minan naumi qabla al-isya. Dimakruhkan seorang tidur sebelum salat isya. Baik, ada lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan pembahasan dia tidur kalau tidak mampu untuk menahan. Ya, jadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau ini tidur memang. Beliau ini tidur sengaja sebelum waktu salat isya. Bab an-naum qabla al-isya idza ghalab. Bab apabila dia tidur sebelum isya kalau dia ketiduran. Baik, kemudian disebutkan bahwa Ibnu Umar sengaja tidur sebelum isya. Tetapi rupanya ada tambahan dalam riwayat Ibnu Umar itu. Beliau minta kepada beberapa orang di sekitarnya untuk dibangunkan. Berarti tidur sebelum isya boleh kalau seandainya dia tahu bakal bangun. Pasang alarm, nanti saya akan bangun, enggak apa-apa. Seperti itu. Baik, hadis yang berikutnya berkaitan dengan salat kalau sudah ada hidangan. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, kok ada makan malam, maka mulailah dengan makan malam. وعن ابن عمر نحوه. Dan hadis ini juga senada diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan
Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'amin wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh salat. La salata ini bisa diartikan dengan dua tafsiran. Yang pertama, tidak sah salat. Yang kedua, tidak sempurna salat. Jumhurul ulama menafsirkan tidak sempurna salat seseorang. Tapi ada sebagian ulama seperti Zahiriyah mengatakan tidak sah salat seseorang kalau dia sudah dihadirkan atau disuguh dengan hidangan makan, maka salatnya tidak sah. Atau dia salat sambil menahan buang air. Al-akhbathan maksudnya adalah kotoran yang jumlahnya dua, entah itu yang ringan atau yang berat. Seorang tidak boleh menahan dalam kondisi salat seperti itu. Ibnu Hazm mengatakan, ketika seseorang sudah disuguh dengan makanan, maka kok dia tetap salat, salatnya tidak sah. Jumhur ulama mengatakan enggak, tapi salatnya makruh. Sebagian jumhur, jumhur banyak sekali, sebagian mereka mengatakan menjadi makruh seandainya nafsuhu ta'allaqat bit-ta'am. Kalau pikirannya, perasaannya kecantol sama makanan yang sudah disediakan. Nah, memang dalam beberapa riwayat disebutkan idza wudi'al asya, kalau asyanya sudah disiapkan. Kalau hadara, hadara itu maksudnya datang. Datang itu maksudnya di mana? Bisa jadi memang sudah siap tapi belum dihidangkan. Tapi dalam beberapa riwayat dikatakan idza wudi'al asya, kalau isyanya, asyanya idza wudi'al asya, makan malamnya sudah dihidangkan. Maka Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sebagian ulama membedakan antara wudi'a sama hadara. Maksudnya bukan hadis yang berbeda, tapi kondisi orang. Orang siap-siap sholat malam, sholat isya maksudnya, tiba-tiba makanan sudah siap. Makanan sudah siap tapi tidak dihidangkan, berbeda dengan orang yang sudah dihidangkan makanannya. Nah, kata jumhurul ulama, sunnah dia untuk makan dulu. Tapi mau sholat dulu tidak apa-apa, tapi makruh. Hanya sebagian ulama mengatakan makruh itu kalau dia kecantol-cantol pikirannya dengan makanan itu. Itu. Atau dia tidak kecantol. Atau mungkin dia kecantol cuman tidak apa-apa, enggak apa-apalah. Karena itu bukan orang yang gerandong banget gitu. Jadi memang suka memakan gitu, tapi ana tetap aja ana bisa tinggalin salat-salat aja begitu. Hanya khusyuknya terganggu. Yang seperti ini tidak makruh atau makruhnya ringan. Baik, dalam beberapa riwayat dikatakan idza wudi'a asya'u ahadikum. Kalau seandainya asya salah seorang di antara kalian sudah dihidangkan. Berarti yang dimaksudkan makruh salat ini adalah kalau asya pribadinya sudah disiapkan. Makanan itu sudah disiapkan. Kalau seandainya yang disediakan makanan orang lain bagaimana? Ngapain ngurusin makanan orang lain kan? Nah, maka di sini Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sudah sholat aja. Karena yang dihidangkan bukan makanan dia, makan orang lain, meskipun dirinya tertarik. Baik. Kalau tertarik bagaimana? Mungkin aja menjadi makruh, tetapi bisa diatasi. Caranya pindah tempat. Ya, sholatnya di sini bau sate misalkan. Cari tempat yang jauh. Ya, biar tidak bau makanan yang dihidangkan itu. Artinya ini menjadi pembahasan para ulama bahwa ketika seseorang sudah dikasih hidangan, kalau seandainya dia bisa makan, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak, bagaimana? Maka dia boleh mendahulukan makanan. Baik. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak membedakan apakah orang itu bisa mengatur dan mengekang keinginan makannya atau tidak. Yang penting hadis ini umum, bisa atau tidak, lapar atau tidak, makanannya di depan atau tidak. Yang jelas kalau sudah dihadirkan, sudah bismillah makan sudah. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza hadara asya'uhu wa sami'a al-iqamata wa qira'ata al-imam lam yaqum hatta yafrugh. Beliau ini dikenal dengan orang yang ketat sekali dan disiplin dalam mengikuti sunnah.
Maka apabila beliau sudah dihidangi makanan, kok mendengarkan iqamah bahkan bacaan imam, beliau sudah mulai makan, makan dia. Enakan. Jangan cari-cari tapi. Ya. Nah, jadi maksudnya kalau seandainya sudah dihidangkan makanan itu, kemudian beliau dengarkan suara imam pun beliau enggak peduli sampai beliau selesai dari makanan itu. Baik, dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban menyebutkan Ibnu Umar kana yusalli al-maghrib idza ghabatish syams. Ibnu Umar salat maghrib ketika sudah terbenam matahari. Wa kana ahyanan yalqahu wa huwa shaimun. Kadang-kadang beliau ketemu ketika dalam kondisi puasa, fayuqaddama lahu asha'uhu. Maka makan malamnya didahulukan karena beliau puasa. Wa qad nudiya lis-salati tsumma tuqam. Iqamah lalu salat ditegakkan, tsumma tuqam wa huwa yasma' fala yatruk asha'ahu. Beliau mendengar itu orang salat, tapi beliau cuek aja. Beliau tidak meninggalkan makanan itu. Fala yatruku asha'ahu wala ya'jal hatta yaqdi asha'ahu thumma yakhruju fayusalli. Beliau tetap menyelesaikan itu, tidak tergesa-gesa, oh makan cepat-cepat, enggak. Beliau makan sampai selesai baru beliau keluar kemudian salat. Nah, ini karena memang melaksanakan sebuah sunnah. Nah, ada riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Beliau berdua ini yakulani ta'aman wa fitannuri shiwa atau syawa. Keduanya ini Abu Hurairah dan Ibnu Abbas makan, kemudian di tungku itu ada makanan yang sedang dipanggang. Ya. Fa arada al-muadzinu an yuqim. Maka muadzin ini akan melaksanakan iqamah. Faqala lahu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan la ta'jal li alla naqum wa fi anfusina minhu syai. Jangan qomat dulu. Nanti kalau kamu qomat, kita terpaksa harus berdiri, kemudian kita mau tidak mau kepikiran sama makanan yang sedang kita kerjakan. Orang tuh kalau sudah makan kemudian berhenti, biasanya nafsunya sudah hilang kan? Gitu. Padahal ketika dia tinggalkan dia belum ridho. Saya pengen terus gitu. Tapi ternyata terganggu. Nah, di sini sebenarnya para ulama juga mengatakan, ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, makruh memang orang makan dalam kondisi lapar, makannya sudah siap. Ya, makanya sudah siap. Tetapi beliau sebutkan kalau seandainya waktunya memang masih panjang. Waktunya masih panjang, maka tidak apa-apa dia mulai dengan makannya. Pokoknya jangan kebiasaan. Mau makan kalau sudah waktu sholat. Ini setannya, jangan-jangan dibikin lapar sekali. Biasanya kalau mau nonton bola atau main bola, dia cuek sama laparnya, dilupakan. Tapi giliran mau sholat aja, nanti saya sakit ini. Nah, ini kan karena hawa nafsu berarti. Jadi kalau memang orang ketika akan makan kemudian sholat dan waktunya masih panjang, waktu sholat itu masih panjang, maka tidak apa-apa dia makan dulu. Akan tetapi seandainya dia makannya lama dan khawatir waktu akan habis, waktu sholat akan habis, maka para ulama mayoritas mereka mengatakan tidak boleh dia makan dulu. Mungkin dia sedang safar misalkan, dia boleh tidak sholat berjamaah, kemudian sampai di tempat tinggal dia sudah mau sholat nih. Waktu sholat asar misalkan, dia ketinggalan sholat asar sampai di Jember misalkan, sudah sekitar jam 5, lapar karena habis safar, dia sudah mau sholat, ada makanan, makan dulu nanti masuk angin segala macam, ya keluarga begitu kan. Nah, tapi kalau segera dia tidak sholat, maka masuk waktu maghrib, gak boleh dia makan dulu meskipun makannya sudah dihidangkan. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan ketika ada ta'arud al-mafsadatan atau mafsadatain, kalau ada dua mafsadah yang bertabrakan, maka kita tetap ambil mafsadah tapi yang lebih ringan. Ada dua mafsadah di sini. Yang pertama kita sholat kepikiran. Yang kedua, kalau kita tidak sholat waktunya habis, maka tetap sholat dalam kondisi makruh kepikiran makanan. Ini makruh, ini lebih mending daripada kita tidak sholat akan tetapi waktunya habis. Nah, ini juga menunjukkan perintah untuk khusyuk dalam sholat. Makan saja seseorang diperintahkan untuk didahulukan. Ya, Imam Nawawi mengatakan ini berarti menunjukkan bahwa yang selain makan pun bisa dikiaskan. Dan sholatnya tidak hanya isya saja, makanannya juga bukan asya saja. Semua makanan dan semua sholat dan semua yang membuat orang tersibukkan dari kekhusyuan itu bisa dihilangkan.
entah tempatnya yang ramai, entah pikirannya, entah ditunggu orang dan segala macam, ya, semua yang kira-kira bisa mengganggu kekhusyuan sholat itu kita hilangkan, seperti itu. Baik, ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pertanyaannya banyak, kita minta waktu 5 menit saja insyaallah. Apa ini, kaos kaki hari ini apakah bisa mencakup syurutul masah? Sebentar, ini pakai bahasa Arab, jadi anak bahasa Arab itu lemah, jadi anak susah untuk apa namanya memahami. Apakah Ibnu Umar apa? Anna Ibnu Umar kana yamsahu batin al-khuf, wallahu alam. Ana enggak ngerti. Kemudian afan, ana itu enggak paham-paham ini ya. Karena mungkin dikejar waktu juga. Tapi intinya kaos kaki tetap sama hukumnya dengan apa namanya? Hukum masah ala al-khuffain. Kaos kaki karena dia tetap menutupi kaki, kemudian tinggi sampai mata kakinya tertutup, maka itu hukumnya sama dengan al-masah ala al-khuffain. Tapi kalau sudah dipakai dari tadi malam, ya enggak apa-apa memang, selama sebelum dia memakai sudah apa namanya sudah wudu, wudu'an kamilan, seperti kita dulu pernah bahas. Ya, ini saya sering sholat berjamaah kecuali subuh, karena ketika subuh saya sering terbangun, tapi terlewat jamaah. Bagaimana agar tetap bangun dan tidak tidur kembali? Gampang, antum kalau punya keinginan, insya Allah antum bisa. Seperti antum tidur kapan saja, bukan hanya subuh. Antum ada ujian jam 7, antum pasti bangun itu, karena antum tahu kalau enggak bisa itu. Nah, jadi tergantung keinginan. Ya, tapi kalau seandainya bangun begini, nanti biasanya kalau duduk akan ketiduran. Jangan duduk, bangun langsung sudah keluar. Kalau perlu antum siapkan botol di sebelah antum, bukan untuk diminum tapi untuk disiramkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bangun langsung botol itu gini, selesai sudah. Dan ini tergantung kebiasaan. Ana tahu ada orang tua, ya, ada orang yang sudah tua berumur, dia ini sakit lagi. Tapi karena sudah terbiasa dari kecilnya, dia bangun malam, maka dia akan merangkak itu. Dari tempat tidurnya di lantai, merangkak, sampai di kamar mandi pun dia pegangan ini, karena gak kuat, karena sudah tua. Tapi karena sudah biasa seperti itu, itu bukan sholat subuh itu. Sholat malam, tahajud jam 2 itu. Itu bisa, karena pertama keinginan, kedua kebiasaan. Kita masih muda-muda ini malah sering kelewatan. Harusnya malu kita. Jadi caranya bagaimana? Tekadnya harus dikuatkan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jangan minta doa kepada Allah azza wajalla. Iya. Sebagian mahasiswa tidak perhatian dengan sholat berjamaah karena bermudah-mudahan mengambil pendapat ulama. Kita katakan, man tatabba'ar rukhas faqad tazandaq. Orang yang mencari-cari keringanan diambil pendapat paling gampang, dia telah melakukan tindakan orang munafik. Bahaya. Kita lihat bahwa para ulama menyebutkan orang yang tasahul dalam masalah sholat sunnah, maka dikhawatirkan agamanya ini bisa dicurigai. Orang yang bermudah-mudahan meremehkan pak amal ibadah sunnah, maka dia bisa dicurigai. Karena biasanya yang sunnah disepelekan, maka akan merembet ke ibadah wajib. Pertama ditinggalkan sholat tahiyatul masjid, ngobrol bisa lama. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid aja berat. Kemudian habis sholat salam-salam cet, pergi gitu. Oh enggak, ana lapar, itu kalau siang. Kalau sore, oh ada segera pengen olahraga. Oh kalau enggak apa gitu. Macam-macam aja alasannya. Ya, sehingga dia akan mudah untuk meninggalkan sholat sunnah. Lama-kelamaan sholat fardunya ketinggalan, cepet-cepetan, kemudian seperti itu. Kok malah ada orang yang gampang sekali tidak sholat
berjamaah. Antum tahu masjid ini, kalau seandainya kita thullabul ilm tidak menjaga, kita akan harapkan orang-orang di jalan itu yang memakmurkan masjid. Subhanallah, pernah cerita sama antum. Pernah sama antum, satu saat kita tengah malam jam 1 dibangunkan oleh sebagian mahasiswa yang mengatakan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah itu salat kusuf. Salat kusuf tengah malam, kan memang sunnahnya dipanggil dengan as-salat jami'ah berulang-ulang. Akhirnya kita bangun berbondong-bondong dari asrama-asramanya jauh-jauh di sana. Kita datang ke masjid itu, masih saja orang itu as-salata jami'ah. Terus itu mungkin ada sekitar 20 menitan itu ada salat jami'ah. Sampai di masjid berkumpul banyak mahasiswa, imamnya panjang sekali. Kita tahu kan salat kusuf itu salat Allahu Akbar takbir, kemudian ruku, kemudian bangun, Fatihah lagi, kemudian baru selesai satu rakaat. Rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca panjang, kemudian ruku, bangun, baca Fatihah lagi, kayak 4 rakaat. Wah, itu rakaat pertama di salat Fatihah pertama, setelah itu baca Al-Baqarah 3/4 juz. Kemudian yang kedua dia baca setengah juz. Wah, itu Masya Allah, imamnya Afrika, dia mutqin sekali, enggak salah-salah itu. Enggak salah-salah. Tapi namanya orang diimami panjang tengah malam, kan ada jengkel juga orang, begini siapa ini imam gitu. Betul itu, betul. Jadi orang sudah lihat ini siapa ini? Orang lihat gitu. Habis itu ada orang Sudan, dia bangun, langsung ambil mikrofon, dia bilang jazallahu imaman an dzakkarana bis sunnah. Dan dia mengatakan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih balasan imam kita mengingatkan kita kepada sunnah. Salat panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat panjang sekali, baca surat Al-Baqarah. Panjang sekali begitu. Ya ikhwah, kalau kita thullabul ilm tidak praktekkan sunnah, kita akan prihatin dan tidak bakal bisa berkhayal orang-orang awam akan praktekkan sunnah. Sekarang salat jamaah ini dikeluhkan. Bukan hanya mahasiswa mengeluhkan mahasiswa, orang awam saja mengatakan, ini katanya thullab jamiah ini, katanya itu orang yang, wah Masya Allah, jenggotan-jenggotan, tapi enggak pernah kelihatan di masjid kampungnya. Tinggal di satu kos-kosan, deket-deketnya, tapi enggak pernah ketemu. Itu kalau waktu kuliah keluar semua banyak, tapi kalau waktu sholat enggak pernah ketemu di masjid. Ini kemana itu sholat di Mekah itu? Tentang orang pada kadang bilang, ana sholat di Mekah. Sudah, alhamdulillah, ana sudah sholat di Mekah. Lu Mekah sholatnya 4 jam lagi nanti. Ya, ini kalau mau ngapus itu yang cerdas sedikit gitu. Jadi maksudnya ada orang yang kayak begitu. Kita katakan, ya ikhwah, taqillah, taqillah. Khawatirnya orang tidak lagi dapat perhatian, hormat kepada kita, gara-gara kita sendiri yang tidak perhatian dengan kita sendiri. Seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Apa hukumnya menanyakan soal atau materi ujian kepada teman kelas lain yang sudah ujian? Apakah ini termasuk kecurangan sementara soal ujian yang diberikan belum dipastikan sama tidak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insya Allah, kalau di mata kuliah ana, kok ada waktu ujian yang tidak sama, soalnya beda insya Allah. Tanya aja sudah. Tapi yang lebih penting bukan tanya soalnya, tanya jawabannya. Maksudnya baca aja itu. Mau soal di otak atik kayak gimana, kalau untuk persiapan aman insya Allah. Namanya tanya pertanyaan, tapi enggak persiapan, sama aja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

larangan itu mansukh. Larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Sehingga semua waktu salat bebas. Semua waktu salat bebas, enggak ada waktu larangan, enggak ada. Dan ini yang dipegangi pula oleh Ibnu Hazm dan termasuk Adz-Dzahiriyah. Dan para ulama jumhur dan mayoritas mereka mengatakan bahwa waktu itu berlaku hanya sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Bahkan Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan An-Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwa hampir semua ulama sepakat salat yang tidak ada sebabnya kalau dilakukan di waktu larangan maka hukumnya makruh. Beliau mengatakan ini kesepakatan para ulama atau ijma'. Sekali Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tidak ijma' itu. Karena tadi ada perkataan beberapa ulama salaf yang menyebutkan bahwa waktu larangan itu dihapus semuanya, mau sholat apapun boleh. Di waktu larangan enggak ada waktu larangan. Fadl. Itu dulu pertama-tama Nabi SAW pernah melarang, kemudian setelah itu dihapus mansukh itu. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Hazm itu. Itu. Baik, adapun pernyataan jumhur yang juga diamini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, waktu-waktu larangan itu makruh kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Adapun sholat yang tidak memiliki sebab, maka hukumnya makruh dilakukan pada waktu-waktu larangan. Kalau memiliki sebab, aman. Contoh yang memiliki sebab, seperti orang sholat qadha. Orang waktu asar, dia belum sholat. Maka dia sholat di waktu itu. Atau dia sudah sholat. Tapi dia ingat, oh dulu ana belum sholat asar ternyata. Tapi kapan sholatnya? Ya sekarang. Gimana lagi? Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin au man nasiya salatan au nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Ya, barang siapa yang tidur ketiduran sholatnya atau dia lupa dari melakukan sebuah sholat, maka hendaklah begitu dia bangun atau ketika dia ingat dia segera sholat. Enak duduk begini. Loh, ana tadi siang kan belum sholat zuhur gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin. Di sini sholatnya setengah satu. Ya, kuliah bebas, santai begitu. Mau sholat di gedung yang sana kok panas. Pindah ke sini. Di tengah jalan ketemu orang. Oh ya, ngobrol enak, diajak makan apa semua. Sampai asar sholat, sholatnya enggak ada dosa itu. Memang enggak ada dosa karena dia lupa kan. Baru sambil ngobrol begini, dia ingat tadi di gedung sana ketinggalan bukunya. Sekalian dia ingat. Loh, anak keluar tadi kan belum sholat. Loh, gimana kalau begitu? Sholat langsung. Sholat. Ya. Jangan nunggu besok. Ya, waktu sholat zuhurnya. Bukan, sekarang waktu sholatnya. Nah, di situ sholatnya menjadi memiliki sebab. Contoh berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu merupakan sholat zawatil asbab. Sehingga sholat dilakukan habis asar boleh, habis subuh boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan kecuali yang fardu saja. Ini ada pendapat Imam Malik kalau tidak salah. Imam Malik mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan di waktu larangan kecuali yang fardu. Kalau sholat sunnah tidak boleh, kecuali sholat jenazah boleh. Baik, sebagian ulama mengatakan kalau sholat jenazah dia boleh dilakukan habis subuh atau habis asar. Tetapi kalau waktu-waktu larangan yang berkaitan dengan matahari jangan dilakukan. Karena Nabi SAW tegas mengatakan salatu sa'atin dalam riwayat Uqbah bin Amir, salatu sa'atin kan Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menguburkan mayat di waktu-waktu terlarang karena matahari itu. Dan para ulama mengatakan kalau ditunggu itu enggak lama. Kalau ditunggu sebentar aja enggak lama, enggak ada masalah. Tetapi kalau habis asar dan habis subuh sampai terbit matahari itu bakal lama. Kalau kita di Indonesia ini, kita khatul istiwa. Kita tinggal di khatul istiwa. Di garis itu. Sehingga waktu kita normal terus. Tapi di waktu-waktu yang semakin jauh dari garis itu, mereka memiliki waktu yang betul-betul berbeda. Musim dingin, biasanya malamnya panjang. Otomatis siangnya pendek. Otomatis waktu dari subuh ke terbit matahari pendek. Waktu maghrib, pendek. Tapi waktu musim panas, antara asar sampai maghrib bisa panjang sampai 2 jam lebih itu. Asar itu bisa jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat, tapi maghribnya jam 7 lewat 10 menit. Sampai hampir 3 jam itu.
Itu waktu asar di musim panas. Istilahnya kalau jenazah sudah disiapkan tapi belum sempat sholat jenazah, asar. Kalau seandainya kita katakan sholat jenazah tidak boleh dilaksanakan habis asar, nunggu maghrib 3 jam nunggu, itu akan memberatkan kaum muslimin. Maka para ulama menyebutkan bahwa sebagian ulama menilai semua sholat zawatil asbab dibolehkan untuk dilakukan sekalipun di waktu-waktu larangan. Termasuk sholat zawatil asbab adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini termasuk zawatil asbab karena Nabi SAW menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Wah, terlanjur duduk tidak masalah. Terlanjur duduk, kalau bisa dia bangun kemudian melaksanakan 2 rakaat tidak ada masalah. Ada hadisnya itu dalam riwayat Muslim atau Imam Bukhari, ketika Nabi SAW khutbah kemudian ada orang yang masuk terlambat, ditanya oleh Nabi SAW, "Araka'ta raka'atain?" Qala la. Qala qum farka' raka'atain. Kamu belum belum sholat kan? Tahiyatul masjid belum. Ayo bangun, sholat 2 rakaat dulu. Ini dilakukan di depan orang-orang sehingga orang itu mengerjakan tahiyatul masjid. Menunjukkan kalau orang masuk kemudian lupa, akhirnya duduk dulu, enggak ada masalah, dia tetap melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Akan tetapi maksudnya ini menunjukkan pula penekanan perintah yang ditegaskan, masuk masjid sholat 2 rakaat dulu. Begitu. Nah, ini menjadi sholat zawatil asbab. Contoh yang lain, sholat tawaf. Sholat tawaf itu maksudnya ketika orang mengerjakan tawaf 7 kali dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama baca Al-Kafirun, yang kedua baca Al-Ikhlas. Ini bisa dilakukan bukan hanya ketika umrah, bahkan ketika waktu-waktu biasa menunggu maghrib sampai isya, tawaf. Habis itu sholat 2 rakaat, tawaf, nanti sholat 2 rakaat lagi, gak ada masalah itu. Kalau dilakukan habis asar, dan itu banyak mengerjakan, karena waktu asar ke maghrib panjang. Antara maghrib sampai isya biasanya malah pendek waktunya. Yang kedua banyak pengajian, orang malas untuk tawaf. Kecuali yang memang gak hadir pengajian. Tapi orang-orang yang melaksanakan tawaf sunnah kebanyakan habis asar. Dan itu gak ada masalah itu. Karena itu merupakan sholat zawatil asbab. Tayyib. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ada lafaz yang sedikit berbeda. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taharraw bi salatikum tulu'asy syamsi wa la ghurubiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibus syamsi فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. Jangan diantara kalian tahari. Tahari itu artinya sengaja mencari-cari. Ketika mau sholat dia malah nunggu, malah nunggu waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, dan waktu ketika matahari di atas kepala. Ada orang kayak gitu? Ada. Orang siapa itu?

Jumhur mengatakan dia mau niat atau tidak, dia mau sengaja atau tidak, yang penting selama sholat itu tidak ada sebabnya, tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Karena riwayatnya memang tadi mutlak. Ini dikatakan la taharraw, jangan kalian sengaja mencari-cari waktu itu lalu kalian sholat, enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan idza tala'a hajibus syams, kalau matahari itu muncul hajibnya. Hajib itu kan artinya alis. Ya. Alis. Nah, tapi alisnya matahari itu maksudnya apa? Kata Hafidz Ibnu Hajar maksudnya itu tarafnya, ujungnya. Kalau ujung sudah kelihatan, nah kayak gini nongol gini sudah enggak boleh sholat. Berarti itu adalah permulaan waktu larangan. Fa akhirus salat hatta tartafi. Kamu jangan sholat sampai matahari itu meninggi. Wa idza ghaba hajibus syams, kalau terbenam matahari sampai ujungnya, nah, maka kamu jangan sholat juga. Fa akhirus salat hatta taghib. Kamu hentikan sholat itu sampai betul-betul matahari itu terbenam. Orang yang suka ngelihat sunset tuh. Ya. Datang ke laut dilihatin gitu. Nah, itu kan alasannya kan biasanya cari pemandangan indah. Sekali-kali pakai alasan ilmiah dikit gitu. Mana mau lihat, mau cari tahu benar waktu sholatnya mulai boleh kapan gitu. Dilihat begitu. Nah, tapi jelas kayak gini, para ulama menyebutkan tempatnya berbeda-beda dan hanya bisa dilihat oleh orang yang tidak tertutup oleh bangunan maupun dataran yang tidak rata. Kalau orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, dia akan terhalau itu. Kalau seandainya dia melihat, ah matahari sudah terbenam. Terbenam dari apa? Dari pandangan dia ketutup gunung. Nah, hukum makasalnya belum. Hukum makasalnya belum. Tapi betul-betul terbenam itu masuk ke tempat terbenamnya. Begitu. Dalam beberapa riwayat, ada tambahannya. Ada tambahannya, فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. Karena matahari itu ketika terbit, dia terbit bersama tanduk setan. Tanduk setan. Maksudnya bagaimana? Setan itu punya tanduk. Ketika matahari terbit di arah sana, maka orang yang ada di belakang sini kalau ditutupi setan yang punya tanduk, seolah-olah tanduk setan itu berada matahari itu berada di dua tanduknya. Kalau dilihat dari belakangnya setan, sana matahari, sini ada setan, kemudian kita di belakangnya. Lalu matahari itu terbit. Seolah-olah kita melihat bahwa matahari itu berada pada dua tanduk setan. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, maksudnya seperti itu. Bukan berarti tanduk setan gede sekali begitu sehingga matahari terbit lewat situ. Enggak juga, itu salah pemahamannya. Seperti itu. Nah, ini kata Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan ada hikmah dilarangnya. Tapi kalaupun seandainya ada orang tidak kenal hikmahnya, tetap aja enggak boleh. Tetap aja enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahannya dari riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Abbasah, wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Di saat itulah orang-orang kafir malah justru tunduk ke matahari. Itu para penyembah matahari. Kita enggak boleh nyamai gaya mereka. Sholat kok pas waktu yang biasa dipakai oleh sujudnya orang-orang kafir. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu.

Baik. Ada pelajaran tambahan disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar tentang salat ketika siang itu sampai di pertengahannya. Tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh seorang salat ketika matahari tepat di atas kepala dan itu merupakan pertengahan siang. Nah, ini tidak boleh dan dikuatkan oleh para sahabat. Mereka menukil banyak riwayat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan fanaha 'anis salati nisfan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di pertengahan siang. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Maqburi disebutkan adraktun nasa wa hum yattaquna dzalik. Aku mendapatkan orang-orang di zaman itu, maksudnya para sahabat, mereka betul-betul menghindari waktu itu. Dan ini menjadi madhabnya jumhur. Mereka tidak mau melaksanakan salat di pertengahan siang. Kecuali pendapat Malik, beliau yang berbeda. Beliau menyebutkan ma adraktu ahlal fadli illa wahum yajtahidun wa yusalluna nisfan nahar. Tidaklah aku mendapati orang yang punya ilmu atau orang punya kemuliaan kecuali dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan pertengahan siang pun mereka salat. Kata Ibnu Abdul Bar, ini memang aneh, kata beliau. Padahal Imam Malik sendiri meriwayatkan dari As-Sanabihi tadi. As-Sanabihi orang Mukhadram tadi yang kita sebutkan itu, beliau disebutkan dalam Al-Muwatta kitabnya Imam Malik yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang untuk salat di waktu-waktu terlarang. Kok bisa beliau seperti itu? Maka kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Ibnu Abdul Bar Maliki, madhabnya Maliki. Beliau mengatakan bisa jadi Imam Malik menganggap bahwa hadis itu sudah mansukh atau ada yang lebih rajih dari yang beliau riwayatkan. Tapi intinya salat di pertengahan siang menurut mayoritas ulama tidak dibolehkan. Dan kalaupun kita menunggu tidak lama. Dalam mazhab Syafi'iyah dikecualikan. Dikecualikan apa? Di waktu salat Jumat. Kalau ada orang yang sholat sunnah terus sampai imam naik mimbar. Antum tahu imam itu pantasnya dia keluar dari rumah sampai waktu mepet kemudian datang langsung naik mimbar. Nah, itu pantasnya seperti itu. Dan kalau imam sudah masuk, dalam hadis yang sahih dikatakan فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Kalau imam sudah keluar dari rumah kemudian akan naik mimbar untuk khutbah, maka yang ada di pintu-pintu masjid itu malaikat yang yaktubuna al-awwal fal-awwal, mereka akan lihat siapa yang datang duluan. Jumatan itu siapa yang datang duluan? Yang datang dulu dia akan dapat pahala seperti nyembelih unta, kemudian nyembelih sapi, kemudian kambing bertanduk, kemudian ayam, kemudian baydah seperti telur. Terakhir telurnya pecah. Ya, artinya telat-telat terus. Kadang-kadang sampai datang waktu sholat, ini ngapain aja gitu. Nah, setelah imam keluar maka malaikat sudah mulai hadir. Baik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan man ightasala yaumal jum'ah thumma tatahhara bima istata'a min tuhur. Barang siapa yang mandi di rumah hari Jumat kemudian dia berusaha bersuci dengan semampu dia. Thumma dahana Au massa min tib. Kemudian dia meminyaki rambutnya, kemudian pakai dengan minyak wangi yang dia dapatkan. Thumma raha falam yufarriq baina tsnain. Kemudian dia berangkat ke masjid. Selama di masjid itu dia tidak misah-misah orang. Ada dua orang duduk begini, kemudian enter sini, sini. Ana mau salat di sini maksudnya. Ini kadang-kadang ada orang yang terlalu semangat dia, pengen dapat saf yang di depan, akan tapi telat. Akhirnya kadang itu saf sudah mepet, saking semangatnya dia pengen dapat saf awal gitu. Masuk dek sampai akhirnya orang yang gini sholat-sholat tersiksa sekali begitu. Enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh. Maka ada beberapa riwayat yang menunjukkan ketika seorang sahabat yang lompat-lompat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ijlis faqad adzait. Duduk kamu, kamu sudah menyakiti orang. Kalau memang dia datang ingin mendapatkan saf awal, saf kedua, datangnya lebih awal. Kecuali para ulama mengecualikan kalau di depan itu masih kosong tapi orang di belakang begitu ini masih kosong, nah ini baru dia bolehlah itu memberikan peringatan anak mau lewat gitu. Tapi syahidnya dalam hadis ini akan diberi keutamaan ketika dia fasalla walam yufarriq baina tsnain, dia tidak memisahkan dua orang. Fasalla ma kutibalah, kemudian dia salat
Masya Allah, artinya semampu dia sesuai dengan yang Allah kasih kemudahan dia untuk sholat. Kemudian thumma idza kharajal imamu ansad, ketika khatib itu keluar untuk khutbah dia diam. Naam, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, dia akan diberi ampunan sejak Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Baik, ini para ulama menyebutkan kesimpulannya, ini berarti orang ini sholat terus, sholat terus sejak dia datang sampai khatib keluar. Dan ini juga dipraktekkan oleh para ulama salaf. Disebutkan dalam beberapa referensi dari Abu Qatadah, afwan, bukan, dari Abu Tha'labah Al-Quradhi, dari Tha'labah Al-Quradhi, mereka mengatakan kana an-nasu fi zamani Umar, orang-orang di zaman Umar, ya, mereka yusalluna yaumal jumu'ah, mereka salat di hari Jumat, maksudnya salat sunnah, ya, hatta yakhruja Umar, sampai Umar bin Khattab keluar untuk khutbah. Fa idza kharaja Umar jalasa 'alal mimbar wa adzana al-mu'adzinun qala Tha'labah jalasna natahaddats. Ketika Umar sudah keluar kemudian beliau naik mimbar dan mulai berceramah, apa namanya? Salam, kemudian duduk dan muadzin mulai mengumandangkan adzannya, kami sempat berbicara di antara kami. Ya wallahu a'lam, menunjukkan memang larangan untuk berbicara ketika khutbah Jumat itu berlaku kalau khatibnya sedang menyampaikan khutbah. Tapi kalau khatibnya sedang duduk, maka orang berbicara tidak masalah. Tapi lebih hati-hati, dia tidak perlu berbicara. Seperti itu. Nah, ini disebutkan ketika Umar duduk, maka kami berbicara. Fa idza sakatal muadzinuna wa qama Umar yakhthub ansatna. Kalau Umar sudah berdiri kemudian muadzin sudah selesai, kita enggak berani berbicara lagi. Nah, falam yatakallam minna ahad, maka tidak ada yang berbicara sama sekali di antara kami. Nah, ini menunjukkan kesimpulannya bahwa dulu orang-orang para ulama salaf di zaman Umar, mereka sholat sunnah terus sampai Umar datang baru mereka berhenti. Padahal rata-rata khatib itu naik mimbar ketika waktu zuhur sudah tiba. Berarti setelah matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir, melewati masa matahari pas di atas kepala. Tapi ternyata orang-orang tetap sholat sunnah. Ini dikecualikan oleh madhab Syafi'i. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terakhir faedahnya, disebut al-Hafidz Ibnu Hajar, ini waktu makruh menurut madhab jumhur. Ini berkaitan dengan waktu asal. Waktu asal itu maksudnya bagaimana? Waktu yang memang tadi disebutkan matahari terbit, matahari terbenam, matahari pas di atas kepala, kemudian sudah sholat asar, sudah sholat subuh. Tapi ada waktu lain sebenarnya yang memang juga disebutkan menjadi waktu makruh. Meskipun tidak berkaitan dengan waktu larangan. Waktunya contohnya apa? Ketika qomat sudah dikumandangkan. Itu makruh orang untuk melaksanakan sholat sunnah. Nabi SAW mengatakan, idza uqimatus sholatu fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka yang berlaku adalah salat fardu, bukan salat sunnah. Oh, ini bacanya sajdah ini. Hari Jumat pagi sajdah ini, ana belum salat qabliyah. Daripada ana nunggu capek-capek, ana salat sunnah dulu. Sebagian mazhab membolehkan itu. Sebagian mazhab membolehkan. Tetapi makruh. Ya, makruh. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, enggak boleh, karena Nabi SAW mengatakan idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubah. Kalau salat sudah dikumandangkan iqamahnya, maka enggak boleh seperti itu. Tayyib. Termasuk wallahu alam adalah salat ketika khatib sudah mulai berkhutbah. Khatib Jumat sudah berkhutbah. Bangun salat sunnah. Ngapain ini? Ya, yang lebih wajib itu mendengarkan khutbah. Bahkan para ulama menyebutkan kita boleh sholat ketika azan dikumandangkan karena mendengarkan khutbah lebih wajib. Begitu. Tapi orang banyak enggak ngerti. Sehingga ketika mereka masuk masjid, ketika azan dikumandangkan mereka tunggu azannya. Mereka jawab-jawab begitu. Kemudian begitu selesai azan, khatib mulai khutbah, baru mereka sholat sunnah. Ini kebalik. Harusnya mereka langsung seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabi Muhammad wa alihi washabbi ajma'in. Apabila seorang yang safar dan pesawat, namun ia hanya mungkin untuk sholat subuh di bandara dan tidak sempat sholat sunnah fajar karena keberangkatan sudah sangat dekat, apakah sholat sunnah fajar bisa diqadha di pesawat? Boleh, insya Allah boleh. Bukan hanya pesawat, termasuk kereta.
Tapi yang lebih enak, antum bisa sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi antum ketika misalkan berangkat ke bandara, berangkat ke bandara jam 3, tapi bandaranya jauh, butuh waktu 1 jam atau setengah jam misalkan, di jalan masuk waktu subuh, antum bisa sholat sunnah di jalan dalam kondisi naik kendaraan itu, mobil itu. Sampai di bandara, karena turun, antum tinggal melaksanakan sholat 2 rakaat sholat subuhnya, baru langsung naik pesawat. Seperti itu. Bagi kami yang biasa mendengarkan musik, terlebih lagi di zaman sekarang yang mana sosmed dipenuhi oleh musik sampai seolah-olah musik itu halal dan tidak berdosa bagi para pendengarnya. Ya, itu masalah kebiasaan, dan ketika kita gigih dan punya tekad, insya Allah bisa diatasi. Dan subhanallah, Ibnu Qayyim mengatakan, hubbul Qur'ani wa hubbu alhanil ghina'i fi qalbil insani laysa ijtami'an. Kata beliau, kecintaan orang terhadap Al-Quran dan kecintaan terhadap suara musik tidak akan terkumpul dalam hati seseorang. Nah, ini hafid Quran, tapi dia suka sama musik. Siapa yang jamin orang hafal Quran dia pasti cinta Al-Quran? Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi kelakuannya melanggar Al-Quran, wal'iyadu billah. Maka kalau orang ingin cinta kepada Al-Quran, dia perlu membersihkan dari semua yang mengganggu kecintaannya terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya? Sibukkan. Sibukkan sudah. Antum biasakan mendengarkan murattal. InsyaAllah Allah Azza wa Jal akan mengobati itu dan menghilangkan, mengganti dengan lebih baik. Tapi kita pernah sebutkan dulu, ya, gak boleh mendengarkan Al-Quran dari suara perempuan. Ya, sengaja dicari qari'ah-qari'ah. Nah, ini bahaya, ini fitnah yang lain ini. Fitnah yang lain. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Baik. Baik, ini disebutkan ad-dhabit untuk membedakan antara nafyu sihah dan nafyu al-kamal. Tadi disebutkan la salata ba'da subuh wa la salata ba'da al-asr. Nah, ini la ini apa? La salata ini maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan tidak sahih, tidak sah. Nah, ini diyakini oleh zahiriyah. Biasanya mereka langsung mengatakan tidak sah sudah salat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan itu la salata kamilah, tidak kamil. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, beliau menyebutkan dalam hadis ini, ketika ada nafi atau peniadaan sebuah ibadah, daripada kita membahas pada perbuatan orang, mending kita bahas pada hukum syar'inya. Tidak apa, hukum syar'inya. Kalau orang mengatakan tidak boleh saya melakukan sholat, misalkan la sholata artinya saya tidak boleh melakukan sholat, itu bisa diartikan seperti itu. Tetapi kita ketika melihat itu arti dari hukum syariat, tidak sah sholat atau tidak sempurna, maka itu akan lebih mengena. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, antara dia tidak sah atau tidak sahih, itu biasanya para ulama memandang dari dalil yang lain. Dhabitnya apa? Yang mereka simpulkan dari dalil yang lain. Ya, contohnya misalkan, kok bisa dikatakan tidak sah padahal dalam hadis yang banyak tidak pernah disebutkan bahwa ini adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kayak wudu misalkan, disebutkan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa wudu syarat sah sholat. Tapi banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah syarat sah begini, tapi tidak disebutkan bahwa waktu ini artinya waktu asar misalkan, atau misalkan seorang sholat ketika kita membahas kemarin, sholat sambil ada makanan misalkan. Sholat ada makanan, makanan sudah dihidangkan. La sholata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh sholat ketika ada makanan yang sudah dihidangkan, atau dia sedang mules, atau dia nahan-nahan begitu. Nah, ini para ulama memandang bahwa itu adalah makruh. Kok bisa seperti itu? Karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwa makanan itu merupakan penghalang syarat sah sholat. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya itu dibahas oleh para ulama, dan khilaf itu maftuh. Khilaf di antara mereka memang sering terjadi. Misalkan kita hanya mendapat 2 rakaat qabliyah zuhur karena sempitnya waktu. Bolehkah kita mengqadha 2 rakaat qabliyah lagi setelah ba'diyah zuhur, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaa arba'an qabla dhuhur shallaa ba'da." Boleh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat zuhur habis asar. Mengqadha ba'diyah zuhur habis asar. Dan beliau sebutkan karena syaghalani wafdu Abdul Qais, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada tamu, kemudian aku enggak sempat untuk
solat ba'diya zuhur, maka aku solat habis asar. Nah, maka para ulama mengatakan sebagian mereka kalau setelah solat subuh waktunya betul-betul haram, kalau habis asar makruh. Kok dibedakan? Sebagian ulama membedakan begitu karena waktu habis subuh Nabi SAW gak pernah solat. Habis subuh beliau tidak pernah solat sunnah, tapi habis asar beliau pernah solat qadha, solat sunnahnya zuhur. Allahu a'lam bishawab. Banyak dalam sholat yang redaksi hadisnya Rasul membaca ketika sholat malam. Bolehkah kita membaca bacaan-bacaan tersebut dalam sholat selain sholat malam, dan begitu pula sebaliknya? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan para ulama menyebutkan juga sholat yang berlaku untuk sholat sunnah berlaku pula untuk sholat wajib, dan sholat yang biasa dilakukan di sholat wajib berlaku pula untuk sholat sunnah. Seperti itu. Bisa bertanya mana yang lebih dahulukan tatkala kita mau menghafal hadis setelah hadis arba'in, Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram? Umdatul Ahkam, kalau antum ingin membiasakan Umdatul Ahkam lebih mudah agar antum bisa mutadarrij atau pelan-pelan menapaki pembiasaan menghafal hadis. La qadarullah, semangat kita berkurang, menurun, maka kita sudah selesai. Kayak misalnya kita punya semangat besar, ternyata semangat kita ini baterainya cuma 500 hadis. Ya. Maka kalau kita hafalkan Umdatul Ahkam, selesai sudah itu satu kitab. Jadi sudah mencakup itu. Dari masalah sholat sampai masalah hukum qasamah. Kalau di sana ada itu Umdatul Ahkam. Tapi kalau antum menghafal Bulughul Maram, 500 belum sampai separuhnya. Belum sampai separuhnya. Dan orang kalau hafal tidak sampai selesai, biasanya peluang untuk tidak murojaah lebih besar. Seperti itu. Maka kalau seandainya kita ingin melatih aja, apalagi waktunya mepet, misalkan hanya untuk mengisi waktu libur misalkan, atau selama kita belajar di I'dad Lughawi misalkan, maka kalau antum bisa Umdatul Ahkam selesaikan, bagus. Tapi kalau antum pengen memang ini mau persiapan ana, dan ana akan hafalkan Bulughul Maram sekalian, insyaallah tidak apa-apa. Antum misalkan memandang antum kuat, apalagi antum kuat dan tekad antum yang bulat, insyaallah ana masuk prodi hadis misalkan, dan mereka akan diwajibkan menghafal 150 per semester, ya sudah, bismillah ya. Dan antum tidak ada masalah mau istikharah, tidak ada masalah juga. Seperti itu. Tapi biasanya orang yang menghafal langsung banyak dan dia tidak bisa murojaah, akhirnya berat, akhirnya tidak dimurojaah. Terutama hadis umdah itu pendek dan mudah. Muttafaqun alaih. Yang tidak muttafaqun alaih mungkin diriwayatkan Muslim aja. Yang tidak diriwayatkan Muslim aja, minimal diriwayatkan An-Nasa'i, dan itu pun sahih. Seperti itu. Sementara Bulughul Maram panjang. Bukan hanya panjang, ada ruwatnya itu. Ya, ada ilmu ruwat, ada ilmu ruwat. Ya, karena memang banyak ilalnya, banyak hadis yang dhaif seperti itu. Apakah benar derajat hadis bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Wallahu alam. Ana tidak ingat. Usulan Ustaz, semoga prodi mengadakan daurah takhrij untuk memudahkan meneliti hadis, karena di kelas sedikit sekali prakteknya serta darasnya. Insyaallah sebentar lagi bismillah kita akan mengadakan daurah takhrij ya. Kalau tidak hari Ahad malam Senin. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Apa hukumnya hadis salat syuruq? Saya pernah mendengar ada yang lemah. Betul, hadisnya ada kelemahan. Sebagian ulama mengatakan hasad, dihasadkan itu, dihasadkan. Nah, sebagian ulama mengatakan itu lemah seperti itu. Maka seandainya ada yang ingin mengerjakan, maka banyak ulama yang juga menganggap bahwa hadis itu hasad. Wallahu a'lam. Dan para ulama pun berbeda pendapat. Kan dalam hadis dikatakan thumma jalasa yadhkurullah. Dia setelah sholat, man sallal ghadata fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah azza wa jalla. Ya kan? Di riwayat itu disebutkan sholat subuhnya berjamaah, kemudian setelah itu dia zikir. Nah, kalau ikut pengajian habis subuh bagaimana? Nah, memang benar pengajian habis subuh itu seperti zikir. Akan tapi apakah zikir yang betul-betul semakna dengan zikir kepada Allah atau baca Al-Quran? Nah, sebagian masyayikh mengatakan tidak. Syekh Abdul Muslim Al-Abbad ketika beliau ditanya, berkali-kali ada dengar, bukan hanya sekali maksudnya, ada dengar beliau, beliau mengatakan ini baik. Orang hadir majlis ta'lim habis subuh bagus sekali, tapi kalau mau dikatakan ini zikir seperti yang disebutkan dalam hadis itu, sepertinya tidak. Dia mengatakan demikian. Wallahu'alam. Ma hukum akhdil ujra ala ta'ah kal imamat wal mu'adzin. Jadi imam atau jadi tukang adhan, tapi dia menerima upah. Gak apa-apa, kalau dia tidak syaratkan.
Kalau dia disyaratkan jadi muadzin atau jadi imam, dia upahnya berapa, maka enggak masalah. Dikasih orang begitu, kasihan sekali ini imam kita ini. Ya, imamku kok marat sekali begitu. Nah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dan yang lebih bagus lagi kalau seandainya imam dan muadzin ini dapat ju'l atau gaji dari pemerintah. Ini bagus sekali, seperti dari zaman para ulama dulu, mereka memang mengkhususkan ada dari Baitul Mal untuk perhatian kepada para ulama, kepada imam dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam, barakallahu Nabi Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أي... منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keikhlasan. Yang kedua, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga dan menunaikan rukun terbesar setelah syahadat dalam Islam, yaitu melaksanakan salat, kemudian melaksanakannya selalu dalam berjamaah. Dan kita tidak sedang membahas orang awam, akan tetapi untuk kita para penuntut ilmu, ketika sholat berjamaah bukan hanya dipertimbangkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib, akan tetapi mereka sampai mengatakan bahwa orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah seperti orang yang munafik, bahkan dikenal dengan kemunafikan yang nyata. Sehingga terlepas dari pembahasan apa yang rajih dari hukum sholat berjamaah, akan tetapi para ulama rupanya menjadikan sholat berjamaah adalah simbol kemunafikan untuk orang yang sengaja selalu meninggalkannya. Dan kita katakan demikian karena realita di tengah thullabul ilm dalam meremehkan sholat berjamaah kelihatan nyata. Kemudian yang kedua, kalau seandainya para penuntut ilmu menyepelekannya, bagaimana pula dengan orang yang tidak belajar, orang yang jauh dari ilmu syar'i? Sehingga kalau seandainya sholat yang dirapihkan shofnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berefek pada kurangnya persatuan seseorang, bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakannya secara berjamaah? Kita akan bahas hadisnya ketika Nabi SAW menyatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dan ini masih agak jauh pembahasannya. Sungguh kalian akan rapihkan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian tidak bersatu. Lalu bagaimana jika seandainya ini perbandingan untuk orang yang sholat berjamaah hanya safnya yang kurang sempurna, kalau dibandingkan lebih luas lagi dengan orang yang tidak berjamaah, apakah kita bayangkan thullabul ilm akan bersatu dengan pendapat yang sama, disiplin keilmuan yang maksimal dan seterusnya? Maka kita tidak lagi membicarakan tentang orang awam atau pemahaman mereka atau hukum sholat berjamaah, dan kita akan membahas tentang masalah sholat berjamaah memang. Akan tetapi thullabul ilm perlu memperhatikan standar lebih dari itu. Ini menjadi mukaddimahnya. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Beliau seorang Nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bisa betul-betul mendirikan, melaksanakan sebagaimana mestinya, dan beliau doakan keturunannya. Padahal keturunan beliau adalah kebanyakan para nabi juga. Bagaimana dengan orang yang barangkali bukan lagi tarakhus, mengambil pendapat yang ringan, akan tetapi bahkan mereka sekalipun hal-hal yang wajib mereka berani tinggalkan karena sudah kalah dengan fitnah yang ada di depannya. Maka ikhwah sekalian, ini merupakan pembahasan paten untuk thullabul ilm harus diperjuangkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan inna ahamma umurikum 'indi as-salat faman hafadha 'alayha faqad hafadha 'alayha wa man dhayya'aha fi ghayriha adya'.
sungguhnya urusan yang paling aku perhatikan dan aku anggap penting di antara kalian adalah salat. Orang yang menjaganya, dia telah menjaga yang paling penting. Tetapi orang yang menyanyiakan, maka dia akan lebih menyanyiakan untuk selain urusan salat. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, at-tawasi, saling mengingatkan dalam urusan salat bukan hal yang remeh dan tidak berguna. Banyak sekali kalangan penuntut ilmu, di antara mereka yang perhatian dengan kawannya, mengeluhkan terhadap kawan satu kamar, satu tempat tinggal, atau satu kelas yang ibadahnya kelelenggalan, perhatian dan seterusnya. Dan bisa jadi nilai mereka tinggi dalam prestasi akademik, dan kita katakan bahwa itu tidak akan memberikan keuntungan sama sekali. Bahkan kita berbicara tentang takhusus dini, tentang ilmu agama yang harusnya akan sejalan dengan amalnya. Sehingga ketika ada orang menguasai sebuah ilmu agama secara umum, tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dikuasai, kita khawatir ilmu itu akan menjadi bumerang. Apalagi jika seandainya anu seringkali berulang mengatakan orang yang mengetahui hadis bahkan menyatakan dirinya sebagai tokoh, ahli, pakar dan seterusnya, akan tetapi ibadahnya memprihatinkan sekali. Ini minimalnya memalukan. Apalagi jika seandainya pertimbangannya depan Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi dia diikuti. Urusannya bukan masalah dia menguasai atau tidak, hafal atau tidak, ahli atau tidak, akan tetapi ilmu ini ada korelasinya dengan amal. Hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ini perkataan seorang Arab yang mengatakan ilmu ini akan mengajak untuk beramal. Kalau dapat maka dia akan jalan bersama, kalau tidak maka ilmu ini akan hilang. Apalagi kalau kita membicarakan tentang ilmu hadis di zaman dulu dibandingkan dengan ilmu hadis zaman sekarang. Orang barangkali bangga dengan ilmu hadis, dengan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan di zaman dahulu. Otomatis ini akan berimbas pada ibadah juga. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Ikhwah sekalian, pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah sejalan dengan apa yang dipandangkan atau dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memberikan judul, kita akan bahas 4 hadis malam ini insyaallah, babu fadl jama'ati wa wujubiha. Pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah dan hukum wajibnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini berulang, dan beliau menyebutkan dalam bab sebelumnya dengan bab wujubi salatil jamaah, kewajiban salat berjamaah. Kemudian di bab setelahnya beliau mengatakan babu fadli salatil jamaah, pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah. Dan kata Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ini sebenarnya tidak kontradiksi, karena tidak berarti wajib kemudian tidak ada fadilahnya sama sekali. Yang penting diwajibkan untuk kamu, mau ada fadilahnya atau tidak, namanya wajib kamu kerjakan. Tidak seperti itu. Di dalam syariat ada sesuatu yang wajib tetapi juga mencakup kemuliaan yang besar. Dan tidak mungkin ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau

0: berikan pahala yang besar untuk pahala sunnah, kemudian yang wajib tidak ada pahalanya. Maka kita bisa menilai bagaimana para ulama memposisikan sholat secara berjamaah merupakan pembahasan yang mereka anggap perhatiannya penting. Ya, memang betul sebagian ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah. Di antara mereka ada yang menilai itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau ada orang yang melaksanakan berarti yang lain tidak berdosa. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dan ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah wajib. Dan wallahu alam, ini pendapat kuat sekali. Ditambah lagi kalau seandainya dilihat dari kehidupan para sahabat, mereka yang memahami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya. Dan terlepas dari itu, Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa sudah sepantasnya seorang yang beriman tidak perlu menyibukkan diri dengan perbedaan pendapat dalam masalah hukum fikih. Apakah ini wajib, sunnah, atau ini fadilah? Karena sebagian ulama menilai bahwa sunnah ini bertingkat-tingkat. Ada mandub, ada mustahab, ada sunnah. Sebagaimana dalam mazhab Hanafiyah dikatakan ada fardu, ada wajib. Akan tetapi seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melaksanakan ibadah, dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa dikerjakan semua. Apakah ini sunnah, apakah saya harus seperti ini atau tidak, maka dikerjakan semua. Maka ini yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku betul-betul akan perhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ramak, betul-betul aku akan perlihatkan. Aku akan lihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan sengaja beliau salat untuk dilihat. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kemudian terkadang beliau naik mimbar agar beliau mengatakan innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku kerjakan ini, kadang-kadang beliau salat ketika berdiri beliau naik mimbar, kemudian ketika sujud beliau turun, kemudian sujud di bawah, kemudian beliau berdiri naik lagi ke atas mimbar. Beliau katakan aku kerjakan ini sengaja agar kalian bermakmum kepadaku dan kalian belajar tata cara salatku. Maka para sahabat mempelajari itu semua. Mereka betul-betul tidak memperhatikan ini sunnah, ini wajib atau tidak. Akan tetapi ketika dikerjakan Nabi SAW, maka mereka pun akan kerjakan. Dan beliau jadikan ini bahan diskusi. Bahan diskusi di antara mereka, sampai sebagian mereka mengatakan, inni la'alamukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku adalah orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi SAW, tentang salat Nabi SAW di antara kalian. Lalu beliau sebutkan hadis itu dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan perhatian mereka. Sehingga kalau seandainya kita sering melihat jamaah haji, jamaah umrah, mereka bertanya betul itu. Kalau gini boleh apa tidak? Ini doanya apa? Padahal sudah disampaikan. Tapi mereka bertanya terus karena mereka menyadari ibadah itu penting. Mereka bayar mahal, tunggu lama, dan mereka sampai jauh melakukan perjalanan, mereka merasa ini penting. Demikian pula seorang yang beribadah, sholat lima waktu setiap hari, dan ini akan mempengaruhi ibadah lainnya, kalau seandainya dia betul-betul sadar, dia akan tanya. Dia akan mempelajari dengan semestinya. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, salatul jama'ati أفضل من صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian. Al-fadh artinya adalah munfarid. Salat sendiri dan perbandingan pahalanya adalah 27 derajat. Kemudian hadis kedua disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang ketika dilakukan berjamaah maka akan dilipatkan 25 kali lipat dibanding dengan salatnya kalau dilakukan di rumah atau di pasar. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu. Sebabnya adalah ketika dia wudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salah. Kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak memiliki tujuan lain selain salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khathiyah. Tidaklah dia melangkah dengan dua kakinya melainkan satu langkah akan meninggikan derajat, satu langkah akan menggugurkan dosa. Dan barangkali ini merupakan sebuah ibadah yang sering.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Untukmu wahai bunga yang tak pernah layu, untukmu wahai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi, wa tuqti Allah min tuqti walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun,

0: orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses. Sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu, prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita, karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar. Karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai talabatul ilmi sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran di sana-sini.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih.

0: ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidak

0: tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
1: Yang terjadi adalah propaganda gratis.
2: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjumanhu, atau dia diam dan tidak menyebarkan lagi.
0: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
3: Saudaraku, jangan engkau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Fakta tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam? Dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan ikan tersebut untuk kita masak. Kemudian ketika kita dapatkan, lalu kemudian ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin ya di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian. Ya, dapat enggak dapat tetap dihargai sekian. Ya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak dapat. Kalau kita enggak dapat, ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Ya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing, dapat, dimasukin lagi. Mancing, dapat, dimasukkan lagi. Terus demikian, ini menyakiti hewan. Ya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan. Karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini menyiksa si hewan tersebut. Ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan ya hobi kita saja. Allahu a'lam.
0: Tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, waktu di studio menunjukkan pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sudahkah Anda membaca zikir petang ya? Karena selesai salat asar kita dianjurkan membaca zikir petang, dan ingat hari ini hari Jumat, di waktu sore seperti ini kita pun dianjurkan untuk memperbanyak doa. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan kepada kita husnul khotimah akhir kehidupan yang baik dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Kami hadirkan sebuah kajian di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi hafizahullah dengan tema meneladani akhlak Al-Ustaz Anur Rafiq Gufron rahimahullahu taala, salah seorang asatizah kita yang senior yang telah wafat beberapa waktu yang lalu, bertempat di Mahat Imam Mahat Al-Furqan ya, di kota Gresik, Jawa Timur. Barakallahu fikum.
2: Karena hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka ya berikanlah nasihat. Dan ini insyaallah taala salah satu cermin dari tawadhu'nya para asatidah kita. Dan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang tawadhu'. Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah taala, ketika kami safar ya bersama beliau setelah sholat, dan itu adalah jadwal kajian beliau, tapi beliau menyuruh kami untuk memberikan tausiah. Dan itulah akhlak para salaf yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia yang saat ini pudar dan jarang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dahulu diceritakan oleh Yusuf bin Mahad, saya melihat Abdullah bin Umar hadir di majlis Ubaid bin Umair, seorang tabi'in, padahal Abdullah bin Umar seorang sahabat. Beliau hadir di majlisnya Ubaid bin Umair, dan aku melihat ya beliau meneteskan air mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugat, bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
3: Pria ini
2: kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian, walau kalian berlindung di ya tempat yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya sangat penting bagi kita ayyul ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, untuk mengingatkan kepada hati kita tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladza au hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yakni kematian. Kita penting untuk mengingat kematian agar hati kita tidak keras, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat dari dosa-dosa, dan agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dahulu Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, lau faraqa dhikrul mauti qalbi sa'atan lafasada qalbi. Andaikan mengingat kematian lepas dari hatiku sekejap saja, maka akan rusak hatiku. Maka mari ayol ehwa, pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ya yang baru saja terjadi, yaitu wafatnya Syekhuna wa Ustadzuna wa Walidunal Karim, ya, mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, ya, pasti dia akan meninggalkan dunia ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kamu tidak pernah tahu ketika malam telah gelap apakah kamu akan hidup sampai esok pagi. Ayyul ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semuanya sedih dengan wafatnya Syekhuna wa Walidunal Karim Aunu Rafiq bin Khufran. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, manusiawi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau pun mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berderai, sesungguhnya hati ini sedih, terluka, dan sesungguhnya kita berduka ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Kita pun demikian. Kita berkata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya shaykhana la mahzunun. Air mata ini berderai, hati ini sedih, kita semua berduka ditinggal olehmu wahai Syekhuna wa Walidunal Karim rahimahullahu rahmatan wasiah. Dahulu Ayyub As-Sihtiyani, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, tatkala berita kematian seorang ahlus sunnah sampai kepadaku, maka seakan-akan satu dari bagian tubuhku terpotong. Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ustadz, seorang tokoh senior dakwah sunnah di negeri ini, yaitu Syekhuna Aunu Rafiq bin Ghufran rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Ya, teladan dan orang tua kita. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Mereka lah para orang tua kita. Ya. Berikanlah kepada kami orang-orang semisal mereka. Ayyul ikhwa wal ahwat rahimani wa rahimakumua. Kita semuanya sedih ditinggal oleh beliau. Namun kita harus kuat. Kita harus sabar. Kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi satu hal yang membuat kita optimis dan bergembira, bahwa pada wafatnya Syekhuna wa Waliduna ada tanda-tanda husnul khatimah insyaallah. Di antaranya beliau meninggal di hari Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah SWT akan melindunginya dari siksa kubur. Yang kedua, berkeringat di keningnya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengeluarkan keringat di kening yang sangat deras. Kami pun mengusapnya berkali-kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min fi irqil jabin." Kematian seorang mukmin adalah dengan keluarnya keringat pada keningnya. Yang ketiga di antara tanda husnul khatimah insyaallah, beliau wafat di atas tauhid, beliau wafat di atas sunnah. Wa man mata 'ala sunnah mata 'ala al-khair kullih, kama qala al-Imam Ahmad. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Apalagi Syekhuna sangat perhatian dengan tauhid. Beliau mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidatus salaf. Ya, seperti Fathul Majid, Syarah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, dan banyak kitab-kitab aqidah. Ya, karena memang beliau adalah spesialisnya di aqidah, Usuluddin. Di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah, beliau mati meninggal dunia setelah ya menahan sakit ya yang cukup lama. Kita tahu 3 tahun terakhir beliau sampai harus istirahat total dari mengajar, dari dakwah yang merupakan ruh dan nyawanya. Ya, karena sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusibul muslima min nasabin wala hammin wala hazn hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu musibah, bahkan duri yang menimpa dirinya, kecuali akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau menjadi pelebur, ya, penghapus dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah, beliau disolati oleh banyak kaum muslimin, banyak para penuntut ilmu. Ya, bahkan antum lihat kemarin sampai enggak muat Masjid Jami Al-Furqan yang berkapasitas ya ribuan. Itu pun masih banyak lagi yang menyusul. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apabila seorang mayit ya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka mereka akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Dan diantara tanda husnul khatimah juga insyaallah, bahwasanya banyak yang mendoakan beliau. Ya, kalau antum lihat di media sosial, banyak sekali yang memberikan doa takziah, ya, baik yang lewat media sosial, bahkan yang lewat japri kepada kami, banyak sekali. Dan ini tanda isyarat wa alamatul khair insyaallah ta'ala. Ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa abad yang lalu ada sosok yang jauh lebih baik dari Syekhuna wa waliduna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Ya, sekalipun demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan yang berharga kepada kita semuanya, agar wafatnya seorang tokoh tidak menjadikan kita ya menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus sabar, kita harus meneruskan perjuangan dan estafet dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ أَفَا إِمَّا تَعُوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Tidaklah Muhammad kecuali Rasul-Rasul telah didahulu oleh para Rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kemudian berpaling dari agama yang mulia ini? Maka pesan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, dia pasti pergi meninggalkan dunia yang fana. Namun risalah, perjuangan dan amanat dakwah, estafet dakwah harus tetap berkibar agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di atas muka bumi. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, kewajiban bagi kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri, para santriwati beliau, yang pertama hendaknya bagi kita untuk sabar, hendaknya bagi kita untuk kuat, hendaknya bagi kita untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi hambanya. Ya, kita harus sabar karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya nyawa. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan, kami semua adalah milik Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita semua milik Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tatkala wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah memberikan ketegaran kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, dia tidak akan mati. Dahulu para ulama ussalaf saling memberikan kabar gembira di antara mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah. Dunia ini hanyalah beberapa saat saja, dan tempat peristirahatan yang sesungguhnya adalah kelak di surga. Yang kedua, kewajiban kita ayyul ikhwah setelah wafatnya beliau adalah doa. Doakan beliau dengan tulus, karena beliau berjasa besar terhadap umat ini, terhadap ma'had ini, terhadap para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, doakanlah dia. Termasuk akhlak murid, akhlak santri kepada ustaz adalah mendoakan kebaikan untuk para ustaznya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, semenjak guru saya Hammad bin Abi Sulaiman meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan dia setelah sholat. Yani setiap sholat mendoakan untuk gurunya. Ini akhlak yang mulia. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, para asatidah kita, terlebih syaikhuna yang telah banyak berjasa kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendoakan beliau. Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulanun jazahullahu salihah afadaniha wa alkil kibra wal hasada. Ya, jika seorang memberikan faedah ilmu kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya. Doakanlah dia. Katakanlah, semoga Allah SWT membalas kebaikan untuknya. janganlah engkau sombong dan hasad. Jangan sampai kita menjadi murid-murid durhaka yang tidak menghargai kebaikan ustaz kita. Apalagi membalas air susu dengan air tuba. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Faya ajaban liman rabbaituhu tifla, ulakkimuhu bi atrafil banani, uallimuhu rimayata kulla yaumin, falammastadda saiduhu romani, uallimuhu alfutuwata kulla waqtin, falamma tarra sharibuhu jafani." Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil. Aku suapi dia dengan jari jemariku, tapi setelah dia dewasa, dia malah mencelaku. Aku mengajarinya memanah, setelah dia pandai memanah, dia malah memanahku. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi kita setelah wafatnya beliau adalah meneladani spirit perjuangan beliau dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, serta melanjutkan estafet dakwah, ya, serta meneruskan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, mungkin kita sedikit berbagi, ya, cerita tentang teladan dari sosok guru, sosok orang tua, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi, untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran, contoh bagi kita. Dahulu dikatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika kita membahas cerita orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan, "Laisa syai'un anfa lil qalb min dzikri salihin." Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada cerita orang-orang saleh. Dan di antara orang-orang saleh tersebut, ya, nahsabuhu kadzalik wala nuzakki ala Allahi ahada, adalah syaikhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafiq bin Ghufran Hamdani rahimahu wa rahmatan wasiah. Yang pertama di antara teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita contoh sebagai para santri, ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, "Al-ilmu wal-amalu tau'aman wa ummuhuma ulul himmah." Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar, dan ibunya adalah ulul himmah, yaitu semangat yang membaca, semangat yang tinggi. Ya, dan Syekhuna memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkisah kepada kami, dahulu beliau tidak bisa membeli kamus Mahmud Yunus. Tebel, Mahmud Yunus, untuk tahu, ya, gak bisa membelinya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau salin dengan tangannya. Beliau juga bercerita, terkadang dahulu beliau mondoknya di Lamongan sini, Karangasem, ya, untuk makan saja susah, sehingga kadang makan sisa-sisa makanan, ya, nasi kalau bahasa Jawanya itu intip, jadi yang keraknya nasi. Bahkan beliau pernah cerita juga kepada kita, ya, ketika liburan dari Lamongan ke Cerowas ini, gak ada ongkos untuk pulang, yang beliau lakukan adalah jalan kaki. Ya. Bahkan ini bukan hanya saat beliau mondok saja, ketika belajar saja, bahkan ketika beliau sudah sepuh, beliau sudah mengajar, tetap beliau semangat menuntut ilmu. Ya, sering kami dapati ketika safar bersama beliau, beliau membaca kitab di mobilnya. Bahkan kadang sambil nyetir. Kadang sambil nyetir, baca kitab. Ya. Di antara semangat beliau juga, Kalau ada daurah masyayikh, ya, baik di Ma'ad Al-Furqan, pernah dulu ada daurah Syekh Walid, Saif Nasr, atau daurah para masyayikh yang diadakan di oleh Stai Ali bin Abi Talib. Beliau termasuk yang terdepan, yang datang duluan sebelum ustaz-ustaz yang lain. Beliau mencatat, menyimak, padahal beliau termasuk ustaz senior. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya, untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair atau Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam fa in dhanna annahu qad istahna faqad jahil. Seorang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar. Tapi kalau sudah merasa enggak butuh kepada ilmu, merasa sudah banyak ilmunya, enggak butuh belajar lagi, disitulah dia menjadi orang yang jahil. Ya. Dan salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita teladani, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Ya, kita alhamdulillah sekarang masya Allah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas ya yang enak, dan ini jauh dari Al-Furqan dulu awal-awal ya. Maka ini penting, harus selalu kita syukuri, harus sabar, karena penyakit para penuntut ilm adalah kurang sabar. Afatul ilm, kata Imam Syafi'i, afatul ilm, afatul muta'allim al-malalu wa qillatu sabrihi ala dars. Penyakit para penuntut ilmu adalah gampang bosan dan kurang sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di antara teladan dari beliau juga yang bisa kita contoh adalah semangat beramal, semangat beribadah. Ilmu ayyul ihwah bukan sekedar hafalan matan, hafalan Quran, hafalan hadis. Ilmu bukan cuma sekedar nilai yang ada di rapat atau ijazah kita. Ilmu bukan sekedar gelar yang kita sandang, tapi ilmu adalah yang membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa." Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, dan Imam Ahmad pernah mengatakan, "Aslul ilm khasyatullah." Intinya ilmu adalah ketika membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaikhuna ya adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi beliau menggabung antara ilmu dengan amal. Ya. Di antara yang kami pribadi lihat sendiri, beliau semangat membaca Al-Qur'an, murojaah. Ambil nyetir mobil beliau, murojaah hafalan Al-Qur'annya. Ya, dan di antara yang kami lihat sendiri adalah semangat beliau untuk qiyamul lail, salat malam. Ya, bahkan walaupun safar, walaupun capek, ya beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Makanya beliau ya sangat perhatian dengan salat malam. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan santrinya. Dulu kita ya, saat masih santri, beliau yang bangunkan. Langsung bangun kalau beliau yang bangunkan. Ya. Beliau sangat menekankan untuk qiyamul lail. Di antaranya juga, beliau sangat semangat dalam sedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu, karena ini adalah amal yang rahasia. Tapi beliau orang yang sangat semangat sedekah. Ya. Sedekah untuk ma'had, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk tetangga, ya, sedekah untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan inilah ayyul ikhwah yang bisa kita pelajari dari beliau, kita teladani. Ilmu bukan cuma sekedar ya retorika. Mungkin secara retorika banyak para asatidzah yang lain yang lebih jago dari beliau, public speaking banyak yang lebih jago dari beliau. Tapi ya ilmu bukan cuma sekedar retorika, wacana, hafalan. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan keberkahan, membuahkan ilmu. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Ini catatan penting bagi para penuntut ilmu. Al-Ilbiri ya, dalam ta'iyahnya pernah mengatakan satu bait yang sangat bagus yang perlu kita renungkan. Wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi anka bitawbihin alimta fahal amilta fara'sul ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi ayyu qala tara'asta. Jika kamu memiliki ilmu, orang-orang memanggilmu ustaz, ya, orang-orang memanggilmu ya dai, ya, maka ingatlah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan. Ya, bukan cuma sekedar gelar-gelar yang disandang. Yang ketiga, di antara teladan dari beliau juga adalah semangat berdakwah. Semangat menyebarkan ilmu, semangat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan ini sangat masyhur dari beliau. Dan ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kemudian bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada yang lain? Jadikan cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu. Munaya minat dunya ulumun abu thuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanillati panasa rijalun tikroha bil mahadiri. Kata Imam Ibn Hazm, cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa. Syekhuna ya, sudah mendarah daging dalam beliau bagaimana semangat perjuangannya dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Ya, dan kisah-kisah tentang semangat beliau dalam mengajar, dalam dakwah, ya, banyak sekali. Beliau setiap Jumat sampai malam Senin dakwah di luar. Sudah ada jadwalnya. Bukan di ma'had. Ya, berangkat hari Jumat pagi, setelah ngisi pada subuh di sini, pulang malam Senin. Ya, jadwalnya padat full. Saya pernah gantikan pulang langsung sakit karena padat jadwal beliau. Ya, nanti hari Senin udah ngajar mulai ba'da subuh ya sampai hari Kamis, itu waktunya ngajar di ma'had dan sekitar ya, musola-musola sekitar atau ya Gresik, Surabaya, Lamongan dan sebagainya. Di antara hal yang menakjubkan dari beliau, terkadang beliau sakit tapi tetap dakwah. Walaupun ya beliau tahan rasa sakitnya. Dan di antara semangat beliau, beliau disiplin waktunya. Ya. Belum waktunya kajian misalkan habis maghrib, beliau asar sudah datang. Ya. Bahkan walaupun capek safar dari jauh, beliau tetap mengajar. Kita dulu pas masih diajar sama beliau, kita pernah beliau safar dari Kalimantan. Pagi baru nyampe. Kita ngira bakal libur nih kayaknya. Ya, kalau santri kan seneng kalau libur. Ya, libur ini capek kayaknya. Qadarullah, ternyata apa? Beliau tetap masuk. Ya. Ini luar biasa semangat beliau dalam ya mengajar, dalam berdakwah, satu hal yang jarang terjadi pada zaman kita sekarang. Itulah jiwa-jiwa besar, ulul himmah. Ya, seperti kata Al-Mutanabbi, wa idza kanat an-nufusu kibara taibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seorang itu besar, badan tuh bingung ya maksudnya apa namanya ya orang ini ngapain, dia sendiri bingung ya, secara logika nggak mampu, tapi kalau orang sudah punya semangat ya maka tidak ada yang mustahil. Yang keempat ayol ehwah di antara teladan beliau adalah keikhlasan. Mungkin banyak yang secara ilmu, keilmuan, banyak yang lebih daripada beliau. Tapi keikhlasan hati yang menjadikan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dahulu, Hudzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Ma ahla kalam as-salaf." Alangkah manisnya ucapan para ulama as-salaf. Kemudian beliau ditanya oleh anaknya. Kemudian beliau mengatakan, "Walima, wa tadri lima?" Tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis? Beliau menjawab, "Li'annahum aradu bihi wajhallah." Karena mereka betul-betul apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting bagi kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Ya, jangan hanya fokus pada retorika, jangan hanya fokus pada public speaking, tapi hal yang paling penting adalah keikhlasan. Ya, karena nasihat apabila keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan insyaallah keikhlasan beliau, wala nuzakki ala wahi ahad. Ya, beliau telaten untuk berdakwah, untuk ngajar, walaupun yang hadir sedikit sekali. Ya, beliau punya jadwal rutin di, kalau di sini ada musola, ya, musola Nurul Islam itu yang paling sana, rutin, ya, walaupun yang hadir nggak banyak. Anda juga di masjid, masjid kampung, tanpa amplop, tanpa bayaran, ya, dan itu istiqamah beliau lakukan. Ada juga, ya, di antara pernah juga pas santri pernah cuma 3 orang saja, bukan hanya sehari 2 hari, ya, setahun ngajar cuma 3 orang, ya. Ini salah satu apa? Salah satu tanda insyaallah ta'ala keikhlasan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah, ya. Dan adzan dulu.

hanya orang-orang yang ikhlas yang akan istiqamah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka akan tumbang. Rabi' bin Huthaib pernah mengatakan, kullu syai' la yuradu bihi wajhu wa yatbahil. Segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenggelam, tumbang. Yang kelima, ayol ehwah diantara teladan dari beliau, zuhud dengan dunia. Beliau bukan orang yang tertipu, terpesona dengan dunia. Ya, beliau orang yang bersahaja, sederhana. Beliau pernah cerita, dulu ketika belajar, ya, banyak kerja kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pernah jadi tukang masak, tukang jam, nyelep, penggilingan, dagang, kuli. Bahkan pernah beliau cerita juga, beliau harus cari tomat-tomat yang busuk untuk dijadikan sambal, termasuk zuhudnya beliau. Ya. Dan kalau antum banyak ketemu sama panitia-panitia kajian atau masjid yang mengadakan kajian beliau, masyhur bahwasanya beliau orang yang sangat sederhana. Enggak mau disiapkan hotel, ya, atau disiapkan kamar dengan kasur yang empuk ber-AC, ya. Beliau pilih minta bantal dan nanti tidurnya di, ya, lantai masjid. Ini pelajaran penting bagi kita agar kita tidak terlena, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dunia ini menggiurkan, apalagi dalam medan dakwah.

0: ya, beliau juga tidak malu untuk makan dari sisa-sisa orang lain. Beliau paling nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Sering beliau bilang kalau ada yang nggak mau makanan, kasihkan saya. Ya, beliau juga ayyul ikhwah tidak ngambil gaji kecuali sedikit, sedikit sekali. Ya, semuanya untuk sebagai pelajaran bagi para asatidah, bagi para penuntut ilmu, terutama kepada keluarganya, agar tidak menjadikan ya mengajar, jadikan dakwah sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah ikhlasan. Itu yang beliau sering tanamkan kepada para murid-muridnya, para asatidah. Ya. Baik. Di antara teladan juga dari beliau adalah tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfaluna an afdhalil ibadah wa huwa at-tawadhu." Sesungguhnya kalian sering melalaikan dari ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Ya, dan Syekhuna adalah seorang sosok yang sangat tawadhu. Masih rekam dalam memori saya saat masih dulu awal-awal nyantri. Beliau dengan tawadhunya ikut gotong royong, ya, penghujanan, ikut gotong royong. Di antara tawadhunya beliau juga, kami sering mendengar dari beliau, ya, beliau sering mengatakan, saya ini kurang ilmu, saya masih bodoh, kalau kalian mendapati saya salah, ya, tolong nasihati saya. Berikan masukan kepada saya. Saya akan senang jika ada santri yang mengingatkan saya. Ini masyhur dari beliau. Ya, sering beliau tekankan itu. Dan di antara tawadhunya beliau juga adalah ya, sering memberikan kesempatan kepada santri-santrinya untuk ya berdakwah, padahal ada beliau. Beliau menyimak, mendengar. Kadang ada santri yang masih qadhara, ya, atau kultum singkat. Beliau tetap mendengarkan. Ya, padahal beliau sibuk. Padahal beliau, ya, senior. Tapi itu tidak menjadikan beliau untuk, ya, tidak mendengarkan dari para santrinya. Wa hadza min tawadhu'ihi rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita, para santri. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Karena ilmu hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Ketika kita sombong, maka ilmu akan kabur dari kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan memerangi pemuda yang sombong. Seperti banjir yang menghancurkan gedung yang tinggi. Yang ketujuh, di antara teladan dari beliau juga adalah sabar. Kita tahu sabar ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya. As-sabru kanzun la yu'tihi illa li'abdin yuhibbuh. Kata Hasan al-Basri, sabar itu adalah barang yang sangat mahal, berharga. Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hamba spesial pilihannya saja. Ya, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Baik ujian dakwah, ujian keluarga, ujian sakit. Ya, beliau menghadapi semuanya dengan sabar. Ya, beliau pernah diintimidasi dalam dakwah. Ya, dulu setelah pulang dari Saudi Arabia belajar di Riyadh, Ibnu Suud, beliau dakwahnya di Kediri. sana diintimidasi, ya banyak disakiti, akhirnya balik ke Sedayu, ya ke Serowo ini. Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk bikin pondok saja. Oh, enggak usah jauh-jauh ngapain? Bikin aja pondok. Ya. Dia diintimidasi di sana, bahkan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Dan Pondok Al-Furqan dulu juga pernah mau ditutup. Di demo. Waktu itu belum mondok. Tapi saya asli sini. Jadi tahu. Banyak orang-orang yang akan mendemo. Ya, orang-orang yang sudah berdemo ingin menutup pondok ini. Karena ada kasus saat itu. Ya, tapi beliau sabar menghadapi semua itu. Ya. Beliau juga, sebagaimana kita tahu, 3 tahun terakhir ini, ya, sakit. Yang mengharuskan beliau harus istirahat total, bahkan dari ngajar, dari dakwah yang merupakan ruh, ya, dan nafasnya. Tapi beliau sabar, ya, rahimahu wa rahmatan wasiah. Dan mudah-mudahan ujian demi ujian yang menimpa beliau menjadi pelebur dosa, ya, karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pelebur dosa. Yang 8, di antara teladan dari beliau juga yang perlu kita contoh adalah memanfaatkan waktu. Ya, beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, waktu adalah nafas kita. Waktu adalah nyawa kita. Maka manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashala ma alayka yadihu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga. Tapi saya melihat kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Syekhuna sangat menjaga waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan. Tidak ada libur, nganggur, maker. Itu tidak ada. Beliau manfaatkan. Ketika di mobil untuk murojaah Al-Quran, untuk persiapan ngajar, baca kitab, ya. Kalau libur, beliau gunakan untuk mungkin bengkel mobil, ya. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan. Malam, kata Imam Ibnul Qayyim. Kalimatnya sangat bagus. Man lam yakun waktuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak dia gunakan untuk beribadah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian lebih baik baginya daripada hidup. Yang 9, ayol ehwah, di antara teladan dari beliau juga adalah beliau sangat perhatian dengan tauhid, sangat perhatian dengan akidah, karena memang sekolah beliau, ya, jurusan beliau adalah jurusan usuluddin, ya, sehingga beliau sangat fokus dan sangat perhatian dengan akidah. Makanya pelajaran atau kajian, ya, yang sering beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Salah satu kitab yang sampai apa ya? Ya, sampai sampulnya jebol itu adalah Fathul Majid. Beliau punya Fathul Majid itu sampai, ya, lecek. Karena beliau bolak-balik entah berapa kali beliau khatam Fathul Majid. Ya. Syarah Aqidah Tahawiyah, Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, buku-buku akidah itu diulang-ulang tanpa jemu, tanpa bosan, ya. Beliau selalu memperhatikan masalah akidah karena ini sangat penting. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi adalah tauhid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita para penuntut ilmu, ya, ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ini, ya. Salah satu kisah menarik tentang bagaimana kuatnya tauhid beliau, akidah beliau, ya, yang terbukti begitu menunjukkan keberanian beliau, ya, dan ketenangan beliau dalam menghadapi musibah-musibah karena tauhid. Di antara kisah menarik, pernah ada seorang dulu, kalau antum tahu, kadang-kadang ada sebagian orang di pinggir jalan tuh yang mencari kesaktian, cari kesaktian, ya, undrong, ya, cari kesaktian, katanya pengen ketemu Nabi Khidir lah, ketemu ini dan sebagainya. Ada salah satu dari mereka ini maunya cari kiai sakti, cari kiai sakti. Kalau ketemu sama kiai sakti, maka dia akan istilahnya uji nyali. Kalau memang kalah, dia akan berguru kepadanya. Subhanallah, ada yang menunjukkan ada kiai sakti di Surabaya. Ya, tangganya mungkin wah punya kesaktian ilmu kebal dan sebagainya gitu. Pas nyampe, ya, ternyata beliau lagi bengkel di bawah lagi. Kalau anda melihat di rumahnya itu kan, kalau atasnya itu mobil, beliau kadang di bawah itu, ya, walinya itu, ya, saktinya. Subhanallah, orang tersebut bilang apa? Saya ketika ketemu sama Syekhuna, langsung hilang kekuatan saya. Lalu beliau juga punya, orang ini punya ilmu tenaga dalam juga. Lemes kan? Ya, lemes. Dan sesuai janjinya, ketika dia kalah, maka akan menjadi muridnya. Hanya setelah itu beliau nyantri. Langsung potong rambut. Ya, ya. Ini hidayah, Masya Allah, memberikan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah lewat beliau. Ya, terutama adalah hidayah tauhid. Di antara juga yang menunjukkan bagaimana kuatnya tauhid beliau, kita seringkali meruqyah orang yang kesurupan jin, ya. Kalau ada yang kesurupan jin, biasanya kita ruqyah. Pas kita bacain, nyantai-nyantai aja jinnya. Begitu beliau datang, baru dengar suaranya saja, ya, jinnya sudah menjerit. Udah kesakitan. Ini salah satu insya Allah tanda tauhid beliau yang kuat, ya. Dan yang ke-10, ayol ehwah, di antara tanda atau teladan dari beliau juga adalah meninggalkan umur kedua. Meninggalkan umur yang kedua. Hidup ini singkat, maka harus bermanfaat. Makanya orang Jawa ada kata bijaknya, urip itu urup. Hidup itu harus bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata amalu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Dan beliau menyiapkan umur kedua tersebut insyaallah. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Baik anak secara nasab maupun anak secara tarbiyah. Ya, beliau memiliki anak-anak yang nasabuhum, ya, insyaallah adalah anak-anak yang saleh. Dan lebih banyak daripada itu adalah anak tarbiyah, yaitu santri-santri wati beliau. Beliau mendirikan Ma'had Al-Furqan ini sejak tahun 1989. Artinya sudah berapa itu? Berarti sudah 37 tahun. Sudah berapa santri yang lulus dan bertebaran di mana-mana mengajarkan ilmu. Ya. Di antara umur kedua beliau, Ma'had ini, Ma'had Al-Furqan. Ya. Ini termasuk peninggalan umur kedua beliau yang akan bermanfaat pahalanya insya Allah sampai kiamat nanti. Ya, di antara peninggalan beliau juga adalah karya-karya beliau. Di antaranya kitab Mukhtarat, kitab yang barokah. Entah berapa para penuntut ilm yang bisa baca kitab Gundul dengan sebab kitab Mukhtarat. Bukan hanya di Ma'at al-Furqan diajarkan, di banyak tempat, di majelis-majelis ta'lim diajarkan. Ya, ini termasuk umur kedua. Di antara umur kedua beliau juga adalah masjid-masjid. Mungkin bagian banyak yang tidak tahu, beliau punya banyak masjid, ya, yang didirikan lewat perantara beliau. Banyak di Kediri, di Magetan, di Lamongan, di banyak tempat, banyak masjid-masjid, ya, berdiri lewat perantara beliau. Ya, dan ini termasuk apa? Umur kedua. Belum lagi dakwah-dakwah beliau di berbagai pelosok di negeri ini. Bahkan sampai di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Hanya banyak murid-murid beliau, jamaah-jamaah kajian beliau. Dan itu semuanya adalah umur kedua beliau. Yang akan menjadi pahala, transfer pahala, tabungan di akhirat. Ya, setelah beliau meninggal dunia insya'allahu ta'ala. Oleh karenanya, ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, kita ya boleh bersedih, tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, kita harus move on dari musibah ya yang menimpa kita, menimpa keluarga, menimpa ma'had. Ya, kita harus melanjutkan estafet dakwah beliau, perjuangan beliau, dan meneladani dari perjuangan beliau, akhlak beliau. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Doa yang kita panjatkan untuk beliau, ya. Kemudian teladan, spirit, ya, perjuangan yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita contoh. Ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam kesedihan. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam ratapan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita banyak sabar, kuat, mendoakan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau. Akhirnya, ayyul ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Ghufran hafizahullah rahimahullah rahmatan wasiah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan ketulusan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Sayangilah guru kami. Sayangilah syekhuna wa waliduna, orang tua kami. Angkatlah derajat beliau. Ampunilah dosa-dosa beliau. Tutupilah aib-aib beliau. Terimalah amal soleh beliau. Lindungilah beliau dari siksa kubur. Lapangkanlah kuburannya. Bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari noda. Alirkanlah keran pahala kepadanya setelah wafatnya dengan usia kedua. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah beliau ke surga bersama para nabi, bersama para sahabat-sahabat, dan bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, lindungilah beliau dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, rahmatilah beliau. Ya Allah, angkatlah derajat beliau. Ya Allah, berkahilah peninggalan beliau. Berkahilah ma'had yang mulia ini, Ma'hadul Furqan, para santrinya, para asatidahnya. Ya Allah, berkahilah karya-karya beliau. Ya Allah, berkahilah masjid-masjid binaannya. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan putra dan putrinya. Ya Allah, berkahilah para santri dan santriwatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami, para santri, para santriwati beliau, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa menjadi murid terbaik beliau, belum bisa menjadi anak terbaik beliau, belum bisa untuk berbakti kepada beliau, Masih banyak kekurangan kami, ya Allah, kepada beliau. Masih banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada beliau. Maafkanlah kami. Ampunilah kami. Ya Allah, ya Rabb kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa beliau. Dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Demikian ayol ehwah wal ahwat, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan tentang teladan dari Syekhuna wa waliduna al-karim Aunu Rafiq bin Hufran rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesabaran, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajibatul Mufidah an Asilatil Manahid Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj, oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Fauzan bin Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 38, pertanyaan nomor 20. Dikatakan di sini, ma taqulu fi man yaqul, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh tentang ucapan orang ya yang mengatakan inna khusumatana lil yahudi laisa diniyatan. Saya ulangi lagi, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh Salih bin Fauzan tentang ucapan seseorang yang mengatakan sesungguhnya permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan karena agama. Li'anna al-Qur'an al-Karima hadda ala musafatihim wa musadaqatihim. Karena kata mereka, kata orang itu, bahwasanya Al-Qur'an itu menyeru kita untuk berbaikan dengan mereka dan untuk kita bersahabat dengan mereka, orang-orang al-Yahud. Saya ulangi lagi, ada statement ini, seandainya yang mengatakan adalah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, maka akan qomat qiyamatuhum al-kubrah. Banyak orang-orang yang akan kiamat. Namun karena ini yang mengatakan tokoh-tokoh mereka, maka mereka pun summum bukmun umyun. Ini sebetulnya adalah statement tokoh-tokoh harokah. Bahkan mereka juga ada yang mengatakan penjajahan Yahudi terhadap Palestina sekarang ini dan juga sebelumnya itu hanya perebutan tanah saja, tanah Palestina, tidak ada hubungan dengan urusan agama. Dan ini sekali lagi adalah ucapan tokoh-tokoh kelompok harokah. Namun mereka pun diam seribu bahasa, seolah-olah tidak ada terucap ucapan yang sangat amat mungkar seperti ini, seperti akan disampaikan oleh Syekh Salih bin Fauzan. Namun ketika ada fatwa Syekh Albani tentang masalah hijrah dari Palestina, qomat qiyamatuhum kubra, dituduh Syekh Albani Zionis antek Yahudi. Orang yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi, perebutan di Palestina, perebutan tanah, kok gak dikatakan seperti itu? Na'udzubillah min dalik. Inilah seperti yang kita sampaikan dahulu, kalau yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama dakwah salafiyah itu kalau mereka caci maki tidak ada kata-kata muazzana, habis sudah. Ya, antek Yahudi dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Namun kalau tokoh-tokoh mereka yang keliru, yang bahkan ucapannya luar biasa, sesatnya, batilnya, bahkan bisa sampai kufur, itu mereka pun apa? Diam seribu bahasa, kita pun dituduh macam-macam. Ya, inilah ya salah satu kedoliman, kecurangan mereka, karena mereka telah buta dengan fanatik terhadap tokoh-tokoh tersebut. Ucapan mereka sesatnya bagaimanapun, mereka tetap bela mati-matian. Namun ketika ulama dakwah salafiyah berfatwa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, padahal fatwa tersebut tidak sari oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak sama sekali bertentangan dengan ayat ataupun hadis, mereka pun apa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, keluar ucapan-ucapan yang sangat amat luar biasa kejinya. Namun inilah kebiasaan mereka. Intinya sekarang di sini ada ucapan tokoh harokah yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi bukan urusan agama, karena Al-Quran menganjurkan untuk kita bersahabat, bergandeng tangan dengan mereka. Dan ini juga banyak dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang juga dinyatakan sebagai tokoh agama di negeri kita ini. Kemudian dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, hadal kalamu fihi khalatun wa tadlin. Ucapan ini ada bentuk penyesatan dan bentuk pencampur adukan antara hak dengan yang batil. Al-Yahud kufar, orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Kalau bahasa halusnya apa? Non-Muslim, ya. Namun ini bahasa Al-Quran, Al-Yahud kufar. Tidak perlu untuk kita apa? Takut mengatakan hal seperti ini, karena ini istilah Al-Quran. Na'udzubillah min dalik. Seperti yang kita sampaikan, sekarang ini sudah ada model Islam-Islam fobia. Istilah-istilah Al-Quran sudah dianggap fobi, sudah dianggap suatu yang sangat amat radikal. Na'udzubillah min dalik. Kalau kita gak berpegang teguh dengan Al-Quran, mau berpegang teguh dengan apa? Kalau kita sudah membuang istilah Al-Quran, na'udzubillah min dalik. Al-Yahud kufar, kita katakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Wa qad kaffarahumullahu ta'ala wa la'anahum. Allah mengkafirkan mereka dan Allah melaknat mereka. Dan kita juga mendoakan pada hari-hari seperti ini, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi di Palestina, dan semoga Allah membinasakan semua orang-orang kafir yang mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa kafarahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la'anahum. Rasul pun mengkafirkan mereka dan melaknat mereka. Meskipun sekarang ini kerasa apa bahasa-bahasa ini apa? Kasar, radikal. Kafir, dilaknat, luar biasa. Namun ini Allah yang mengatakan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, yaitu orang-orang Yahud, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kecaman dari Al-Qur'an terhadap orang Yahudi. Sebagian orang yang mengatakan Yahudi dan kaum muslimin itu satu saudara seagama samawi, ini sekali lagi adalah talbis, penipuan masal. Ini adalah penyesatan terhadap umat. Mereka mungkin kadang membawa ayat-ayat yang dipotong-potong atau mengambil sebagian, yakfuru nabi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Mereka beriman kepada sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Atau mungkin mengambil kisah Nabi SAW itu bersahabat dengan Yahudi sampai apa, beliau meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Ngambil sebagai saja, tidak lihat bagaimana kecaman-kecaman ayat Al-Quran terhadap orang-orang kafir tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Sudah sering kita sampaikan dalam masalah menyikapi orang kafir, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara kelompok teroris dan di antara kelompok liberal. Kalau kelompok teroris, mereka berlebihan dalam membenci orang-orang kafir. Mereka sampai apa? Ya, menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak untuk dibunuh. Mereka menteror, ya, dan sebagainya. Ini adalah kelompok teroris, kelompok khawarij yang dikecam oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok liberal, mereka ekstrem kiri, meremehkan masalah al-wala wal bara, benci kepada orang kafir. Mereka mengatakan semua agama sama, tidak ada bedanya Nasrani dengan Muslim, dengan Yahudi, semuanya pemeluk agama sama. Kita katakan tidak. Allah yang membedakan antara kita dengan mereka. Nanti akan dibacakan sebagian ayat-ayatnya. Bahkan Allah mengatakan afanajal muslimin akal mujrimin, apakah kita akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir? Ternyata tidak sama. Maka Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan wajib ada al-bara, berlepas diri dari orang kafir, kebencian kepada orang kafir. Ini Allah yang mengajarkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim dan semua para anbiya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah, telah ada suri teladan yang baik. Ini adalah apa? Perintah dari Allah untuk kita meneladani siapa? Meneladani Nabi Ibrahim walladina ma'ahu dan para nabi-nabi yang bersama beliau. It qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami berlepas diri daripada kalian wahai orang-orang kafir dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini permusuhan kita dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, karena agama, karena iman, karena akidah, bukan karena perebutan tanah. Ini yang Allah katakan. Ini adalah apa? Kewajiban kita berlepas diri dari orang-orang kufar, siapapun orang kafir tersebut. Akan tetapi tidak boleh kebelablas, tidak boleh ekstrem, tidak boleh berlebihan seperti orang-orang teroris yang mereka menfatwakan semua orang kafir halal darahnya. Ini menyelisihi sabda Rasul, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'atal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Man qatala ahla dimmatina lam yarah ra'atal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir dhimmi, dia tidak mencium bau surga. Tidak semua orang kafir berhak untuk apa? Dibunuh. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mumtahanah juga, setelah Allah menyebutkan wajibnya benci, berlepas diri dari orang kafir, Allah mengatakan la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Ini pertengahan Islam. Benci harus ada karena mereka mengkufuri Allah. Cuma jangan apa? Berlebihan dalam urusan akidah, urusan agama. La a'budu ma ta'budun, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kata-kata selamat hari Natal kepada orang-orang kufar tersebut. Tidak boleh ikut perayaan mereka, bahkan tidak boleh ikut-ikut membantu acara-acara mereka. La a'budu ma ta'budun, lakum dinukum waliyadin, dalam urusan agama, akidah. Namun dalam urusan dunia, dalam urusan kita bertentangga misalnya dengan orang kafir, Allah katakan tadi, silakan berbuat yang baik, berbuat keadilan, bantu mereka kalau membutuhkan bantuan. Namun dalam urusan dunia yang tidak kaitan dengan urusan apa? Perayaan-perayaan mereka. Bagaimana Ustaz kalau kita menyumbang perayaan mereka makanan? Kalau urusan dunia, ya makanya urusan dunia, perayaannya mereka. Jadi harus kita membedakan. Dalam urusan akidah, urusan agama, harus ada ketegasan. Asyidda alal kufar, keras, tegas kepada orang kafir. Dalam urusan apa? ya agama. Namun dalam urusan dunia Allah membolehkan, dan itu yang Rasul contohkan. Jadi kelompok liberal mengambil sebagian, kelompok teroris mengambil sebagian dalil. Ahlussunnah menggabungkan keduanya. Dalam urusan akidah ada al-bara, berlepas diri, benci kepada orang kafir. Cuma tidak boleh berlebihan, ada batasannya. Kita toleransi kepada orang kafir, ada batasannya. Dalam urusan dunia toleransi, ya. Kalau antum hutang harus bayar kepada orang kafir. Punya tetangga orang kafir dihormati, enggak boleh diganggu. Ya, bahkan Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma kalam Allah. Apabila ada orang musyrikin minta tolong untuk engkau melindunginya, lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini adalah Islam, toleransi dengan semua agama, cuma ada batasannya. Ya, bukan Islam liberal, bukan Islam khawarij teroris. Islam ala Al-Qur'an dan Sunnah, bunuh dia ilal gharqat, kecuali pohon gharqat. Ini adalah apa? Kepastian yang pasti akan datang. Cuma kapannya wallahu a'lam. Sekali lagi apa? Jangan suka meramal. Bukan jangan suka, sekalipun enggak boleh, haram ya. Nah, karena memang pada saat-saat sekarang ini banyak ramalan-ramalan. Bukan hanya dukun-dukun itu, namun juga para dai-dai yang sudah putus asa meramal ini dan itu, padahal ini sesuatu yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tugas kita tadi menjadi Abdullah yang sesungguhnya, menjadi muslim yang sesungguhnya, agar kita bisa mengalahkan orang-orang ahli Yahud. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan ke-21. Hal taro kira atas suhuf wal majallat fil masjidi min babi ingkari ma fiha minal munkar wa bayanihi linnas liyahdaru jaizan. Ada pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, bagaimana pendapat Anda membaca koran-koran, majalah-majalah umum tentunya di sini di masjid. Bagaimana hukumnya membaca koran, majalah di masjid dalam rangka mengingkari kemungkaran yang ada di dalamnya dan menjelaskannya kepada manusia agar mereka menjauhinya, apakah boleh? Ya, karena mungkin ada sebagian dai itu kalau ceramah nggak pakai kitab ulama, pakainya apa? Koran dan majalah. Jadi pakar berita-berita umum ya. Ini sekali lagi apa hukumnya, atau mungkin kalau kita tambah apa hukumnya mungkin nobar di masjid ya, nonton film bersama di masjid ya, yang mana tentunya kata nanti akan disampaikan banyak maksiat-maksiat di dalam dunia-dunia berita tersebut. Kata Syekh, as-suhuf wal majalat la tujma' wa tuqra ala ru'usin nas. Berita-berita koran atau koran-koran, majalah-majalah tidak selayaknya untuk dibacakan di hadapan manusia. Bal yujma' ma fiha wa tudras ma ahlil ilmi wa ma ahlil halli wal aqd. Bahkan selayaknya majalah koran itu dibahas khusus dengan para ulama. Kalau memang di situ ada apa? Misalnya kemungkaran yang dahsyat sekali misalnya, ya. Tidak selayaknya untuk apa? Dibawa ke masjid, kemudian apa? Disampaikan kepada manusia. Amma anna yujabiya fil masajid fa hada tasyirun la ingkar. Kalau kita membawa koran-koran, majalah-majalah, apalagi kalau sekarang kita lihat luar biasa, kemungkaran di dalamnya, gambar-gambar perempuan yang na'udzubillah min dalik ataupun siapa tadi kalau ada nobar film misalnya banyak wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, bagaimana masjid Allah dikotori dengan hal-hal tersebut? Tidak layak, na'udzubillah min dalik. Namun ini ada sebagian dai niatnya mengingkari kemungkaran namun lebih mendatangkan kemungkaran lagi, apalagi di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Warubama yakunu hadha farahan bil munkar. Bahkan sebagian orang mungkin ada yang senang dengan kemungkaran dalam masjid tersebut. Li'anna ba'dhan nas yafrah bil mu'akhadat min ajli annahu yurawijuha wa yaquluha. Karena sebagian orang ada yang memang senang untuk dia ya mendapati kemungkaran-kemungkaran tersebut agar lebih laris. Warubama yandasu ma haula nasun minal munafiqin yuriduna nashra syari wal batil. Ya, bahkan mungkin ada yang memang dari kalangan munafiqin yang betul-betul mereka musuh dalam selimut. Justru mereka apa? Senang dengan hal-hal tersebut agar apa? Kemungkaran itu lebih menyebar kepada manusia. Makanya harus ada fikih nahi mungkar seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran namun mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya di sini, ya, ada seorang dai mengingkari kemungkaran yang ada di koran-koran kemudian dibawa di mana? Di masjid. Yang pertama, ini mengotori masjid. Enak udzubillah minna tidak malu kepada Allah yang memiliki masjid tersebut. Wa anal masajida lillah. Kemudian apa? Ketika menyampaikan kepada orang-orang kemungkaran tersebut, terkadang ada sebagian yang senang melihat kemungkaran tersebut, bukan malah mengingkari, malah senang melihat kemungkaran itu. Ya, apalagi ditambah adanya orang-orang munafikin. Ya, di sini kita perlu waspada. Terkadang dalam kajian itu enggak semuanya hatinya baik. Ya, kita enggak mau yang di sini ya, semoga di sini hatinya baik-baik semua. Ya. Cuma enggak menutup kemungkinan adanya orang-orang munafikun yang masuk ke dalam ya jamaah kajian. Entah hanya mencari apa celah dari sang ustaz untuk apa? Dibully di luar di medsos, ya. Untuk di ya otak-atik kata-katanya. Ya, dan ini sering terjadi dan ini pengalaman juga pribadi. Kita mengatakan B ya di luar itu beredar Z yang muncul. Luar biasa banyak sekali. Ya, namun ini sunatullah. Jangankan kita Rasul saja diperlakukan seperti itu. Namun ya harus kita makanya apa? Tetap harus ada kewaspadaan. Ada juga yang apa? Seperti yang zaman sekarang ini di medsos suka motong-motong apa? Kajian. Ya mungkin ada yang tujuannya baik, cuma caranya salah. Ada pula yang tujuannya jelek untuk apa? Ya agar ustaz ini dibully di mana-mana. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang niatnya apa tidak? Tidak baik. Ya, makanya kita minta perlindungan kepada Allah wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, apalagi mungkin alhamdulillah semakin hari semakin banyak kajian yang datang di kajian ini misalnya. Banyak terkadang orang apa? Yang hasad dan dengki. Ya, banyak ya makan-makan yang ada. Jamaah ini sekali lagi sunatullah di mana-mana seperti itu. Makanya kata beliau wa rubbama yandasu ma'aha ula nasun minal munafikin. Ya, barangkali ada di antara mereka-mereka yang hadir dari orang-orang munafikin. Cari-cari kesalahan untuk nanti apa? Bisa membubarkan kajian dan seterusnya atau paling tidak ya untuk digosipkan di luar dan seterusnya. Itu pasti ada dan itu sudah pernah terjadi. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah min haula'il asrar, ya, dari orang yang jahat tersebut. Namun kita ya tidak perlu untuk ya khawatir atau takut, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yandasu ma haula nasunal munafiqin yuriduna nasyari wal batin. Barangkali di antara mereka yang hadir juga ada dari kalangan munafikin yang menghendaki tersebarnya kejelekan dan kebatilan. Fal amru khatir jiddan. Masalahnya sekarang bahaya sekali kalau kita bahas tadi membawa koran majalah kemudian kita bahas di masjid. Luar biasa kemungkarannya. Walaisa hada wa tariqul ilat. Ini bukan cara mengobati kemungkaran yang ada di majalah atau koran tersebut. La wallah, tidak demi Allah, ma hadhi tariqatul ilat. Ini bukan jalan untuk mengobati kemungkaran tersebut. Alladhi yurid an yansaha lil muslimin wa li aimatil muslimin wa amatihim la yattabi hadhi tariqah. Yang menghendaki untuk menasihati kaum muslimin, menghendaki untuk menasihati pemimpin kaum muslimin, bukan dengan jalan seperti ini. Apalagi banyak di antara dai-dai tersebut, mereka membaca koran untuk mengomentari kebijakan pemimpin kaum muslimin. Yang kita sampaikan dahulu dengan istilah apa? Fikul waqi. Ya. Bahkan apa? Mereka-mereka yang pernah mengaku sebagai dai ahli sunnah, dai salafi, pernah melontarkan ide bagaimana kalau para santri itu tiap hari membaca koran. Ya, biar apa? Tambah wawasan. Naudzubillah, tambah apa? Dosa, iya. Karena dilihat naudzubillah min dalik. ya. Nah, ini ada orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Tahu harus tahu apa? Fikul waqi, fikir realita, membaca Quran dan sebagainya. Dan di antara tujuannya untuk terus setiap hari mengomentari kebijakan pemimpin, ini salah, ini keliru, ini kufur dan seterusnya. Untuk apa? Ya, menanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Yang ini salah satu yang sudah pernah kita sampaikan, ciri khas kelompok harokah. Na'udzubillah min dalik. Namun ini sudah menyusup kepada sebagian yang menamakan dirinya sebagai da'i salafi. Na'udzubillah min dalik. Wa ya jamul akhta fil masjid. Tidak boleh mengikuti metode yaitu tadi mengumpulkan majalah Quran dan disampaikan kesalahan-kesalahannya di masjid. Wal i'lan anha wa tasyiru biha. Dan mempromosikan majalah dan Quran-Quran tersebut. Hada syai'un yujri'u alal batil. Bahkan ini lebih apa? Akan menyebarkan kebatilan tersebut. Yaqulu ma dama anal amra bi hadhihi tariqah wal amra man munfarid fayamal man syaa ma syaa. Mungkin bisa jadi orang yang tadi mencela Quran tersebut akan mengatakan bahwasanya ini masalah siapa yang menghendaki silakan berbuat, maka bisa jadi orang itu termakan syubhat Quran-Quran tersebut. Hunaka unasun katsirun la yadruna an hadhil asya. Banyak orang yang enggak paham tentang realita dalam Quran-Quran majalah-majalah tersebut. Wa anta bihadza taftah hadal lahum al-abwab. Engkau dengan ini bisa apa, membuka pintu-pintu kesesatan bagi orang-orang awam tersebut. Atau contoh yang lain juga kata Pak Ulama, ada misalnya seorang yang dia enggak dikenal sama sekali di tengah kaum muslimin, ya. Cuma dia cari sensasi, membantah. Ya, kan ini banyak, apalagi zaman apa medsos sekarang. Kalau mau terkenal gampang sudah, ya, sehingga apa selfie sendiri, ngomong yang ngalor ngidul, ngomong yang ya segitulah. Kata orang Arab, khalif tu'raf, buat sensasi gua akan terkenal. Misalnya ada seseorang yang dia jahil, tidak paham apa-apa dan seterusnya, dia membantah kita, jangan apa dibantah, ya. Karena apa, dengan membantah orang jahil seperti ini kadang apa, terkadang justru akan menjadikan dia apa besar, yang dulunya dia dikenal, yang dulunya dia tidak dikenal, dia ditenggelam di dalam kubangan lumpur. Kalau kita bantah, namanya akan apa? Akan naik. Makanya kata Imam Syafi'i, idza nataqa safih fala tujibhu. Kalau ada orang yang bodoh, yang dungu, yang pandir itu mengata-ngataimu, mencaci makimu, membantahmu, fala tujibhu, jangan dijawab. Fakhrin min ijabati asukut, sebaik-baik jawaban bagi orang tersebut kita diamkan. Karena apa? Kalau kita bantah, ini nanti akan apa? Membesarkan namanya, akan menjadi jadi. Karena apa? Semakin tergapai cita-citanya. Maka kita katakan kul mutu bi ghadikum, matilah dengan kemurkaan kalian. Terkadang ada membantah itu ada kaidahnya seperti tadi. Kalau memang orang ini enggak layak dibantah, jahil, ngomongnya ngalur ngidul, atau dia lagi kesurupan, jangan dibantah sudah. Diruqyah saja. Nah. Jadi tidak semua orang membantah, mengkritik kita, kita bantah. Kita lihat ilmiah atau tidak, ada maslahnya atau tidak, dan seterusnya. Wa tukhbirum an asya hum anha ghafilun. Atau kalau kita misalnya membantah mereka, kita lihat nanti orang-orang akan penasaran, lihat ke situsnya dia, lihat kepada kitab-kitabnya dia yang penuh dengan kesesatan, maka kita justru akan membuka kesesatan bagi orang-orang awam. Nah, maka kita pilih dan pisahkan. Hum anha ghafilun ala wa ala ma fihi dalika min mafasid. Kemudian masih ada kaitan dengan hal ini juga, poin ke-22. Tinggal berapa menit? 5. Gak apa, masih ada waktu 5 menit, kita tambahkan lagi, masih ada kaitan dengan pertanyaan 21. Idza kanat hunaka akhta fi jarida ala nunkir alaiha wa nubayyin amraha linnas. Apabila ada kesalahan di koran, apakah boleh kita mengingkarinya, menjelaskannya kepada manusia? Kata Syekh, akhtaul jaraid wa hatal akhtarati min afradin nas mu'alajatuha laysat fil masajid. Kesalahan-kesalahan yang ada di koran, bahkan kesalahan yang ada di sebagian orang, cara mengobatinya tidak harus di masjid, bukan di masjid. Wala alal manabir, tidak pula di atas mimbar. Lakin lau qala fil masjid, namun kalau ada orang yang kesalahan

0: itu cukup disebutkan kesalahannya saja. Sebagaimana Rasul terkadang mengatakan kepada sebagian para sahabat, mengapa sebagian orang berbuat demikian demikian, mengingkari tanpa menyebutkan apa nama. Jadi dalam membantah, mengkritik itu ulama ada beberapa metode, dan ini yang dilakukan oleh ulama salaf. Ada yang langsung menyebut nama. Seperti misalnya ada kitab karangan Imam Ahmad atau Imam Darimi, Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi, bantahan Imam Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Ini langsung disebutkan namanya. Dan ini banyak sekali ulama-ulama yang seperti sudah kita sampaikan, Imam Ahmad membantah Husain al-Karabisi dan seterusnya. Kemudian ada metode ulama yang menyebutkan istilah si fulan lah, fulan. Jadi tidak disebutkan apa nama sebenarnya. Ada pula yang menyebutkan dari kesalahannya saja tanpa disebutkan nama orang tersebut. Jadi ini termasuk metode bantahan. Jadi kita harus pertengahan. Kalau memang perlu disebutkan namanya, kita sebutkan namanya. Kalau tidak perlu atau bahkan mendatangkan kemadaratan, tidak perlu disebutkan namanya. Cuma jangan kita tidak mau sama sekali. Ini tidak sesuai dengan jalannya para salafus saleh. Jadi salafus saleh itu menggabungkan ketiga metode tersebut. Terkadang dengan menyebut nama langsung, terkadang hanya menyebut apa istilahnya itu?
1: Inisial.
0: Ataupun itu di si fulan. Atau menyebutkan kesalahannya saya tanpa menyebutkan orangnya. Jadi ini adalah semua metode yang hak yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Jangan sampai kita pobi sedikit disebut nama tokoh, wah kiamat kubro. Padahal dengan bukti, dengan ilmiah. Kalau memang gak diterima, bantah. Jelaskan apa kesalahannya. Jangan hanya menyebut ini fulan membantah si fulan. Kalau memang ilmiah, kalau memang betul, ulama salaf mencontohkan, dan kita mencontoh ulama as-salaf. Jadi sekali lagi kata Syekh Shalih bin Fauzan, kalaupun orang itu membantah, terkadang boleh di masjid, namun mungkin dengan mengatakan mengapa orang-orang itu berbuat demikian demikian atau mengatakan demikian demikian, dibantah. Min duni ta'yin, tanpa disebut namanya. Kama kana Nabi SAW yaf'al, seperti Nabi SAW melakukan hal tersebut. Karena hasanan, ini juga baik. Li'anna maslah bila mafsada, ini mendatangkan maslahat, tidak mendatangkan kerusakan. Cuma jangan sampai kita mengambil sepotong ini saja. Itu Nabi enggak pernah menyebut nama. Kata siapa? Nabi SAW ketika menegur Mu'ad bin Jabal langsung, afatan antaya Mu'ad, disebut namanya tadi enggak? Hah? Wahai Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah? Disebut namanya oleh siapa? Rasulullah alaihi wasallam. Dan dalam kisah hadis bagaimana Dhul Khuwaisra Tamimi memprotes Nabi, disebutkan namanya oleh para perawi. Intinya harus pertengahan. Jangan terus enggak pernah menyebut namanya, padahal umat perlu disebutkan nama penyesat tersebut. Dan juga tidak selalu menyebut nama tersebut tanpa menyebutkan kesalahannya. Contoh kita pernah duduk dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizullah Ta'ala di kajian Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Sunan Tirmidzi. Beliau memang secara asal selalu memberikan tahsil ilmu, memondasi para jemaah dengan ilmu terutama tadi Sunan Abi Dawud. Namun suatu saat ketika beliau perlu menyebutkan tokoh penyesat umat, beliau sebutkan namanya. Artinya kita seperti tadi, jangan ekstrem kanan ekstrem kiri, enggak mau menyebut nama sama sekali, alergi sama sekali, bahkan mengatakan enggak boleh berghibah, ini batil. Namun juga jangan setiap hari menyebut nama sang tokoh tersebut, nanti akhirnya malah dicintai pertengahan. Kalau memang saatnya diperlukan disebutkan, kalau nggak diperlukan ya sudah, jangan terus disebutkan. Intinya menggabungkan antara dua hal, tahsil ilmi, kita ingin memondasi umat dengan ilmu, namun di antara tahsil ilmu tersebut adalah dengan mentahdir sekelompok dai-dai penyesat umat. Jadi tidak boleh ekstrem kanan ekstrem kiri dalam segala hal. Kemudian kata beliau, idza kana hunaka akhta fi jarida. Contohnya di sini Syekh Fauzan menyebutkan selayaknya tidak

0: sebut namanya. Cuma beliau sendiri dalam kitab ini menyebut banyak nama dai-dai yang menyimpang. Jangan kita hanya oh ini Syekh Shalih Fauzan mengharamkan kita menyebut nama dai yang sesat. Jangan lihat apa ini saja, coba lihat yang lainnya bagaimana beliau menyebutkan nama-nama dai-dai yang beliau tahdir tersebut. Kayak kata beliau, idza kana hunaka akhta fi jarida au katib fi jarida faktub raddan 'alaiha au 'alai wa arsilhu ilil jarida. Kalau engkau mendapati ada orang menulis masa urusan agama ya sesat ya di majalah, di koran, maka bantah dia di majalah misalnya, atau dia kirim jawabanmu ke koran tersebut, meskipun susah ya, enggak mungkin ada orang yang merupakan penulis di koran itu yang isinya penulis resminya kemudian kita bantah kemudian dimuat, itu suatu yang apa, hampir jarang terjadi. Wa idza lam tansyurhu arsilhu li ghairiha. Kalau memang di koran itu enggak dimuat, kirim ke koran yang lain, artinya tetap dibantah ya. Wa bihadza yasul ilaj, maka dengan ini akan apa, terobati. Amma annaka tajma' jara'id wa ta'ti biha lil masjid aw lil khutbah wa taqra'uha 'alal mimbar, hadha ma'na tadrisun nasrukus syarr. Adapun engkau membawa koran-koran, majalah yang di situ banyak kemungkaran atau gambar-gambar yang na'udzubillah min dalik, engkau membawa ke masjid atau kepada pada waktu khutbah engkau membacanya, maka ini sama saja dengan mengajari orang berbuat apa, kejelekan. Ini mempromosikan koran-koran tersebut. Wa isyatul mungkar, menyebarkan kemungkaran. Wa tasyirul bid'usah, dan mempopulerkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Wallahu ta'alam aqul qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatan iman, pendengaran pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Allah.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bagi orang-orang yang beriman, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu dari taman-taman surga yang membawa kenikmatan. Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, tulisan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah salah satu kitab hadis yang merupakan taman-tamannya orang soleh, yang berisi kumpulan sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai macam disiplin ilmu. Hadiri dan ambil faedahnya dalam kajian kitab Riyadus Salihin bersama Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim M.A. Hafizahullahu Ta'ala setiap hari Ahad pagi mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah langsung dari Masjid Al-Mukarrabun, Kota Kendari.
1: Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Mukarrabun atau Al-Mukarrabin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
0: Ikuti kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bersama Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim M.A. Hafizahullahu ta'ala setiap hari Ahad pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, disiarkan langsung dari Masjid Al-Mukarrabun, Kota Kendari. Anda juga dapat menghadirinya langsung di majelis ilmu tersebut, ataupun juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Rojak Kendari, live streaming YouTube Radio Rojak Kendari, Telegram Embun Sunnah Channel, dan tentunya di frekuensi kami 95.1 FM Radio Rojak Kendari, ilmiah dan menginspirasi.
1: Abid tabshiri wa tahniyati bil khair. Bab anjuran memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat dalam kebaikan.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji. Ya. Orang ramai-ramai datang mungkin mujib saja di orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah enggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah enggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat ke dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain, pasti enggak juga ya. Santai aja kalau kena ain kita rukyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya enggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah ceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya, dan dia lupa muji apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau nggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh. Jadi maksud saya, saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh merukyah, apalagi kalau karena ain.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Kalaupun awet, maka sudah gak asik lagi pernikahannya. Itu malam pertama, sudah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran, kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar, engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah, dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah? Innalhamdulillah. Istrinya siap pena yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi s.a.w. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah ta'ala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Radio Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim LC/MA Hafizallahu taala di setiap Jumat malam di Bada Maghrib bertempat di Masjid At-Taufik di Jalan Sapati Pasar Panjang Kota Kendari. Dalam kajian rutin membahas kitab yang bermanfaat kitab Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim LC/MA Hafizallahu taala. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, audio Telegram Ambon Sunai Channel dan live streaming radiorojakendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini satu pembahasan yang juga sangat penting terkait dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini Muawiyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika menjadikan anaknya Yazid sebagai penerusnya dalam menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi khalifah setelahnya. Yang ini tentu ya banyak disikapi oleh para ulama sebagai ijtihad dari Muawiyah, ijtihad yang keliru ya, karena tidak ada contoh dari para khulafa sebelumnya yang melakukan seperti ini. Baik. Jadi al-bai'atul Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Bai'at kepada Yazid bin Muawiyah. Yani Yazid bin Muawiyah adalah putra dari Muawiyah radhiyallahu taala anha. Dia dilahirkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Karena waktu itu masih kecil ya. Berarti dia bukan termasuk sahabat. Ya. Tidak termasuk sahabat radhiyallahu taala anhum, karena sahabat itu adalah orang yang man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan wafat di atas keislaman. Adapun Yazid bin Muawiyah, dia ini ya pernah lahir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan beliau, dan berarti dia termasuk tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Kita baca keterangan di sini. Fi sanati sittin wa khamsina minal hijrati amara Muawiyatun nasa an yubayi'u libnihi Yazid ba'dahu. Di tahun 56 Hijriyah ya, Muawiyah radhiyallahu taala anha memerintahkan kaum muslimin untuk membaiat, memberikan baiat kepada anaknya Yazid setelah beliau. Jadi dia langsung menunjuk anaknya sendiri menjadi penggantinya yang menjadi khalifah setelah beliau, dan merintahkan kaum muslimin untuk membaiat anaknya. Wa hadza adlun wahuna adalah Muawiyah tu radhiyallahu anhu antori koti mansabakau. Disinilah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ya berpaling dari metode yang ditempuh oleh para khalifah yang mulia sebelum beliau. Ya, ini para khalifah yang lain semuanya menjalankan sesuai dengan dalil syariat. Ya. Khalifah-khalifah sebelumnya Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar ibn al-Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti, sebagai khalifah kaum muslimin yang pertama kali. Ini yang disebut para ulama Muawiyah meninggalkan metode yang agung ini dengan ijtihadnya sendiri, dan sudah kita tahu beliau adalah orang yang berijtihad tentu saja. Kalaupun salah dia dapat pahala satu. Cuma dikatakan perbuatannya ini tidak mengikuti contoh dari khalifah-khalifah yang mulia sebelum beliau radhiyallahu taala anhum. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakal amra au nassa ala Abi Bakar. Karena kita lihat sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, maka beliau meninggalkan perkara ini atau menegaskan bahwa Abu Bakar yang menjadi penggantinya atau menjadi khalifah yang pertama bagi kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil yang menyebutkan hal ini. Sudah kita sebutkan juga waktu di pembahasan yang lalu. Ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Thumma jaa Abu Bakrin fa nassa ala Umar. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memilih Umar ibn al-Khattab yang menjadi penggantinya. Ya. Di sini Muawiyah
tentu tidak bisa disamakan. Ketika dia menunjuk anaknya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq misalnya menunjuk Umar Ibn Khattab, jelas tidak. Karena di zaman itu masih banyak sahabat-sahabat yang lebih pantas menjadi khalifah, yakni yang lebih lebih baik agamanya. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, mereka termasuk orang-orang yang beliau ridhoi, ya radhiyallahu ta'ala anhum, seperti Abdullah ibnu Umar, ya kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ya harusnya kalau memang ditunjuk, ya ditunjuk yang mereka-mereka ini yang lebih pantas, bukan menunjuk anaknya sendiri. Jadi waktu Abu Bakar As-Siddiq, beliau menegaskan memilih Umar ibn Khattab sebagai penggantinya. Kemudian thumma ja'a Umaru fanassa ala sittatin wa akhraja Sa'id ibn Zaid wa ibn ammihi wa ibnahu Abdullah. Kemudian di zamannya Umar ibn Khattab, ketika beliau ingin mencari pengganti khalifah yang datang setelah beliau, beliau menegaskan ya 6 orang sahabat yang sudah pernah kita lewati pembahasannya, 6 orang sahabat yang ditunjuk, yang kemudian mereka ini bermusyawarah, yang setelah itu kita tahu mereka sepakat memilih Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itu Umar mengeluarkan Sa'id bin Zaid karena dia adalah anak pamannya, dia tidak ingin dari kerabatnya sendiri ya, karena itu adalah anak pamannya sendiri, kemudian mengeluarkan anaknya sendiri Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, padahal ini sahabat yang mulia tentu saja ya, yang punya keutamaan. Kemudian thumma jaa Utsmanu wa lam yanussa ala ahad. Di zaman Utsman ibnu Affan, beliau tidak memilih atau menentukan orang tertentu. Tapi kemudian kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sepeninggal Utsman ibn Affan. Thumma jaa Ali radhiyallahu taala anhu wa lam yanussa ala ahad. Kemudian setelah itu zamannya Ali bin Abi Thalib, beliau juga tidak menentukan pilihan kepada orang perorangan. Wa tanazala al-Husainu li Muawiyah. Setelah itu ketika Husain dibaiat radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian mengalah untuk Muawiyah, sehingga di tahun itu menjadi tahun perdamaian, tahun persatuan kaum muslimin. Yakni ini sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Seandainya Muawiyah ketika itu membiarkan saja, kemudian kaum muslimin, apalagi masih ada para sahabat ketika itu yang bermusyawarah memilih, maka ini yang seharusnya, atau yang mengikuti metode para khalifah sebelumnya. Nah, baik. Fakila li Muawiyah. Maka ketika ada yang berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anhu, imma antatrukaha kama kanat aliyun, kama kanat ala zamanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, au ma kana alaihi Abu Bakrin As-Siddiq. Ya. Wa'had bil khilafati li rajulin laysa minka aw ma kana alayhi Umaru li annahu ja'alaha fi sittatin laysu min ahli baitihi aw an tatrukal amra wal muslimuna yakhtarun. Ada yang berkata kepada Muawiyah, sekarang ya yang harusnya kamu lakukan, kamu boleh saja meninggalkan perkara ini sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pendapat yang lebih kuat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan ya dalam beberapa dalil yang sahih isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pengganti atau menjadi khalifah pertama kali. Atau kamu lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan dengan memilih seorang khalifah, seorang yang bukan dari dirimu, kamu pilihlah seseorang tapi bukan dari keluargamu. Atau kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, karena dia menjadikan pengganti setelahnya pada 6 orang yang mereka semua bukan dari keluarganya, bukan dari ya ahlul baitnya atau orang-orang dari kalangan keluarganya sendiri.
atau kamu membiarkan saja supaya kaum muslimin yang memilih, memilih yang terbaik untuk mereka. Walakinna Muawiyata aba illa an yakuna al-khalifatu ba'dahu Yazid. Tetapi di sini Muawiyah enggan mengikuti nasihat tersebut, ya, karena dia maunya adalah yang menjadi khalifah setelahnya adalah putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Tentu di sini dia punya ijtihad, punya pertimbangan, ya, dia merasa ketika itu khawatir terjadi kekacauan, maka dia percaya kepada anaknya untuk dijadikan sebagai khalifah, dan dia menganggap itulah yang bisa menstabilkan keadaan. Ya, tentu saja para ulama tetap menganggap ini pembaiatan atau pemilihan khalifah yang sah, meskipun ya bertentangan dengan yang lebih utama. Ya, dan sebagian mengatakan ini termasuk cara yang bid'ah dalam pemilihan khalifah. Ya, tapi tetap yang terpilih setelah itu adalah sah. Artinya tetap itu adalah khalifah yang wajib untuk kita taati, kita nasihati dengan cara yang baik, dan dengan dia terpilih menjadi khalifah tentu sudah kita tahu, ya, sehubungan dengan bagaimana kewajiban taat kepada pemerintah, ya, kemaslahatan untuk tetap mentaati pemerintah meskipun tidak disetujui seperti ini itu lebih besar dibandingkan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kekacauan atau pemberontakan. Kata Syekh di sini, wala allahu adala anil wajhil afdali lima kana yatawajjasu minal fitnati wasyarri idza ja'alaha syura. Dan bisa jadi di sini Muawiyah berpaling dari metode yang lebih utama tadi yang dicontohkan oleh para pendahulunya, karena beliau ada, ya, merasa mungkin dia punya feeling, ya, takut timbulnya fitnah dan keburukan kalau seandainya dia menjadikan pemilihan khalifah ini kepada majelis syura. Ya, ini kan perasaannya beliau, ijtihadnya beliau, padahal kita tahu dalil syar'i pasti lebih baik daripada pendapat manusia. Nah, wa qad ra'a ta'ata wal quwwata wal amna wal istiqrara fil janib alladhi fihi ibnu Yazid. Yang mana beliau di sini memandang, ya, ketaatan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, keamanan dan kestabilan, ya, stabilitas itu ada pada sisi yang kalau anaknya menjadi khalifah. Ini pandangan dan ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini banyak yang dijadikan kritikan kepada Muawiyah. Padahal kita katakan kalaupun seandainya ya Muawiyah misalnya dalam hal ini memang beliau menyelisihi metode para pendahulu, para sahabat yang mulia, para khulafa ar-rasyidin yang mulia, tapi tetap saja ini adalah perkara yang sah dikatakan oleh para ulama. Ya, dan ini kembali kepada masalah ijtihad beliau. Sudah kita katakan beliau kalaupun salah dapat pahala satu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sekarang kita lihat mauqif ahli sunnati wal jama'ati min bai'ati Yazid ibni Muawiyah. Mauqif, bagaimana sikap para ulama ahli sunnah wal jama'ah terhadap bai'at ini? Ya, Muawiyah menjadikan anaknya Yazid sebagai penggantinya. Bagaimana sikap

maka ya yang ada adalah ya seperti yang kita katakan tadi, memang seharusnya dan sepantasnya Muawiyah kalau ingin menunjuk khalifah pengganti setelahnya, yang dipilih adalah para sahabat yang masih ada, yang jelas-jelas mereka lebih utama, ya mereka adalah orang-orang yang mulia yang Nabi SAW ketika wafat ridho kepada mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, baik, kita lihat ahlu sunnati wal jama'ati yakuluna innal bay'ata sahihatun walakinnahum abu hadihil bay'ata li amrayni thnaini. Adapun para ulama ahlu sunnah wal jama'ah mengatakan ya, mereka mengatakan sesungguhnya bayat ini sahih, akan tetapi mereka mencela bayat ini atau mengkritik bayat ini karena dua sebab. Jadi bagaimanapun Yazid bin Muawiyah seorang tabi'in, kita tahu di zaman tabi'in kan dekat dengan zaman para sahabat dan dia adalah anaknya sahabat. Ya, kakeknya pun Abu Sufyan adalah sahabat yang mulia, kemudian bapaknya Muawiyah. Ya, yang termasuk kita tahu sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, salah satu penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang terpercaya. Ya mestinya didikan anaknya adalah didikan yang baik. Maka jelas ini baiat yang sahih. Tetapi yang dikritisi di sini ada dua perkara. Pertama, qalu para ulama berkata, inna hadhihi bid'atun jadidatun wa hiya annahu ja'ala al-khilafata fi waladihi fa ka'annaha sarat wirathatan ba'da an kanat syura wa tansisin ala ghairil qarib. Pertama, mereka mengatakan ini adalah bid'ah yang baru, perkara yang diada-adakan, ya, yaitu menjadikan khalifah pengganti itu pada anaknya sendiri. Maka seolah-olah ini jadi seperti warisan, diwariskan kepada anaknya. Ya, padahal sebelumnya dijadikan majelis syura, itu pun sudah kita sebutkan tadi, Umar ibn al-Khattab menyingkirkan anak pamannya, menyingkirkan anaknya sendiri, Abdullah ibn Umar, padahal ini juga kita tahu sahabat yang mulia. Ya, atau dulu tansis ada pemilihan langsung dari khalifah sebelumnya, tapi tidak ditujukan untuk kerabatnya, bukan orang-orang dari keluarganya sendiri. Fa kaifa qaribun wa ibnun mubashir, bagaimana lagi kalau itu adalah kerabat bahkan langsung anaknya sendiri. Fa min hadzal muntaliq rufidhal mabda'u bighaddin nadari an asy-syakhs fahum rafadhu mabda'a an yakuna al-amru wirathatan. Maka dari pandangan sudut pandang inilah para ulama itu menolak, yakni pemikiran seperti ini, yakni bahwasanya yang menjadi pengganti itu dipilih dari anaknya sendiri. Ya, terlepas dari siapa orangnya, siapapun orangnya, kenapa dijadikan anaknya sendiri? Seandainya Umar ibn al-Khattab misalnya ingin melakukannya, maka anaknya ketika itu pantas, Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Said ibn Zaid juga beliau singkirkan, padahal itu juga termasuk sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, maka para ulama ini menolak mabda, ya, pemikiran seperti ini, bahwasanya perkara khalifah itu dijadikan seperti warisan. Itu perkara yang pertama. Atsani, yang kedua, annahu kana hunaka man hum aula min Yazid bil khilafah. Ini perkara yang juga penting. Ketika itu di Madinah, ya, ketika itu, ya, di kalangan para sahabat atau di kalangan kaum muslimin, masih banyak orang-orang yang lebih pantas menjadi khalifah melebihi Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Ketika itu, ya, di kalangan kaum muslimin, baik yang ada di Madinah, di Mekah, atau di Syam, masih banyak para sahabat yang tentu mereka lebih pantas dari segi ketakwaannya, dari segi mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segi keilmuan. Baik.

0: ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والحسين وغيرهم كثير. Contoh seperti Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, kemudian Al-Husain, masih ada Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Al-Hasan, dan yang selain mereka masih banyak para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini jelas kritikan terhadap Muawiyah karena dia berpaling dari memilih yang lebih utama ini. Qala Ibnu al-Arabi, Imam Ibnu al-Arabi berkata, ya, inna Muawiyah tarakal afdhala fi an yaj'alaha syura wa an yakhussa fiha ahadan min qarabatihi fa kaifa waladan. Di sini Muawiyah radhiyallahu taala anha meninggalkan yang lebih utama, yaitu menjadikannya di majelis syura, memilih beberapa orang untuk berdi untuk mereka kemudian berunding, bermusyawarah, wa alla yakhussa fiha, dan tidak menjadikan, mengkhususkan dalam hal menjadi khalifah ini seorang dari kerabatnya, terlebih-lebih anaknya. Wa annahu aqadal bai'ata libnihi wa bay'ahu an-nasu fan aqadati syar'an, yang kemudian sungguh dia, ya, mengikat bai'at untuk anaknya yang kemudian kaum muslimin pun membai'atnya, maka dengan ini secara syar'i bai'at tersebut sah dan berlaku. Ya, sudah kita katakan di dalam Islam kan, ya, jangankan yang seperti ini, sesuatu yang berhubungan dengan wujud keberadaan pemimpin dari cara yang salah, contoh seperti ketika Nabi SAW bersabda, wa in ta'ammara alaikum wa sam'u wa ta'atu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, tetap kalian dengarkan dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Jelas budak tidak akan mungkin dipilih dengan benar, mungkin dia memberontak, mungkin dia merebut kekuasaan, tapi ketika itu Nabi tetap memerintahkan untuk apa? Dengar dan taat, karena kemaslahatannya lebih besar. Jadi meskipun cara-caranya tidak syar'i, tapi kalau dia sudah memegang kekuasaan dan keamanan sudah terwujud, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, tetap secara syariat, dan ini penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib untuk mentaati pemerintah tersebut dan berbaiat kepadanya. Ya, ini keadaan yang parah seperti ini, apalagi tentu baiatnya Yazid bin Muawiyah tidak separah itu keadaannya. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di sini, bahwasanya baiat tersebut adalah baiat yang sah dan berlaku. Amma min wijhati nadharil mubtadi'ati. Ah, ini beda lagi. Adapun sudut pandangnya orang-orang ahlul bid'ah ketika itu seperti orang-orang Syiah, mereka kan tidak peduli siapapun yang menjadi khalifah, yang mereka, pandangan mereka yang bid'ah adalah harus dari ahlul bait. Jadi mereka mengkritik Muawiyah, mengkritik Yazid, ya memang semua dikritik, jangankan Muawiyah dan Yazid. Ya, setelahnya radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, mereka kritik semua. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau patokan. Ya, jadi sudut pandang orang-orang ahlul bid'ah ini, fa innahum yarawnal imamata wal khilafata fi aliyin radiyallahu ta'ala anhu wa abna'ihi faqat. Mereka memandang yang menjadi imam dan khalifah itu harus Ali bin Abi Thalib dan keturunannya saja, yang mereka sebut sebagai ahlul bait. Ya tentu mereka berdusta atas nama ahlul bait dari apa yang mereka akui ini, karena ahlul bait tidak seperti pemahaman mereka, tidak mengikuti seperti pemahaman mereka. Fahum la ya'ibuna bai'ata Yazidin bidatiha wa innama ya'ibuna kulla bai'atin la takunu li aliyin wa auladi, karena mereka itu tidak mencela, ya, bai'at kepada Yazid pada zatnya, tapi mereka memang mencela semua bai'at yang ditujukan, ya, kepada selain Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya radhiyallahu taala anhum. Wa ala hadzal asas fahum ya'ibuna bai'ati, ya'ibuna bai'ata Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Muawiyah radhiyallahu anhum. Ya, kulliha atau kullaha bighaddin nadari anil mubay'. Maka berdasarkan pemahaman bid'ah inilah mereka akan mencela ya bai'at kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin yang pertama, yang padahal langsung dipilih oleh Nabi SAW, ditegaskan dalam beberapa dalil oleh Nabi SAW. Kemudian bai'at kepada Umar, Uthman bin Affan dan Muawiyah juga, semuanya mereka cela tanpa memandang siapa yang dibai'at, karena mereka maunya hanya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Li'annahum yarawna annaha nasrun li'aliyin wa abna'ihi ila antakuma sa'atu, karena pandangan mereka yang bid'ah, yang tidak berdasarkan dalil, bahwa mereka memandang khalifah itu hanya ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya radhiyallahu ta'ala anhum sampai hari kiamat. Jadi kita perhatikan di sini bedanya antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Ahlu sunnah itu selalu bersikap adil sesuai dengan dalil. Ya, kita katakan perbuatan Muawiyah salah, ijtihad yang keliru. Dia meninggalkan yang lebih utama. Tapi ini bukan mencela, berarti celaan kepada beliau sebagai sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga bukan berarti membatalkan bai'at terhadap putriau Yazid bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan penjelasan dari para ulama. Baik, jadi ini kondisi yang terjadi pada saat itu. Coba antum perhatikan di sini, ya. Lihat, dengan kita membahasnya dengan akidah yang benar kan jelas. Salah kita salahkan. Tapi bukan berarti ini membatalkan bai'at. Bukan berarti boleh mencela pemerintah dalam kondisi seperti ini, tidak. Tetap bai'atnya sah, tapi dia meninggalkan yang lebih utama. Karena sahabat-sahabat yang lebih utama, khalifah-khalifah yang lebih utama sebelumnya tidak melakukan hal yang demikian. Maka di sini pendapat sahabat kita katakan pendapat yang lemah, tidak sesuai dengan dalil. Bahkan kata para ulama tadi, ini adalah bid'ah. Para sahabat bisa saja melakukan, atau sebagian sahabat bisa saja melakukan hal tersebut. Ya, ketika para sahabat yang lainnya tidak menyetujui, maka kita katakan itu adalah ijtihad mereka yang keliru. Tapi tetap kita katakan mereka mendapatkan satu pahala, karena Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim, orang yang berilmu, memutuskan satu hukum dalam agama, dia berijtihad, memilih pendapat, ternyata dia benar, maka dia dapatkan dua pahala. Kalau dia menentukan satu hukum, berijtihad, dan dia salah, maka dapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita dapati di sini, masya Allah, penjelasan yang benar-benar sesuai dengan akidah yang benar. Ya, sesuai dengan akidah yang benar, bagaimana kita menyikapi kondisi di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anha sehubungan dengan masalah ini. Baik, sekarang pembahasan yang berikutnya, hal kana yazidu ahlan lil khilafati aula. Pembahasan tentang Yazid bin Muawiyah sendiri secara kepantasannya, apakah dia memang pantas ahli untuk menjadi khalifah atau tidak. Sekarang lihat bagaimana pandangan yang benar dalam masalah ini. Karena untuk sejarah Islam yang tidak menetapkan kritis terhadap sanad, banyak nukilan-nukilan yang tidak benar tentang Yazid bin Muawiyah. Dia minum khamar, dia berbuat fasik dan seterusnya, banyak. Ternyata itu tidak ada riwayat yang bisa jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan hal tersebut. Ya. Kita baca. Di sini dibawakan, ya, Dzakara Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihaya, Al-Bidayah wa Nihaya berkata, menyebutkan kisah Abdullah ibni Muti' wa ashabihi, wa annahum mashaw ila Muhammad ibni al-Hanafiyyah wa huwa ibnu Ali ibn Abi Talib akhu al-Hasan wal-Husayn min abihima. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah menyebutkan kisah Abdullah ibnu Muti' dan para, ya, ini para pengikutnya atau para murid-muridnya, ketika mereka datang, ya, berjalan menuju ke Muhammad ibnu al-Hanafiyyah. Ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, ketika dia menikah dengan seorang perempuan dari Bani Hanifah, yakni setelah wafatnya istri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, dia menikah dengan seorang perempuan dari Bani Hanifah yang kemudian mereka bangga menisbatkan anak ini kepada kabilah mereka. Dikatakan dia Ibnul Hanafiyah atau Muhammad Ibnul Hanafiyah. Jadi Abdullah Ibnu Muti dan para murid-muridnya ini atau para pengikutnya datang kepada Muhammad Ibnul Hanafiyah ini yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib, berarti saudaranya Al Hasan dan Husain dari sebapak dengan mereka, yakni saudara sebapak. Fa'araduhu ala khal'i Yazid. Mereka menginginkan Muhammad Ibnul Hanafiyah mencabut ketaatan, mencabut baiat dari Yazid bin Muawiyah. Fa'aba alaihim, tapi Muhammad Ibnul Hanafiyah, lihat, enggan melakukannya. Ini bukti Ahlul Bait tidak berpendapat seperti orang-orang Khawarij, tidak mengikuti, berlepas diri dari orang-orang Syiah. Beliau adalah salah satu Ahlul Bait yang langsung keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia tidak setuju dengan pendapat orang-orang Khawarij, juga tidak setuju dengan pendapat orang-orang Syiah. Fa'aba alaihim, dia enggan melakukan itu. Faqala Ibnu Muti, maka Abdullah Ibnu Muti berkata kepadanya, "Inna Yazid bin Muawiyah yashrabul khamra wa yatruku salata." Sesungguhnya Yazid bin Muawiyah dia minum khamar, meninggalkan salat. Pantas orang seperti ini harusnya jangan ditaati. Dicabut ketaatan kepadanya. Maka apa jawabannya Muhammad Ibnu Hanafiyah? Ya, faqala Muhammad rahimahullah taala, berkata Muhammad Ibnu Hanafiyah, "Ma ra'aitu minhu ma tadhkurun." Ya tentu Muhammad Ibnu Hanafiyah dia tabi'in ya, karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat. Kata Muhammad Ibnu Hanafiyah rahimahullah taala, "Aku tidak pernah melihat apa yang kalian sebutkan itu. Wa qad hadartuhu wa aqamtu indahu fa ra'aituhu muwadhiban 'ala shalah." Sungguh aku datangi dia sendiri. Aku datang kepada Yazid bin Muawiyah. Aku juga pernah menetap beberapa hari bersamanya. Aku melihat dia justru orang yang menjaga sholatnya, yakni menjaga sholat lima waktu di masjid. Mutahardiyan lil khair, selalu mendahulukan kebaikan, semangat melakukan kebaikan. Yas'alu anil fikhi mulaziman li sunnah. Dia selalu bertanya tentang masalah fikih dalam agama dan dia menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen terhadap sunnah. Apa jawaban mereka ini, para pemberontak ini, orang-orang yang ingin melepaskan ketaatan ini? Qalu inna dhalika kana minhu tasannu'an laka. Ya, itu dilakukannya untuk berpura-pura di hadapanmu. Tasannu', yakni menampakkan kebaikan di hadapanmu. Dari mana tahu niatnya orang? Ya, ini berita tidak ada asal-usulnya. Mereka akan mencari lagi alasan-alasan untuk memperburuk keadaan. Itu adalah tasannu', berpura-pura di hadapanmu. Qala Muhammad Ibnul Hanafiyah, kemudian Muhammad Ibnul Hanafiyah rahimahullah taala berkata, "Malladhi khafahu minni aw rajahu?" Kalau dia berpura-pura di hadapanku, kira-kira apa yang dia takutkan kepadaku dan apa yang dia harapkan? Kan orang berpura-pura kan ada yang dia takutkan, ada yang diharapkan. Ini khalifah masalahnya, penguasa dia. Justru harusnya saya yang takut sama dia. Kira-kira apa yang dia takutkan atau dia harapkan sehingga dia berpura-pura di hadapanku? Afa'atla'akum ala ma tadhkurun? Apakah dia memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sebutkan itu? Qalu, maka mereka menjawab lagi, innahu indana lahakun wa illam nakun ra'ainahu. Sesungguhnya berita ini menurut kami adalah pasti benarnya meskipun kami tidak pernah melihatnya. Jadi ternyata duga-dugaan, tidak ada bukti. Qala Muhammad Ibnu Hanafiyah, kemudian Muhammad Ibnu Hanafiyah rahimahullah taala berkata, aballahu dzalika ala ahli syahadah. Allah enggan menerima yang seperti ini dari orang-orang yang bersyahadat, bersaksi. Kalau kalian tidak punya bukti, tidak melihatnya, ini ditolak oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tsumma qara'a 'alaihim qaulal haqq tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia membaca di hadapan mereka firman Allah, ya, firman Allah yang maha benar di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf ayat 86. Surat Az-Zukhruf 86. wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak memiliki syafaat kecuali hanya orang yang bersaksi dengan benar sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi harus saksi itu benar, ada bukti, melihat atau mendengar langsung, tidak hanya menebak-nebak tanpa ada bukti. Jadi ini yang terjadi, dan ini jawaban yang ilmiah tentu saja dari seorang tabi'in ya, Ahlul Bait, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu Muhammad Ibnu Hanafiyah rahimahullahu taala. Sudah ada nih? Sudah? Ya, kita selesaikan sedikit lagi ya.
1: Fal fisqu alladhi nusiba ila Yazid fi shakhsihi kashurbil khamri aw mula'abatil kirdati mula'abati kiradatin aw fuhshin aw ma syabaha dhalika lam yathbut anhu bi sanadin sahih fa hadza la nusaddiquhu.
0: Maka perbuatan fasik ya yang dinisbatkan kepada Yazid dalam kepribadian beliau, seperti minum khamar, dituduh juga dia bermain-main dengan monyet atau melakukan perbuatan keji atau yang semisalnya kayak tadi meninggalkan sholat, ini ternyata tidak benar, tidak dinukil dengan sanad yang sahih, dan ini tentu tidak kita benarkan.
1: Wal aslul adalatu,
0: justru asalnya adalah dia orang yang adil, yakni Muawiyah, sahabat yang memilih anaknya. Tidak mungkin juga dia mengetahui anaknya buruk kemudian dipilih, pasti dia punya ketakwaan, dia orang yang termasuk sahabat yang imannya sempurna, tentu saja pasti dia akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu.
1: Wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala,
0: dan kita katakan di sini Allah yang lebih mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya.
1: Walakin zahiru riwayati Muhammad ibn al-Hanafiyah annahu lam yakun fihi syai'un min dhalika. Fal ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala fi hali Yazid.
0: Tetapi dari zahirnya ucapan Muhammad ibn al-Hanafiyah tadi bahwasanya tidak ada pada diri Yazid tuduhan-tuduhan seperti itu, tidak ada bukti kebenaran tuduhan-tuduhan seperti itu, maka ilmu yang benar tentang masalah ini, tentang keadaan Yazid bin Muawiyah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya.
1: Wa hadza la yahummuna fa huwa bainahu wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala.
0: Ini tidak penting, tidak begitu penting, karena itu adalah urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Walau faradna annal amra kana kadhalik fa inna kaunal imami fasiqan la ya'ni annahu yajibul khuruju alaihi bihadhihi surati allati hadathat kama sayati.
0: Dan seandainya pun kita anggap perkara itu memang benar ada pada diri Yazid bin Muawiyah, ya, kita sudah tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang imam yang fasik pun, yang melakukan pelanggaran agama seperti tadi pun, tidak menjadikan kita memberontak, diperbolehkan, apalagi wajib memberontak kepadanya dengan bentuk seperti yang disebutkan dalam kisah ini, dan nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini. Ya, jadi ini meluruskan kisah sejarah yang sangat perlu untuk kita pahami dengan benar agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah, naudzubillah min dzalik. Baik, selesai pembahasan tentang khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang khilafah Yazid bin Muawiyah dengan penjelasan yang lebih rinci lagi, barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan azan dulu baru kita jawab pertanyaan setelah itu jika ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai pertanyaan. Barakallahu fikum.

0: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita jawab pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz bertanya di luar tema, saya pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kalau orang pelit itu ketika disebut namaku maka dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ini salawat. Setelah mengetahui hadis ini, saya mengucapkan salawat ketika adzan dan iqamah karena tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika khutbah kedua, ketika khatib mengucapkan salawat sebelum berdoa, saya mengucapkannya. Apakah mengamalkan hal ini termasuk benar atau keliru? Ya, setiap kita mendengarkan itu hadisnya, pertama hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, yang kikir itu, adalah yang disebutkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat. Tolong anaknya didiamkan dulu, yang di belakang akhwat, tolong anaknya didiamkan, jangan ribut supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat. Ada juga bahkan hadis yang lain, rogi ma'an fu abdin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, juga hadisnya sahih. Celakalah seorang hamba yang disebut namaku di depannya dia tidak bersalawat. Jadi ketika pengajian kita dengar nama Nabi SAW disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika adzan, kita kan diperintahkan menjawab sesuai dengan ucapan adzan. Kalau disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita sebut sallallahu alaihi wasallam, cepat saja. Iya. Ya, lagi pula setelah adzan kan juga ada salawatnya. Itu pun juga sudah mencukupi. Kita kan diperintahkan setelah adzan sebelum membaca doa Allahumma rabba hadhihi dan seterusnya, itu kan baca salawat dulu. Nah, yang salah di sini cuma ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu kita tidak boleh mengucapkan apa-apa. Karena kita menegur orang saja dilarang, bisa membatalkan Jumat kita. Maka doa-doa yang lain kita tidak ucapkan ketika khutbah Jumat. Makanya ketika imam berdoa tidak kita aminkan juga, khusus ketika khutbah Jumat. Adapun di waktu-waktu yang lain, selama tidak ada larangan, maka kita setiap mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Apakah utang puasa Ramadan bisa diganti bersama puasa Dzulhijjah? Masya Allah. Jelas tidak bisa, ini puasa tersendiri. Kenapa terlalu pelit ketika berpuasa, ketika beribadah, mau digabung-gabung semua? Ya, kenapa tidak digabung saja dengan Ramadan yang tahun berikutnya? Supaya nanti berkurang Ramadannya. Allah musta'an, ini tidak bisa, ini puasa tersendiri. Jadi selama ibadah itu bisa kita lakukan lebih banyak, kan lebih baik. Ya, ketika yang ada memang niatnya bisa digabung, tidak mengapa kita gabung. Ya, ala kulli hal yang jelas, utang puasa Ramadan tidak bisa digabung dengan puasa-puasa sunnah yang lain karena itu adalah ibadah tersendiri. Bagaimana status seseorang jika ke suatu daerah dengan jarak safar karena bertugas berkantor di daerah tersebut namun tidak berniat untuk tinggal di daerah tersebut dan setiap satu pekan atau dua pekan pulang ke rumahnya daerahnya tempat mukim dan dia bertugas berkantor di daerah tersebut tidak ketahuan sampai kapan. Apakah status orang tersebut musafir atau mukim? Musafir dia. Menurut pendapat yang terkuat seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ketika antum berada di satu tempat, antum ditanya, apakah antum tinggal di sini atau hanya sementara? Maka selama antum mengatakan saya tidak tinggal di sini berarti antum safar. Ya, sampai pun berapa lama, apalagi tidak ada kejelasan begini, tetap dia musafir. Berlaku padanya hukum-hukum safar. Nah. Besok.
1: Bukan masalah pemerintah di medsos dengan cara menggunakan kata-kata yang baik. Bagaimana dengan koordinasi dengan sesama tindak sama awal saat kita akan menggunakan pun kita pemerintah pun pun aduh nilai pun kesalahan dan kesalahan.
0: Saya sudah bilang kemarin, kalau ada cara yang terbaik untuk mengadukan langsung pada pemerintah, maka itu dilakukan. Adapun yang dimaksudkan mengadukan ke medsos, dia tadi orang ini yang bertanya tidak mengatakan itu hubungannya sama haknya diambil pemerintah, tidak, tapi haknya mereka yang tidak diperhatikan. Jadi misalnya ada berhubungan dengan masalah dia bersengketa tanah sama orang lain, sama orang lain misalnya, kemudian hal tersebut tidak ya tidak dibahas atau tidak diperhatikan, atau mungkin dia merasa tidak ada penyelesaiannya, maka dia sebutkan. Jadi yang saya ketahui kemarin itu bukan berhubungan dengan masalah haknya yang diambil oleh pemerintah, tetapi dia ingin ajukan permasalahannya itu supaya pemerintah memperhatikannya. Makanya saya katakan, seandainya ada cara untuk bisa kita ungkapkan hal tersebut langsung kepada pemerintah, maka itu yang ditempuh. Kalau tidak, silakan ajukan ke misalnya media sosial dengan bahasa yang baik dan bukan dengan mencela, bukan dengan mencela untuk masalah-masalah seperti tadi. Ala kulli hal, kalau seandainya dengan mengadukan hal tersebut ke medsos menimbulkan fitnah, ya jelas tidak diperbolehkan. Itu sudah terangkan kemarin. Makanya kita memilih cara yang paling baik untuk mengadukan hal tersebut, ya. Kita dahulukan cara yang lebih baik. Kalau tidak bisa kecuali dengan cara diviralkan seperti kemarin yang disebutkan, maka lakukanlah dengan cara, dengan bahasa yang baik yang tidak mendatangkan fitnah atau keburukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan haknya yang dia ingin tampak atau mungkin mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk hal tersebut. Nah, barakallahu fiik.

Tidak ada yang masukin. Ya mungkin untuk yang saya pahami kemarin, contoh yang bisa kita contohkan dalam masalah ini, contoh misalnya di daerah kita atau di lorong kita misalnya ada jalan umum yang kurang bagus. Ya, mungkin karena hujan atau yang lainnya, kita ingin diperbaiki jalan ini. Ya, kita bisa ajukan, pertama kita ajukan ke pihak pemerintah, mungkin kepada dinas PU misalnya, jalan di depan rumah kita atau di daerah kita banyak sekolah di situ tapi rusak dan tidak layak. Ya, padahal banyak dilewati oleh orang-orang yang punya kepentingan menuju ke lokasi fasilitas umum. Ya, kita ajukan seperti ini. Ternyata lama tidak digubris, maka tidak mengapa kalau kita ajukan di medsos bahwa mohon perhatian dari pihak yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa jalan yang ada di lokasi ini sangat buruk keadaannya, menimbulkan kecelakaan, banyak anak-anak. Yang ini diperbolehkan. Yang penting bahasanya baik dan bukan mencela atau apalagi memaksa, apalagi dengan tuduhan-tuduhan. Itu yang menjadikan contoh dalam masalah ini tentang bolehnya hal tersebut kita ajukan ke media sosial tapi dengan bahasa yang santun dan baik. Nah, tidak menimbulkan provokasi. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di dalam sebuah hadis, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, berkata Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku dengarkan, inna Allah yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin di pada saat hari berhisab, di mana semua hadir yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris pada hari itu, dipanggil satu persatu, satu persatu dipanggil menghadap Allah. Ini dia makna menghadap Allah, untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan inna Allah yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mu'min, wa yadha'u alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mu'min itu, sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mu'min, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Apa maknanya di sini yang bisa kita ambil? Yang makna yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri, ketika antum sendiri, hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat, hanya antum dan Allah. Maka latihan, latihan di dunia saudaraku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang, setelah orang tidak ada kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan, tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah, perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf.

karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin, mengatakan, "Na'am, ay Rabbi." Benar, wahai Rabbku. Benar, wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, "Engkaukah, bukankah engkau melakukan dosa ini?" Orang mukmin menjawab, "Benar, wahai Rabbku. Benar, wahai Rabbku." Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Qal, di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, qal, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku tutup dosamu itu di dunia. "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, wallahi, wallahi, kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu? Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya dia dan Rabbnya. Hanya dia dan Rabbnya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum. Yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tak ada manusia kecuali hanya Anda dan Allah. Supaya di akhirat itu yang Allah akan lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia, supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Nabi melanjutkan, "Wa ammal kafir." Adapun orang kafir, "wal munafiqun," dan orang-orang munafik, "fayaqulul ashhad," berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi ala dzalimin,
ketahuilah bahwa la'anan Allah untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, yang benar-benar munafik, tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosanya di hadapan orang ramai. Dan bukan orang ramai seramai ini, dari mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau antum letakkan, mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu? Kalau kita yang mengalami na'udzubillahi min dzalik. Maka lakukanlah di dunia. Lakukan di dunia. Sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya.

Valentine sangat identik sekali dengan pemberian hadiah. Itu ada hadiah coklat yang diberi, ada hadiah bunga yang diberi, ataupun kado-kado spesial yang lainnya. Memang di dalam Islam, saling memberi hadiah adalah suatu yang dituntunkan. Ini adalah suatu yang terpuji. Bahkan, ini akan membuat satu dan yang lainnya itu akan saling mencintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Saling memberilah kalian hadiah, maka nantinya kalian akan saling mencintai. Saling memberilah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Maka jika kita misalnya memberikan hadiah kepada sahabat spesial kita, kepada sahabat terbaik kita, kepada bahkan orang tua kita, bapak atau ibu kita, ataupun kepada adik kita, maka mereka akan menaruh simpati, mereka akan begitu juga cinta kepada diri kita. Ini asalnya dari memberikan hadiah memang seperti itu. Kemudian, kita juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mungkin asalnya membenci kita. Itu juga akan membuat hatinya itu semakin lembut. Contoh misalnya, karena hasad, karena dengki, karena iri, dia mungkin menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian kita memberikan dia misalnya baju koko, hadiah-hadiah yang sederhana, maka itu bisa melembutkan hatinya. Karena memang asalnya hadiah bisa melembutkan hati seperti itu. Maka ingat tadi kata Nabi SAW, saling berilah kalian itu hadiah, maka nantinya kalian itu akan saling mencintai. Dan memang efek ini akan ada dari orang yang memberikan hadiah. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, yang berkaitan dengan acara-acara yang bermasalah, atau acara kemungkaran, atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Dan perayaan di dalam Islam itu diistilahkan dengan istilah Eid. Eid itu diartikan dengan sesuatu yang terus berulang setiap waktu. Dan 14 Februari itu adalah

muncul kesyirikan ketika itu, ya ada ritual-ritual syirik yang dilakukan spesial pada tanggal tersebut. Kemudian berubah ketika agama Nasrani itu datang lewat Saint Valentine, ya. Akhirnya dibuat satu momen dikenal dengan momen Hari Kasih Sayang. Jadi asalnya di sini dari acara paganisme kemudian berkembang menjadi perayaan orang Nasrani. Jadi dari sisi perayaannya, dari sisi peringatannya, ini adalah peringatan yang bermasalah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, perayaan yang ada itu cuma dua. Hanyalah dua, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kita kenal dengan Eid. Inilah Eid yang syar'i. Inilah Eid yang benar-benar kita rayakan dengan besar-besaran. Dua hari raya ini. Yang satunya karena berkenaan dengan setelah kita itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Yang satunya karena berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ini adalah hari besar bagi kita. Dan hari perayaan kita cumalah perayaan itu saja. Oleh karena itu, jika ada perayaan-perayaan yang lainnya lagi di dalam agama ini yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, berarti perayaan tersebut adalah perayaan yang mengada-ngada. Maka di antara perayaan bermasalah di sini adalah perayaan Valentine. Dan ini, kalau dulu ini dirayakan oleh orang Nasrani, sekarang kaum muslimin pun ikut melaksanakannya, pun ikut memeriahkannya, dan ketika itu saling memberikan hadiah. Satu sisi, Valentine adalah perayaan yang dibuat-buat. Dan satu sisi, Valentine adalah perayaan yang meniru budaya atau tradisi orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Padahal Nabi kita SAW telah memberikan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kita melakukan tashabbu, meniru gaya atau perayaan orang kafir. Yang ini asalnya mulanya adalah dari mereka. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sikap kita adalah kita punya perayaan sendiri, itulah yang kita rayakan tanpa ikut memeriahkan atau bahkan ya tanpa mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah pada perayaan-perayaan mereka. Sekarang masalahnya ya, tentang status hadiah tadi, bolehkah kita memberikan hadiah di hari kasih sayang atau di hari Valentine? Jawabannya karena perayaannya adalah perayaan bermasalah, maka tentu saja tidak dibolehkan. Nah sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana jika kita ya diberikan hadiah? Apakah kita menerima hadiah tersebut? Kita diberikan hadiah. Sekarang apakah kita menerima hadiah tersebut? Ya jawabannya ya, yang lebih bagus adalah kita tidak menerimanya supaya kita tidak terkena dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kita tidak menerima hadiah tersebut ketika diberi. Ketika ada yang misalnya memberikan kita coklat pada hari Valentine atau memberikan kita suatu kado yang spesial pada hari Valentine, sikap kita yang baik adalah tidak menerimanya. Namun kalau mungkin perasaan kita tidak enak kepada orang yang memberikan hadiah tersebut, maka boleh jadi kita menerimanya, namun tetap ada saling menasihati ketika itu. Orang yang memberikan hadiah kita peringatkan bahwasanya tidak pantas orang muslim merayakan Valentine seperti itu, karena perayaan ini bukanlah perayaan yang dimeriahkan oleh kaum muslimin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Dan ulama-ulama terkemuka saat ini pun tidak memerintahkan untuk merayakan perayaan seperti itu. Hari kasih sayang itu kita bisa memperingatinya itu kapan saja, dan kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada yang lainnya itu kapan saja. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, ya Yuhannas afshus salam, wahai sekalian manusia, ya tebarkanlah salam, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Ini adalah wujud kasih sayang dengan memberikan salam dan juga dengan memberikan makan. Kapan waktunya? Waktunya bebas, bukanlah pada tanggal 14 Februari saja. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, para pemirsa sekalian, hendaklah kita pahami bahwasanya yang mesti kita lakukan pada hari tersebut, kita anggap hari tersebut adalah bukan hari raya kita, bukan peringatan yang mesti kita itu peringati. Ya, dan juga tidak perlu ada hadiah-hadiah spesial yang kita saling beri pada hari tersebut, pada perayaan tersebut. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita merayakannya, mungkin di antara remaja-remaja putra dan putri itu merayakan perayaan tersebut, hendaklah kita bisa memperingatkan mereka dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Demikian

yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Kita dijauh dari segala macam kemungkaran, Allah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita pun akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lalu orang Islam dikalahkan kafir yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah yang hancur agamanya, inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh, mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibn Atiyah mengatakan, bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibn Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan, syaitan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi, "Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan gak bagus." Dia masih sadar, "Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi gak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau gak judi pusing." Itu masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan, "Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat." Oh, sandal kamu terbang sandal. Oh, itu sesat-sesat, dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka. Lo sendiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga gak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel gak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh gak pernah menang. Itu makanya jangan ladenin itu. Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh, itu kalah. Itu coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lu juga nggak ada zaman Rasul, kitab mana yang untuk bantahin deh? Ente baca be itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simpel-simpel tapi bikin aduh ngesel, ya Allah. Ini. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi enggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Duh, ceramah aja belum, Pak. Udah dituduh Wahabi, baru innalhamdalillah. Innalhamdalillah. Nah, ini nih Wahabi ini. Kok tahu, Pak? Duh. Khotbahnya terus sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tutup Wahabi, taunya dari mana tuh? Akhirnya lihat, fa inna kulla bid'atin dolala, fa inna kulla dolalatin finnar. Ah, itu khotbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah haja, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditembak. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustaz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu masya Allah, habis sudah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
0: Ustaz, sekarang ini zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Oh, ini. Yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, ana bicara secara umum, Ustaz, ya. Umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, aku ada pemerintah. Dia zolim. Zolim, Ustaz, ya. Dalam tanda petik, dia zolim. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, apa namanya, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana, gitu loh, Ustaz. Ini pemerintah yang sah, Ustaz.
1: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana? Contoh kedolimannya. Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zolim.
0: Iya.
1: Lebih spesifik lagi mungkin.
0: Iya, maksudnya gini, Ustaz. Pemerintah ini dikesankan diiniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non muslim dia dukung. Terus juga apa namanya kayak harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan, katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh, ya, atau kepentingan golongan mereka gitu loh. Ini pemerintah ini. Karena pemerintah yang menaungin itu, Ustaz. Nah, kita sikap kita gimana, Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekan, ada kadang dia foto-fotonya itu di apa namanya? Iya, di expose, yang bukan masalah expose. Kalau expose foto foto mereka ya tidak ada masalah, tapi ini foto diedit, di pokoknya dijelek-jelekan, Ustaz. Apakah kita juga begini, ya? Saking keselnya kita, umpamanya kita kesel gitu, apakah kita harus begitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz, menurut pandangan Islam, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutlah misalnya Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, Syarhus Sunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah At-Tahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Ziyad Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini, padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah pahami, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mencampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim. Sebagian mereka mengatakan, kita mengkritik pemerintah di depan mimbar ini karena menegakkan hadis ini, ingin melakukan seutama-utama jihad. Kita katakan, Anda keliru secara bahasa, salah. Apalagi secara syariat. Di sini Nabi SAW mengatakan, indah di sisinya, yakni di hadapannya. Bukan di depan umum. Apa hubungannya orang umum dengan kesalahan pemerintah dalam masalah ini, mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung, ya. Adapun nasihat dalam Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha, iya kan? Agama ini nasihat, termasuk waliya immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin kita nasihati juga, dan orang-orang umum di antara mereka. Cuma nasihat ada adabnya. Apakah kita sendiri mau dinasihati, dijelek-jelekan di depan umum? Itu pertama. Yang kedua, apakah semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar?
0: Betul, sahih.
1: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama, beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu, kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
0: Betul.
1: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia. Dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
0: Yang pertama dia mau ya, pertama dia ada niat
1: dia
0: untuk
1: mau,
0: ini, tapi
1: menolak gara-gara
0: dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
1: Iya,
0: gitu ya. Iya.
1: Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang dolim kan di akhir zaman, ya. Isma' wa ati'lahu wa induriba dhuhruka wa ukhidha maluk, ya. Tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
0: Iya.
1: Sekarang buktinya Rojak TV,
0: iya,
1: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, salat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka, ma'akomu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu, alhamdulillah. Adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya.
0: Iya.
1: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
0: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu, kita berdoa saat ya. Kita berdoa untuk
1: mendoakan kebaikan untuk mereka.
0: Karena
1: kemudian berita jangan langsung diterima.
0: Iya,
1: kan kita diperintahkan untuk fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut. Bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan, atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya karena mereka cari berita.
0: Betul, ya.
1: Otomatis mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
0: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya. Taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan sama Allah untuk pemimpin, itu gimana Ustaz?
1: Iya, Masya Allah, kemaslahatannya luar biasa. Makanya ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
0: Ya.
1: Semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Barakallahu
0: fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa ma

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota

0: Fir'aun.
1: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
0: Wa innahum lana lagha'idun.
1: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
0: Wa inna la jami'un hadirun.
1: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
0: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
1: Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
0: Wa kunuzin wa maqamin karim.
1: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
0: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
1: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
0: Fa'atba'uhum musyriqin.
1: Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepada

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qalu

Bangun, berkata Ibrahim. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka

0: yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaum Nuhin al mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian, bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah salat asar secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ibadah berikutnya yang juga diwajibkan dan ibadah yang besar, yang agung dan mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Kita berada di masjid, rumah yang tempat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang mudah dipahami dan kita amalkan. Sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting berkaitan tentang kehidupan di alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat itu panjang sekali. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, maka seseorang berpindah ke alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan berada di alam kubur sangat lama, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan setelah terjadinya hari kiamat, ditiup sangkakala yang pertama, ditiup sangkakala yang kedua, ya, manusia digiring, dihalau menuju suatu tempat yang sangat luas yang kita kenal dengan istilah Padang Mahsyar. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, ya, adanya Yaumul Hisab, hari dihisabnya amal, ditimbangnya amal, mizan, ya, dan juga manusia nanti menuju ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga manusia nanti berada di Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, namanya Sirat. Dan orang-orang yang Muslim dan orang-orang yang munafik, merekalah yang akan melewati Sirat. Adapun orang-orang kafir tidak melewati Sirat, karena orang-orang kafir setelah dihisab dan ditimbang amalnya, dan mereka langsung dimasukkan ke neraka. Adapun kaum Muslimin, orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang masih statusnya Muslim, tapi mereka banyak sekali tingkat kemunafikannya, ya, maka mereka inilah yang akan melewati Sirat. Tentunya kita ingin selamat ketika melewati Sirat tersebut. Setelah itu berlanjut dengan fase berikutnya, ada Qantarah. Kantarah ini suatu tempat antara surga dan neraka. Disitulah ya manusia dikisos, dibersihkan hatinya, dibersihkan dosanya, disucikan mereka. Setelah itu baru mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Alangkah bahagianya seseorang yang selamat di Sirat, karena ini jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan sehelai rambut. Ya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini bagaimana kiat untuk bisa selamat ketika berada di atas jembatan itu. Jembatan yang terbentang, Allah bentangkan adanya Sirat. Dan ini pasti terjadi demi Allah. Dalam Al-Quran diinformasikan, di hadis pun diinformasikan. Ya, dan kita mengimani semuanya, beriman kepada hari akhir, ya, kejadian-kejadian yang terjadi setelah kita meninggal dunia sampai kita dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Semuanya adalah sesuatu yang wajib untuk diimani. Meskipun kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar langsung, ya, tetapi karena Allah dan Rasul-Nya yang menginformasikan, maka kita meyakininya. Memang ada peristiwa seperti itu. Jadi semua fase-fase akhiratnya semuanya berat. Ketika dihisapnya amal berat, ditimbangnya amal berat, ketika melalui telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi Muhammad SAW juga berat, karena ada yang dipersilakan untuk minum dari telaga tersebut, ada juga yang diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Apalagi ketika melewati Sirat, orang-orang yang terpilih yang bisa selamat ini. Dan kebanyakan umumnya manusia terjungkal mereka. Terjungkal di Sirat ini kebanyakan umumnya manusia. Dan mereka akhirnya masuk dalam neraka Jahannam dari kaum muslimin, orang-orang munafikin. Adapun orang-orang yang mukmin bertakwa, mereka berlanjut setelah itu menuju Qantarah, dimudahkan prosesnya, disucikan hatinya, dibersihkan dosanya, ada kisos di situ, setelah itu mereka baru masuk ke dalam surga. Baik, jadi sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di tempat ini, saya berusaha untuk ada artikel ya, yang bisa kita share, dan kita bisa baca bersama, sehingga antum bisa kembali membaca di rumah nanti, dan bisa di-share juga kepada teman-teman yang lain. Silakan antum, ikhwan dan akhwat, barangkali memiliki aplikasi Telegram, silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya akan posting artikel, ada dua artikel tentang tema kita, kiat selamat saat melewati Sirat. Bagaimana caranya untuk bisa selamat? Punya Telegram? Syaratnya cuma satu ya, punya handphone. Baik, sudah saya posting, postingan pertama. Ada dua postingan ya. Sudah saya posting, mari kita lihat bersama. Kiat selamat saat berada di Sirat. Setiap muslim sebelum mereka mencapai pintu surga diharuskan dulu melewati ujian yang berat. Ya, muslim saja ini, muslim yang mukmin bertakwa atau muslim yang munafik. Mereka harus melewati Sirat, ujian yang sangat berat. Menyeberangi jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang, sangat licin dan menggelincirkan. Coba bayangkan jemaah sekalian, lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan sehelai rambut. Bagaimana ini? Kita tidak bisa menggambarkan karena memang belum pernah melihat. Tapi Rasul mengatakan demikian, sangat licin dan menggelincirkan. Kedua sisi kiri dan kanan Sirat tersebut terdapat besi-besi pengait untuk menyambar-nyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Ini bukan jembatan sembarang jembatan. Jembatan yang licin dan menggelincirkan. Tipis, lebih tipis dibandingkan rambut, sehelai rambut, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Itu yang Rasul sampaikan kepada kita dan kita imani. Dan kiri dan kanannya ada pengait-pengait dari besi yang bergantungan untuk menyambar-nyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Kita melihat informasi ini kayaknya merasa kecil kemungkinan untuk bisa selamat ya. Aduh, gimana bisa selamat seperti ini? Karena begitu susahnya, begitu sulitnya, begitu beratnya ketika berada di Sirat ini. Dan orang yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan kita juga yang pertama kali dihisap. Jadi Nabi terakhir dengan umat yang terakhir di dunia. Tapi nanti di akhirat menjadi Nabi yang pertama dan umat yang pertama untuk dihisab, ditimbang, dan melewati sirat. Ya, ini suatu kemuliaan. Karena nabinya yang mulia, maka umatnya pun menjadi mulia. Dipersilakan secara prioritas untuk lebih dahulu melewati sirat tersebut. Nah, Nabi SAW menginformasikan bahwa saat melewati sirat ini, ada yang dengan cepat melewatinya sampai ke tujuan. Dan ini semua sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka selama di dunia. Imannya mantap, akidahnya mantap, keyakinannya, tawakalnya, tauhidnya, dan amal solehnya juga banyak sekali. Ini bisa menentukan cepat lambatnya seseorang sampai ke tujuan. Kita tidak tahu ya berapa panjangnya sirat, berapa besarnya sirat. Tapi kita bisa menginformasikan, kita bahas kalau ada dalilnya saja ya, dari dalil-dalil yang sahih. Ya. Jadi ada yang melewati sirat secepat kedipan mata. Rasul menggambarkan demikian, melewati sirat itu secepat kedipan mata, sekali kedip sampai ke tujuan. Ada yang secepat kilat sampai ke tujuan. Ada yang secepat angin, secepat burung, secepat kuda pacuan, dan secepat hewan tunggangan. Ada juga orang-orang yang melewati sirat secepat orang yang berlari atau berjalan kaki dengan cepat. Jadi beda-beda. Semua kembali kepada iman dan amal soleh selama di dunia. Ada yang merangkak-rangkak dan sampai juga ke tujuan. Ada yang selamat dengan cepatnya sampai ke tujuan dan aman. Ada juga yang selamat namun tubuhnya disambar-sambar dengan pengait besi tadi hingga robek dan terputus. Sampai ke tujuan, tapi tubuhnya robek dan terputus. Ya, merangkak-rangkak dengan susah payahnya. Dengan pengait-pengait yang ada di kiri dan kanan, dengan izin Allah, siapa orang yang akan tersambar dengan pengait tersebut. Dan ada juga orang yang terkait dan terlempar jatuh ke dalam api neraka jahanam. Jadi ada tiga jenis manusia. Yang pertama, cepat sekali sampai ke tujuan, selamat, aman. Tinggal melewati kantara, setelah itu sorga. Tapi yang kedua, ada manusia yang juga selamat sampai ke tujuan, tapi dengan susah payah. Tercabik-cabik badannya, terputus, bahkan robek tubuhnya. Terkena cabikan-cabikan seperti itu. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya, tapi sampai ke tujuan. Tapi yang ketiga ini yang paling parah, mereka yang terkait dengan pengait-pengait besi tadi, yang terus menyambar-nyambar, ya, jembatan yang sangat licin dan menggelincirkan. Dan kemudian karena terkait dia, lalu dia terlempar jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena sirat ini merupakan jembatan yang terbentang di atasnya, di punggungnya neraka jahannam. Nauzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, ini informasi yang kita dapatkan. Ya. Kita tentunya ingin selamat, bahagia, aman sampai ke tujuan. Sebagaimana yang Rasul sebutkan bahwa seperti secepat kedipan mata atau secepat kilat. Kita pernah lihat kilat kan? Cepat sekali sampai ke tujuan. Nah, ini tentunya orang-orang yang bertakwa ini. Yang luar biasa. Iman dan amal soleh mereka selama di dunia. Tapi karena manusia yang bertingkat-tingkat tidak semuanya sama imannya dan amal solehnya, maka begitu juga nanti ketika melewati sirat tidak sama. Ada yang selamat. Betul-betul selamat dia. Cepat sampai ke tujuan. Ada yang betul-betul dia selamat tapi mendapatkan cabikan. Ada juga yang terjungkal dan masuk ke dalam neraka jahanam. Begitu juga nanti di dalam sorga. Di dalam sorga pun ternyata tingkat yang didapati oleh seorang muslim berbeda-beda. Ada 100 tingkatan sorga. Tingkatan pertama tentu berbeda dengan tingkatan kedua dari sisi nikmatnya, keindahannya, dan lain-lain. Ada 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah namanya sorga Firdaus. Ya, tentunya kita ingin berada di sorga Firdaus. Tetapi kita harus kerja keras, berjuang mati-matian, habis-habisan, capek, letih, lelah selama di dunia untuk bisa mendapatkan surga Firdaus itu. Tapi kalau kita malas-malasan, ya, bersantai-santai, banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, bahkan perkara yang haram, bagaimana mungkin bisa berada di surga Firdaus? Masuk surganya saja sudah bagus. Ya, karena kita tidak mempersiapkan dengan maksimal. Maka di sini kita sebutkan bahwa setiap Rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat. Setiap Rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melihat umatnya ketika mereka melewati sirat. dan masing-masing nabi mendoakan umatnya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu itu ingin bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan kepada umatnya yang ketika itu mereka sedang melewati sirat. Pertolongan dan syafaat yang Rasul berikan kepada umatnya begitu banyak. Ada orang yang sudah masuk ke neraka, dikeluarkan dari neraka. Atau mungkin mereka kesulitan ketika melewati sirat, Rasul mendoakan mereka. Termasuk malaikat pun mendoakan. Malaikat mengatakan, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Malaikat pun diinformasikan di hadis. Mereka juga mendoakan orang-orang yang sedang menyeberangi sirat tersebut. Para nabi berdoa, para malaikat berdoa. Karena inilah, ya, yang paling berat kehidupan nanti di akhirat, yang paling berat di sini, karena bisa jadi dia terjungkal masuk neraka jahanam. Dia proses hisabnya, dihisabnya amal, cuma dihisab, ditanya, kemudian mendapatkan buku catatan amal, lalu ditimbanglah amal tersebut. Ini masih proses semuanya. Tapi begitu melewati sirat, nah ini, ketika melewati sirat, disinilah tegang sekali, menegangkan dan mengerikan dan menakutkan. Karena ternyata di sinilah ada yang selamat dan ada yang tidak selamat, ada yang disiksa, ada yang tidak disiksa. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana para nabi pun berdoa di situ, para malaikat pun berdoa di situ. Subhanallah, karena mereka menginginkan kaum muslimin yang melewati sirat mereka mendapatkan keselamatan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi yang tersambar dengan pengait-pengait besi di kiri dan kanan tentunya terjadi dengan izin Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Tapi muslim itulah yang selama di dunia, ternyata dia tidak mempersiapkan bekal, dan justru lebih banyak dosanya, akhirnya bisa jadi terkena pengait-pengait besi yang ada di kiri dan kanan ketika mereka melewati sirat, dan mereka pun tidak memiliki cahaya yang banyak. Modal untuk bisa lebih cepat sampai ke tujuan di jembatan sirat itu adalah cahaya. Karena semua amal ibadah kita akan menimbulkan cahaya. Dengan cahaya itulah mempercepat proses sampai ke tujuan. Ya, makanya kita lihat hari ini bagaimana caranya, kiatnya agar selamat ketika kita menyeberangi sirat tersebut. Ya, mari kita baca artikelnya. Sekali lagi saya informasikan di Telegram saya, ya, Telegram sosial media saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Di sini saya cantumkan ada 8 kiat agar selamat ketika melewati sirat yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini postingan pertama, nanti kita tambahkan postingan yang kedua. Yang pertama apa? Menjadi orang yang bertakwa. Ini syarat pertama, tidak bisa tidak, harus menjadi orang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiyya. Di surah Maryam, ya, di surah Maryam ayat 71 dan 72, Allah tabaraka wa taala berfirman, dan tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya. Semua kaum muslimin akan melewati sirat tersebut. Mereka akan melewatinya. Dan hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Allah sudah takdirkan bahwa kaum muslimin nanti di akhirat akan melewati yang namanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini, ya, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut dalam kondisi berlutut. Siapa orang yang zalim? Berarti mereka orang yang banyak melakukan dosa. Pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Orang-orang munafik, orang yang zalim, orang yang fasik. Orang yang tidak mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya satu yang disebutkan orang bertakwa, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa ketika melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satu pun di antara kalian melainkan akan melewati sirat itu. Dan itu merupakan suatu ketetapan yang sudah Allah takdirkan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita ingin selamat nanti ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan sehelai rambut, berarti kita wajib untuk bertakwa. Dan bertakwa itu kita raih di dunia, bukan di akhirat. Nah, sekarang kita bicarakan siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang yang pasti dia beriman, dia berilmu, dan dia beramal. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akidahnya benar, dia bertauhid, ibadahnya benar, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan pasti akhlaknya mulia. Ya, ini bukan muslim sembarangan ya. Tingkat bertakwa itu adalah tingkat derajat muslim yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajat di sisi Allah di antara kalian semua orang yang tidak ada yang bisa mengalahkan orang bertakwa. Kita saat ini sudah bertakwa belum? Kita harus mengejar ketertinggalan ini. Ya, perbaiki tauhid kita, akidah kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, iman kita, ilmu kita, amal kita. Orang bertakwa itu pasti dia taat. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang bertakwa itu pasti banyak ibadahnya. Bukan lagi perkara yang wajib, tapi perkara yang sunnah yang dia perbanyak. Dari salat sunnahnya, puasa sunnahnya, bersedekahnya, membaca Qur'annya, capek letih lelah. Orang bertakwa tidak ada yang tidak capek. Pasti dia capek. Pasti letih dan lelah dia. Mendatangi majelis ilmu seperti ini capek kan? Dari rumah perjalanan, macet juga, panas juga. Sampai di sini duduk mendengarkan kajian, besok pulang, datang lagi. Ya Allah, capek kita mendatangi majelis ilmu. Tapi karena Allah kita mau datang. Kalau bukan Allah kita gak mau datang ke sini. Ngapain? Tapi karena Allah ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita ringan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini dengan ikhlas karena Allah semata. Ya, orang bertakwa sekali lagi, mereka bukan orang sembarangan. Dan ini syarat yang Allah sebutkan. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Bukan yang lain. Hanya orang bertakwa yang disebutkan ini di surah Maryam. Ketika melewati sirat, orang kafir sudah dimasukkan ke neraka. Yang Yahudinya, Nasraninya, atau apa agama-agama yang lain. Tinggallah kaum muslimin yang mereka melewati sirat ini. Dan mereka terbagi, terpecah menjadi dua. Muslim mukmin bertakwa dan muslim yang munafik. Orang-orang munafik inilah yang paling banyak melakukan dosa dan kemaksiatan selama di dunia. Baik ya. Di langkah pertama, jadi diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan

0: ketika melewati Shirath.
1: Assalamualaikum. Tapi takwa itu di sini. Takwa itu adanya di hati. Kalau hati sudah bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan ilmu. Dia benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, iman, ilmu dan amalnya, berusaha istighfar, bertaubat dan seterusnya. Otomatis pancaran takwa yang ada di hati akan tercermin dalam lisan dan perbuatannya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang pertama saya tulis di sini, bentuk rahmat Allah. Ya Allah, betapa luas rahmat-Mu. Malu kita ini. Kalau andai kata Allah bongkar semuanya, habis kita ini, dipermalukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan bahkan orang kafir pun yang melakukan begitu banyak kejahatan, atau muslim yang melakukan begitu banyak kejahatan, banyak sekali yang aib-aib mereka ditutup oleh Allah. Sehingga banyaklah di antara mereka yang dipuji-puji, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Karena memang Allah tidak menginginkan untuk dibongkar aibnya. Tapi sekali lagi, ketika memang tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada tekad, tidak ada semangat, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk merubah dirinya, maka satu saat, ingat, Allah akan bongkar aib kita. Dipermalukan di dunia sebelum nanti dipermalukan di akhirat. Di akhirat di mana? Ketika terjadinya proses dihisabnya amal. Dihisabnya amal, ada yang diberikan tabir, hijab, bagi orang-orang mukmin ya. Allah bertanya tentang dosa-dosanya, ada hijab, ada tabir, sehingga pertanyaan dari Allah tentang dosa-dosa seorang hamba tidak terdengar oleh hamba-hamba yang lain. Itu orang mukmin. Alhamdulillah, dijaga, ditutup aibnya nanti di hari kiamat. Tetapi bagi orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka tidak mendapatkan hijab. Allah bertanya kepada hamba tersebut, dan pertanyaan tentang dosa-dosanya satu persatu ditanya dan terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Itu orang kafir dan orang munafik. Kamu pernah begini. Ya, dibacakan itu kitab catatan amal, tapi masih ngeyel juga. Akhirnya Allah tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, kata Allah, tangan mereka dan kaki mereka.

Allah tidak langsung memberikan vonis hukuman. Begitu dosa, mati. Begitu berdosa, mati. Begitu berdosa, langsung mati. Tapi tidak demikian, kan? Begitu banyak orang melakukan dosa, enggak dimatikan langsung. Tetapi Allah terus membiarkan kesempatan, memberikan kesempatan kepada pelaku dosa untuk bertobat kepadanya. Ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Barangkali besok dia berubah. Allah sangat sabar menunggu hambanya itu berubah. Coba kita bisa enggak bersabar seperti itu? Bertahun-tahun, tetap dikasih nikmat, tetap dikasih makan, tetap dikasih, bisa bernafas, terus dikasih. Tapi hamba itu memberikan pembangkangannya dan kedurhakaannya kepada Allah. Dan Allah menunggu. Ini merupakan rahmat yang luar biasa. Tidak langsung diazab. Andai kata manusia melakukan dosa ini langsung diazab, dosa ini langsung diazab, binasa. Tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi, kan? Seandainya demikian. Tapi ternyata tidak. Nah, ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Ya, karena Allah inginkan hamba itu berubah. Karena Allah yang menciptakan hamba itu. Dan Allah inginkan hamba itu menjadi seorang muslim yang baik. Allah tidak inginkan hamba itu mendapatkan hukuman dan siksaan. Allah tuh maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin Allah tuh sengaja untuk menjadikan hamba itu disiksa, dihukum, diazab. Tidak. Dengan sabarnya, bertahun-tahun diberikan nikmat terus sambil ditunggu kapan dia berubah. Tidak langsung diberikan azab. Itu merupakan salah satu bentuk rahmat Allah. Nah, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah An-Nur. Di surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-10, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim. Dan seandainya bukan karena karunia dan juga rahmat Allah kepadamu, kalau bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu pun akan binasa. Memang seperti itu, akan binasa. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, niscaya manusia ini tidak akan disisakan di muka bumi. Maka Allah informasikan kembali di surah An-Nahl, di bawahnya lagi ya. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-61. Ya, di surah 16, ayat ke-61, Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Dan sekiranya Allah memberikan hukuman kepada manusia karena kezoliman, langsung dihukum. Kezoliman, langsung dihukum. Niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah di muka bumi ini. Habis semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Terkadang bisa jadi sebulan kemudian, maka binasa dia, tertimpa azab. Bisa jadi besoknya, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu kapan Allah ya menunggu hamba itu berubah dan Allah tidak berikan azab. Tetapi kita lihat juga, ada hamba-hamba yang dipercepat azabnya, ada juga diperlambat. Tidak diberikan di dunia dengan dimatikan seketika, tetapi hukuman itu tetap ada. Siapapun yang melakukan kezoliman kepada Allah, kezoliman kepada Rasulullah, kezoliman kepada sesama manusia, pasti ada hukuman di dunia sebelum di akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan ada 3 bentuk dosa yang akan disegerakan hukumannya dan balasannya di dunia sebelum dia mati, karena sampai mati dia tidak bertaubat. Ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya. Ya, pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan ketiga memutuskan tali silaturahim. Dosa banyak, tapi 3 dosa ini yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sudah dibalas. Pertama zalim. Apa itu zalim? Dosa berkaitan dia kepada Allah, atau berkaitan dengan dosa dia kepada Rasulullah, atau kepada makhluk yang lain. Maka di sini di surah An-Nahl ayat ke-61 disebutkan bahwa kalau Allah menghukum manusia disebabkan karena dosa-dosanya, karena kezolimannya, kata Allah, niscaya tidak akan ada yang Allah tinggalkan satupun makhluk melata di muka bumi ini. Semuanya mati. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Tidak terjadi hal seperti itu.
kita termasuk pelakunya. Dari mulai kita baligh, mimpi basah, dari mens dan haid, tercatatlah dosa. Ya kan? Masa kecil kan tidak tercatat dosanya. Tapi mulai dia baligh, seseorang itu mens dan haid, mimpi basah, tercatat dosanya sampai hari ini, sampai dia mati. Banyak atau sedikit dosa kita? Coba jawab dong, ikhwan. Banyak atau sedikit? Kalau ikhwan di sini kayaknya sedikit ya. Hah? Sedikit ya? Ya, dikit-dikit dosa. Ya, ya begitulah kita ya. Nauzubillah min dzalik. Berarti ketika Allah tidak langsung mengazab seorang

0: buruk sangka kepada Allah dan ridho dengan takdir Allah disikapi dengan benar, itu pun bisa menyebabkan dia tergugurkan dosa-dosanya. Kamu semakin bisa melihat, membedakan mana yang salah, mana yang benar. Semakin tidak bertakwa, semakin bingung mana ya, yang salah yang mana ya. Karena kita kurang ketakwaan. Nah seperti itu, ini jelas kan, Allah menjanjikan orang itu akan diberikan furqan akibat dari ketakwaannya. Dan ketakwaan itu diraih dengan ilmu, ya, dengan iman, dengan amal yang benar, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa, ya, ke Fir'aun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun, yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa, ya. Kalau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut, ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya, maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti Qarun di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada, tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama Qarun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta Qarun. Harta Qarun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta, disebut harta Qarun. Padahal Qarun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir, dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana, Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kali ini ya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi'aktara adadan wa malan min koruna fir'aun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapa ke Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahif bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yasar bin Qahif. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahif. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahif, namanya Qahif. Qahif itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya, Al-Hafidh Imam Al-Qurdi mengatakan, baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, dia berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau antuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawwu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawwu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak.
1: Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf, tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban? Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi masalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Wa ja'al apa li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya ya, diangkat oleh Usbah latanu'u. Latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya, kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya ada yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci syaratnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong gak? Bisa. Mobil apalagi bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil ya, apalagi rumah mewah ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya. Orang apa namanya harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hatinya. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan itu dengan apa sih? Maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh. Ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang, kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu, ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor, belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan Pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja, ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios, suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah. Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong, ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Di akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Ya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau, akhirnya ngaji di salah satu pengajian sampai pada tanya jawab, pada fase tanya jawab biasa ikhwan kan ngirim kertas lewat orang di depannya, sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang, kan, bilang kasih sendiri. Dia nggak mau Ikhwan-ikhwan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi, tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Nggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia. Tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih kesulitan. Ikhwan-ikhwan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang, ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh diri dia. Ya, maksud saya jabatan, ya, harta, ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ailun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain dia sombong? Ini namanya ailun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ya, ganti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapa yang mau disombongkan? Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah khairan, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa butaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka min ad-dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadha at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka min ad-dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua, lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Rasul Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya, ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bosnya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan, kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus, ya, karena kau juga butuh istirahat, Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah, saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat, tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini, nanti lezat, tapi nanti jangan egois, nanti punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Itu sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya, ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya, ya. Maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir, dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah, jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat, tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya jadi riwayat dari Imam Malik yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Waqila arada binasib binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladhi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak, bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak, mungkin semakin bikin semakin apa cepat berubah ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap, tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagian dari dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sulit? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Umur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwakum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah.

meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak, melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian nasihat sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utitu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah, bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang, betapa banyak orang pintar tidak kaya, betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya, ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit. Ya, laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi, kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub, dia lupa bahwasanya

Kepada sehat dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular, mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, ya. Tidak. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang pendosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, ya. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu, ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong, mana lagi? Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di persen. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirin, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Disebut yang bikin, sebagai oleh tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunal hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik kepada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil, ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, ayo goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan az-zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu benar ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya kayak ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannu makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yaqdiru al-kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula annallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula annallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar artinya sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi ketika diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami, makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahu ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Ini pakaian yang kadang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini, harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa? Jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Ada
1: siapa?
2: Faros.
1: Faros. Ya, terus.
2: Maka ada yang dilakukan di daerah.
1: Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao, ada macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Firaun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak penting bagi kita, yang penting Firaun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan sudah susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok. Namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nah, saya pelan-pelan baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Ya, enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf, paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan sebelumnya mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mera bilang, "Mbak, oh cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti sini cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dianjurkan dari Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa, Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratah. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan, nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian, ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayyun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita semong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Oleh karena ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu, terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksud terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan. Ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini? Tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman dengan firman

kafara. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga Firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Al-Imam Ibn Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jall, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya.

baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contoh yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang
Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tandaget une niplung ipe, berarti jet datubit. Jet dilanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur. Ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyekeun dalam bahasa tengah Aceh, beuleun safa. Beuleun safa. Urang tayang galak pepele bahasa biasaji. Uro senen, padahal bahasa Arab isnen. Uro aluhad, dari kata ahad, aluhad. Ruk batayu kajit aluhad. Isnen, senen. Ahad, aluhad. Safar, safa. Padahal safa artinya bukit safa. Kalau enggak ada air jadi ya bukit safar. Belin safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan safar. Atau membuka usaha besar di bulan safar. Karena anggapan mereka bulan safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh. Sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimulakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo kan sebagian orang tanya belen su'um. Anak geken belen safa belen malang. Geken belen su'um. Mijak anak muda yang mengkoin terbagian orang gejak bawa orang malam le. Ia loh belen. Ia loh belen. Tapi hana geba sente. Hana geba payan. Ia loh belen bawa orang matik bawa orang malam. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Penyau bulan gad, pebulan hanagad. Oh, nyau bulan tafa. Ada metuah. Nyau bulan su'um. Betagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyau bulan su'um, bulan hanagad. Preh lesi bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pelung anak gom. Ideh ba hotel itakat boleh-boleh tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama. Padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Ba urang tayo matangna kidahnya. Sebagian urang tayo. Bahwa bulan safa, bulan su'um. Hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang. Dari satu kabupaten di daerah kita.
Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Yeah. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh tiadu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Menjadikan bulan safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana bak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mantang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim, akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayo urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayo Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjum kawin dengan wali sepupu. Hanjum kawin dengan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu.
Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh gak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Ya. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ya. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang, dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil ashghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Ya, enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas, eh? Cancer. Nah, pas menikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang.
Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Mio kaita mang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atrik Atruk Jami. Bambang raya wacu sang kalinya raya Jami sang pak kesi. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati, kadis nyusang kalinya menang tender sang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Ya. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya, bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jara, getanom geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Nyegeplak nyegepak orang bertoh geplung. Ya. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, yeah. Anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan. Mie mereka lewat nan lehun. Ya, yeah. Ti kailakenan. Ya. Yeah. Apa bahasa Indonesia yang sit kailakenan? Nyan ada dapat, anda sudah batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepuluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh gedung ada riun. Cuma bah tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Eh, ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijau panadol, kita mangju. Ani itu minta mangli jin. Cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Yeah. Hilang akal sehatnya. Menjadi tidak cerdas. Yeah. Dia akan putar-putar lu di luar rumah. Khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yeah. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit,
Kenapa ya kita menglihat sekali kala ifrit di dalam? Kuda kita menglam. Ya, sudah ada ifrit di dalam. Hei orang enggak solat di dalam. Di dalam enggak solat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya sudah setan. Apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Ya, dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras. Dia campurkan dengan air. Kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi. Membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjut bah tampi tu. Nyam ni tu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepaulua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipu ila Nabi bak wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani, tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan. Nabi dengan Fatimah siram dengan air. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah.
Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk surga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baikin yang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop iki le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi
mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi mertua, urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh jaleh. Nampak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah, Ngalimron ka kena mendung. Mak begat. Baru jak. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Nyo miona cincin yang bajaron, nuho kajak handa ke. Nyo kana atau dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na. Karena akidahnya sudah lurus. Akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu enggak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Nah, lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Hah? Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih. Tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu. Umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya, itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan. Itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih, pertama, harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua, dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga, lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah ibn Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir, aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan, karena Islam memang kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan, membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak, tidak boleh. Karena setelah diutus Rasulullah SAW, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembelih untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan. Dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah kepada patung-patung berhala, kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Para sahabat berubah. Huzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, "Hal ba'da dzalika syarri min khair?" Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, "Na'am. Wa fihi dahan." Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, "Wa ma dahanuhu?" Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qaumun, akan datang satu kaum yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku, wa yahduna bi ghairi haji, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku." Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul, sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. "Wa khairal haji hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya. Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau. Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Ta'rifu minhum." Engkau kenal mereka, yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hajiku. "Wa tunkir." Dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. "Ta'rifu minhum wa tunkir." Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya. Kepada manhajnya. Cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ada abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka? Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam. Karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita. Dan berbicara dengan bahasa kita. Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan. Kesesatan. Yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan, Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya. Yang menyalahi manhajur rasul. Yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan Khawarij. Atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 bertiga kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya, kecuali beberapa orang sahabat yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga, tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq merendahkan sebagian, dalam waktu yang sama mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat semuanya dalam waktu yang sama mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiya. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang. Yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran. Di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Begitulah du'atun ala abwabi jahannam begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha." Qultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, jadi Hudzaifah bertanya lagi, "Fa illam takun lahum jama'atun wala imamun?" Bagaimana jika mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali. Menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya. Yaani amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh karena itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه
1: wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum. Mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil itu, kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahiyadzubillah, nas'alullah al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya? Maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, "Kul amantu billah." Ucapkan olehmu, "Amantu billah." Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat singkat, karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain, ada dai viral lagi, apa bahasa, tren ya, sukses, terkenal, yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhadas. Titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja? Tidak. Syiah. Membuat lima macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Hussein. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka. Sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah. Pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtadi ghayra al-islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام. Dalam ayat yang lain, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وما أرسلناك إلا كافة للناس. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas, Nabi. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Ini saya tulis kitab ini. Untuk membantah paham itu. Rahmatan lil'alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham. Tapi saya ingin menjelaskan. bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan. Subhanallah. Luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi, tidak asli lagi, sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya. Ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Khitab Fit Tahrib. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan. Dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi.
0: Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka.
1: Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar.
0: Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam.
1: Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam.
0: Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu.
1: Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia?
0: Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri.
1: Yang kemudian dihukum oleh Ali.
0: Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati.
1: Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
0: Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka.
1: Dihidupkan. Pada akhir zaman, ketika keluar, kata mereka masuk goa. Masing kecil masuk goa. Gak pernah keluar, sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa, keluar, keluar, keluar, tapi tidak pernah keluar.
0: Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka.
1: Nanti akan keluar, kata mereka.
0: Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat.
1: Lalu diadili di situ dan disiksa di situ.
0: Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong.
1: At-taqiyah dinuna.
0: Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami.
1: Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah,
0: untuk merusak Islam dari dalam.
1: Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang bisa bertanya kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi ahlul bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi ahlul bait pada Ali, Fatimah, Hasan wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya ahlul bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan definisi ahli sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun ahli sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahli sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut ahli sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syubhatun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada ahli iman. Itu iman menurut al-sunnah wal jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ahli sunnah mendefinisikan siapa ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahli sunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah, dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum warrijza alal bait wa yutahhirakum tathira.
Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Ya. Di sini redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya ausakhun nas. Kata Rasul sallallahu, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini al-bait yang apa? Yang palsu. Ya, bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada ahlul bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul bait. Berarti ahlul bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'ah Ar-Rafidhah. Bahwasanya ahlul bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk ahlul bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap Muslim dan Muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian, ikhwani fillah, wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasul SAW, termasuk Ahlul Bait, pernah suatu saat, ini kita ringkas saja, kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasul SAW, pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau. Kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum murjisa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ahlus sunnah ketika mendefinisikan siapa ahlul bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan ahlul bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan ahlul bait berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam hadis, ya, Rasul sallallahu mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia, ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan, ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun, aku manusia, yushiku an ya'ti rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wa nur. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillah, maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi, gigit erat Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi Ahlul Bait. Rasul mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait, ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqala lahu Husain, "Wa man ahlu baiti ya Zaid?" Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah isi-isi Rasul SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi?" Apakah isi-isi Rasul termasuk ahlul bait? Zaid mengatakan, nisa'uhu min ahli baitihi.
isi si Rasul termasuk ahli baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi di dalam riwayat ini Rasul sallallahu menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul sallallahu ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul sallallahu menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufaul ahlam yaquluna min khilqil bariyah lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul sallallahu akan muncul nanti pada akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Qur'an namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib yang merupakan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi Ahlus Sunnah pertengahan, bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh Ahlul Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasulullah SAW gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah. Sebagaimana kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kata Abdul bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya.
Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini di antara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat di antara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, ya, darah pink misalnya, ya, tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabbat yada Abi Lahabin watab, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk Ahlul Bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan ausaqur al-iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada Ahlul Bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Aku akan berikan hadiah? Tidak. Laqata'tu yadah, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai al-baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya aku ke al-baitnya Rasulullah. Mengapa kalau al-baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tanganmu. Ya, apalagi yang sudah apa? 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta al-sunnah terhadap al-bait yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk al-bait, termasuk yang merupakan khulafa' ar-rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai al-bait. Selama apa? Mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini,
karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, dia keturunan Rasul, enggak apa-apa, enggak sholat. Dia keturunan Rasul, dia yang megang kuncinya surga. Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya, bahwasanya di hari kiamat, sendiri-sendiri, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Rasul katakan sendiri, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta, dari urusan dunia ini, yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat, bagimu. Jadi ukuran kita cinta, kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang datang kepada kita, membawa akta notaris, saya albeknya Rasul. Ya. Disebutkan ya, dan sebagainya. Terus mengapa? Ya. Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, orang itu bermaksiat kepada Allah, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Tidak boleh kita mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian, cintanya tidak berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, "Anta huwa, engkau adalah dia Allah." Ali pun ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta al-bait. Padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Ya, bahkan mau dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya Ahlul Bait atau cintanya Syiah Rafidhah kepada Ahlul Bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan mereka ini menyimpang dari ajaran Ahlul Bait, dikarenakan menyanjung Ahlul Bait sampai kepada derajat al-ilah, tahu yang gaib. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin, di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan annala imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyar minhum. Bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna yaqula syai', mereka mengetahui segala sesuatu, la takfa li khafiyah. Kata Al-Kulaini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiah Rafidhah terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan ahlul bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung ahlul bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran ahlul bait. Apa contohnya? Contohnya mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha.
Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya. Na'udzubillah min dalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan Ahlu Baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat Ahlu Bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah, Rafidah, itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini, dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdhibul Ahkam, karangan At-Tusi, jilid ke-7, halaman 251, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, harrama Rasulullah SAW yawma khaybar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan pada hari khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut. Apalagi untuk menarik perhatian, menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka, Ahlul Bait, yaitu Al-Husain Abu Abdullah. Dikatakan, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al-Husain, sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah. Aku bertanya kepada Al-Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan, la tudnis nafsaka biha. Jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga As-Sadiq, yang mereka juga kultuskan, yaitu Al-Ja'far As-Sadiq, ketika ditanya tentang Al-Mut'ah, beliau mengatakan, la yaf'aluhu indana ilal fawajir. Tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah, ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarid. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan taqwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri. Bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulullah SAW ahabbu ilayya an aslam min qarabati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan, pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Al-Baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Al-Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri.
Demikian pula Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasul SAW, ahlul baitnya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina. Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW. Lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Rasid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa sahabu jagat, yaitu doa sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri, namun apa, menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ya, ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Ya. Itulah kelompok Syiah Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah, agama mereka dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah wala wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, wa hadza min asahil asanid wa min asrafit tarajim al warida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama ahli sunnah tentang ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada ahlul bait tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut, padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka,
maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu, namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan ahlul bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk tadi menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiah Rafidhah, atau untuk hal-hal yang naudzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qul qali hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Download aplikasi Bekal Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kawan-kawan di Qatar, di Abu Dhabi dan yang lainnya, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu perkara yang sangat tersebar di masyarakat kita, itu tentang merokok ya. Saya baru aja buka di internet ya, bahwasanya Indonesia adalah persentase penduduk terbesar sebagai perokok terbesar di dunia ya. Jadi Indonesia dibandingkan jumlah perokok, persentasenya paling besar di dunia adalah orang Indonesia yang paling banyak merokok ya, berdasarkan laporan dari WHO ya. Dan ini adalah perkara yang ya menyedihkan ya, karena kita tahu rokok mudaratnya sangat sangat banyak ya. Dan merokok adalah suatu hal yang sangat wajar di tanah air kita, mengingat yang merokok dari banyak kalangan ya, bahkan dari kalangan para

0: kiai yang mereka juga merokok ya di depan murid-murid mereka, bahkan mereka merokok sambil mengisi pengajian ya. Jadi seakan-akan suatu hal yang mungkin dianggap baik ya, karena rokok dikonsumsi ketika pengajian ya. Lain halnya ketika rokok mungkin dikonsumsi di luar pengajian, tetapi ketika sambil pengajian, sambil merokok, sambil membacakan hadis-hadis Nabi, kemudian sambil merokok, maka seakan-akan itu suatu perkara yang dianjurkan ya. Murid-murid melihat loh kiai merokok sambil pengajian ya, ya tentu saja mereka wajar untuk meniru hal tersebut ya. Bahkan yang unik di tanah air kita, sebagian pondok mendapatkan pemasukan terbesar dari hasil penjualan rokok dalam pondok. Jadi di pondok jualan rokok, bahkan penghasilan terbesar pondok tersebut diantaranya karena menjual rokok ya. Kalau begini jadinya, para kiai merokok, santri juga merokok, ya masyarakat merokok ya sangat wajar saja. Karenanya ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok pada sebagian kondisi, maka sebagian kiai menolak mentah-mentah ya, dan menganggap fatwa tersebut tidak menghormati para kiai atau melecehkan para kiai ya. Menurut kiai tersebut, kalau di pesantren tidak ada rokok maka tidak lengkap ya, karena kopi temannya rokok ya. Ya. Dan ini adalah hal yang apa, sangat menyedihkan ya. Bagaimana kita mau menyalahkan masyarakat sementara para kiai, tokoh-tokoh agama ya, dan mereka merokok di hadapan umum, bukan cuma di hadapan umum, bahkan tatkala sedang pengajian. Meskipun kita tahu sebagian orang-orang ya, sebagian mungkin kiai mengatakan hukumnya makruh, tidak haram ya, meskipun yang benar adalah haram. Mereka sebagian mereka mengatakan makruh, tapi namanya makruh adalah suatu yang hendaknya ditinggalkan ya. Hendaknya ditinggalkan, kita tahu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pada derajat haram. Tapi kalau namanya makruh ditinggalkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak etis kemudian para dai, para kiai mencontohkan suatu yang makruh di hadapan umum atau di hadapan masyarakat, sehingga seakan-akan mengajarkan masyarakat untuk melakukan perkara-perkara yang makruh ya. Saya masukkan perkara ini dalam buku saya, ajaran Madhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya, karena kita dapati ternyata ulama Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah telah membahas masalah rokok ya. Dan memang pembahasan rokok kita tidak akan dapatkan dalam kitab-kitab fikih klasik ya, karena di zaman dahulu rokok belum belum ada ya, rokok baru muncul belakangan ya, baru kemudian ulama Syafi'iyah membahas tentang permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu ulama Syafi'iyah belakangan yang bahas masalah ini. Di antaranya yang membahas adalah Ibnu Allan yang wafat pada tahun 1057 Hijriah. Kemudian juga ada Najmuddin Al-Ghazi yang wafat pada tahun 1061, kemudian Al-Qalyubi wafat pada tahun 1069 Hijriah, dan Al-Bujairimi yang wafat pada tahun 1021 Hijriah ya. Mereka menyatakan tentang haramnya rokok, maka sepatutnya para orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i untuk kembali kepada fatwa para ulama mereka ya, demi kebaikan mereka, demi kesehatan mereka, dan apa namanya, demi akhirat mereka tentunya, daripada mereka terjerumus dalam perkara yang haram yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari ya, yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya rokok, baru kemudian kita akan nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya rokok ya.
1: Dalil-dalil tentang haramnya rokok ya. Dari Al-Qur'an ya. Kemudian dari sunnah ya. Dari fitrah.
0: Baik, Baik, adapun dari Al-Qur'an banyak sekali dalil yang memang tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Qur'an, ketahuilah rokok itu haram, yang enggak ada ya. Al-Qur'an sempurna dan cukup Al-Qur'an meletakkan kaedah-kaedah, demikian juga hadis-hadis meletakkan kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut bisa mencakup perkara-perkara yang baru akan muncul di masa depan. Karena sebenarnya mengatakan mana dalilnya dalam Al-Qur'an ketahuilah rokok itu haram. Ya memang tidak ada, tetapi kaedah-kaedah menunjukkan itu haram ya. Kalau caranya begitu nanti banyak perkara yang kita harus halalkan. Contoh heroin, heroin misalnya, kemudian obat-obatan terlarang, mana dalilnya bahwasanya heroin haram? Dalam Al-Qur'an juga tidak ada, dalam hadis juga tidak ada ya. Kalau begitu caranya nanti banyak perkara yang haram bisa jadi halal ya. Secara tekstual memang tidak ada, tapi secara kaedah cukup bagi orang yang berpikir cerdas untuk mengetahui bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Rokok itu hukumnya haram. Baik, di antara dalil akan hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Sifat Nabi SAW adalah Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 ya. Ini surat ke-7 ayat 157 ya. Rasulullah menghalalkan bagi mereka mereka yang baik, yang baik-baik, dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik, yang tidak baik. Ya. Baik, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran menyuruh kita untuk makan yang baik-baik dalam banyak ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai orang-orang, wahai manusia kalian orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah yang ada di bumi ya, yang halal dan thayyib, yang baik. Halal yang baik ya. Berarti ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada yang thayyib, ada yang khabith ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Kemudian Allah juga berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik. Para rasul disuruh makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Yang tidak baik disuruh tinggalkan. Makanya Allah mengatakan wa yuhillu lahum thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Coba kita tanya sama kawan-kawan sekalian. Rokok ini cuma dua pilihan, baik atau tidak baik. Tanya. Tanya sama mereka yang mengatakan rokok itu halal atau rokok itu makruh, tanya, rokok ini baik atau tidak baik? Jawab dengan nurani ya. Ya, semua sepakat tidak baik ya. Rokok tidak baik, cuma dia kecanduan ya, mau diapain ya. Tapi kalau kita klasifikasikan, maka dia akan jatuh pada klasifikasi tidak baik ya, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antaranya dari juga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu, jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Jangan lemparkan diri kalian, yaitu dalam kebinasaan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian ya. Ustaz kayaknya dalilnya terlalu kasar, jangan bunuh diri. Emang rokok, orang merokok bunuh diri. Ya mungkin tidak langsung mati ya, tidak langsung mati. Tapi tanya para dokter, mereka sepakat bahwasanya apalagi zaman sekarang bahwasanya rokok itu berbahaya. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum teknologi canggih, sebagian dokter mungkin mengatakan rokok tidak apa-apa. bahayanya sedikit. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka bisa memeriksa apa namanya bahan-bahan yang terkandung dalam rokok, baik nikotin atau ter atau yang lainnya yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan ini sudah tertulis. Para pembuat rokok ketika buat iklan tulis rokok berbahaya, bisa menimbulkan ini dan ini dan ini dan ini. Dirinci. Sekarang enggak dirinci, tapi disuruh global, rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu, saya enggak tahu mana yang lebih mengerikan. Dirinci atau cuma secara global. Tetapi yang tulis itu perusahaan rokok. Ketika dia bikin iklan, ditulis rokok membunuhmu. Ya. Maka wajar kalau kita bawakan ayat ini. Wala taqtul anfusakum. Apakah mereka bohong ketika nulis rokok membunuhmu? Ya. Ataukah pemerintah ketika nulis rokok membunuhmu, syarat daripada iklan rokok, berarti bohong? Jelas, rokok membunuhmu. Bahkan WHO, saya baca tadi berita bahwasanya rokok di abad 20 ini membuat mati sekitar 100, sebab kematian 100 juta manusia. Dan ini mengalahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang meninggal sekitar 60-80 juta. Perang dunia pertama sekitar 18 juta. Ya. Jadi kalau digabungkan ya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Cuma kalau perang dunia mungkin langsung mati. Kalau rokok bertahap, kematiannya pelan-pelan. Tapi 100 juta orang di abad 20 penyebab kematian adalah rokok. Ya. Penyebab kematian adalah rokok. Ya. Tanya dokter-dokter kalau tidak percaya. Ya. Ya. Ya, memang benar sebab kematian banyak. Tapi di antara sebab pemicu yang menyebabkan banyak orang meninggal di antaranya adalah rokok. Oleh karenanya dalil ini pada tempatnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Ya, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, mungkin saya perlu ingatkan tadi kata WHO. Ya. Ya. Abad 20, ya. 100 juta orang mati ya. Karena disebabkan rokok. Ya, wallah alam mereka, ya, kalau kita bilang mereka dusta lagi ya terserah ya. Tapi intinya, ini menurut penelitian mereka, tentunya mereka tidak asal ngomong, mereka punya penelitian, dan ini sama dengan, apa namanya, kematian perang dunia pertama dan kedua. Pertama, plus perang dunia kedua. Karena perang dunia pertama yang meninggal sekitar perang dunia pertama sekitar 18 juta. Adapun perang dunia kedua sekitar 60 sampai 80 juta ya. Mereka bilang abad 21 mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Oleh karenanya ayat ini pada tempatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kemudian dalil yang ketiga dalil yang ketiga sini aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira." Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan rabbih kafura. Ya, janganlah kalian mubazir, karena orang-orang yang mubazir adalah teman-temannya setan. Saya rasa ini dalam surat Al-Isra, saya rasa tidak ada yang ragu bahwasanya orang yang merokok disebut mubazir, tidak ada yang ragu. Allah melarang israf, Allah melarang tabzir. Ya. Israf kebanyakan digunakan pada perkara yang halal tapi berlebih-lebihan. Allah mengatakan, kulu wasyrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Ya. Ya, kata Nabi SAW, kulu wasyrobu watasaddaqu min khairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah dan keluarkan harta kalian, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Oleh karenanya, israf atau saraf, kebanyakannya digunakan pada perkara yang halal namun berlebih-lebihan, seperti makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, kemudian mungkin berjalan-jalan menghabiskan uang berlebih-lebihan. Ya. Kalau tabzir pada perkara yang haram, ya, kebanyakan digunakan pada mengeluarkan biaya pada perkara yang haram. Contoh buat minum khamar, contoh buat main judi, contoh buat merokok ya, buat merokok. Saya rasa semua orang sepakat bahwasanya rokok adalah pekerjaan mubazir. Tidak ada faedahnya. Kalau saya kurang tahu harga rokok sekarang berapa, satu bungkus berapa? 22.000 ya. Itu mungkin kalau di Jakarta, kalau di luar mungkin lebih mahal. 22.000. Kalau seorang tiap hari merokok satu bungkus saja, ada yang dua bungkus, satu bungkus aja. Jadi bayangkan dia tiap hari buang uang 20.000. 20.000 kalau kali 30 sudah 600.000, banyak ya. 600.000 ya. Mungkin dia bisa buat cicil apa, kayak cicil motor, kayak cicil apa kan. Ya, bayangkan dia merokok sudah 20 tahun merokok, coba bayangkan kalau dia itu mungkin sudah bisa bangun rumah zaman dulu, uang tersebut sudah bangun rumah. 20 tahun merokok, sekarang dia miskin, tidak punya rumah. Dan banyak yang menyedihkan, yang merokok adalah orang-orang miskin. Banyak orang miskin, pekerja, sebenarnya. Makanya saya bilang tanggung jawab di hadapan para kiai, para yang bagaimana mereka melarang rokok, sebenarnya mereka mencontohkan rokok di hadapan masyarakat. Merokok kemudian, kalau seandainya yang mencontohkan adalah mungkin pekerja atau orang kantoran, ya mungkin lah. Ya. Tapi yang mencontohkan para kiai. Kiai merokok, ya, di pondok jualan rokok. Ya. Gimana masyarakat tidak ikut-ikutan merokok? Dengan ya sudah, ikut aja merokok. Ya. Orang kiainya aja merokok sambil pengajian merokok. Ya, maka saya ingatkan kepada para kiai untuk mengingat hal ini. Bahwa ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mencontohkan, taruhlah itu makruh. Bagaimana kita mencontohkan makruh di hadapan masyarakat. Kalau itu makruh, diam-diam lah dalam rumah mungkin. Apalagi kalau hukumnya haram. Apalagi kalau hukumnya haram. Makruh saja tidak kita contohkan di depan umum. Kalau orang soleh selalu melakukan yang makruh, maka jatuh muruahnya, jatuh harga dirinya. Bagaimana lagi dengan perkara yang haram. Ya, ya. Maka lihatlah tabzir. Ya. Bisa jadi seorang di rumah merokok, sementara kalau anaknya nangis minta jajan, enggak ada uang. Ya. Anaknya minta jajan, tapi kalau buat rokok ada uang. Kalau buat rokok ada uang. Buat anaknya, buat istrinya, terkadang alasan sana sini ya. Ya. Jadi ini menyedihkan ternyata yang merokok banyak orang miskin. Apalagi tanah air kita di persentase paling besar Indonesia merokok, ya, dan banyaknya orang miskin yang merokok ya. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan tabdzir. Kenapa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin? Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah teman-temannya syaitan, ya. Teman-temannya syaitan. Ya ikhwan, ya. Saya kadang berpikir, ya. Kenapa orang bisa merokok? Coba, pertama kali apa yang motivasi dia untuk merokok? Pasti dia pertama merokok, pasti dia batuk-batuk. Tidak enak. Apa yang buat dia motivasi merokok? Ya mungkin kelihatan keren, kelihatan orang berhasil. Awalnya enggak enak, batuk-batuk, pasti. Semua orang merokok tidak langsung bisa menikmati, enggak mungkin. Dia pasti merokok pertama, dia pasti batuk-batuk, terganggu, terkadang kepala pening, dan itu kenyataannya demikian. Tetapi ini bukti bahwasanya syaitan bisa menghiasi sesuatu yang buruk jadi baik. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat di dunia bagi anak-anak Adam. Suatu yang buruk, beda, saya katakan beda, yang orang bisa langsung lezat, misalnya zina, ya. Haram, tapi langsung lezat, ya. Zina, haram, langsung apa? Lezat, ya. Ya mungkin apa, kayak banyak maksiat yang dilakukan langsung lezat, ya. Tapi kalau rokok, enggak. Rokok batu-batu, nanti setelah berapa kali dia mencoba, baru kemudian dia ketagihan. Ya, terus apa motivasi dia? Ya tadi, setan menghiasi, seakan-akan kalau kau merokok, kau keren. Kalau kau merokok berarti kau orang gaul, kau akan ini, akan anu, akan ini, akan anu. Sampai orang miskin pun terjebak dengan semuanya. Orang miskin akhirnya merokok. Makanya saya kadang mikir apa sih yang buat, kenapa orang terjebak ya? Terjebak dengan merokok suatu yang mengganggu pernapasan, yang buat orang batu, apalagi di awal kali dia merokok. Lama-lama dia terbiasa malah kecanduan ya. Tapi ini dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya rokok itu haram ya, rokok itu haram. Baik, kita lanjutkan dari sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, la darar wa la dirar.
1: tidak boleh membeli mudharat. Mudharat, ya. Yaitu pada diri sendiri, atau pada orang lain. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan rokok ini mengumpulkan dua darurat mudarat tersebut. Seorang merokok memberi kemudaratan pada dirinya dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Mending dia hanya memberi kemudaratan pada dirinya, dia akan memberi kemudaratan kepada orang lain, ya. Ya ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang mengatakan ini kan badan saya, terserah saya mau apa yang mau saya lakukan terhadap badan saya. Jawabannya tidak. Ini badan, kesehatan adalah kenikmatan yang Allah akan minta pertanggungjawaban di kemudian hari. Sebab kita banyak dapat kenikmatan, kenikmatan jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan harta. Apakah orang bebas menggunakan hartanya? Ini harta saya mau beli macam-macam. Oh, enggak boleh. Kau akan ditanya tentang harta tersebut, ya. Sama jasadmu ini tidak boleh kau rusak, ya. Kalau ada seorang kemudian dia potong jadinya, haram hukumnya, tidak boleh merusak jasad ini, jasad amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tahassas summan, ya, faqatala nafsahu, fasummuhu fi yadihi wa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa di dunia mati karena mengkonsumsi racun, ya, dia konsumsi racun, maka faqatala nafsahu, dia bunuh diri, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan dia mengkonsumsi racun tersebut di neraka jahannam selama-lamanya, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini badan saya mau rusakin, terserah saya. Oh enggak, ini badan amanah dari Allah, kau akan diminta pertanggungjawaban karena kau telah merusaknya, ya. Makanya orang kalau mati bunuh diri disiksa dengan bagaimana cara dia bunuh diri. Padahal siapa bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan lemparkan tempat yang tinggi. Barang siapa qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa bunuh dirinya dengan benda yang tajam, dia akan disiksa pada hari kiamat dengan menikam-nikam dirinya pada hari kiamat di neraka jahannam kelak. Oleh karenanya, orang yang merokok, ya, terkumpulkan pada dia dua perkara, memudaratkan dirinya. Yang lebih parah daripada itu, memudaratkan orang lain. Dan ini yang paling saya khawatirkan pada hari kiamat kelak, ya. Kasus-kasus banyak terjadi, ya. Kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim yang sejati itu orang lain tidak terganggu dari gangguannya, baik dengan lisannya atau tangannya. Kasus banyak, ya. Saya pernah menghadapi kasus di Madinah, ya, ada orang Indonesia, suster, ya. Kemudian dia terkena kanker, ya, qadarullah. Karena suaminya perokok, ya, suaminya ya mungkin tidak meninggal, tapi ya istrinya justru yang tidak punya kekuatan tubuh yang kuat. Dia menjadi perokok yang pasif, yang bekas-bekas dari suaminya. Dia ini meninggal, yang kena kanker istrinya. Lalu dia suster. Dan ini kasus yang saya hadapi sendiri, ya. Ya, artinya kejadiannya ketika saya masih tinggal di Madinah. Kemudian juga di antaranya anak bayi, ya, masih kecil terkena penyakit gara-gara rokok bapaknya, ya. Ini kejadian, ya. Kasihan, ya. Ya. Oh, kita mengganggu orang lain. Saya termasuk orang yang terganggu kalau ada orang merokok, sangat terganggu, ya. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian berdi jalan, kata Nabi SAW, fa'tu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian di jalan maka berikanlah hak jalan. Para sahabat bertanya, "Wama haqqut tariq?" Ya Rasulullah, apa haknya jalan? Kata Rasulullah SAW, "Ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kafful adza, jangan ganggu orang." Wah, kita berjalan, jalan kaki, orang depan merokok, asapnya masuk ke kita dan kita tidak suka, udah baunya busuk, kita batuk-batuk. Terganggu. Dia santai aja. Kita di belakang terganggu. Bahkan ketika haji, saya terganggu. Saya lagi di Muzdalifah, kemudian ada orang merokok, sampai ke saya terganggu, tidak bisa tidur. Dia santai aja. Ya. Saya bilang, ya akhi, ini hajian, ya akhi. Santai aja, kayaknya saya yang aneh melarang orang merokok. Tapi Anda jangan menganggap semua orang merokok seperti Anda. Banyak orang yang masih tidak merokok, yang terganggu dengan itu. Ya. Zalim, ya akhi. Zalim, ya. Saya pernah sama saya bawa anak waktu itu, saya tegur seorang, ya akhi, "Pak, merokok jangan sini." "Kamu yang pergi sana, jangan." Subhanallah. Dia merokok di tempat umum. Ya. Emang ini punya dia. Kalau dia ada turunan rokok sana merokok. Kenapa merokok di tempat umum? Zalim. Dan yang pernah saya alami sendiri ketika saya umroh sama istri saya. Subhanallah, saya kita di kamar. Saya alhamdulillah masih lebih kuat. Istri saya batu-batu gak berhenti semalaman suntuk. Kenapa tetangga sebelahnya merokok? Kita bingung asap dari mana. Ternyata sebelah ada yang merokok. Akhirnya telepon pihak hotel untuk menegur orang tersebut. Orang Indonesia ternyata. Istri saya sampai nangis-nangis, gak kuat. Batu gak berhenti. Saya batu dikit-dikit. Ya. Rupanya meskipun hotel sudah, tapi ada asap aja yang masuk karena sebagian pintu nyambung, ya, connecting, cuma ditutup. Tapi masih ada celahnya dan asap bisa masuk. Bayangkan dia umroh, ganggu orang, zolimi orang. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini yang paling berbahaya adalah memudaratkan orang lain. Ini bukan perkara sepele, ikhwan. Ya. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Nanti merokok sana di ruangan merokok, silakan sama-sama, sudah sama-sama. Mungkin nanti mengganggu orang yang tidak biasa merokok, sangat-sangat terganggu. Saya termasuk orang yang sangat-sangat terganggu dengan merokok. Ya. Saya tidak kuat kalau ada asap rokok, saya pergi. Dan teman-teman tahu, saya misalnya makan di restoran, ada orang merokok, rokoknya saya pergi. Saya tidak bisa. Ya. Saya tidak bisa, ya. Tidak kuat. Ya. Intinya, ikhwan dan akhwani rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang paling berbahaya diantaranya, bahaya rokok adalah memudaratkan orang lain, ya. Kemudian saya ajak ikhwan-ikhwan merenungkan. Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang empat perkara. Di antaranya tentang an malihi min aina iktasaba fima anfaqat, tentang hartanya, di mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Ini saja, di mana habiskan, dia tanya untuk beli rokok. Orang miskin kasihan, merokok. Di tukang, lihat orang merokok, tukang. Orang tukang sampah, tukang batu, kasihan lihatnya sudah. Ya, gaji berapa sih, potong, taruhlah dia gaji 100 ribu per hari. Itu kalau sampai, itu potong 20 ribu buat rokok. Banyak 20 ribu. Kasihan, belum nanti biaya obat-obatnya, kerja sambil batu-batu. Kasihan. Bukan, ya orang kaya boleh lah, orang kaya mungkin rokok sedikit-sedikit. Orang miskin-miskin kasihan, yang contohin kiai-kiai. Tukang batu, tukang sampah, tukang apa, kasihan. Yang mungkin gajinya pas-pasan, tetapi merokok. Ditanya, akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan uangmu? Kemana kau habiskan uangmu? Kemudian ditanya juga, di antara an umri fima afna, umurnya di mana dia habiskan. Kemudian an jasadi fima ablah, jasadi kemana dia habiskan. Ya, digunakan untuk merokok dan yang lainnya. Jadi seorang merenungkan akan hal ini karena merokok adalah tabzir. Tidak ada yang ragu kalau setiap sehari ada orang uang punya 20 ribu dia bakar. Pagi-pagi bakar 20 ribu. Atau sore bakar 20 ribu. Orang ini gimana? Nanti buat bakar 20 ribu. Coba buat sedekah bisa jadi bikin masuk surga ini. Bakar 20 ribu tiap hari. Bakar 20 ribu dibuang. Ya. Dibakar. Mubazir. Ha? Mubazir. Ya. Di antara bentuk kemudaratan ya adalah mengganggu orang sholat ya, mengganggu orang sholat ya. Rasulullah SAW melarang ya. Rasulullah SAW man akala min hadhi syajarah, yaitu barang siapa makan daripada tumbuhan ini, yaitu basal atau thum, yaitu bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana wal ya'tazil musallana ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan ke masjid. Intinya jangan, maka jangan ke masjid. Dalam kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Kalau bawang saja, orang kalau makan kemudian dia sholat, kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, mengganggu sebelah, Rasulullah larang. Karena di antara kunci salat adalah kekhusyuan, sementara seorang terganggu dengan bau mulut tetangganya sebelah, ya. Dia bernapas maka keluar aroma yang tidak enak, ya. Sama dengan merokok, orang merokok mulutnya juga bau. Mulut juga bau, ya. Dia merokok mulutnya bau. Ya. Orang sampingnya terganggu, ya. Karenanya seorang apa namanya? Karena rokok menimbulkan bau yang sangat tidak enak, ya, dan bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Maka ini semua hendaknya direnungkan oleh para ikhwan dan akhwat yang mungkin masih merokok, agar jangan dia terjebak dari perkara-perkara yang haram. Yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang berikutnya fitrah. Ya. Ini sering saya sampaikan. Fitrah. Semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak enak, tidak baik. Semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Meskipun merokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia jangan nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok, dia pasti enggak suka. Ya, SMP, SMA, ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak namanya bilang rokok bagus, enggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu enggak baik. Makanya enggak ada yang merokok bilang bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Merokok aja bismillah. Ya. Kemudian setelah merokok ini bilang alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwata. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku rokok ini, ya. Ya Allah, tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik kita boleh minta. Kalau minta kita minum susu, kita boleh minta, ya Allah tambahlah rezeki susu kepada aku. Kita makan apa roti, ya Allah tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya habis merokok, alhamdulillah, ya Allah tambahlah rezeki rokok? Enggak ada. Enggak ada. Fitrah kita nolak. Kita aja, kalau kita misalnya baca Al-Quran, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca Quran sambil merokok, kesannya tidak enak. Saya bicara ini, bicara nurani, ya. Kalau orang ya mungkin, saya biasa aja Ustaz, iya, tapi kita jangan tanya sama orang yang merokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih oke lah, ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih oke. Minum teh, mungkin sambil makan kue kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Saya sering sampaikan pada jemaah haji, gimana antum pakai kain ihram, kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat. Ya. Fitrah. Menolak rokok itu baik. Semua orang tahu rokok itu tidak baik. Ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwa itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ketika merokok yang memulai rokok dengan membaca bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada yang mengakhiri yang selesai merokok mengucapkan alhamdulillah. Enggak ada, ya. Yang terakhir adalah perkataan para dokter, ya. Kesepakatan para dokter. Akan bahaya rokok. Ya, saya bilang tadi, dulu mungkin ada dokter yang mungkin ragu-ragu ini rokok, mungkin bilang makruh. Tapi sekarang saya rasa semua dokter semua sepakat dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu sains yang lebih maju, ilmu medis yang lebih maju. Mereka tahu bahaya rokok mengandung ini, bahayanya kayak apa, sumber kematian dan macam-macamnya, ya. Sehingga mereka katakan bahwasanya rokok adalah haram, ya. Dan banyak hal kita kembali kepada perkataan dokter. Masalah penyakit, kita tanya sama dokter, ya. Sehingga ketika para ulama membahas perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan dokter, mereka mengambil keputusan dari pernyataan para dokter. Banyak hal, ya. masalah misalnya proses misalnya melahirkan, boleh nggak begini? Mereka tanya dokter ini bagaimana, ya. Misalnya masalah kecantikan, prosesnya bagaimana? Mereka tanya dokter. Ya, mereka tanya dokter, penggunaan ini bagaimana? Mereka tanya dokter. Di antara rokok, rokok tanya dokter, yang pakar dokter. Jangan kemudian kiai ngomong oh, rokok enggak apa-apa. Ya yang tanyalah kepada ahlinya. Jangan kiai ngomong misalnya masalah kesehatan, enggak nyambung ya. Diketawain kecuali kiainya mungkin dokter pernah belajar ilmu kedokteran ya, mungkin kita bisa ambil omongannya ini kiai enggak pernah belajar di pondok kemudian bicara rokok enggak apa-apa, enggak nyambung ya. Untuk memunculkan hukum tentang masalah rokok, para ulama kembali kepada pernyataan para dokter tentang bahaya rokok, kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Dan seluruh dokter sepakat, meskipun dokternya juga merokok, ya, sebagian dokter merokok, tapi mereka tahu bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bagi orang lain, ya. Terkadang berbahaya bagi janin, dan banyak hal ya, kemudian merupakan sebab banyak kematian. Taib. Dari sini bisa kita simpulkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan sebab-sebab pengharaman, sebab-sebab diharamkan rokok. Apa saja tadi? Pertama adalah diantaranya perkara yang buruk. Di antaranya adalah berbahaya, penyebab kematian. Di antaranya adalah mengganggu orang lain, mengganggu kesehatan orang lain. Dalam kurung zalim. Biar tahu bahaya rokok itu zalim ya. Kalau dia ngerokok di kamar sendiri ya mungkin dia enggak zalim ya, paling mengganggu cicak yang ada di dinding terganggu dengan rokoknya. Nah, kalau di tempat umum ya mengganggu orang, merokok, dia merokok di luar, di bandara merokok di luar, ruang masuk di ruang sana, silakan merokok di tempatnya ya. Di antaranya bau yang tidak enak. Mengganggu ketika sholat. Kasihan juga istrinya ya. Tiap hari harus tidur sama orang yang terkadang apa seperti baunya bau rokok ya, seperti bau asbak. Kasihan kan tiap hari ketemu orang seperti itu. Anak-anak juga kasihan. Kalau kita nggak biasa merokok, ada orang dekat, kita nggak enak ya kalau jauh mungkin. Tapi kalau dekat ngomong nggak enak, pasti nggak kuat dengan baunya. Ya kalau lama-lama ya biasa, kasihan istrinya. Lama-lama dia, istrinya nggak merokok, tapi lama-lama ini suaminya, mas yang dia cinta, ya akhirnya dia ya sudahlah. Aslinya orang enggak kuat kalau enggak ngerokok, cium bau rokok enggak kuat. Tapi lama-lama biasa, ya sama udah masuk WC lama-lama ya enggak ada masalah ya. Ada lagi jangan lupa, yaitu mubazir. Ya. Rasulullah SAW kata Nabi SAW, wa karihalakum salasan, Allah benci dari kalian tiga perkara. Ini qil wa qal, kasratus su'al wa idha'atul mal. Idha'atul mal, buang-buang harta, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang menunjukkan bahwasanya rokok diharamkan. Salah satu saja sudah cukup mengharamkan rokok, apalagi terkumpul perkara-perkara ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akan bacakan pernyataan para ulama Syafi'iyah ya dalam hal ini. Saya baca yang pertama, perkataan Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi As-Syafi'i wafat 1057 Hijriah. Beliau menulis buku khusus tentang pengharaman rokok, ya, yaitu tentang pemberitahuan kepada para saudara-saudara tentang haramnya rokok. Beliau berkata, wa qad ittafaqa al-ulama ala hifdzil uqul wa sawniha min al-mughayyirat wal mukhaddirat. Sungguhnya para ulama telah sepakat tentang untuk menjaga akal dan juga menjaganya dari perkara yang bisa merubah akal dan juga bisa melemahkan akal, bisa membuat fly akal. Wa kullu man imtassa hadha ad-dukhan muqirrun, dan semua orang yang menghirup rokok ini mengakui bi annahu la budda an yadukha awwala tanawulihi, kalau dia pertama kali menghisap rokok, dia pasti pening, pasti ya. Wa yakfi dzalika dalil ala tahrim. Ini cukup menunjukkan hukumnya haram. Karena kullama ghayyara al-aqla biwajhin min al-wujuh, karena segala perkara yang merubah akal dengan model apapun perubahannya, au athara fihi, atau memberi pengaruh kepada akal, bitariqi tanawulihi, karena mengkonsumsinya, maka hukumnya adalah haram. Ini perkataan Ibnu Allan, ulama Syafi'i. Kemudian juga Al-Qalyubi Al-Misri, wafat 1069 Hijriah, beliau berkata, wa qawluhu anil banj wa nahwihi min kulli ma fihi takhdir wa taqtiyatun lil aqli fa huwa tahirun wa in haruma tanawuluhu. Adapun al-banj, yaitu semacam mungkin zat atau tumbuhan yang digunakan untuk kalau orang mengoperasi membius ya, ya. Yaitu segala suatu perkara yang bisa membiuskan atau menutup akal, maka dia suci. Wa in haruma tanawuluhu, meskipun dilarang untuk menggunakannya, kecuali dalam tadi dalam kondisi darurat untuk operasi dan yang lainnya. Walidzalika qala ba'dhu masyayikhina wa minhu ad-dukhan. Oleh karena sebagian ulama kita mengatakan di antaranya ad-dukhanul masyhur, yaitu rokok yang terkenal ya. Ini mungkin awal-awal di zaman baru muncul rokok. Wa huwa kadzalik, dan hukumnya demikian. Li'annahu yaftahu majari al-badni wa yuhayyi'uha liqabuli al-amrad al-mudhirrah. Karena rokok bisa membuka mungkin apa saluran-saluran di badan yang membuat dia mudah untuk menerima penyakit-penyakit berbahaya. Walidzalika yansha'u anhu tarahulu wat tanafisu wa nahwuhuma, karena orang merokok akhirnya menimbulkan keriput atau menimbulkan sesak nafas, batuk dan semisalnya. Wa rubbama adda ilal ama, ini mungkin rokok zaman dulu yang berbahaya, yang sangat berbahaya, ya, mungkin tidak ada filternya zaman dulu tahun 1069 Hijriah, bisa menimbulkan kebutaan kama huwa mahsus, sebagaimana yang kita lihat musyahad, ada orang buta gara-gara merokok. Qad akhbara man yuthaqu bihi annahu yahsul minhu dawaranur ra'si aidan, dan orang yang dipercaya telah mengabarkan bahwasanya merokok itu bisa menimbulkan pening. Wala yakhfa anna hadha a'ammu dararan min al-maqmur alladhi harrama az-zakashi aklahu li dararihi, dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu lebih kemudaratnya lebih besar daripada makan al-maqmur. Al-maqmur adalah daging yang dimasak di diletakkan dalam tanah, kemudian asapnya berkumpul di daging tersebut, itu diharamkan oleh Zarkashi. Kenapa terkumpulnya asap pada daging tersebut? Kalau dimakan daging tersebut memberi kemudaratan pada jasad, itu diharamkan oleh Zarkashi. Rokok lebih parah, bukan daging atau asapnya langsung masuk. Ini aja asap, asap yang masuk dalam daging aja dagingnya dimakan tidak boleh karena berbahaya, apalagi yang asapnya tok ya. Demikian juga Sulaiman Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, wafat 1121 Hijriah. Dia mengatakan wa yahrumu ma yadhurru al-badan aw al-aql wa minhu yu'lamu hurmatud dukhan al-mashhur. Ya. Dan diharamkan seluruh yang memberi kemudaratan kepada badan atau akal. Di antaranya, dari sini kita tahu tentang haramnya rokok yang masyhur. Ya. Kemudian juga Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazzi 1601 Hijriah, beliau berkata, ya. Wa tutun alladhi hadatha, tutun itu jenis rokok ya. Tutun jenis nama rokok. Wa kana huduthuhu bi Dimashq, Dimashq sanata 15 ba'da al-alf. Ya. Beliau mengatakan rokok ini baru muncul di Damaskus tahun 1015 Hijriah. Yadda'i syaribu annahu la yuskir, yang menghisap rokok menyatakan tidak bikin mabuk. Wa in salima lahu fa innahu mufattir. Meskipun dia tidak mabuk tapi dia mufattir, melemahkan tubuh, menjadikan dalam datang riwayat nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli muskil mufattir. Rasulullah melarang semua yang mabukan dan yang melemahkan tubuh, wa huwa haram, dan ini hukumnya haram ya. Kemudian beliau berkata walaisa minal kabair, merokok hukumnya tidak, bukan dosa besar. Walaisa minal kabair tanawuluhu al marra aw al marratain, kalau seorang merokok sekali dua kali maka bukan dosa besar. Ai balil israru alaihi bi kauni kabiratin kasairis saghair, dan jadi besar dosa besar kalau terus menerus, karena dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar, seperti perkataan la saghirata ma'al israr, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang haramnya rokok. Kemudian demikian juga pernyataan para ulama Syafi'i tentang haramnya rokok. Ada ingin saya sampaikan juga, pertama tentang syubhat. Syubhat disampaikan oleh sebagian orang untuk menghalalkan rokok ya. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, saya kalau tidak merokok
0: saya tidak bisa pengajian ya. Sebagian bahkan saya dengar dia mengatakan rokok bagi saya sunnah atau wajib. Dengan merokok saya bisa ngisi pengajian. Saya bilang itu karena dia sudah kecanduan ya, sudah kecanduan ya. Asalnya kalau dia tidak begitu dia bisa juga bisa isi pengajian ya. Ya. Seandainya dia tinggalkan dia bisa ya. Ya. Nah, sebagian orang kalau tidak minum bir maka tidak bisa tenang. Dia harus minum sedikit khamar supaya dia bisa fly, supaya dia bisa tenang. Ya, sama ya. Karena sudah ada kecanduan ya, kecanduan. Orang candu seperti itu dia kalau enggak melakukan apa yang dia candui tersebut, maka dia akan terganggu, tergelisah. Kenapa? Karena dalam rokok ada bahan nikotin yang bikin orang kecanduan. Bahkan sebagian orang mengatakan kecanduan yang ada dalam rokok lebih tinggi daripada kecanduan khamar. Orang yang tidak minum khamar dia masih bisa menahan diri, tapi orang tidak merokok enggak bisa dia. Dia kayak gelisah, harus merokok. Kenapa? Karena ada kecanduan. Ya sudah ya, sudah apa namanya? Sudah mendarah daging nikotinnya sehingga dia harus mengkonsumsi, sama seperti orang yang obat-obat terlarang. Kalau enggak dia gelisah ya, dia harus segera mengkonsumsi obat terlarang agar bisa melepaskan kecanduan atau bisa memuaskan yang dia candu tersebut. Jadi kalau sebagian kiai mengatakan demikian, kok saya justru rokok bagi saya wajib, saya bilang ya itu enggak benar ya, karena engkau saja yang Anda saja yang kecanduan ya. Anda saja yang kecanduan sebagaimana candu-candu yang lain ya. Ada yang mengatakan juga, Ustaz, banyak orang juga merokok tidak mati. Ya, saya bilang, ya benar. Ya, itu mungkin pengecualian ya, atau halah nadirah, jarang. Ya, kita bicara WHO mengatakan kebanyakan meninggal. Bahkan, tanya dokter-dokter lah. Tanya dokter, saya pernah ketemu dokter. Dia dokter apa? Orang Aceh waktu itu. Dia bilang, Ustaz, semua pasien saya perokok. Saya lupa dokter ginjal kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu ya, kanker ginjal atau apa. Dia bilang, sebabnya semua karena merokok. Semuanya karena merokok. Jadi dia mengatakan Allah alam ini dia dokter. Dia rokok itu akan menimbulkan kanker. Cuma terkadang seorang mati dulu sebelum kanker. Seandainya dia hidupnya lama, kanker suatu saat dia akan sampai pada titik dia terjadi kanker. Ya. Adapun seorang tidak meninggal, ada orang mungkin 70 masih merokok, 80 masih merokok. Bukan berarti kemudian menjadi hal banyak orang yang masih muda merokok meninggal gara-gara rokok. Sebagaimana orang-orang bule banyak minum khamar tidak mati-mati banyak. Terus khamar jadi halal, minum khamar sampai 70 tahun atau 90 tahun masih teler, khamar berbahaya, alkohol, tapi tidak mati, kemudian jadi halal. Bukan berarti orang tidak mati, kemudian menjadi halal. Tapi semua dokter tahu paru-parunya rusak. Ya, paru-parunya rusak dengan merokok tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan dengan merokok, Ustaz, kita akan membuka banyak ruang pekerjaan bagi masyarakat. Ya, kasihan petani-petani tembakau kalau kita haramkan rokok. Kita bilang, ya hancurkan tembakau, tanam yang lain masih banyak. Nanti kalau berdalil dengan cara masalah pekerjaan, banyak yang kita tidak bisa tutup. Khamar kemudian ada apa namanya petani anggur, ya sudah. Nanti kalau khamarnya tutup, petani anggurnya kurang laku, misalnya ya. Khamar kalau tutup, pabrik bir tutup, banyak orang yang nganggur ya. Sama pelacuran juga, prostitusi juga kalau tutup, kasihan dong pelacur-pelacurnya, kasihan dong satpam-satpamnya, kasihan dong pengurus hotelnya, kasihan dong pemasok-pemasok birnya, ya lingkaran setan ya. Ya. Kalau kita mikir, kalau kita bubarkan nanti banyak yang nganggur, ya Allah kasih pekerjaan yang lain, banyak. Ya. Maka jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan rokok dengan mengatakan, kalau kita haram rokok, sumber penghasilan pondok jadi berkurang. Repot. Kasihan masyarakat, kasihan Anda. Kasihan masyarakat yang terkena penyakit. Kasihan. Kasihan orang-orang yang kemudian pekerja-pekerjaan miskin yang kemudian tukang batu, tukang anu, merokok, kasihan. Duitnya habis terus. Harusnya bisa dia kumpulkan untuk kasih istri. Coba 600 ribu tiap bulan kasih istri, senang sekali. Orang miskin 600 ribu banyak. Ya, habisin buat merokok. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Taib, apa hukum jualan rokok? Tentu hukumnya haram ya, karena Allah berfirman wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Rokok adalah dosa. Allah juga berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian makan harta kalian dengan harta di antara kalian dengan cara kebatilan. Kita jual rokok kita hasilnya haram karena kita memakan harta dengan kebatilan. Kita memberikan racun kepada orang yang beli rokok. Terakhir mungkin bagaimana cara meninggalkan rokok? Tentunya banyak cara, masing-masing orang yang pernah minum rokok mereka punya cara berbeda-beda. Tapi intinya kembali pada keseriusan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan. Kalau dia berjuang, dia bisa meninggalkan rokok. Banyak orang yang meninggalkan rokok banyak. Saya berapa kali saya ketemu orang ya. Datang ketemu saya, "Ustaz, terima kasih saya pernah dengar ceramah Ustaz," saya langsung meninggalkan. Tidak pakai proses, langsung dia tinggalkan bisa. Saya ketemu beberapa orang, saya bukan satu orang, beberapa orang. Terakhir saya ketemu waktu saya hajian, ketemu seorang, kita di ruang tunggu, "Ustaz, oh saya terima kasih Ustaz, saya pernah ninggalkan rokok. Saya punya kebun tembakau, kemudian saya dapat keuntungan. Sekarang saya tidak merokok dan semua saya ganti dengan kebun yang lain." Terjadi. Ya, saya bilang, "Masya Allah, Alhamdulillah." Ya, ya artinya dia bisa, bukan hanya meninggalkan rokok, dia rubah kerjaan dia. Darinya petani tembakau, dia bongkar semuanya, dihentikan, kemudian dia pertani yang lain dan bisa hajian, Alhamdulillah. Ketemu saya waktu musim haji. Ya. Jadi maksud saya, yang penting kemauan dia. Ketika seorang ingin meninggalkan rokok, ada hal-hal yang mungkin harus dia perhatikan. Pertama, dia niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan rokok karena takut sakit, boleh, tidak dosa. Tetapi kalau ingin dapat pahala, maka dia harus meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang dilakukan karena Allah baru ada pahalanya. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Pertama, karena Allah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia serius, insya Allah dalam waktu 5 hari, 10 hari, dia meninggalkan rokok, insya Allah selesai. Ya. Nikotin bisa keluar dari tubuhnya. Begitu hari pertama, sebagian orang yang meninggalkan rokok, mereka mengatakan hari pertama perjuangan. Ya. Orang tidak merokok, berat bagi dia. Ya. Biasanya dia merokok mungkin 10 batang, 1 bungkus. Hari itu dia berhenti. Sebagian orang, "Ini terakhir rokok. Besok baru saya mulai. Besok lagi, minggu depan." Akhirnya gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Terus dosa-dosa terus dia lakukan. Jadi harus benar-benar serius, bertekad. Begitu dia berhenti merokok, pokoknya dia harus berjuang. Dan dia sedang berjuang dalam peperangan melawan rokok. Ya, maka dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul kepinginan rokok, dia berdoa kepada Allah. Kalau perlu dia sholat, minta kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan saya untuk meninggalkan rokok." Dan dia akan merasakan hari tersebut hari yang sangat lama. Kenapa? Karena ada yang dia ingin tidak didapatkan. Itu rokok. Dia benar-benar melawan. Ya. Kalau hari pertama, jangan lihat hari berikutnya. Ingat hari ini saja. Perjuangan saya hari ini. Saya harus bisa lolos. Hari ini saya harus bisa lolos. Jangan pikir, "Aduh, masih lama ya." Jangan. Hari ini perjuangkan. Begitu Anda lolos hari ini, masuk hari kedua, sebagian orang-orang yang meninggal rokok mengatakan, "Perbanyak minum. Perbanyak minum." Karena ini untuk menghilangkan nikotin dari tubuh. Di antaranya, tanyakan ke dokter-dokter lebih ahli. Dengan banyak minum, akhirnya banyak zat-zat nikotin yang membuat kita kecanduan, bisa keluar demi sedikit. Ya. Perjuangan, banyak minum, kemudian sama, berdoa kepada Allah. Hari ketiga, ada yang mengatakan, mulailah cari kesibukan, entah baca Quran, kayak ikut pengajian, kayak jalan-jalan, kayak yang penting, tersibukan sampai tidak sempat merokok, bagaimana caranya. Jangan lupa, kabarkan kepada kawan-kawan dekat yang agar membantunya, misalnya orang tuanya kayak atau kakak adiknya, "Saya mau berhenti merokok, tolong bantu, jangan merokok dekat saya misalnya, jangan, saya ingin berjuang ya." Seperti itu, agar mereka bisa memahami kondisi seorang yang ingin meninggalkan rokok. Kemudian di antara faktor yang bisa meninggalkan rokok, rubah kondisi. Semua hal-hal yang membuat kita terpancing untuk merokok, tinggalkan. Misalnya, biasanya seorang merokok dengan minum kopi. Sudah, kopi jangan diminum, ganti. Ganti Esteller misalnya. Karena kalau ada kopinya, waduh kurang lengkap, nggak ada rokoknya. Jangan, pokoknya semua yang bisa. Orang biasanya merokok sambil kopi, biasanya. Udah kopinya jangan minum kopi hari itu. Perjuangan sampai seminggu nggak minum kopi. Ya. Kalau ada ketemu kawan-kawan yang menimbulkan kita merokok, jangan berteman sama mereka untuk seminggu. Sampai kecanduan hilang. Kecanduan itu bisa hilang. Kalau kecanduan sudah hilang, hari ke-10 sudah hilang, selesai. Yang penting jangan coba-coba lagi, pengen coba sedikit, jangan. Ya. Kalau nikotin sudah keluar dari tubuh, maka yang membuat candu tersebut, saya nggak tahu nikotin atau bahan yang lain, walau alam tanya dokter, tapi intinya bahan yang buat candu tersebut kalau sudah hilang dari tubuh, maka kecanduan tersebut akan hilang, tinggal kita memaintain diri kita untuk tidak merokok. Lama-lama akhirnya kita benci dengan rokok, lama-lama akhirnya rokok itu buat kita batuk-batuk karena kita sudah membersihkan diri kita dari rokok tersebut. Intinya selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum yang masih merokok untuk meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya demikian saja yang disampaikan. Ya, semoga kawan-kawan kita yang masih merokok diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para kiai yang masih merokok agar merenungkan kembali dampak perbuatan mereka, memberi contoh yang buruk kepada masyarakat, dan kembali kepada para ulama Syafi'i yang mengatakan rokok hukumnya haram. Wallahu ta'ala bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمت لكم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
1: Ustaz, sekarang ini zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, Anda bicara secara umum saat ya, umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, kalau ada pemerintah, dia zolim. Zolim saat ya, dalam tanda petik dia zolim. Itu gimana sikap kita saat? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, apa namanya, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana gitu loh saat. Ini pemerintah yang sah saat.
2: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana, contoh kedolimannya? Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zalim.
1: Iya,
2: lebih spesifik lagi mungkin.
1: Iya, maksudnya gini, Sat. Pemerintah ini dikesankan di iniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non muslim dia dukung. Terus juga apa namanya? Kayak harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan, katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh ya, atau kepentingan golongan mereka gitu loh. Ini pemerintah ini, karena pemerintah yang menaungi itu, Ustaz. Nah kita sikap kita gimana, Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekan, ada kadang dia foto-fotonya itu di apa namanya, di expose, yang bukan masalah expose. Kalau expose foto mereka ya tidak ada masalah, tapi ini foto diedit, di pokoknya dijelek-jelekan, Ustaz. Apakah kita juga begini ya? Saking kesalnya kita, umpamanya kita kesal gitu, apakah kita harus begitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz, menurut pandangan Islam, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebutlah misalnya Ushulussunnah Imam Ahmad, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i Syarhussunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah Thahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Ziyad Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini, padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah fahami, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mencampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim. Sebagian mereka mengatakan, kita mengkritik pemerintah di depan mimbar ini karena menegakkan hadis ini, ingin melakukan seutama-utama jihad. Kita katakan, Anda keliru secara bahasa, salah, apalagi secara syariat. Di sini Nabi SAW mengatakan inda di sisinya, yakni di hadapannya, bukan di depan umum. Apa hubungannya orang umum dengan kesalahan pemerintah dalam masalah ini? Mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung? Ya. Adapun nasihat dalam Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, iya kan? Agama ini nasihat, termasuk wali immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin kita nasihati juga, dan orang-orang umum di antara mereka. Cuma nasihat ada adabnya. Apakah kita sendiri mau dinasihati, dijelek-jelekan di depan umum? Itu pertama. Yang kedua, apakah semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar?
1: Betul, sahih.
2: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama, beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu. Kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
1: Betul.
2: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia. Dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekkan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
0: Yang pertama mereka, dia mau ya, pertama dia ada niat
2: dia
0: untuk
2: mau,
0: ini, tapi
2: menolak gara-gara
0: dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
2: Iya
0: gitu ya. Iya.
2: Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi, kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim, dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang dolim kan di akhir zaman. Ya, isma wa ati'lahu wa induriba dhuhruka wa ukhidha maluk. Ya, tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin 'alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
1: Iya.
2: Sekarang buktinya Rojak TV,
1: iya,
2: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, salat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka, ma'akomu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu, alhamdulillah. Adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya.
1: Iya.
2: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
1: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu, kita berdoa saat ya, kita berdoa untuk
2: mendoakan kebaikan untuk mereka.
1: Iya,
2: karena kemudian berita jangan langsung diterima, iya, kan jangan. Kita diperintahkan untuk fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut. Bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan, atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya karena mereka cari berita.
1: Betul,
2: otomatis mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
1: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya, taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan sama Allah untuk pemimpin, itu gimana?
2: Iya, masya Allah, kemaslahatannya luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Makanya ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarhu Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
1: Iya.
2: Semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar.
1: Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.

0: أمامكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang nopo niki sejuk nopo atis niki. Pada pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada kami lewat surat undangan adalah bekerja cerdas dan tawakal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keywordnya menurut kami ada dua. Yang pertama adalah kerja, yang kedua ibadah. Mungkinkah bekerja itu bernilai ibadah? Mungkin apa betul? Mungkin. Berarti selain dapat gaji juga dapat pahala. Enak banget ya. Mungkin? Mungkin. Caranya? Nah ini yang akan kita bahas sekarang. Caranya yang akan kita bahas sekarang. Bekerja, insya Allah saya gak lama kok. Ya insya Allah saya gak lama. Nanti mungkin ada diskusi. Jadi pemaparan materinya sebentar saja, nanti sisanya kita diskusi, tanya jawab dan seterusnya sampai jam 6 kurang seperempat. Bekerja itu bisa jadi ibadah dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari 3 poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika tiga-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan menjadi berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau halal, haram, tetap haram. Yang namanya korupsi, haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, gak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja enggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan rizkinya secara sempurna. Jadi ketika kita masih di perut ibu kita usia 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, dan seterusnya. Nanti ketika hidup itu akan dapat rizki berapa, itu sudah ditentukan. Misal, panjenengan usianya berapa? Minta berapa? 50, ya Allah dilamaning ya. Yang 49 siap-siapnya. Misalnya kita ditakdirkan sama Allah usianya 63 tahun. Kayak siapa? Kayak Rasulullah SAW, 63 tahun. Allah sudah menakdirkan rizki jenengan selama 63 tahun ini 1 miliar. Mulai dari lahir sampai mati rizkinya berapa? 1 miliar. Kalau jenengan itu baru dapat 999 juta, 999 ribu, berarti kurang berapa? 1000, belum mati. Sampai apa? Sempurna, lengkap jatahin jenengan. Ini semuanya orang Jawa toh? Ada yang non Jawa? Ada? Sulawesi. Sulawesi, masya Allah. Tapi sudah adaptasi ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, insya Allah kan semuanya bisa connect ya. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rizkinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma. Koma kira-kira sekitar 1 pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu apa? Koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu yang sudah seminggu koma itu tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut-lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian ngeliati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. 1 jilat, 2 jilat, meninggal dunia. Berarti rizkinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Bekerjalah yang baik, yang proporsional. Proporsional itu ya, waktunya kerja-kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya buat kantor ya buat kantor, waktunya buat keluarga ya buat keluarga. Ada sebagian orang workaholic, di mana-mana kerja. Gak cukup hanya kerja di mana? Di kantor, di rumah pun juga bekerja. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Bekerjalah yang proporsional. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu. Ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubuhu bimaksiatillah. Jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat, alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa ya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz korupsi kok malah rezekinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rezeki yang banyak, akan tetapi rizki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita, tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana gak akan mungkin tenang. Nuhun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal gak kucing? Gak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang enggak punya akal, kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang langsung apa? Lari. Padahal kita enggak tahu dia yang nyolong. Kucing saja enggak tenang kalau nyolong, apalagi? Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Sulit diatur. Istri dulu manut, sekarang apa? Sulit diomong. Diomongi ngengkel. Ngengkel itu apa tuh? Ngeyel. Ya. Bantah, nantang. Padahal dulu baik. Anak-anak pun juga 11-12. Suruh masuk sekolah sulit. Diomongi sulit. Setiap hari main HP, main game terus setiap hari. Diajak ngaji, boro-boro diajak ngaji. Ya sekedar untuk sholat saja luar biasa sulitnya. Bisa jadi itulah efek dari barang haram yang kita jejelkan ke dalam perut anak-anak kita. Maka ini yang pertama. untuk membuat pekerja menjadi ibadah. Yang pertama, apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya, cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya enggak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah. Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi, untuk memberi nafkah. Ya. Ada yang bujangan enggak di sini? Oh, di sini bujangan semua. Maksudnya bujangan asli. Ya. Pakai rusot. Kayaknya wajahnya bukan enggak ada, udah ada enggak ada, udah enggak bujangan semua ini kayaknya. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Dua, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. Tiga, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara empat pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah. Yang kedua uang buat memerdekakan budak. Yang ketiga uang buat apa tadi? Sedekah buat fakir miskin. Yang keempat uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus? Bagus. Ada masjid kita selesaikan, kita infak itu bagus? Bagus. Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang, dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk. Ya. Lauknya aja loh, lauknya. Itu kan karbohidrat sama karbohidrat. Ya. Tambah lagi kerupuk, masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal. Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita, pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi. Ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Maka ketika masuk kerja, niatlah ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya yang halal. Kemudian yang kedua, niatkanlah itu untuk membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya SAW mengatakan, wallahu fi'auni al-abdi ma kana al-abdu fi'auni akhihi. Allah akan terus membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudaranya, selama mau membantu teman-temannya. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Gak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabballahu an yutqinahu." Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya, 6 hari. Oh 7, Masya Allah. Dahsyat ini. Wokaholik ini. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau masuk jam 8, pulang jam 5, berarti Masya Allah. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Ya, waktunya kerja kok malah tidur, main game. Ya. Apalagi biasanya itu? Browsing. Ya. Ya. Ututan. Ya. Ini berpengaruh ini. Ya. Loh Ustaz, emang berpengaruh kepada halal haram? Oh berpengaruh. Ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan. Itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya jam 10 berarti ngelembur dong. Ya jam 3, berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Berarti bagaimana? Halal atau haram gajinya? Ya tadi saya katakan haram. Apa haram? Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang dia masuk. Berarti jam 10 sampai jam 3 tadi. Itu yang halal buat dia. Selain itu dia gak masuk tanpa ada alasan tentunya. Ya, kalau ada alasan lain masalah, ban bocor. Ya. Itu lain masalah. Tapi ya masa bocor tiap hari kan enggak. Ya. Berarti hati yang dia itu tidak masuk, itu haram untuk masuk ke dalam perut dia. Kalau dipaksa untuk masuk ke dalam perut, maka Nabi SAW katakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Setiap daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillahimin dzalik. Maka ini 3 poin yang akan membuat insya Allah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya. Bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan, ini saatnya kita untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Pertama, untuk kaitannya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan flexi time tadi ya. Memang satu pekerjaan dengan pekerjaan lain kan beda-beda karakternya. Ada yang memang harus standby di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang memang pekerjaannya di luar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pekerjaan yang di luar itu ada batas minimal dan maksimalnya atau tidak? Mestinya kan ada aturannya kan? Ada atau tidak? Gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Terus, orang dianggap bekerja sudah sesuai dengan kriteria bagaimana? Kalau enggak ada aturannya. Apa tergantung dia dapat berapa customer gitu. Ya selama dia sudah bisa memenuhi target, enggak ada masalah. Jadi misalnya dari target dari perusahaan, misalnya dia harus mengatasi atau bertemu dengan 5 customer setiap hari misalnya. Misal itu contoh ya. Dan dia sudah memenuhi itu ya tidak ada masalah. Walaupun dia cuma bekerja dalam 1 jam misalnya. Yang penting dia sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak ada masalah. Karena memang satu pekerjaan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, telat tapi ngelembur. Telat tapi ngelembur untuk menebus ketelatannya. Nah sekarang tergantung, apakah lemburan tadi itu dibenarkan sebagai tebusan dari ketelatan tadi oleh perusahaan atau tidak? Ya, kalau memang perusahaan mengatakan bahwa telatnya kamu tadi itu bisa digantikan dengan lemburan kamu, ya tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan dalam beberapa institusi itu kan, keawalan datang itu kan berpengaruh untuk servis kepada customer. Contoh misalnya, orang harusnya kan melayani customer sejak jam 8. Kemudian dia datangnya jam 10 telat tanpa ada alasan yang dibenarkan misalnya. Walaupun dia itu nambah jam kerja, tapi kan customer-nya sudah enggak bisa datang lagi karena sudah selesai, sudah tutup. Nah kalau kayak gitu berarti nggak bisa dibenarkan. Maka tadi saya tanyakan adalah, kalau memang dari perusahaan itu mengatakan, ya ini adalah kompensasi dari telatnya kamu, ini kamu harus ngelumur segini dan itu tidak masalah, yuk nggak apa-apa. Tapi kalau dari perusahaan, wah kamu ini bekerja kok sekarpe dhewe, ya kita suruh nyusuk sini pulangnya jam sekian kok malah kamu pengennya semaunya sendiri pulangnya jam sekian, melembur dan seterusnya. Kalau perusahaan mengatakan tidak, ya tidak. Itu kan kembali kepada aturan sebenarnya. Aturan perusahaannya bagaimana. Terus bagaimana Ustaz? Ya kalau njenengan masih ragu ya, dikeluarkan sebagian aja. Penghasilannya dikeluarkan sebagian biar njenengan yakin itu halal. Silakan, mungkin ada yang belum. Selama dimaklumi sama perusahaan ya sudah. Nah, itu kan terkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau kesepakatannya seperti itu tidak ada masalah. Kecuali kalau menyalahi kesepakatan, itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya GoPay. Ini bukan fax saya. Jadi kupe itu bukan masalah fikih muamalah, itu bukan faksa ya. Sehingga saya enggak bisa jawab, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, bisa ditanyakan yang lebih ahli. Banyak ahli-ahli muamalat, ahli bisnis Islam, ya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, itu yang ahli-ahli, silakan bisa dikonsultasikan ke sana atau bisa di tanyakan pertanyaan itu ke konsultasisyariah.com. Cari aja konsultasisyariah.com. Nanti bisa tanyakan ke situ, di situ berkumpul para pakar di berbagai bidang bidang studi. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain monggo. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah ada korelasi antara rezeki dengan kerja? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, ya udah enggak usah kerja aja gitu ya. Kan sudah ditakdirkan. Begini. Dalam agama kita itu ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Kalau ada sebab ada akibat. Kalau ada sebab ada akibat. Itu adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah bikin di muka bumi ini. Kita ketika bekerja, itu memang disuruh untuk bekerja. Kita ini disuruh dalam agama kita untuk apa? Untuk bekerja. Masalah dapat berapa? Nah, itu Allah yang menakdirkan. Jadi setelah kita bekerja, nanti dapat 100 ribu atau dapat 200 ribu, itu Allah yang menentukan. Ikhtiarnya adalah bekerja. Orang sakit, analoginya seperti ini. Orang sakit, berobat atau tidak? Karena Nabi nyuruh kita berobat, tadawau, berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Tapi masalah sembuh atau tidak sembuh itu hak prerogatif Allah. Pengen punya anak, caranya bagaimana? Nikah itu ikhtiar supaya dapat anak. Tapi setelah menikah, apakah dapat anak atau tidak dapat anak, itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap disuruh menikah. Supaya dapat rezeki, kita disuruh bekerja. Masalah kita nanti setelah bekerja dapat rezeki banyak atau sedikit, atau bahkan mungkin babar belas tidak masuk, no problem. Yang penting kita sudah berusaha. Sebagaimana orang yang pengen punya anak, sudah menikah, ternyata belum dikaruniai sama Allah anak, ya no problem. Yang penting sudah nikah. Apa enggak ada solusi lain? Ya ada. Nyari lagi. Kecuali kalau yang bermasalah jenengan. Kalau yang bermasalah jenengan ya, mau nyari sampai berapapun ya jenengan bermasalah kok. Kecuali yang bermasalah istri gitu ya. Jangan nyari lagi supaya punya keturunan. Jadi memang Allah nyuruh kita untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Menarik sekali untuk kita renungkan perumpamaan yang Nabi bikin.

0: Kata Nabi lanjutkan sabdanya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan sudah penuh telih ya. Betul, telih ya. Apa? Tembolok. Ya, temboloknya sudah penuh. Nabi SAW memberikan ilustrasi buat kita, tawakal yang benar itu seperti burung. Burung itu dia berangkat pagi kosong perut, pulang sore perut sudah penuh. Berarti burung itu bekerja. Tawakal yang benar itu tawakal yang diiringi dengan kerja. Maka di sini bagus judulnya nih. Ya, bekerja cerdas dan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti diem aja. Oh anak, memang sudah dijamin rezekinya sama Allah, ya sudah anak diem aja di masjid. Nanti kalau mau datang takdirnya hujan, hujan duit ya, hujan duit. Ini nanti 100 tahun ora hujan-hujan. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah seperti burung tadi. Keluar dari sarang, bekerja burung. Burung itu bekerja. Walaupun bekerjanya apa? Not only padinya orang gitu lah. Ya burung kan gak perlu tahu halal haram. Karena burung itu gak punya akal. Yang harus halal haram itu kita. Apa mau jadi burung? Ya. Ya. Tapi kalau digusah ya pergi ya. Tapi subhanallah burung itu, kenapa hidupnya bisa senyaman itu padahal anaknya banyak? Burung itu kan bukan cuma buat dia, juga nyari buat anak-anaknya. Kenapa dia hidupnya bisa tenang? Karena mengikuti kodratnya. Berangkat pagi pulang sore. Jadi panjenengan kan kayaknya gak pernah ngelihat ada burung itu lembur gitu ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam gak ada masalah. Satpam gitu kan malam kan gak ada masalah. Ya. Nah, burung hantu itu kan pengecualian. Apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kaidah dasarnya itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Makanya burung masya Allah tak nyaman hidupnya, walaupun anaknya banyak, nyaman hidupnya. Kita juga gak pernah ngelihat burung itu keluar bawa plastik gitu kan, diisi sebanyak-banyaknya buat jatah kapan, seminggu ke depan ya. Ya dia dijalani aja, besoknya lapar kerja lagi, pulang kenyang kerja lagi. Masya Allah hidupnya nyaman burung itu ya. Ini perumpamaan tawakal yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya takdir kita sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya. Orang sudah lama bekerja.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala, dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam azan ya Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya, karena kita masih diberi taufik dan hidayah untuk tetap berpegang kepada agamanya. Kemudian juga kita diberi taufik oleh Allah untuk hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan majelis ilmu, satu kajian ilmu tentang satu masalah yang sangat penting dalam Islam, yaitu masalah tentang manisnya iman, masalah tentang indahnya Islam, yang ini merupakan satu hal yang sangat perlu untuk kita ketahui, kita pelajari dan kita fahami dengan baik, agar nantinya menjadi pendorong bagi kita untuk lebih semangat lagi memperbaiki dan mengkaji ulang pemahaman Islam kita, untuk selanjutnya kita bisa mengamalkan agama Islam ini dengan baik dan benar. Kaum muslimin, para pendengar, hafizakumullah. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan hidup dan kesenangan hidup bagi manusia, untuk menyelesaikan semua problem dan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebaikan hidup di dunia sebelum nantinya, terlebih-lebih di akhirat nanti, bagi orang-orang yang berpegang dengan agamanya, bagi orang-orang yang melaksanakan syariatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melaksanakan amalan saleh, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, baik dia itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka balasannya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang indah di dunia ini. Kemudian di akhirat nanti kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Ini ayat di antara sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwa balasan kebaikan itu diterima oleh orang-orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, di dua tempat, di dunia, kemudian terlebih-lebih lagi nanti lebih sempurna di akhirat. Oleh karena itu, anggapan orang yang menyangka, bersangka buruk bahwa orang yang taat kepada Allah, berpegang kepada agamanya, akan menderita hidupnya di dunia, ini adalah satu anggapan yang sangat keliru. Bahkan pada anggapan ini terdapat prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah akan menjadikan kekasihnya di dunia ini menderita. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang berpegang kepada agamanya, orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaannya, kemudian mengalami kesusahan dan kesulitan hidup di dunia ini. Bahkan lebih lanjut, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan ajaran, atau yang mensifati, menggambarkan ajaran agama Islam ini, syariat Islam ini, kita akan dapati semua disifati dan digambarkan dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang menunjukkan keindahan, kenikmatan, dan sifat-sifat yang sekali lagi menggambarkan sesuatu yang menunjukkan bahwa memang agama Islam ini diturunkan untuk kebahagiaan dan kesenangan hidup bagi orang-orang yang berpegang dengan syariatnya. Misalnya, dengan keterangan yang ringkas saja, Al-Quran dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran sendiri misalnya disifati sebagai al-huda, petunjuk. Sebagai asy-syifa, obat. Sebagai busyra, kabar gembira. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Semua lafaz-lafaz ini, gambaran-gambaran ini menunjukkan kepada, sama sekali tidak ada yang menunjukkan atau tidak ada yang memberikan kesan bahwasanya Islam itu susah atau Islam itu berat. Justru sebaliknya, kesan-kesan ini Allah tiadakan dalam syariatnya, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan bagi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini sesuatu yang bersifat susah atau berat. Ini ayat-ayat Al-Quran demikian menggambarkan tentang ajaran Islam. Lebih jelas lagi, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ajaran Islam dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan kenikmatan dan kemanisan bagi orang yang memiliki dan merasakannya. Misalnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman yang sempurna dalam sabda beliau, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara atau tiga sifat. Barang siapa memiliki sifat ini, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi perhatikan, iman yang sempurna digambarkan sebagai sesuatu yang manis. Kita semua tahu apa artinya manis. Kita semua mengerti apa artinya manis, ya ini sesuatu yang nikmat, sesuatu yang sama sekali tidak menunjukkan berat bagi orang yang mengamalkannya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Juga di sini iman yang sempurna digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki ta'am, yakni kelezatan, kenikmatan bagi orang yang merasakannya. Bahkan lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati salah satu ajaran Islam atau salah satu syariat Islam yang berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, yaitu salat, sebagai sesuatu yang menjadi sumber kesenangan dan ketenangan hidup bagi beliau, bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan kesejukan hati bagiku, kesenangan hati bagiku, penghibur bagiku ketika aku melaksanakan sholat. Nah ini sekali lagi gambaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa benar-benar memang ajaran Islam ini semata-mata diturunkan untuk kebahagiaan hidup, kesenangan hidup yang hakiki bagi orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang benar-benar berusaha untuk memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan contoh nyata gambaran kebahagiaan hidup ini telah dirasakan oleh para ulama salafus saleh sebelum kita. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terdahulu telah mengungkapkan beberapa ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai hal ini. Dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kesempurnaan iman para sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan Akan tetapi Allah menjadikan kalian itu, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Zayyana artinya menjadikannya seperti perhiasan dalam hatimu, sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian semua benci, muak terhadap kekafiran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini gambaran tentang imannya orang-orang yang telah merasakan kelezatan dan kemanisan iman. Demikian pula para ulama setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam beberapa kitab beliau seperti Ighathatul Lahfan atau Al-Wabil Sayyib dan kitab-kitab yang lainnya, menukil beberapa ucapan dari para ulama ahlu sunnah yang terdahulu yang menggambarkan kenikmatan dan kemanisan hidup yang mereka rasakan dengan memahami dan mengamalkan agama ini. Misalnya salah seorang di antara mereka ada yang pernah mengatakan, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para putra-putra raja, para pangeran, seandainya mereka itu merasakan, seandainya mereka itu mengetahui kenikmatan hidup yang kami rasakan dengan memahami dan mengamalkan agama Islam ini, maka pasti mereka akan menggunakan pedang-pedang mereka, menggunakan senjata-senjata mereka untuk memerangi kami agar bisa merebut kenikmatan tersebut. Di sini beliau menggambarkan, ulama salaf ini menggambarkan, memperbandingkan kenikmatan hidup yang dirasakan oleh sekelompok manusia yang mungkin dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai orang yang paling bahagia hidupnya, yaitu para raja, karena mereka punya harta, punya kekuasaan, punya perhiasan dunia, sehingga manusia mungkin merasa mereka lah yang paling enak dan paling indah hidupnya di dunia. Tapi dia menggambarkan, membandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpegang kepada agamanya, sampai dia mengatakan, kalau seandainya para raja itu mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan memahami dan mengamalkan agama ini, pasti mereka akan menggunakan senjata-senjata mereka untuk memerangi kami agar bisa merebut kenikmatan tersebut dari kami. Tapi sayang mereka tidak mengetahuinya, maka mereka pun tidak berusaha untuk merebut kenikmatan itu. Bahkan lebih jelas lagi, salah seorang ulama ahlu sunnah yang terkenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah mengucapkan satu ucapan yang sangat terkenal dan masyhur dari beliau. Beliau pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Ini gambaran yang sangat jelas yang menggambarkan kepada kita bahwa betul-betul para ulama tersebut telah merasakan kenikmatan iman yang beliau gambarkan dengan sorga di dunia, yang sekali lagi tentu saja ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah benar-benar berpegang dengan ajaran Islam, telah benar-benar mencapai kemanisan iman, telah benar-benar merasakan kesempurnaan iman dalam dirinya. Untuk meringkas waktu, setelah keterangan singkat saya sampaikan tadi tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan pernyataan atau ungkapan dari para ulama ahlu sunnah, sekarang mestinya di dalam hati kita, di dalam hati para pendengar, mungkin timbul satu pertanyaan. Kalau digambarkan bahwasannya Islam itu indah, iman itu manis, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sumber kebahagiaan, tapi pada kenyataannya mengapa masih banyak di antara kita, termasuk mungkin saya sendiri yang menyampaikan materi pada malam hari ini,
2: masih banyak di antara kaum muslimin yang belum merasakan hal ini. Banyak di antara kita, ya terus terang saja, tidak perlu mungkin sholat subuh, apa tidak perlu mungkin sholat malam. Yang sudah kita ketahui, sholat malam adalah satu ibadah yang sangat berat. Syukur-syukur sudah bisa kita laksanakan, apalagi kalau sampai kita bisa merasakan nikmat atau manisnya. Sedangkan sholat subuh saja yang jelas-jelas wajib, masih banyak kita melaksanakannya sambil ngantuk-ngantuk, sambil malas-malasan, menunjukkan kita belum merasakan kemanisan iman tersebut. Padahal orang yang merasakannya jelas-jelas itu perasaan tersebut, kenikmatan tersebut timbul dalam hatinya, bukan dibikin-bikin. Kenikmatan iman itu, kemanisan iman itu adalah kemanisan yang benar-benar bersumber dari dalam hati, sehingga seseorang yang memilikinya, dia menganggap ibadah itu sebagai satu kebutuhan, satu kesenangan yang dia ingin lakukan terus-menerus. Karena kenikmatannya timbul dari dalam hati, bukan dibikin-bikin. Jadi seperti ini, contohnya seperti ini, kita banyak belum merasakannya. Sholat misalnya, apalagi seperti ibadah yang kelihatan agak berat ya, seperti puasa. Kita laksanakan sambil haus, merasakan lapar. Ini menunjukkan jelas kita belum mencapai apa yang saya gambarkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis tadi sebagai hakikat daripada Islam, hakikat daripada iman, yaitu kemanisan dan kelezatan bagi orang yang berpegang dengannya. Maka saya ingin kembalikan kepada para pendengar Roja FM untuk mungkin memberikan jawaban pertanyaan dari saya, bagaimana caranya mengkompromikan antara keterangan yang saya sampaikan tadi dengan kenyataan yang dialami oleh kebanyakan kita saat ini, yaitu belum bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan ketika beribadah dan melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya yang menjadikan hal ini sampai terjadi pada diri kebanyakan kaum muslimin saat ini? Mungkin saya persilakan, dan mudah-mudahan nanti ada hadiahnya bagi yang bisa menjawab dengan benar.
3: Ya, kepada para pendengar, demikian tadi secara ringkas penjelasan dari pembahasan atau tema kita malam hari ini tentang manisnya iman. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz, juga ada pertanyaan yang sangat bagus, dan kami tunggu jawabannya dari antum. Dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Fadl, baik ikhwan maupun akhwat, untuk tema kita malam hari ini, apakah ada alamat atau tanda yang zahir tentang seseorang Muslim yang telah merasakan manisnya iman itu sendiri?
2: Jelas saja yang namanya tanda-tanda bagi seorang Muslim yang telah merasakan nikmatnya iman tadi, seperti yang saya sebutkan dalam hadis tadi, sebenarnya sudah ada jawabannya. Sewaktu Rasulullah mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dijadikan kesenangan bagiku, penghibur bagiku ketika aku melaksanakan sholat. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menghadapi satu masalah, menghadapi satu kekalutan dalam hidup, tidak seperti yang dilakukan oleh orang sekarang, misalnya ke pantai atau ke gunung ya. Beliau cukup dengan melaksanakan sholat, subhanallah, karena dia telah merasakan hal ini, telah menjadikan sholat itu, ibadah itu sebagai satu kebutuhan yang benar-benar bisa menyelesaikan semua problem dalam dirinya. Ini gambaran umum bagi, atau ciri-ciri umum bagi orang yang merasakan hal tersebut. Ya, bagi siapa yang mau mencoba menjawab, mungkin saya ulang kembali pertanyaannya, atau saya peringkas ya, saya lebih sederhanakan. Sudah kita gambarkan tadi, Islam itu indah, iman itu manis. Tapi mengapa kebanyakan orang saat ini belum bisa merasakan manisnya iman tersebut? Lebih ringkas tadi, sesuatu yang manis tidak dirasakan oleh orang sebagai yang manis, apa sebabnya? Itu lebih ringkas pertanyaannya mungkin.
3: Iya, sudah jelas ya para pendengar, sesuatu yang manis ya, tetapi tidak bisa dirasakan manis. Antum bisa menyampaikan jawabannya di line telepon 702-41411, dan atau mungkin lewat SMS juga, Fadl silahkan, antum bisa di line telepon 0817-819185. Kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Dari Ibnu Ahmad.
3: Ibnu Ahmad di mana?
4: Chelsea.
3: Iya. Baik. Langsung dengan Ustaz.
2: Ya, mau jawab pertanyaan, Pak ya?
4: Iya.
2: Ya, silakan.
4: Mungkin pertama jahil atau tidak berilmu.
2: Iya.
4: Jadi dalam melakukan amalan itu asal. Jadi tidak dasari dengan ilmu. Heeh. Akhirnya yang Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibnu Ahmad di Cilengsi ya.
2: Jawabannya sudah apa ya? Mendekati tapi belum kepada sasaran yang dituju. Gimana ini? Kita lemparkan
3: ya,
2: lagi sekali.
3: Kita kumpulkan dulu jawaban-jawabannya nanti.
2: Iya.
3: Silakan di belakang Ibnu Ahmad nih di Cilengsi, bagi para pendengar antum bisa memberikan jawabannya. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa Pak, di mana?
4: Ahmad dari Cilengsi juga.
3: Ahmad dari Cilengsi juga ini. Oh, tadi Ibnu Ahmad ya.
2: Ya, anaknya jangan-jangan.
3: Cilengsinya di mana ini?
4: Saya enggak tahu, baru pindah.
3: Oh, gitu, masyaallah. Iya. Iya. Silakan.
4: Saya bilang zaman sekarang orang tidak merasakan halawat iman. Karena dari Pak Ustaz yang hadis yang pertama dibilang an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma tuhuma. Jadi, perlu zaman sekarang kita melihat banyak orang isi lebih ahabbu ilaih minallahi wa rasulih. Ya, yang kedua an yuhibbul mar'a ma yuhibbuhu illa lillah. Kalau zaman sekarang orang mencintai orang karena mungkin kedudukannya atau kekayaannya. Yang dari hadis yang Pak Ustaz lanjutkan, waju'alat rata'in kisalah. Kalau yang pernah dulu saya baca, kalau Rasulullah merasa agak apa namanya, ada satu hal yang dia tidak suka, dia memerintahkan Bilal untuk kapan men azan untuk sholat. Karena itu sholat itu adalah satu hal yang bisa apa namanya melakukan al-abdu wa rabbih. Jadi menyambungkan ke Allah, satu hal yang silatun bainal qalb. Jadi apa namanya itu yang saya bisa nyampaikan.
2: Ini Pak Ahmad ini dari anu ya, luar Jawa kayaknya. Dari mana ini Pak Ahmad ini?
3: Pak Ahmad? Iya. Antum ditanya Ustaz.
4: Iya.
2: Kayaknya Mbak anu dia bukan orang Jawa.
3: Itu saja jawabannya. Iya. Pak Ahmad.
4: Jawabannya
2: cukup.
3: Cukup ya?
4: Iya.
3: Iya, jazakallahu khair.
4: Baik.
3: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, tadi dari Pak Ahmad. Masih tunggu jawabannya lain, Ustaz.
2: Iya.
3: Tapi silakan para pendengar di belakang Pak Ahmad dan Ibnu Ahmad. Kita akan Ustaz. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Iya, dengan siapa Pak, di mana?
4: Abu Abdillah Mutiara.
3: Abu Abdillah di Mutiara.
4: Ya.
3: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ana ada satu pertanyaan. Pemarah itu sifat muslim yang kurang baik. Bagaimana cara menggapai manisnya iman?
3: Ya. Demikian. Atau mungkin bisa jawab pertanyaan Ustaz dulu, Pak, tadi.
2: Nyoba dulu jawab.
3: Mau nyoba. Jadi,
4: Ustaz, ya. Assalamualaikum.
3: Oh, itu saja tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biar anu dulu nanti.
3: Kita angkat di belakang.
2: Karena nanti jawabannya itu.
3: Iya. Nyambung Ustaz ya.
2: Nyambung.
3: Abu Abdillah di Mutiara, silakan bagi para pendengar, kita masih tunggu di belakang Ibnu Ahmad, Pak Ahmad dan Abu Abdillah.
2: Iya, sudah.
3: Taib. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa, Pak? Di mana?
4: Dari Hafid.
3: Pak Hafid di Waneherang.
4: Iya.
3: Silakan dengan Ustaz.
4: Karena untuk meraih kemanisan iman itu sendiri, orang harus merasakan pahitnya dulu. Jadi, tapi sedangkan tabiat manusia sendiri itu tidak menyukai kepahitan. Jadi pengennya itu manis terus, nggak mau pahit. Jadi sedangkan untuk meraih kemanisan orang harus merasakan pahit dulu. Sedangkan jalan untuk meraih kemanisan itu kan orang harus belajar bertahan, istiqomah, itu aja.
2: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dari Pak Hafid di Waneherang. Jawabannya cukup, masya Allah.
5: Tegas.
3: Cukup tegas dan lugas. Ya, silakan di belakang Bapak Hafid ya. Siapa lagi bagi antum? Pertanyaan ya, bagi antum yang juga ingin menanyakan pertanyaan perihal pembahasan pada malam hari ini, tema kita adalah manisnya iman. Dan pertanyaan yang diajukan Ustaz, silakan bagi antum yang ingin menjawab secara ringkas tentang manisnya iman ini. Oke, kita angkat dulu. Ya, dikecilkan sedikit ya.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
4: Dari Abu Kanita.
3: Abu Kanita
4: di Cilengsi.
3: Cilengsi. Baik, silakan dengan Ustaz jawabannya.
4: Ya, menurut ana karena selain dari ilmu yang kecil ya rendah, itu tauhid kita atau kecintaan kita kepada agama khususnya Allah, tauhid kita kepada Allah itu sangat rendah. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta itu kurang, itu aja.
2: Terima kasih Pak Abu Kanita.
3: Terima kasih kepada

0: tapi tidak mencermati dengan kata la ilaha illallah itu sendiri. Jadi kebanyakan salah kaprah dalam mengartikan la ilaha illallahnya, dia tidak bisa merasakan manisnya iman.
1: Ya, dari Pak Rahmat, Babakan, tapi silakan bagi antum di belakang Pak Rahmat. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah manisnya iman. Ada penelpon, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dengan Umu Robani.
1: Umu Robani di
2: Cilengsi.
1: Baik, silakan jawabannya.
2: Mau jawab pertanyaan ya. Pertama, karena masih mencintai hawa nafsu. Kedua, takut mati dan cinta dunia.
1: Ya.
2: Itu aja.
1: Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wada Umu Robani. Ya, tadi jawabannya dua poin yang sangat penting ya. Tep, ada SMS kita angkat dulu, Tep. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dari Siti di Cilengsi.
1: Iya, mau jawab atau mau bertanya?
3: Iya, mau jawab pertanyaan, silakan. Ustaz. Pertama, bid'ah yang dilakukan zaman sekarang atau oleh orang sekarang ya, karena jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, mencintai dunia dan hawa nafsu lebih dari Allah dan Rasulnya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jazakallah khair ya kepada Ukhti Titi di Cilengsi. Taib, ada jawaban melalui SMS ya, Ustaz. Yaitu karena kita masih merasa kewajiban bukan suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallahu khair ini kepada pendengar ya yang menyampaikan melalui SMS, dan kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, di mana Pak? Dari mana?
4: Dari Rawangkik, Bambang.
1: Silakan Pak Bambang, jawabannya.
4: Saya pendek aja. Mungkin masih dangkalnya dalam keilmuan Islam, terutama ilmu yang sahihah. Terima kasih.
1: Iya.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kelihatannya
1: jazakallahu khair.
5: Apa ya? Jadi jawabannya ya dekat-dekat tapi tidak sampai kepada kesimpulan. Maksudnya saya ingin jawabannya ringkas sebenarnya, enggak perlu terlalu susah. Jawabannya gitu. Mudah sekali. Saya katakan tadi sesuatu yang manis. Tapi sebagian orang tidak merasakannya sebagai manis. Apa sebabnya?
1: Iya.
5: Kan mudah sekali. Satu kata mungkin sudah terjawab itu.
1: Baik. Ya, kepada para pendengar silakan. Bagi antum yang ingin menjawab secara ringkas saja ya jawabannya tentang kenapa seorang tidak merasakan sesuatu itu manis padahal pada hakikatnya itu adalah hal yang manis.
5: Mas, ya.
1: Dan bagi antum mungkin yang baru bergabung bersama kami, kita sedang mengadakan kajian ilmiah dialog interaktif ya bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim, seorang mahasiswa S2 jurusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah Munawwarah. Dan pertanyaan untuk antum para pendengar tentang tema kita adalah manisnya iman. Antum bisa menjawab melalui telepon. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, agak jauh Pak atau dikecilkan radionya?
4: Halo.
1: Iya, dikecilkan sedikit.
4: Karena
1: radionya.
4: Orang tidak mau bersyukur.
1: Ya. Dari siapa Pak? Sebentar, dari mana?
4: Dari Pak Sukoco angkatan lab.
1: Oh, Pak Sukoco. Ya. Apa Pak jawabannya?
5: Itu tidak aja. Mau bersyukur.
1: Pak Sukoco di yang sana, Sa.
5: Masya Allah.
1: Tidak mau bersyukur.
5: Iya, terima kasih Pak Sukoco atas
1: jawabannya. Taib, silakan di belakang Pak Sukoco dan Pak Bambang, antum bisa memberikan jawabannya secara ringkas saja ya, dengan lugas pertanyaannya. Taib, kita akan kembali, Sa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dari mana, dengan siapa?
6: Dari Mumikdat di Bekasi.
1: Mumikdat Bekasinya di mana Ibu?
6: Jati Asih.
1: Oh, Jati Asih ya. Silakan, Mi.
6: Jawabannya hubud dunia makruhiyatul maut.
1: Iya. Itu saja?
6: Iya.
1: Iya, jazakallahu
6: khair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada jawaban kembali dari SMS tuh. Yaitu jawabannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jauhnya mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ini mau menjawab pertanyaan itu dari Abu Lutfi.
1: Abu Lutfi di Bekasi ya?
7: Siang sana.
1: Oh, siang sana. Ya, Tep. Apa Pak jawabannya? Silakan.
7: Ini jawabannya mungkin karena di dalam hati kita masih ada penyakit. Karena barang siapa yang hatinya baik, maka segala urusannya atau pekerjaannya menjadi baik. Dan sebaliknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Abu Lutfi ya, dapat tadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mengirimkan pertanyaan jawaban melalui SMS, yaitu Karena rasanya sudah mati, Ustaz. Rasa untuk merasakan manis itu, ya, indera perasanya sudah mati.
5: Abu Lutfi yang benar jawabannya.
1: Tidak lahir.
5: Abu Lutfi ya.
1: Baik. Sudah, Ustaz?
5: Ya, sudah.
1: Alhamdulillah ya pada pendengar.

0: cukup. Kita sudah atau kita akan terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Di mana? Siapa Ibu?
1: Cibarem.
0: Cibarem ya, silakan. Bisa
1: menjawab.
0: Yang
1: manisnya iman itu ya?
0: Iya, tentang manisnya iman.
1: Yang katanya kenapa enggak itu ya?
0: Tidak merasakan rasanya manisnya.
1: Tidak merasakan iya.
0: Jawabannya apa?
1: Kalau kata saya, menurut saya manusia itu kurang ikhlas dengan kurang ikhlas dengan mengadakan Tuhannya itu Allah dan Rasulullah itu adalah utusan Allah gitu. Jadi mereka kurang mengikhlaskan dan kurang bersyukur kepada Allah.
0: Iya. Cukup itu saja.
1: Iya.
0: Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar JFM, alhamdulillah kita telah dapatkan jawaban, satu jawaban yang merupakan inti dari pertanyaan ini. Dan Fadlusat, Abu Lutfin saja.
2: Abu Lutfin.
0: Alhamdulillah antum di Ciang sana ya, Ciang
2: jawabannya
0: sana.
2: Tadi karena apa? Ada penyakit dalam hatinya ya. Jadi itu jawaban yang saya inginkan. Jadi semua jawaban tadi sudah berkisar kepada permasalahan tauhid, kemudian hubud dunia dan seterusnya, tidak mengamalkan ilmu, kemudian masih mengikuti hawa nafsu. Itu semua sebabnya karena satu, yaitu karena masih ada penyakit dalam hati. Jadi sesuatu yang manis kita ketahui tidak dirasakan oleh sebagian orang. Apa sebabnya? Karena ada penyakit dalam dirinya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita gambarkan makanan ya, makanan apa yang paling enak di sini? Apa yang paling enak? Siapa yang biasa makan ini?
0: Liwet.
2: Sate kambing ya. Atau apa saja yang paling enak?
0: Liwet cilang sih.
2: Kalau dihadapkan makanan ini pada orang yang sedang kondisinya normal kan enak ya, dihabiskan yes. Kemudian pengen tambah lagi begitu ya. Tapi coba dihadapkan pada orang yang sedang sakit, misalnya sariawan.
0: Iya. Yeah.
2: Atau kurang enak badan, atau minimal flu atau yang lainnya, mesti akan berkurang rasanya kan? Atau mungkin dia enggak ingin makan makanan tersebut. Padahal hakikatnya makanan tersebut nikmat harusnya. Kalau orang yang normal, yang kondisinya prima, makan ya menghadapinya dengan menyikapinya sebagai sesuatu yang nikmat. Tapi karena ada organ tubuhnya yang tidak beres, berarti dia kemudian tidak bisa merasakan makanan tersebut sebagai sesuatu yang nikmat. Dan dalam kondisi seperti ini jelas yang salah adalah yang disalahkan adalah orangnya, bukan makanannya. Demikian pula hati manusia ketika menerima ajaran Islam ini, dalam kondisi dia masih ada penyakit, tidak normal, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hatinya masih sakit, maka jelas dia tidak bisa merasakan sesuatu yang nikmat itu, dalam hal ini iman, ibadah kepada Allah, Islam sebagai sesuatu yang nikmat, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan hidup baginya, sebagaimana yang sudah diterangkan tadi dalam dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ucapan para ulama salafus saleh.
0: Ya, baik.
2: Dan ya, ada pertanyaan tadi yang
0: sampaikan. Berkaitan tentang pertanyaan dari apa nih, Ikhwan Abu Abdullah ya. Kita akan tulis ada.
2: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum. Ya, dengan
3: Assalamualaikum.
0: Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dengan siapa, Pak?
3: Rawangki Kelambang nih.
0: Iya.
3: Mau nambahin nih dikit barangkali ada benarnya gitu ya.
0: Iya,
2: ya, silakan.
0: Silakan.
3: Kalau hati yang sehat itu sebenarnya berdasarkan ilmu yang sahihah, kalau menurut saya hati tidak akan sehat kalau ilmunya yang batil. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Jazakallah khair, Pak Bambang. Ya,
2: itu mau dijelaskan nanti.
0: Dengan berkaitan dengan pertanyaan amarah ini, Ustaz. Di mana merupakan sifat yang dibenci dan apakah kaitannya dengan manisnya iman seorang itu juga bisa menimbulkan satu sikap seperti ini, marah.
2: Jadi sebelum saya anu ya, jadi sudah kita ketahui kan hati yang sehat atau hati yang baik itu merupakan sumber kebaikan pada diri manusia, karena kita ingat semua kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih. Sewaktu beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota tubuhnya, dan kalau dia itu buruk maka akan buruk semua anggota tubuhnya, yaitu hati manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang merupakan sumber, memang yang menyembuhkan penyakit hati nanti itu adalah ilmu. Dan nanti saya akan bahas pembahasan masalah ini. Tapi yang menjadi inti tempatnya iman merasakan, tempatnya seorang itu merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah adalah hatinya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, sebelumnya saya ingin lengkapi dulu keterangannya ya. juga pertanyaan dari antum tadi tentang apa kiat-kiat untuk menggapai manisnya iman ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya kendala utamanya terletak pada hati, maka mestinya berarti cara untuk memperbaiki atau menggapai manisnya iman tadi adalah yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan mengobati penyakit hati. Mengobati penyakit dari hati. Tadi salah seorang dari pendengar tadi ada yang mengisyaratkan apa ini? Dia enggak bisa merasakan iman kecuali merasakan kepahitan dulu. Maka ini jawabannya juga benar.
0: Iya.
2: Merasakan pahitnya dulu. Ini waktu proses pengobatan gitu ya.
0: Iya.
2: Sebagaimana orang yang tadi sedang sakit, ya meskipun dia sakit, dia harus memaksakan diri untuk makan makanan yang bergizi untuk menjaga kondisi tubuhnya. Maka demikian pula orang yang sedang sakit imannya, apa ini? Sakit hatinya, ada penyakit dalam hatinya sehingga tidak bisa merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah. Awalnya dia harus memaksakan diri agar bisa melaksanakan ibadah meskipun berat. Thalabul ilmi, mempelajari tauhid, kemudian sunnah Rasulullah SAW meskipun berat untuk menyembuhkan penyakitnya. Inilah nanti yang merupakan makna kalau kita dapati sebagian dari hadis-hadis Rasulullah yang mengesankan Islam itu berat. Ini cuma awalnya saja, proses pengobatan. Pada waktu proses pengobatan seperti misalnya sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, huffatil naru bis syahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang makarih, ini berat, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Demikian pula ini juga yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dalam Sahih Muslim. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Ini semua pengertiannya adalah dalam masa-masa pengobatan mestinya seorang itu merasa berat, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakitnya dulu. Yang disinilah hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini untuk menguji, memisahkan siapa orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar beriman, dan siapa orang-orang yang benar, yang berdusta dalam masalah ini, yang kemudian sesuai dengan kesungguhan manusialah dalam mempraktekkan cara mengobati penyakit hati yang saya akan jelaskan nanti insyaallah. Sesuai dengan itulah nantinya Allah berikan hidayah kepada manusia untuk bisa mencapai kesempurnaan iman, karena Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami berikan hidayah kepada mereka untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini mengatakan, Allahu subhanahu al-hidayata bil jihad fa akmalun nas hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggantungkan antara hidayah darinya dengan kesungguhan manusia, perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang juga yang paling besar dan paling sungguh-sungguh dalam perjuangan untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian secara singkat, cara untuk mengobati penyakit hati itu tersimpul dalam 3 terapi. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ghathatul Hafan. Yang ketiga terapi inilah yang kata beliau mengatakan 3 terapi inilah yang diterapkan oleh para dokter ketika mengobati penyakit badan manusia. Jadi nanti yang pendengar yang dokter ya bisa didengar, dan insya Allah tidak bertentangan ya. Tiga macam terapi ini ya mestinya diterapkan bersamaan ya, tiga-tiganya kita bisa dengarkan baik-baik, saya sebutkan. Yang pertama yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan hifdzul quwwah, menjaga kekuatan atau menjaga kondisi. Artinya jika ada seorang yang sakit, bagaimanapun kan sakit, misalnya sakit badan ya, bagaimanapun sakitnya dia kan masih ada kondisi atau kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Maka harus dijaga kekuatan ini karena penting untuk melawan penyakit dalam tubuh tersebut. Demikian pula hati manusia, bagaimanapun hatinya orang yang beriman ada penyakitnya, tetap masih ada kehidupannya, ada kekuatannya. Maka harus dijaga kekuatan ini. Bagaimana caranya menjaga kekuatan hati? Jelas, menjaga kekuatan hati yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran, dengan merenungkan maknanya, dengan merenungkan kandungannya, menghayatinya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan menghayati maknanya. Dan yang paling utama juga adalah dalam masalah ini mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, apa maknanya, kemudian konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa-apa yang bisa membatalkannya, mengetahui kesyirikan dengan berbagai jenisnya untuk kemudian dijauhi. Ini jelas merupakan sumber kekuatan hati yang paling utama, apalagi nanti tentang ilmu tauhid asma wa sifat. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sumber dan segala apa ini? Sumber kekuatan yang paling tinggi, yang paling besar bagi hati manusia. Demikian juga mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau melaksanakan ibadah. Ini merupakan sumber kekuatan. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan sebenarnya, mengapa Al-Quran di sebagian ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil itu, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu disifati dengan, disebutkan dengan kata-kata Sultan. Sampai jam berapa ini? Oh, disifati dengan kata-kata Sultan. Kata Ibnu Abbas, kullu sultanin fil Quran fahuwa hujjah. Semua kata-kata Sultan dalam Al-Quran artinya adalah hujjah. Banyak ayat-ayatnya seperti misalnya firman Allah dalam surat Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir itu perasaan gentar, perasaan takut karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan sultan, dalil atau keterangan ilmu tentangnya. Kenapa sampai dinamakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah itu ilmu dari Allah itu sebagai sultan? Padahal kita sudah ketahui sultan itu artinya adalah sesuatu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Karena memang pada hakikatnya seperti itu. Ilmu itu kalau kita isi dalam diri kita, maka dia akan menguatkan. Menguatkan diri kita, bahkan bisa mengarahkan diri kita untuk semakin kita mempelajarinya, maka kita pun semakin dibimbing untuk semakin baik dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga ada pembahasannya yang kalau kita bahas sekarang juga butuh waktu lagi. Yang jelas ini yang pertama. Jadi terapi yang pertama tadi saya katakan hifdzul quwwah, menjaga kekuatan atau kondisi. Yang kedua, terapi yang kedua yaitu yang beliau istilahkan, Ibnu Qayyim istilahkan dengan al-himyatu minal mu'dzi. Penjagaan dari penyakit-penyakit lain. Jadi badan yang sudah ada penyakitnya jangan dimasukkan penyakit lain karena ini semakin memperburuk kondisinya. Demikian pula hati manusia, sudah ada penyakitnya, sudah ada kotoran dari perbuatan maksiat di masa lalu, jangan ditambah dengan maksiat lagi. Jangan semakin dikotori karena kedudukan perbuatan maksiat pada hati manusia seperti kedudukannya kuman-kuman penyakit pada badan manusia. Oleh karena itu cara untuk melakukan terapi yang kedua ini, penjagaan dari penyakit-penyakit lain, adalah berusaha menjauhi perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya, dan sebesar-besar perbuatan maksiat yang tentu saja semakin memperparah dan bahkan bisa mematikan hati sekaligus adalah perbuatan syirik dengan berbagai jenisnya. Kemudian setelah itu urutan kedua adalah perbuatan bid'ah. Setelah itu adalah perbuatan maksiat yang lainnya, dan mungkin ini sudah sering dibahas di pengajian-pengajian dari Roja FM ini. Itu terapi yang kedua. Kemudian terapi yang ketiga yang beliau istilahkan dengan istifragul mawadil fasidah, mematikan kuman-kuman yang merusak, kuman-kuman penyakit yang merusak, atau menghilangkan pengaruh-pengaruh jelek, noda-noda hitam akibat dari perbuatan maksiat dalam hati kita. Sudah kita jaga kondisinya yang pertama tadi, yang kedua sudah kita usahakan dijauhkan dari penyakit-penyakit lain yang semakin memperparah keadaannya, yang ketiga kita harus membinasakan penyakit dalam tubuh tersebut. Dikasih minum pil supaya bunuh kuman penyakitnya. Dalam bagi hati manusia adalah melakukan hal yang bisa menghilangkan noda-noda hitam atau pengaruh-pengaruh jelek yang sudah membekas dalam hati, yang sudah ada dalam hati dari akibat dari perbuatan maksiat di masa lalu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tobat dan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan tobat yang nasuh. Tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat yang sungguh-sungguh itu bisa menghilangkan sama sekali sampai tidak berbekas dari perbuatan maksiat dari seorang hamba di masa lalu. Sehingga dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-ta'ibu minadzan bika man la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi inilah tiga terapi yang kita lakukan, kalau bisa kita lakukan secara bersamaan. Dengan jangan lupa meminta dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kekuatan untuk kita bisa membersihkan penyakit hati kita dan dimudahkan untuk merasakan manisnya iman, sambil kita menerapkan tiga hal ini dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dengan itu kita akan dapatkan kesempurnaan iman, kita akan merasakan manisnya iman, dan kita akan jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang kita butuhkan, yang bisa mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan hidup bagi kita semua. Maka demikian kurang lebih, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua.
0: Mungkin antum yang baru bergabung bersama kami, pembahasan kita, dialog kita pada malam hari ini adalah pembahasan dengan tema manisnya iman. Ya, dengan narasumber Ustaz Abdullah Taslim. Dengan siapa? Di mana?
4: Dengan Ikhwan.
0: Di mana?
4: Dengan Ikhwan di Thailand.
0: Hai, silakan, Akhi Ikhwan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Saya mau nanya ini kan pembahasannya masalah kayak apa manisnya iman ya Ustaz ya.
2: Iya, benar.
4: Kita kan ingin mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencintai Allah dan Rasulnya sedangkan kita Rasul sendiri kita nggak pernah lihat gitu, tahu nggak lihat, paling kita lihat di hadis-hadis saja gitu. Nah, gimana caranya untuk mencintai Allah dan Rasulnya gitu? Seperti kita kan mencintai wanita umpama, kita kan melihat wanita atau gimana kita langsung cinta gitu, suka. Sedang kalau kita mencintai Allah, kita tidak bisa melihat Allah atau Rasul gitu. Gimana caranya saatnya? Itu aja.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.
2: Jawab saya. Ya, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Bagaimana cara kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya padahal kita tidak melihatnya? Padahal kita tidak melihatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kan gaib, tidak hadir, tidak bisa dilihat di hadapan kita dengan mata kepala kita. Demikian pula Rasulullah SAW telah berlalu masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah itu merupakan salah satu landasan yang penting dari ibadah kepadanya. Kita ketahui secara asal daripada kaidah namanya mencintai, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Ikhwan tadi. Kita mencintai wanita karena kita melihatnya, mengetahui kebaikan-kebaikannya begitu ya. Maka demikian pula mencintai Allah. Mencintai Allah kita hanya bisa melakukan kalau kita mengenalnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan apa? Kecuali dengan mengetahui dan mempelajari tentang nama-nama dan sifatnya sesuai dengan yang Allah sebutkan bagi dirinya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, hadis-hadis yang sahih maksudnya seperti itu. Inilah yang saya bilang tadi, termasuk satu cabang dari ilmu Tauhid yang sangat penting, bahkan paling penting. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ilmu inilah kita bisa mengenalnya dengan sebaik-baiknya, mengetahui sifat-sifat kemuliaannya, yang dengan mengetahui sifat-sifat kemuliaan ini kita bisa beribadah kepadanya dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Misalnya kita mengenal Allah itu memiliki sifat Rahim, memiliki nama Ar-Rahim, yang artinya Allah memiliki sifat Maha Penyayang. Dengan ini kita mengetahui Allah itu memiliki sifat Maha Penyayang, sehingga sewaktu kita berbuat maksiat, kita kembali ingat Allah itu Maha Penyayang, maka saya kembali kepada sifat ini dengan meminta ampun kepadanya, mengharapkan kasih sayangnya agar diberikan rahmatnya kepadaku, sehingga dengan ini aku bisa semakin dekat kepadanya dan bisa mencapai surga, tempat kemuliaannya. Ini caranya untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itulah nantinya orang yang bisa mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang mengenalnya. Semakin besar pengenalan diri seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti nanti otomatis setelah itu semakin juga besar perwujudan ibadah dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah membatasi orang yang bisa memiliki rasa takut cuma orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah, mengetahui ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama', Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang

0: berilmu, orang-orang yang mengenal, yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyatan." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu semua, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Jadi ini pernyataan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada cara mengenal Allah kecuali melalui pintu ini. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang saling menafsirkan. Yang saling menafsirkan untuk menggambarkan kepada kita bahwa ibadah itu, tauhid itu tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal Allah. Ibadah kepada Allah dengan sebenarnya tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal Allah, karena ibadah itu landasannya adalah cinta. Di antara landasan yang terbesarnya adalah cinta. Dan cinta tidak akan bisa kita capai kecuali dengan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ayat yang pertama yaitu yang kita kenal semua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka itu beribadah kepadaku semata-mata. Ini jelas tujuan hidup, tujuan diciptakannya alam semesta jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ayat ini saling menafsirkan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang terdapat di akhir surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli shay'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli shay'in 'ilma." Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi juga seperti itu, yang kemudian keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi itu. Tujuannya apa Allah menciptakan ini? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, mengenal sifat-sifat Allah, yang mana Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha menguasai, mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua makhluknya. Perhatikan, ayat yang pertama menyebutkan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Ayat yang kedua menjelaskan tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk kalian manusia mengenal Allah. Artinya apa? Tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan sebenarnya tidak bisa dicapai kecuali dengan mengenal Allah melalui pemahaman tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, karena cuma dengan itulah bisa seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang akhirnya nanti akan menimbulkan kecintaan dalam dirinya, baru dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Adapun yang kedua, masalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita ketahui tidak ada cara lain untuk bisa mewujudkan bagi kita orang-orang yang tidak bersama beliau, tidak melihat beliau, kecuali dengan cara mengikuti sunnah beliau, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan dalam ayat yang kita kenal semua, surat Al-Imran ayat 31. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah, umumkan kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Maka dengan itu Allah akan membalas cintamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi syarat untuk diterimanya pengakuan cinta seseorang kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang imam ahlu tafsir yang terkenal yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sewaktu menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan dalam tafsirnya, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah wad dinan nabawiyah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, merupakan penentu, pemberi hukum bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk dan contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka orang ini dianggap dusta dalam pengakuannya sampai dia mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang beliau bawa dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pengakuan yang diterima kecuali dengan pengakuan orang-orang yang membuktikannya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin jawaban ringkasnya.
1: Baik, demikian tadi jawaban untuk Bapak Iwan ya di Rawain Cake.
2: Atau mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan ya mengenai hal ini. Ya Ustadz, kita sudah jelas sekali ya tadi menyimak bagaimana tafsir dari Ibnu Katsir yang menjelaskan makna ayat tadi tadi ya. Tapi ada satu ironi yang muncul di masyarakat kita di Indonesia khususnya, bahwa bagi mereka begitu yang tidak merayakan Maulid Nabi contohnya, tidak mencintai Rasul. Ini bagaimana Ustaz? Cinta bagaimana? Cinta yang macam apa yang seperti ini Ustaz?
0: Ya. Jadi permasalahan yang sudah sebutkan tadi, kecintaan kepada Allah itu bukan cuma sekedar pengakuan. Kalau cuma sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku mencintai Allah. Sampai orang-orang yang munafik saja kan mengaku mencintai Allah kalau dengan pengakuan. Tapi pengakuan itu kan harus ada bukti. Buktinya adalah dengan mewujudkan kecintaan tadi, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena ibadah itu bukan berdasarkan kemauan masing-masing manusia. Karena kalau ukurannya kemauan masing-masing manusia, pertimbangan masing-masing manusia, perasaan masing-masing manusia, semua orang punya perasaan, semua orang punya pertimbangan. Ya ini perasaan manusia kan relatif sifatnya. Kadang-kadang ini disukai, yang lain tidak suka, dan seterusnya. Maka oleh karena itu ibadah itu harus kita, yang namanya ibadah itu bukan sesuatu yang dianggap baik, tapi berdasarkan ketentuan dari Allah. Olehnya misalnya, para ulama sewaktu mendefinisikan ibadah, apa definisi ibadah itu supaya kita tahu apa sih yang namanya ibadah itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah sewaktu menyebutkan definisi ibadah dalam kitabnya Ubudiyah, beliau mengatakan al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama atau satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan atau perbuatan yang lahir maupun batin. Dari pengertian atau definisi ini kita dapati ibadah itu ternyata ada satu kriteria khusus padanya, yaitu yuhibbuhullahu wa yardahu, dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi yang menentukan atau yang menjadi ukuran adalah kecintaan Allah dan keridhaannya, bukan kecintaan manusia, perasaan manusia, kemauan manusia. Karena sekali lagi perasaan dan kemauan manusia adalah bersifat relatif, masing-masing orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, diantara bukti yang menunjukkan ini, misalnya satu perbuatan yang kelihatannya baik oleh manusia ternyata tidak sesuai dengan ridha Allah dan dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kisah tentang tiga orang sahabat yang datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada istri beliau bagaimana ibadahnya Rasulullah waktu di rumah. Ketika telah dijelaskan kepada mereka ibadahnya Rasulullah itu mulai dari sholatnya, beliau sholatnya sholat malam tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Dalam puasa sunnah juga beliau kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Demikian pula dalam bergaul dengan istri beliau juga sebagaimana manusia normal yang lainnya. Ketika mendengar penjelasan ini, ketika sahabat ini dikatakan ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka merasa ibadahnya sedikit. Sehingga salah seorang dari mereka mulai mengatakan amma ana fa'akumul layla wala arkudu abadan. Adapun saya mulai saat ini saya akan sholat semalam suntuk setiap malam dan tidak mau tidur selamanya. Yang kedua mengatakan wa amma ana fa'asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak mau berbuka selamanya. Tidak mau selang-seling, pokoknya setiap hari puasa. Yang ketiga mengatakan wa amma ana fa'atazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Adapun saya akan menjauhi wanita dan tidak mau menikah selama-lamanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengarkan ucapan ketiga orang sahabat ini, dipanggil semua. Dan beliau mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kamu semua. Nah, ini satu hal yang penting ya. Orang yang paling tahu cara mengungkapkan rasa takut, rasa takwa kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakini bersamaan dengan itu, usolli wa arkudu, saya juga salat malam tapi juga diselingi dengan tidur, tidak salat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, saya juga berpuasa dan berbuka. Tidak berpuasa tiap hari selain puasa yang wajib, tentu saja ini puasa yang sunnah maksudnya. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan wanita, bergaul dengan wanita sebagaimana manusia normal yang lainnya. Dan beliau mengakhiri hadis ini dengan satu ancaman yang sangat keras. Beliau bersabda, faman rogiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah seperti ini, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Kita perhatikan hadis ini. Pertama, ketiga sahabat ini jelas mereka datang bertanya itu ikhlas niatnya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada Allah. Yang kedua, amalan-amalan yang akan mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, kemauan manusia, semua orang mestinya mengatakan ini baik, bahkan luar biasa baiknya. Bayangkan ingin salat semalam suntuk, siapa yang mengingkari kebaikannya kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia? Bayangkan orang ingin berpuasa setiap hari, tidak ingin selang-seling, pokoknya setiap hari, siapa yang mengingkari kebaikannya kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia? Orang yang ketiga ingin menjauhi wanita sama sekali supaya bisa konsentrasi ibadah, juga ini dianggap mestinya baik kalau menurut akal dan perasaan manusia. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan keras? Bahkan diancam di akhirnya, bukan termasuk golonganku. Ini kata para ulama termasuk ciri-cirinya perbuatan dosa besar kalau ada ancamannya seperti ini. Syukurnya mereka tidak melaksanakannya karena mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ditegur langsung bertobat begitu. Kita perhatikan, apakah Rasulullah kita katakan kurang menghargai niatnya orang niat baik malah dimarahi, atau kurang apa ini tidak suka melakukan amalan soleh, amalan yang baik? Tidak demikian. Rasulullah mengetahui bahwasanya meskipun niat mereka ini baik, ikhlas, dan meskipun kelihatan perbuatan yang mereka akan lakukan itu baik menurut pandangan manusia, tapi karena tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah, kalau dilakukan tidak akan mendekatkan diri kepada Allah, tapi bahkan justru menjauhkan orang yang melakukannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sejauh-jauhnya. Demikian dalam inilah juga, dalam hal inilah juga yang menjadi jawaban atas pertanyaan tentang maulid, yang maulid ini tidak disyariatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, padahal mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengerjakan Islam. Demikian pula tidak oleh para imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i yang sering kita sebut-sebut. Buktikan, tunjukkan dalam kitab mana beliau menyebutkan adanya syariat maulid ini. Tidak ada sama sekali. Bahkan maulid ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, itu pertama kali dilakukan oleh sebuah apa ini kerajaan di Mesir, ya ini Bani Ubaidiyin, yang mereka ini adalah orang-orang Batiniyah yang sebenarnya mereka itu tidak meyakini adanya syariat. Oleh karena itu dikafirkan oleh sebagian para ulama, dan pertama kali timbul di kalangan mereka ini jauh setelah generasinya para salafus saleh. Kalau enggak salah itu abad kelima atau keenam yang disebutkan oleh salah seorang ahli sejarah Mesir yang namanya Al-Makrizi dalam kitab beliau judulnya Tarikh Mesir. Dan beliau terangkan di situ alasan pertama kali mereka melakukannya adalah untuk menyaingi orang-orang Nasrani yang merayakan hari Natal. Jadi baru alasannya sudah kelihatan tasyabbuh, yang ini menyerupai orang-orang Nasrani. Apalagi isinya untuk ikut-ikutan dan ingin merayakan perayaan seperti mereka. Padahal kata Rasulullah SAW sudah kita ketahui, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti golongannya mereka. Sekali lagi, tidak ada syariatnya pelaksanaan acara ini, tidak dari Rasulullah SAW, juga tidak dari para sahabatnya dan para imam-imam ahlus sunnah yang terkenal. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari pendengar yang mengirimkan pertanyaannya. Ustaz, kita dianjurkan benci dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah merealisasikan hal ini?
0: Kita dianjurkan untuk benci dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan salah satu bukti dari keimanan seseorang. Kita membenci manusia karena Allah dan mencintai manusia karena Allah. Oleh karena itu nanti kecintaan kita kepada orang yang dekat, lebih dekat kepada Allah, tentu saja lebih lebih besar dibandingkan dengan kecintaan kita kepada orang yang mungkin kedudukan imannya di agak kurang, pelaku maksiat misalnya. Oleh karena itu seorang muslim nanti, seorang muslim pelaku maksiat misalnya, kita mencintai dia karena keimanannya, sekaligus pada saat yang bersamaan kita membenci dia karena perbuatan maksiatnya. Maka yang pertama kali yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, kita harus mencintai kecintaan kita dengan sempurna setelah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara umum kepada orang-orang yang paling takwa kepada Allah, yaitu dari kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di antara ciri-cirinya orang yang menyimpang sesat adalah orang-orang yang mencela para nabi, demikian pula mencela para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kaum muslimin yang lainnya kita cintai mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka, dan kita membenci mereka sesuai dengan kadar perbuatan maksiat mereka. Termasuk dalam masalah ini, konsekuensi dari kita mencintai sesama muslim, kita harus berusaha untuk menasihati mereka. Jadi penjelasan kita tentang masalah maulid, kita berusaha untuk mengingkari yang namanya misalnya bid'ah, ini harus kita lakukan. Tidak sempurna kecintaan kita kalau kita membiarkan saudara-saudara kita itu dalam dosa, dalam perbuatan maksiat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, mencintai pada saudaranya satu kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Jadi termasuk membiarkan orang berbuat maksiat, tidak mengingkari maksiat mereka sebagaimana yang dilaksanakan oleh sebagian kelompok saat ini, sekedar berkumpul, katanya sekedar bersatu tanpa ada pengingkaran. Jadi yang penting bisa berkumpul, masalah akidah nanti dulu dibahas. Ini satu, sebenarnya bukan kecintaan, bukan persatuan, ini namanya pengkhianatan seperti ini. Karena kecintaan yang tidak dilandasi dengan saling menegur dalam kesalahan, ini bukan kecintaan namanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari menyebutkan satu wujud persaudaraan yang hakiki. Beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan dia berbuat zalim, membuat aniaya, atau dia dianiayai. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, araita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, aku mungkin menolong dia kalau dia dianiaya, tapi kalau dia sendiri yang berbuat aniaya, dia sendiri yang berbuat zalim, berbuat jahat, bagaimana aku menolong dia? Kata Rasulullah, tamna'uhu wa fi riwayatin tahjizuhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Caranya kamu menghalangi dia, menegur dia, menasihati dia dari perbuatan jeleknya, perbuatan zalimnya, karena itulah bentuk pertolonganmu kepada dia. Jadi dalam hal ini masalah kecintaan, persaudaraan, persatuan itu sama sekali tidak boleh sampai menafikan atau meniadakan adanya saling menasihati. Tidak dibenarkan dalam Islam cuma sekedar mengumpulkan massa tapi tidak ada saling menasihati, tidak ada saling menegur. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini jenisnya sama dengan persatuannya orang-orang Yahudi dan munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu, bersama, padahal hati mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Kenapa? Persatuan dan berkumpulnya mereka tidak dilandasi dengan saling menasihati, memerintahkan kepada yang baik dan melarang daripada kemungkaran, tidak menegur dalam masalah penyimpangan, dalam masalah tauhid, penyimpangan dalam perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Maka ini sama sekali tidak menunjukkan kecintaan, tapi justru menunjukkan pengkhianatan dan tidak merupakan satu persatuan yang disyariatkan dalam Islam.
1: Baik, bagi para pendengar, kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit. Bagi antum yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan kami tunggu di line telepon 702-41411 atau melalui SMS di 0817-819185. Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, Pak? Di mana?
3: Dari Komplek AL, Pak.
1: Oh, iya. Dikecilkan sedikit, Pak, radionya atau agak jauh.
3: Ya, mau nanyakan masalah hadis. Silahkan. Bahkan sholat nikmu saban itu kan semuanya munkar.
0: Iya, betul, betul.
3: Nah, tapi itu dia dikasih taunya malah dia dikasih buku-buku masalah bid'ah, bid'ah yang dianggap sunnah. Malah dia nya ngamuk-ngamuk, bagaimana tuh, Ustaz? Tolong penjelasannya.
1: Ya. Itu saja, Pak, ya. Jazakallah khair. Ya.
0: Allah musta'an. Jadi ini semoga Allah membalas siapa tadi Pak, siapa ini?
4: Pak Sukoco.
0: Pak, kebaikan Pak Sukoco dan semangatnya Pak Sukoco untuk mendakwai orang, yang mudah-mudahan Allah memperbanyak orang yang seperti Pak Sukoco ini di Indonesia ini. Semangat untuk memberikan menasihati saudaranya dalam berbuat kebaikan. Okay. Ya, yang bisa kita lakukan tentu saya berusaha, Pak. Cuma bisa berusaha. Adapun masalah hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati kaum muslimin, karena kita yakin memang di negara kita ini masih banyak orang-orang yang jahil. Sebenarnya mungkin mereka kalau paham ya mau menerima mungkin, karena kita tahu wataknya orang Indonesia kan ya lembut-lembut begitu ya secara umum. Kata sebagian ulama di Saudi waktu menegur kita, mereka mengatakan kenapa orang Indonesia tidak bisa menerima dakwah. Padahal kalau dilihat misalnya gambaran yang nyata orang Indonesia di sana kan kelihatan waktu musim haji paling banyak jumlahnya, tapi paling mudah diatur, katanya begitu. Mestinya asal waktu mereka itu kan mudah-mudah sebenarnya. Berarti kaliannya yang keliru, kata mereka begitu. Ini kata para ulama di sana, Pak, begitu. Jadi yang kita lakukan adalah berusaha untuk kita doakan ya di belakang mereka untuk mereka mudah menerima dakwah. Kemudian kita berusaha untuk berlaku lemah lembut kepada mereka, karena bagaimanapun asalnya dakwah itu adalah lemah lembut. Rasulullah SAW kan disifati dalam Al-Qur'an, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah lah maka engkau bersikap lunak dan lemah lembut kepada mereka, ya Rasulullah. Kalau seandainya kamu itu orangnya keras dan kaku hatinya, maka mereka akan lari dari sisimu. Maka ini sifatnya dakwah. Kita membawa dakwah ini sudah kita ketahui banyak yang kita ingkari, yang kita nasihati, maka jangan diperberat dengan cara-caranya yang tidak baik. Jadi kita berusaha menasihati semampu kita. Dan alhamdulillah cara yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali dengan memberikan buku. Kalau mungkin nyampaikan langsung dia malah lebih tersinggung lagi. Maka sampaikan buku adalah cara yang bagus. Kemudian juga dengan ceramah-ceramah yang mungkin lebih mengena untuk dia bisa menerimanya. Ini semua usaha kita. Adapun masalah hidayah sekali lagi bukan di tangan kita. Jangankan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Allah katakan tentang beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahi yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Yang jelas mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Pak Sukoco dan memperbanyak orang-orang seperti dia di Indonesia ini.
1: Amin. Tapi pada pendengar, bagi antum yang mungkin masih memiliki pertanyaan, kita tunggu satu penelpon lagi. Yeah. Masih tersisa waktu 5 menit untuk antum bertanya. Yeah. Tapi ada yang masuk, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Yeah. Dengan siapa? Iya, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Siti yang tadi.
1: Oh iya. Yeah. Mau bertanya dengan Ustaz, silakan.
5: Iya. Yeah. Ini kalau ada pertanyaan ya. Satu, bagaimana dengan orang yang melakukan sholat, puasa, bahkan ceramah sekalipun, tapi itu masih mencintai musik karena alasannya musik itu seni katanya. Dan yang nomor dua, apakah ada musik islami? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya.
0: Iya. Bagaimana orang yang berpuasa kemudian sholat bahkan berceramah tapi masih menyukai musik? Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada dia lah. Bagaimana mungkin dia, apalagi sampai mengatakan alasannya cuma musik itu seni? Ya, ini berarti semua yang seni itu baik nanti. Ya tidak bisa tuh ya. Kalau cuma alasannya seni ya nanti jadi seniwan katanya begitu. Ya. Jadi tidak bisa. Jadi alasan seni atau bukan seni, bukan. Sekarang lihat dalilnya. Kalau kita belum bisa melaksanakan, ya akui saja bahwa kita masih lemah. Tapi jangan mengada-ngadakan dalil untuk menjadikan hal tersebut yang halal, yang haram dijadikan yang halal. Padahal musik, masalah musik sudah jelas dan sudah juga sering diterangkan dalam Roja FM ini. Iya kan, hadisnya ma'ruf dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal-harir wal-hamra wal-ma'azif. Sungguh-sungguh nanti akan datang di umatku orang-orang yang menghalalkan hira, yakni zina, waliyadzubillah, sutrah, khamar, minuman keras, dan alat-alat musik. Ini jelas sekali hadis tersebut, meskipun dalam Sahih Bukhari hadis ini mu'allak, tidak sanadnya tidak bersambung, akan tetapi dalam hadis dalam riwayat-riwayat lain dengan sanad yang sama seperti dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya disebutkan dengan sanad yang bersambung, dan Imam Bukhari sendiri meriwayatkan dengan bentuk yang apa ini pasti dengan sigatul jazm, menunjukkan riwayat ini sahih, dan beliau memang tidak menyebutkan sanadnya karena ada pertimbangan tertentu yang merupakan syarat daripada kitab beliau, kitab Sahih Bukhari. Yang jelas hadis ini sahih dan diterima oleh para ulama, dan diterangkan sanadnya yang bersambung oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau sewaktu menjelaskan tentang masalah hadis ini. Jadi hadis ini sahih dan menunjukkan haramnya musik, dan sama sekali ini menunjukkan tidak adanya musik islami. Orang yang mengadakan musik islami itu adalah orang yang mengada-ngada, karena dia mungkin sudah terlanjur cinta kepada musik, maka untuk menyalurkan hobinya dia membuat keterangan-keterangan yang dusta seperti itu. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti itu. Ulama yang ahlu sunnah yang terkenal tidak ada. Imam mazhab yang empat mengingkari dengan keras, bahkan disepakati oleh mereka, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, kemudian juga Imam Abu Hanifah, mereka sepakat mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang sangat berbahaya dan sangat diharamkan dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i dalam sebuah perkataannya yang masyhur jiddan, yang sangat masyhur, beliau pernah mengatakan Khalaftul Baghdad wa fiha syai'un ahdasatul zanadiqatu yusammunaha at-takbir yasudduna bihi an-nasa 'anil Qur'an. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku meninggalkan Baghdad, pergi ke menuju ke Mesir. Dalam keadaan pada waktu itu di Baghdad ada sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang. Takbir itu apa? Takbir itu kata Ibnu Qayyim artinya adalah bentuk-bentuk syair yang isinya itu untuk kezuhudan, isinya mengajak kepada zuhud dan cinta tidak cinta kepada dunia. Artinya isinya baik, meskipun isinya baik, tapi karena yang melakukannya adalah orang-orang zindik, kemudian dengan ini menghalangi manusia dari Al-Quran, maka beliau mengingkarinya dengan keras. Ini padahal yang kelihatan isinya bagus, apalagi seperti yang sudah pakai musik, sudah pakai alat-alat musik yang jelas-jelas keharamannya dalam sunnah Rasulullah SAW, dan sudah banyak pembahasan yang juga disebutkan dalam Roja FM ini tentang yang berhubungan dengan musik. Maka saya cukupkan, dan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas punya kasid khusus ceramah tentang masalah musik dan membawakan dalil-dalilnya. Silakan bisa nanti mendengarkannya sendiri, dan mungkin bisa bertanya di mana tempatnya di radio FM ini.
1: Tapi cukup sudah.
0: Cukup.
1: Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah selesai. Dan mungkin satu tausiah bagi antum untuk kita para pendengar radio FM. Petikan terakhir dari antum, silakan.
0: Ya, alhamdulillah. Sekali lagi setelah melihat perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia, alhamdulillah satu hal yang kita syukuri, karena ternyata setelah dakwah salafiyah ini kita jelaskan dengan baik, kita perkenalkan kepada masyarakat, banyak yang menerimanya, dan banyak kesan-kesan buruk yang tadinya dilemparkan, lontarkan kepada kita, ternyata itu tidak terbukti dan tidak benar. Dan satu pernyataan yang perlu saya sampaikan di sini, alhamdulillah saya selama 7 tahun kurang lebih sampai saat ini belajar di Islamic University Madinah, Universitas Islam Madinah. Yang kami pelajari di sana adalah dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diantara prinsip-prinsip dasarnya adalah kewajiban untuk taat kepada pemerintah Muslim, termasuk dalam hal ini pemerintah Indonesia, kewajiban untuk taat dan tidak memberontak kepada mereka, meskipun kita tetap mengakui harus kewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka. Jadi taat kepada mereka dan tidak boleh memberontak, tapi tetap memberikan nasihat. Cuma cara nasihatnya adalah dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man arada yang salihi sultanin fala yubdi alaniyah wal ya'khud biyadihi fa in qabila minhu wa illa kana adda alladhi ma'alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaknya dia tidak melakukannya dengan terang-terangan, maka hendaknya dia mengambil tangannya dengan sembunyi-sembunyi menyampaikan nasihat tersebut. Kalau diterima maka syukur, maka kalau tidak maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Maka cara-cara mengingkari yang dengan sistem kayak demonstrasi terang-terangan di depan mimbar ini sama sekali bukan contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah yang kami pelajari. Maka kalau ada kita mendapati seseorang yang katanya pernah belajar di Arab Saudi atau di Timur Tengah, dalam hal ini kerajaan Arab Saudi, dengan kemudian setelah pulang membawa pemahaman yang aneh, yang menyimpang dalam Islam, kemudian

0: mencela menghujat pemerintah dengan alasan-alasan apalagi mengkafirkan, maka ketahuilah sekali lagi ini tidak, sama sekali tidak pernah diajarkan di sana. Saya menjadi saksi dan teman-teman yang sana menjadi saksi, beberapa orang teman-teman seperti kita yang di sana yang alhamdulillah telah menempuh program S2 dan S3, yang kurang lebih yang di S3 sekitar 5 orang, kemudian yang di S2 sekitar 6 atau 7 orang, semua sama pemikirannya seperti yang saya katakan saat ini, meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini yang berhubungan dengan pemerintah untuk mentaati mereka, dan tidak ada yang kami pelajari di sana apa yang sering disebutkan oleh sebagian orang tentang masalah yang berhubungan dengan pemerintah, menghujat apalagi mengkafirkannya dan memberontak kepada pemerintah muslim yang sah. Itu yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: مجاهد مجاهد مجاهد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد
1: Rasulullah SAW bersabda, Al-Mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Al-Mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Orang dikatakan mujahid, yang benar-benar seorang yang sedang berperang, bermujahadah, yaitu orang yang bisa berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat? Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Para pendengar rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Oleh karena itu, besok insyaallah tanggal 17 Mei 2026 Miladiyah atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah, pemerintah Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah. Oleh karena itu, kita tinggal menantikan saja hasil penetapan sidang isbat apakah 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin ataukah hari Selasa. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Kita akan ikuti penjelasan Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sungguhnya Rabbmu yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah telah memilih apa yang dia kehendaki. Semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat yang berkah seperti tanah suci Mekah dan Madinah. Dan Allah juga menjadikan sebagian waktu adalah waktu-waktu yang berkah seperti sepertiga malam yang terakhir, ya. Seperti 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Seperti bulan Ramadan, dan di antaranya waktu yang berkah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah menjadikan memilih sebagian waktu waktu tersebut menjadi waktu-waktu yang berkah kecuali agar memotivasi hamba-hambanya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita sadar bahwasanya umur kita tidaklah panjang, ya. Kemampuan kita untuk beramal soleh pun terbatas. Finansial kita, ekonomi kita juga terbatas juga. Oleh karenanya, selama kita memiliki kemampuan, memiliki kesehatan, memiliki kemampuan secara ekonomi, maka kita berusaha beribadah kepada Allah, ya, semaksimal mungkin, terutama di waktu-waktu yang mulia yang telah Allah pilih tersebut. Di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, yaitu ibadah semakin besar pahalanya dan semakin berlipat, ya, ganjarannya. Dan di antara ibadah-ibadah waktu-waktu tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka untuk motivasi diri saya sendiri dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaannya bisa kita gambarkan pada poin-poin berikut, ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya dengan menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah, ya, termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan haram tersebut sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyah atau mutawaliyat war rajab al fard. Jadi 3 bulan berturut-turut ada satu yang terpisah. 3 bulan berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah. Kemudian adalah Muharram. Ini berturut-turut, baru kemudian sisanya adalah Rajab. Dan di antara bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Dikatakan bulan haram Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka para ulama berpendapat bahwasanya di bulan haram bermaksiat dilipat gandakan dosanya, sebagaimana beribadah juga dinaikkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," yaitu janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu fala tazlimu itu janganlah kalian berbuat dosa pada bulan tersebut. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil ketika di bulan-bulan haram, maka dosa diperbesar, demikian juga pahala diperbesar, karena dilarang secara khusus bermaksiat pada bulan tersebut. Tentunya bermaksiat pada bulan manapun, pada hari kapanpun, di waktu manapun berdosa. Tetapi untuk bulan-bulan haram ada larangan khusus, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, menunjukkan bahwasanya dosa di bulan-bulan haram tidak seperti dosa-dosa di bulan-bulan yang lain, sebagaimana juga beramal saleh di bulan-bulan haram tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Maka ternyata di antara kesimpulan bulan 10 hari pertama Dzulhijjah, dia ada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua, bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haji, termasuk bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat." Haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Ini Ashhurun Ma'lumatnya bulan-bulan tertentu. Makanya di antaranya Dzulhijjah, ya, bulan-bulan haji itu ada tiga. Yang pertama Syawal, kemudian yang kedua adalah Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah sendiri artinya adalah yang ada hajinya. Dzulhijjah itu adalah maknanya Syahr Dzulhijjah, maksudnya bulan yang ada hajinya. Bulan yang ada hajinya, ya. Dzulqa'dah maksudnya bulan yang seorang istirahat, siap-siap untuk haji, ya. Siap-siap untuk haji. Dan yang dimaksud dengan Dzulhijjah adalah bulan Dzulhijjah, yaitu tidak boleh seorang melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulan ini. Itu tidak boleh melakukan ihram haji, ihram atau nusuk haji, kecuali di bulan-bulan ini, di bulan-bulan tersebut. Kalau umrah, orang mau umrah kapan saja bisa. Tapi kalau haji cuma Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya pelaksanaan haji cuma tadi tanggal 8 sampai tanggal 13, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi kenapa dibilang dari bulan haji dari bulan Syawal? Maksudnya kalau seorang ingin haji ifrad, dia mau bilang labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku berniat haji pakai ihram, bisa dimulai sejak bulan Syawal. Satu Syawal sudah boleh, tapi kalau satu Ramadan belum boleh. Seorang ingin kemudian dia pakai ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah, boleh, boleh. Demikian juga seorang ingin haji qiran, dia ingin berangkat berihram dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan sejak bulan Syawal, dia bawa berniat haji qiran sejak bulan Syawal, sudah boleh. Demikian juga seorang yang ingin haji tamattu. Haji tamattu sebagaimana haji yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia, dimulai dengan umrah kemudian haji. Maka umrah tamattu ini boleh dimulai sejak satu Syawal. Adapun seorang misalnya dia datang di Mekah bulan Ramadan, dia umrah, kemudian dia menunggu waktu haji sampai tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai ihram haji, maka umrahnya di bulan Ramadan ini bukan umrah haji, bukan umrah tamattu. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum bulan-bulan haji. Maka umrah yang dianggap sebagai umrah tamattu harus dikerjakan di bulan haji, itu mulai dari bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dan ketika bulan Dzulhijjah disebut dengan Dzulhijjah, isyarat bahwasanya bulan tersebut ada ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ini diantara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena dia termasuk dari bulan Zulhijjah. Jadi termasuk bulan haram dan juga termasuk bulan-bulan haji. Kemudian Allah juga sebutkan, ya, yang ketiga, Allah mengatakan bahwa adana Musa 30 lailatan wa tamamnaha bi ashran fa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Saya carikan ayatnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 142, ya, bahwasanya 10 hari Zulhijjah adalah 10 penyempurna, 10 hari penyempurna janji Allah pada Musa, Musa alaihissalam. Yaitu lihat Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 142. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami telah janjikan kepada Musa 30 hari, ya. Ini setelah 30 hari kami akan berikan kepada engkau Taurat. Jadi Allah menjanjikan Nabi Musa 30 hari, setelah 30 hari Allah akan memberikan Taurat kepadanya. Maka Nabi Musa pun puasa. Ternyata ketika Nabi Musa hendak datang menemui Allah mendapatkan Taurat, Allah tambahkan lagi 10 hari. 30 hari plus 10 hari. وَأَتْمَمْنَهَا بِأَشْرٍ. Maka kami sempurnakan 30 hari tersebut dengan tambah 10 lagi. Jadilah فَتَمَّ مِقَوْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَهِ. Maka jadilah jumlah hari janji kami untuk bertemu dengan Nabi Musa adalah 40 hari. Maka Nabi Musa puasa lagi 10 hari. Ya. Empat tambahan 10 hari ini disebut oleh banyak ahli tafsir, para sahabat, 10 hari tambahan tersebut adalah 10 hari Zulhijjah. Jadi Nabi Musa puasa bulan Zulqa'dah, kemudian ketika hendak bertemu dengan Allah, Allah suruh tunda lagi 10 hari. Sehingga Nabi Musa tambah lagi puasa 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggal 10 Nabi Musa kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan 10 hari tersebut hari yang mulia, karena 10 hari tersebut Allah tambahkan kepada Nabi Musa untuk berpuasa. Jadi ini di antara keistimewaan 10 Zulhijjah, karena pernah dijadikan tambahan oleh Allah untuk Nabi Musa puasa lagi 10 hari. Sehingga ketika bertemu dengan Allah adalah 10 Zulhijjah, hari yang mulia, ya. Taib, ini adalah keutamaan yang ketiga. Kita lanjutkan, sudah. Keutamaan yang keempat, bahwasanya Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal Zulhijjah dalam surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr walayalin ashar wasyafi wal watr wallayli idza yasar. Kata Allah, demi fajar, perhatikan sini, demi fajar, kemudian demi 10 malam, demi 10 malam, kemudian kata Allah, demi genap, demi ganjil, demi yang ganjil. Demi fajar, jelas Allah bersumpah dengan demi fajar, karena fajar adalah awal dari hari, dan para ulama mengatakan Allah bersumpah dengan al-fajr karena al-fajr disitulah dilaksanakan sholat subuh, ya. Kemudian sholat subuh, kemudian karena masyhuda disaksikan oleh para malaikat demi fajar. Kemudian para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi 10 malam, 10 malam di sini. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan. Para ulama sepakat ketika Allah bersumpah dengan 10 hari, 10 malam tersebut menunjukkan keistimewaan 10 malam tersebut. Makanya Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud 10 malam karena Allah menggunakan lafal layal. Malam, ya. Malam, malam ya 10 malam terakhir. Pendapat ini minoritas, ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya 10 malam maksudnya 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, dan orang Arab sering menggunakan lafal lail, ya. Maksudnya adalah hari. Maksudnya adalah hari. Seperti tadi jadi lafal malam, ya. Orang Arab mengungkap hari terkadang dengan malam. Contohnya dalam surat Al-Araf tadi 147 kata Allah, "Fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah janji Allah kepada Nabi Musa 40 malam, maksudnya 40 hari, malam dan siangnya maksudnya. Jadi mengungkap malam maksudnya malam dan siangnya. Demikian juga misalnya Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, ya. Engkau tidak berbicara dengan orang-orang selama 3 malam, maksudnya 3 hari. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan salasata ayyamin illa ramza. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kau tidak berbicara dengan orang salasata ayyamin 3 hari. Dalam ayat yang lain salasa layalin sawiyah, ya. Salasa layalin sawiyah, 3 malam, ya. Sehingga orang Arab sering menggunakan bahasa Arab mengungkapkan hari dengan yaum, kadang dengan lailah. Nah, yang dimaksud dengan layalin ashar 10 malam maksudnya 10 awal Zulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang ingin disampaikan di sini bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan 10 malam pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berarti hari tersebut agung. Tidak Allah bersumpah kecuali karena keagungan hari tersebut. Didukung setelahnya Allah mengatakan wasyafi demi yang genap, wal watar demi yang ganjil. Sebenarnya mengatakan demi yang genap maksudnya ini tanggal 10 hari nahar. Demi yang ganjil maksudnya adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi ayat ini terkait dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari awal, kemudian Allah khususkan demi tanggal 10, kemudian demi tanggal 9. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan layalin ashar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut kecuali untuk mengagungkan 10 hari tersebut. Nah, kalau kita mengadakan komparasi, ya, antara 10 malam akhir Ramadan dengan 10 hari awal Zulhijjah, mana yang lebih utama di antara keduanya? Lebih utama di antara keduanya. Maka para ulama mengatakan siang hari Ramadan dan siang hari 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maka lebih afdal ini, lebih afdal 10, lebih afdal. Ini terkait dengan siangnya. Lebih afdal 10 hari 10 siang Zulhijjah daripada 10 siang akhir bulan Ramadan. yang lebih afdol 10 hari pertama. Adapun kalau malamnya, malam akhir Ramadan dengan malam-malam 10 awal Dzulhijjah, kata para ulama lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena ada Lailatul Qadar. Jadi di siang hari 10 awal Dzulhijjah ada siang terbaik. Yaitu hari Nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di sini di malam hari ada malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa saya bikin komparasi begini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita semangat, karena di antara hari-hari baik yang terlupakan, hari-hari yang terbaik terlupakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang secara umum, orang Indonesia bahkan mungkin secara umum, kalau sudah hari 10 terakhir bulan Ramadan, mereka semangat ibadah luar biasa, infak luar biasa, baca Quran luar biasa, salat malam luar biasa. Tapi kalau sudah 10 awal Dzulhijjah, mereka kurang, ya. Mereka mungkin hanya fokus pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk hari Arafah. Tapi hari-hari sebelumnya mereka kurang semangat beribadah. Tidak seperti 10 malam akhir Ramadan atau bulan Ramadan secara umum, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Maka 10 hari awal Dzulhijjah termasuk kebaikan yang sering terlupakan. Maka kita perlu jelaskan secara lebih agak dalam agar kita semangat. Karena ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah itu ibadahnya sangat 10 hari awal Dzulhijjah adalah ibadahnya sangat sangat agung. Taib. Jadi Allah bersumpah dengan walayalin ashar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian juga Allah bersumpah dengan secara lebih detail setelah itu wasyafi'i wal watar. Wasyafi'i maksudnya demi 10 hari Nahar itu tanggal 10, wal watar maksudnya demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang kelima, amal saleh sangat dicintai di 10 awal Dzulhijjah. Datang beberapa hadis, di antaranya Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal saleh dalam hari-hari tersebut yang melebihi hari-hari ini. Yaitu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya kalau seorang beribadah di bulan tersebut, di hari 10 pertama itu lebih afdal daripada kalau ibadah di hari-hari yang lain. Kenapa? Karena Allah suka dengan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihatlah Nabi Musa, Allah tambah suruh puasa supaya Nabi Musa beribadah di 10 awal Dzulhijjah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau baca Quran di luar 10 Dzulhijjah tidak sama ketika seperti baca Quran di 10 awal Dzulhijjah. Ya, sampai sahabat berkata, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah jihad di luar 10 Dzulhijjah, ya, masih kalah dengan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Iya, masih kalah. Allah lebih suka amal soleh di bulan Dzulhijjah daripada jihad fisabilillah illa rajulan kana kharaja binafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan bawa hartanya dan bawa jiwanya, kemudian dia tewas dan hartanya diambil, baru bisa sama dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan. Jadi Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amal soleh fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari-hari yang Allah lebih suka untuk beramal soleh daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih suka disukai amal soleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah daripada jihad?" Kita tahu jihad ibadah yang sangat agung. Tidak ada yang paling disukai oleh manusia kecuali jiwanya dan hartanya. dan dia keluarkan untuk jihad fisabilillah. Kata Nabi, walal jihad, jihad pun masih kalah, kecuali ila rajulun kana kharaja bi malihi wa nafsi, seorang keluar dengan bawa jiwa dan hartanya, thumma lam yarji min dhalika bi syai', kemudian dia tewas dan hartanya diambil. Jadi dia dibunuh oleh musuh, kemudian hartanya, kudanya, pelananya, tamengnya, pedangnya, baju perangnya diambil, sehingga ludes seluruhnya, jiwa dan raga dan hartanya ludes karena Allah Subhanahu wa taala, baru bisa sama dengan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini gambaran bagi kita bagaimana agungnya ibadah di 10 pertama bulan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka inilah motivasi bagi kita semua untuk banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi pembahasan berikutnya, ibadah apa yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah ibadah-ibadah umum. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Adapun ibadah umum banyak, sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain, sebagaimana yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Seperti apa? Seperti misalnya sholat malam. Jangan lupa sholat malam. Contoh seperti sedekah. Contoh lagi misalnya misalnya baca Al-Quran. Contohnya seperti apa? Menyambung silaturahmi. Kita perbanyak lagi. Kenapa? Karena pahalanya spesial. Berbakti sama orang tua. Jangan lupa. Apalagi bisa kita lakukan? Contohnya berbuat baik kepada tetangga, baik kepada tetangga, bikin makanan buat mereka, menyantuni fakir miskin. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, kita lebih banyak konsentrasikan lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Dan lebih Allah suka daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihadnya seperti tadi, ludes nyawanya, ludes raganya, ludes hartanya, baru bisa seimbang. Makin harus kita hidupkan. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi, juga para rekan-rekan sekalian, untuk motivasi keluarga, anak, istri, suami, motivasi untuk beribadah di hari-hari ini ya. Taib. Ini ibadah umum, kita berusaha kerjakan. Kalau kita semangat bersedekah di bulan-bulan sebelumnya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih semangat lagi. Kalau kita di bulan sebelumnya baca Quran, maka di 10 hari pertama Dzulhijjah kita fokus lagi. Bukankah ketika di awal Ramadan atau di bulan Ramadan kita semangat baca Quran? Sama, Dzulhijjah siangnya lebih afdal daripada Ramadan. Maka kalau bisa punya target, saya selama 10 awal Dzulhijjah saya ingin khatam Quran atau setengah Al-Quran, punya target. Sehingga waktu kita tidak terbuang. Karena kita ini potensi membuang umur kita, terutama kapan saja kita bisa buang umur kita. Kapan kita sibuk dengan medsos, sibuk dengan duniawi, terlalu sibuk dengan duniawi, umur kita terbuang. Maka kita harus memanage, memaksakan diri kita untuk punya target-target, punya jadwal-jadwal, sehingga ketika 10 awal Dzulhijjah kita punya jadwal untuk bisa misalnya menghatam Quran atau membaca setengah Al-Quran. Kita paksa diri kita, kita bikin jadwal kemudian kita lakukan. Ini agar kita tidak buang-buang umur kita. Ya, kita nggak rasa ternyata umur semakin bertambah, ya. Rambut semakin beruban, pandangan semakin lemah, pendengar semakin lemah, badan mulai sering sakit. Maka kalau kita tidak memaksa diri untuk beribadah, kita harus letih-letih supaya kita nanti di akhirat kita nyaman. Kita nyaman ya. Baik. Yang kedua adalah ibadah-ibadah khusus. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ibadah khusus diantaranya misalnya puasa 9 hari. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukum puasa 9 hari secara berturut-turut? Datang suatu hadis Rasulullah berpuasa siyamut tisa, puasa 9 hari. Ada yang mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Kalaulah hadis tersebut sahih, maka selesai urusan, disunahkan kita puasa 9 hari. Dari ini bagi yang tidak haji, kalau yang haji tanggal 9 tidak usah puasa. Bagi yang tidak haji, puasa 9 hari ya. Dan Ibn Rajab Al-Hambali dan juga para ulama menyebutkan kebiasaan para salaf, mereka puasa disebut dengan siyamut tisa, puasa 9 hari. Puasa 9 hari mengatakan siyamul asyar, puasa 10 hari, maksudnya kecuali hari 10. Maksudnya mereka menyebutkan puasa siyamul asyar itu puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, itu puasa yang dikerjakan di hari-hari mulia di awal bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Oleh karena kita tahu puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Ya. Puasa Daud, puasa sehari yuftiru yauman wa yasumu yauman, puasa sehari berbuka sehari. Ini secara umum puasa terbaik adalah puasa Daud. Kata Nabi, la afdhal min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Namun pada hari tertentu boleh seorang puasa berturut-turut, seperti Ramadan boleh berturut-turut, seperti puasa 6 hari Syawal boleh berturut-turut. Di antaranya puasa 3 ayyamul bid, 3 hari berturut-turut. Di antaranya puasa 9 hari. Maka seorang boleh berpuasa berturut-turut selama 9 hari. Jika tidak mampu semampunya, puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari terserah. Jadi kalau dia mampu puasa 9 hari berturut, itu yang lebih afdal. Yang kedua, lebih khusus terkhususkan puasa tanggal 9. Puasa Arafah bagi yang tidak haji. Karena yang haji tidak puasa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukaffiru al-madiyah wallahi qa'u kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampuni puasa, mengampuni dosa 2 tahun." Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bahkan para salaf dahulu, meskipun mereka safar, mereka puasa. Beda dengan puasa bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan seorang sedang bersafar, maka dia boleh, artinya dia dianjurkan, kalau susah dia dianjurkan untuk membuka puasa, berbuka, dan dia ganti di hari yang lain. Wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia berbuka diganti hari yang lain. Tapi kalau puasa ini tidak bisa diganti hari yang lain. Maka meskipun mereka bersafar, mereka berusaha berpuasa. Karena tidak bisa diganti oleh hari-hari yang lain ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk bisa berpuasa tanggal 9 ya, tanggal 9. Ini di antara ibadah yang spesifik bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang tidak berhaji. Orang yang berhaji maka tidak perlu puasa, karena mereka fokus untuk berwukuf di Arafah. Taib. Tentu ada khilaf tentang apakah ketika tanggal 9 kita puasa mengikuti Arab Saudi atau masing-masing sesuai dengan hilalnya. Wallah alam bisawab, yang lebih kuat adalah adanya perbedaan hilal ya. Perbedaan matla', satu kawasan berbeda dengan kawasan yang lain. Ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ketika di zaman sahabat ada Muawiyah di Syam dan sebagian sahabat di Madinah. Maka ternyata terjadi perbedaan hari. Ada yang puasa terlebih dahulu dan ada yang berbuka belakangan ya. Ternyata penduduk negeri Syam berbeda Ramadannya dengan penduduk kota Madinah. Padahal jaraknya ya cukup jauh, mungkin 1000 kilo, sekitar 1000-an kilo. Ternyata mereka melihat hilalnya berbeda dan mereka tidak mengatakan harus mengikuti menyesuaikan di Madinah, enggak. Maka Ibn Abbas berkata, kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal, kami tidak mengikuti hilalnya penduduk Syam. Kemudian Ibn Abbas berkata, hakadha amarana Rasulullah SAW, demikian Rasulullah SAW memerintahkan kami, yaitu sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi, lihatlah, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan ini berlaku antara Ramadan maupun haji, Ramadan maupun haji. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam Majmu' Fatawa, orang-orang dahulu mereka berbeda. Kita tahu dulu orang kalau mau hajian tahun-tahun 90-an ya, tahun 90-an ya, atau tahun 80-an, tahun pokoknya tahun-tahun zaman dulu, tahun 1920-an, saya pernah dengar 1920-an, tahun 20-an, tahun 30-an, orang harus persiapan berangkat sampai 5 bulan ya, bolak-balik Indonesia biasa sampai 10 bulan. Maka ketika orang berangkat misalnya dari tanah air pergi ke Mekah, maka mereka sampai di sana, mereka mungkin puasa 10 Dzulhijjah, mereka Ramadan di sana, dan mereka mengikuti penduduk Mekah dan Madinah. Indonesia tentu tidak akan ada kabar, apalagi tahun-tahun, kalau kita bicara 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, tidak ada kabar, tidak akan sampai kabar di tanah air. Maka di tanah air, di India, tentu orang-orang India, orang-orang Islam di India, orang-orang Islam di Asia, Asia Tenggara, mereka tidak menunggu kabar dari Arab Saudi, karena dulu tidak ada informasi seperti sekarang, 100 tahun lalu, 200 tahun lalu tidak seperti sekarang. Oleh karena mereka berpuasa, dan mereka menentukan hilal Ramadan dan hilal Dzulhijjah masing-masing, kemudian mereka melaksanakan ibadah. Ketika nanti akhirnya mereka bertemu, yang mungkin dari Mekah sudah pulang haji, pulang ketemu dengan penduduk Indonesia atau penduduk India, maka tidak ada yang mengatakan kamu harus qadha karena kamu dulu salah hilalnya, harus ikut dengan Mekah, tidak ada. Sehingga masing-masing sah, masing-masing apa? Sah. Ya, hilal Dzulhijjahnya meskipun berbeda dengan hilal Dzulhijjah di Mekah, lihatnya berbeda, sama hilal Ramadan di tanah air berbeda dengan hilal Ramadan di Dzulhijjah. Ya, ini jelas. Dan tidak ada ulama dahulu mengatakan jika sudah ada informasi belakangan dari Mekah maka kita harus menyesuaikan, yang kemarin puasanya tidak sama dengan Mekah harus diqadha, enggak ada aturan seperti itu. Dianggap masing-masing sah karena masing-masing punya hilal tersendiri. Ini yang sangat logis karena masing-masing kawasannya berbeda. Kawasannya berbeda ya. Waktu sholat aja bisa berbeda berjam-jam, maka waktu hilal juga bisa berbeda. Kemudian sebagian ada yang mengatakan kita mengkaitkan puasa Arafah dengan wukufnya orang-orang di Arafah. Jawabannya, kita mengatakan meskipun tidak ada orang wukuf di Arafah, dahulu sempat haji tidak dilaksanakan bertahun-tahun, maka meskipun tidak ada haji, orang tetap puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa di hari yang disebut hari Arafah, karena tanggal 9 disebut dengan hari Arafah ya. Meskipun tidak ada orang haji di Mekah, tetap disunahkan untuk puasa Arafah. Ini satu. Yang berikutnya, kalau kita mau jadikan patokan puasa di Arafah, bukankah ketika tanggal jam 6 di Saudi pagi misalnya, karena Arafah itu wukuf dan mulai dari zuhur, kita bilang jam 6 di Saudi misalnya tanggal 9 Zulhijjah jam 6, di bumi yang lain ada yang sudah jam 6 maghrib, sudah ada jam maghrib di bumi yang lain. Demikian juga kalau sudah jam 1 di Saudi, di bumi yang lain ada sudah jam 6 malam atau jam 7 malam. Contoh di Arab Saudi mungkin mereka wukuf misalnya mulai jam 12. Jam 12 siang. Di Papua sudah jam 6 maghrib. Ya kalau harus menunggu puasa, menunggu orang wukuf, maka orang Papua tidak bisa puasa. Apalagi di Australia sudah mungkin jam 7, jam 8 sampai jam 9 malam. Ya. Maka kapan aja waktu di Arab Saudi siang ada di bumi yang lain ada yang sudah gelap. Oleh karena yang benar bahwasanya seorang puasa Arafah berdasarkan hilal masing-masing, hilal masing-masing. Tapi ini masalah khilaf ya, ada yang mengatakan kita ikut Arab Saudi ya, silakan ya. Ini masalah khilaf dari dahulu. Satu matla atau ittihadul matali, satu dunia dianggap satu, atau ta'adudul matali. Masing-masing kawasan punya penglihatan hilal sendiri. Tapi maksud saya masing menjalankan dengan keyakinannya. Cuma saya lebih memilih pendapat masing-masing sesuai dengan hilal yang ada di dilihat oleh negerinya masing-masing ya. Baik. Jadi puasa Arafah lebih spesifik. Kemudian pembahasan berikutnya, bagi yang tidak haji, sebagian salaf ada yang ketika tidak hajian Mereka ketika tanggal 9 siang mereka pergi ke masjid, kemudian mereka berdoa kepada Allah, mereka berharap bahwasanya mereka juga dapat keutamaan di hari tersebut sebagaimana para jemaah haji. Ini tidak disunahkan dari Nabi, tidak disunahkan oleh para sahabat. Orang yang tidak haji kemudian sengaja memakmurkan masjid di siang hari untuk meniru-niru orang yang sedang wukuf di Padang Arafah. Namun Imam Ahmad ketika ditanya tentang sikap sebagian orang seperti itu, dia tidak melarang. Tapi ini tidak datang dari Nabi dan tidak datang para sahabat. Saya lebih cenderung tidak menganjurkannya, namun jika ada yang melakukan maka tidak dilarang. Tapi yang berikutnya, di antara ibadah yang spesifik datang dalam hadis secara spesifik, yaitu bertakbir, bertahmid, bertahlil. Karena Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu wa khairun ila Allah min hadhil ayyam." Ya, khairun ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang Allah lebih sukai, lebih baik, lebih sukai Allah seperti amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka saya berkata, "Wala jihad fi sabilillah, apakah lebih afdal bahkan jihad fi sabilillah?" Kata Nabi, iya, kecuali jihadnya begini-begini. Dalam riwayat yang lain kata Allah, kata Nabi SAW, فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ التَّكْبِرْ وَالتَّحْلِيلْ وَالتَّحْمِيدْ. Maka perbanyaklah di 10 awal bulan Dzulhijjah takbir, wattahmid, wattahlil, wattahmid. Jadi banyak kita Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Perbanyak. Rasulullah menyebutkan secara spesifik untuk perbanyak zikir-zikir tersebut. Maka seorang berusaha di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk berbanyak mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar atau allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahil hamd. Ya, sudah bergabung tiga-tiganya, allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahil hamd. Di sini ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Perbanyak, jalan lagi, diam lagi, naik kendaraan. Dan ini ibadah yang agung, mudah, namun banyak orang meninggalkannya. Rasulullah mengisyaratkan kepada ibadah yang mudah dan agung. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'aktsiru fihinna, perbanyaklah dalam hari-hari tersebut takbir wa tahmid wa tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian jangan lupa juga untuk menyembelih. Ini bagian empat, berkorban. Berkorban itu dengan adab-adabnya, ya. Paling tidak satu ekor kambing, ya. Satu keluarga satu ekor kambing. Sunnahnya satu ekor kambing buat satu keluarga, ya. Ya, para ulama mengatakan kalau seorang punya biaya, yang terbaik adalah satu orang satu ekor unta. Kemudian yang baik berikutnya satu orang satu ekor sapi. Yang berikutnya satu orang untuk satu ekor kambing. Ini kalau satu orang, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang datang ke masjid yaumul jum'ah fi sa'atil ula, datang segera di masjid hari Jumat, fa ka'annama qarraba badana. Kalau dia datang di masjid di hari Jumat seakan-akan dia berkorban seekor unta. Wa man ata fi sa'atis tsaniyah, siapa yang datang di masjid hari Jumat di waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia menyembelih seekor sapi. Ini menunjukkan bahwasanya berkorban dengan unta lebih afdal daripada sapi, ya. Tetapi kalau perbandingan satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, maka para ulama mengatakan satu ekor kambing lebih afdal daripada sepertujuh unta, artinya tujuh orang berserikat dalam satu ekor unta, daripada sepertujuh sapi, yaitu tujuh orang berserikat dalam satu ekor sapi, satu unta lebih, satu kambing lebih afdal. Kenapa? Kata mereka, yang dicontohkan Nabi adalah Nabi menyembelih kambing. Ya, Nabi menyembelih kambing. Sebenarnya mengatakan kambing dicontoh oleh Nabi, kenapa Nabi mencontohkan menyembelih kambing? Itu yang mudah, karena berkorban syiar, maka Nabi ingin agar orang mudah berkorban, tidak usah ragu-ragu, punya kambing sembelih. Dan ini adalah ibadah yang diperlihatkan, bukan disembunyikan, syiar. Ini adalah menyembelih karena Allah tauhid, untuk menyelisihi orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Banyak orang menyembelih karena jin, banyak orang menyembelih karena arwah, karena ruh, karena banyak orang menyembelih karena sesugihan, pesugihan. Sampai ada yang mau naik jabatan harus membawakan darah monyet. Ada yang seperti itu, macam-macam orang ya. Ada yang buka proyek harus nyembelih untuk ruh. Ada yang menyembelih untuk keselamatan, menyembelih untuk jin, perintah dukun. Maka di antara syiar tauhid adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang terbuka. Dan yang paling afdal, wallahu alam bisawab, adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang miskin. Wa at'imu minhal ba'isal faqir, ya. Ketika Allah berbicara tentang hadyu, sembelihan pada hajian, Allah mengatakan berikan kepada orang fakir. Orang fakir miskin. Sehingga kalau kita menyembelih semakin besar daging sembelihannya, onta atau kambing atau sapi, semakin banyak dagingnya, semakin banyak bisa dibagi, maka lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya. Jadi kita tahu bahwasanya ibadah menyembelih ibadah yang agung, ibadah yang agung. Makanya di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah menyembelih karena Allah. Ketika Allah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, inna a'tainaka al-Kautsar, sungguh kami telah berikan kepada kau Al-Kautsar, itu sungai di surga. Sungai di surga, jadi nikmat. Maka Allah berfirman setelah itu, fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu ya Rasulullah, salatlah dan nyembelihlah. Salatlah dan nyembelihlah. Makanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih. Ya, di antara bentuk syukur seorang kepada Allah, banyak salat dan banyak menyembelih. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika salat sampai kaki bengkak-bengkak, dan beliau ketika menyembelih hajian, beliau menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Beliau berkorban, beliau menyembelih kambing. Kenapa kambing bukan unta? Karena untuk mempermudah. Karena tidak semua orang hajian dan tidak semua orang bisa memiliki sapi atau mampu beli sapi atau unta. Maka Rasulullah contohkan yang mudah. Maka jangan seorang meninggalkan selama dia punya mampu, punya kemampuan, maka jangan meninggalkan korban. Ya, insya Allah murah kalau kita punya kemampuan, kambing bisa 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Maka kita berusaha untuk berkorban. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan berkorban itu seperti memerdekakan budak. Seperti memerdekakan budak. Kalau kita memerdekakan budak, ada budak kita merdekakan, maka setiap anggota tubuh budak tersebut yang kita merdekakan akan memerdekakan kita dari neraka jahanam. Ya. Ketika seorang memerdekakan budak secara utuh, maka seluruh badannya akan diselamatkan dari neraka jahanam. Kita berharap demikian juga orang yang menyembelih hewan kurban. Tentunya tentang kurban dan adab-adabnya pembahasannya sangat sangat panjang, tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang terakhir tentunya yang paling agung adalah ibadah haji di 10 awal bulan Zulhijjah. Tentunya itu bahasan juga panjang. Di situ ada kegiatan yang sangat luar biasa. Mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, 9 malam mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 ada namanya hari nahar menyembelih hewan hadyu, ada tuaf ifadah, ada sa'i haji, kemudian ada lempar jamarat, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik, di situ ada lempar jamarat setiap hari, ada mabit di Mina. Ini tentunya bahasanya lebih spesifik, maka saya cukupkan pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan 10 Zulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa beramal soleh yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, mulia daripada Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Omong kosong.
2: Agar buah hati tak lagi takut hantu. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa melatih anak mengatur rasa takutnya. Karena rasa takut adalah bagian dari ibadah. Dan rasa takut adalah bagian dari rukun yang harus ada dalam ibadah. Di samping rasa cinta dan berharap kepada Allah. Bagi orang tua, sangat penting mengetahui bagaimanakah cara mengatasi ketakutan anak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berikut di antaranya. Pertama, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Hendaklah orang tua mengenalkan anak-anaknya tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mengajarkan rasa takut kepada Allah yang disertai pengajaran rasa cinta dan harap kepadanya. Sehingga hal ini menjadikan anak ikhlas dan kiat dalam beramal, serta tidak mudah putus asa. Sungguh indah contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW, tepat di belakang beliau, beliau bersabda, "Wahai nak, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andai saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu." Pena telah diangkat dan lembar catatan telah mengering. Kedua, ajarkan wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak wirid dan doa yang bisa diajarkan pada anak. Misalkan, wirid pagi dan sore serta doa sehari-hari. Ajarkan pada anak-anak bahwa doa dan wirid adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Karena itu, bila rasa takut menyerang, yang terbaik untuk dilakukan adalah meminta perlindungan dan pertolongan Allah, Rabb seluruh makhluk. Ketiga, jauhkanlah anak dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut pada hantu. Misalnya cerita misteri, patung, dan lukisan makhluk bernyawa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kenalkanlah anak dengan kisah-kisah para nabi, sahabat Rasulullah, maupun kisah sahih lain yang dapat mengajarkan anak keimanan, keberanian, dan akhlak yang baik. Keempat, ajarkan pula pada anak untuk tidak menakut-nakuti temannya, meski hanya bermaksud untuk bercanda. Pahamkan pada anak untuk bercanda dengan baik. Kelima, bila orang tua ternyata adalah seorang penakut, berusahalah untuk tidak menampakkan hal tersebut di depan sang anak. Keenam, berdoalah untuk kebaikan anak. Hal yang sering luput dari orang tua adalah berdoa agar anak dilindungi dari gangguan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan, Aku memohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa dan juga dari setiap kata yang jahat. Selanjutnya beliau bersabda, Adalah bapak kalian yaitu Ibrahim dahulu juga memohonkan perlindungan untuk kedua putranya, Ismail dan Ishak dengan doa ini.

bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia, Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.

0: soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih.
1: Bi umuri dunyakum.
0: Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya.
1: Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, soal alal haram, soal ibadah,
0: semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan?
0: Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti.
1: Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti.
0: Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti.
1: Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa,
0: pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah, wahai pelaku bid'ah,

ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.